0: PU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
1: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
2: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
1: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngadel Timur, Pucang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
5: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
4: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
6: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu sesuatu bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu menghambat, apalagi jangka waktu pemadaman itu lama banget.
4: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah PT J11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari

0: juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah. Saat ini ada yang melakukan keberangkatan pulang ke tanah air, itu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kula dari RRI Samarinda. Niswar.
2: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bejuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bejuri.
3: Sekarang kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu, insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan siap tanah air, mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
2: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesar Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
4: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Dimana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat

0: lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori Risti. Dan secara khusus, dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
1: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
0: Secara khusus, dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14, karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11. Serta Herman Taufik asal kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air, kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara panitia kerja atau panja rancangan undang-undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus, terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150, dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah Ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekadar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10 pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung
10: menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai manfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
12: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasilnya cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Georgios Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha melalui permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
6: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
7: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Sampang Pag-iinig.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia atau HAKORDIA tahun 2025, serta memperkuat gerakan anti korupsi melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Radio Republik Indonesia bersama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyiarkan secara
3: cukup
2: langsung
3: 30 detik.
4: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan,
4: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
4: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
4: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

Baik pendengar, masih di Sampang pagi hari ini dan tentunya masih lanjut perjalanan kita di pagi hari ini. Tentunya masih banyak informasi lainnya dan juga program lainnya akan hadir menemani Anda hingga tengah malam nanti pendengar. Ya, usah di Sampang pagi ini masih ada programnya yang mungkin yang Anda tunggu-tunggu nanti. Halo RRI, ya, Anda bisa menginformasikan, Anda bisa sampaikan suara Anda atau keluhan Anda terkait dengan masalah fasilitas umum atau mungkin kejadian atau mungkin suara Anda yang harus Anda sampaikan melalui Halo RRI. Dan Anda bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Oke, yang pasti jangan kemana-mana, tetap ikuti kami dan selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 untuk informasi dan inspirasi.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Halo?
2: Aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo.
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah, yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
7: Let's go, girls.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Baik, pendengar, masih di Sampang pagi hari ini. Untuk kawasan kota Sampang hari ini nampaknya sudah agak mulai mendung, pendengar ya. Entah kenapa tiba-tiba saja mendung. Nah, bagi Anda mungkin yang akan keluar rumah nih, yang beraktivitas di luar rumah, mungkin Anda bisa mempersiapkan ya, paling enggak seperti pepatah ya, sedia payung sebelum hujan, pendengar ya. Tentunya ini untuk mengantisipasi saja ya, untuk tidak terjebak hujan, atau mungkin yang saat ini lagi on the way, yang berkendara, sekali lagi yang hendak berkendara misalnya, Anda juga mempersiapkan seperti jas hujan dan sebagainya, pendengar ya, untuk melindungi diri Anda. Dan untuk informasi jemaah haji juga mungkin ya, di beberapa, untuk Madura maksudnya ya, ini nampaknya sudah mulai kembali, banyak yang sudah kembali keluarga masing-masing ya. Dan Sumenep informasinya hari ini ya. Oke, hari ini untuk Sumenep jemaah haji asal Sumenep sudah tiba di Sumenep, pendengar. Dan nampaknya sudah untuk kawasan kota Sampang, tepatnya di Mambonjol, sudah mulai gerimis, pendengar ya. Dan mudah-mudahan semuanya sekali lagi tetap pada berhati-hati. Oke, pendengar, saat ini mungkin kita disibukkan sih, lagi UFO dengan Piala Dunia ya, semuanya pada ngomongin Piala Dunia. Nah, euforia Piala Dunia 2020 tidak boleh disalahgunakan tentunya untuk kegiatan melanggar hukum, apalagi nah ini harus jangan pastinya ya. Dimana Polres Sampang gencarkan imbauan Kamtibmas saat nobar Pildun atau Piala Dunia. Dan salah satunya dengan melakukan edukasi langsung kepada masyarakat di sela-sela acara nobar ya, seperti yang dilakukan seperti di Desa Muktesare, Kecamatan Kedungdung. Menurut Kasihumas Polres Sampang, AKP Eko Pujiwaloyo menegaskan bahwasannya kepolisian tidak akan menoleransi segala bentuk praktik perjudian yang kerap muncul di tengah kerumunan penonton bola. Nah, pihaknya juga menjadikan momen nobar ini sebagai acara sarana ya, sarana efektif untuk menyampaikan pesan preventif agar warga tidak tergiur melakukan taruhan baik secara konvensional maupun online. Piala Dunia ini hiburan ya, hiburan olahraga, bukan ajang untuk mencari keuntungan lewat jalur ilegal. Dan tentunya diimbau untuk warga sekitar, warga semuanya ya, bukan hanya di Madura saat itu, bukan hanya di Kedungdung saja ya. Warga tidak melakukan perjudian dalam bentuk apapun, konsumsi miras dan aktivitas yang memicu konflik sosial juga harus dihindari agar lingkungan tetap kondusif. Itu yang disampaikan oleh AKP Eko Pujiwaluyo ya minggu kemarin. Selain itu juga disampaikan bahwasanya tidak boleh mengkonsumsi atau larang keras ya, selain menyampaikan larang keras ya, kepolisian juga melakukan dialogis terkait Kamtibmas bersama warga Desa Muktisare. Dan langkah ini juga diambil untuk membangun kesadaran kolektif agar masyarakat proaktif menjaga keamanan lingkungan masing-masing selama musim pertandingan. Tentunya untuk mempermudah koordinasi ini, masyarakat diimbau untuk segera melapor nih, misalnya melihat sesuatu yang mencurigakan atau mungkin gerakan atau apapun ya, kegiatan yang bisa merugikan orang lain, apalagi ya nih, jangan yang merugikan, pokoknya yang bersifat arogan atau yang membahayakan ya, yang berikut ini harus Anda bisa melaporkan melalui layanan darurat bebas pulsa call center di 110 jika menemukan seperti gangguan, potensi gangguan atau tindakan yang mencurigakan di masyarakat sekitar, pendengar. Tentunya bersama Polres Sampang pada jaga, saling menjaga agar Sampang kita agar selalu aman, damai, kondusif dan bermartabat. Jangan nodai sportivitas sepak bola dengan tindakan yang merugikan diri sendiri, apalagi orang lain.

0: Ala, mana?
1: Buat gue.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
3: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
4: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
3: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
4: Mana, coba lihat.
3: Nih.
4: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
3: Masa sih?
4: Iya.
3: Perlu ya diupdate?
4: Iya
3: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
4: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
3: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
4: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
3: Ya iya deh, ya.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

pendengar masih di Sampang Pagi di hari ini, dan tepat pukul 9 kita nanti akan berjejaring dengan Pro 1 RRI Sunep untuk mengikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan dan informasikan masalah Anda, pelayanan publik mungkin melalui telepon di 3326 1 atau di 3325 54. Pendengar silam berjaring antara Sampang juga Sunep, sampaikan inspirasi Anda, aspirasi Anda, keluhan Anda melalui RRI. Dan berarti jangan kemana-mana, tetap ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar. Beredar yang terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu gempa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni lalu. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM telah menyampaikan bahwa informasi yang menyatakan Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar adalah hoax. Menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lawu dan analisis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya pergerakan magma ke permukaan. Demikian cek fakta.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Kembali Halo RRI menjumpai Anda di awal pekan ini. Edisi hari Senin, kita sudah ada di 22 Juni 2026. Semoga Anda dalam keadaan yang sehat dan juga semangat mengawali pekan ini, sehingga urusan di pekan ini semua bisa tuntas sesuai dengan target yang Anda buat. Amin. Baik, saya tidak sendiri, tapi juga bersama dengan rekan-rekan yang bertugas di Halo RRI edisi hari ini. Produser Faisal Warid, kemudian di pengarah acara ada rekan Supriyadi, gatekeeper Sumenep ada rekan Andi Jayapurnomo, kemudian di Sampang ada rekan Ratnawati. Di tim RRI Net kami, Anda ditemani oleh rekan Ahmad Zaini dan Nuril Abrari, dan di tim teknik ada rekan Wasil, Dita dan juga Mukhlis yang bertugas menemani Anda. Baik pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa memantau siaran kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kemudian juga melalui 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami buka line telepon untuk Anda bisa menyampaikan aduan, keluhan maupun informasi di sekitar Anda, yaitu di 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumenep, kemudian juga bisa di 323-554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mereview beberapa hal yang sudah mendapatkan solusi bersama di Halo RRI edisi sebelumnya. Nah, pendengar, mungkin ada dari Anda yang juga merasakan hal yang sama ya, melalui curhatan ataupun juga aduan dan juga informasi dari pendengar yang lain di Halo RRI ini, semoga bisa mendapatkan solusi begitu. Adapun yang sudah terkonfirmasi ini terkait dengan kualitas. Sebentar, kita akan coba cek satu persatu. Disperta KP Sampang berdengar yang memastikan bantuan obat hama tembakau gratis. Ini sempat menjadi aduan, kemudian sudah berhasil dikonfirmasi dari warga Sampang. Anda lebih lengkapnya lagi bisa langsung membaca di rri.co.id. Nah, ini di YouTube Anda juga sudah tampil ya, seperti apa kemudian konfirmasi dan juga aduannya. Lebih lengkapnya, lebih detailnya langsung saja Anda bisa klik rri.co.id. Melalui aplikasi RRI News juga bisa Anda pantau beragam informasi valid yang diproduksi oleh RRI. Selanjutnya, Jemaah Haji Sumenep yang tiba bertahap pada hari ini. Ini juga sempat menjadi pertanyaan di program Halo RRI di pekan lalu. Sudah mendapatkan konfirmasi langsung juga oleh Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep, Kiai Haji Ahmad Halimi. Anda bisa juga mengaksesnya. Tapi ini sudah terlaksana ya hari ini, karena jadwalnya memang Senin 22 Juni, jemaah haji asal Sumenep kita yang terbagi di 4 kloter sudah mulai berdatangan. Kita lihat juga alhamdulillah arusnya aman dan lancar ya sejauh ini. Kalaupun ada sesuatu yang ingin Anda suarakan, jangan lupa untuk dibagikan di program Halo RRI hari ini. Jadwalnya yang pertama kali datang itu menurut keterangan dari Kemenhaj dan Umroh pada pukul 2:40 ya, atau 45 menit tadi, 2 dini hari, kemudian dilanjutkan dengan ba'da subuh tadi sekitar pukul 5, dan nanti, berarti sudah ya, yang pukul 8 juga sudah, tinggal satu kloter lagi, nanti pada pukul 2 lebih atau 2 siang lebih. Baik pendengar, Anda bisa juga akses yang sudah terkonfirmasi terkait dengan aduan warga Sampang yang mengeluhkan kualitas air keruh dan berbau dari Perumdam Kabupaten Sampang, Ini memang ada kendala, sudah dijelaskan langsung juga oleh pihak Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang, Bidang Hubungan Langganan Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang, Bapak Muhammad Ma'ruf. Lebih lengkapnya Anda juga bisa akses di rri.co.id. Tapi yang menjadi headline atau catatan penting untuk para pelanggan warga Sampang, ini bisa mengajukan pemberhentian jika memang tidak berkenan dengan kualitas air yang sampai saat ini masih diusahakan untuk diperbaiki. Dan penghentiannya itu dilakukan secara gratis ya, menurut Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang. Kita menuju redaksi. Saya akan sapa rekan-rekan yang akan mengajak Anda untuk update juga dari Sumenep dan Sampang. Ada rekan Yadi dan juga Ratna yang bertugas pada pagi hari ini. Selamat pagi, Yadi, Ratna.
2: Ya, Ais, pagi.
3: Selamat pagi,
2: Ais.
3: Semangat
2: pagi hari Senin.
1: Semangat pagi kita hari Senin. Banyak aktivitas di...
3: Harus semangat ya.
1: Iya, harus semangat. Kalau Sampang sudah selesai ya, kloter hajinya ya?
3: Sudah, Ratna. Alhamdulillah. Semuanya hari Jumat kemarin, Ais.
1: Hari Jumat ya kalau Sampang. Yeah. Nah, Sumenep hari ini ya, Yadi ya, ramai sekali ini.
2: Dari jam 2 dini hari tadi, hari ini, pagi ini juga ada yang kedatangan, terus siang nanti juga ada jadwal kedatangan jemaah haji.
1: Iya, yang terakhir nanti siang.
2: Yang terakhir siang.
1: Baik, dan alhamdulillah kondisinya aman, lancar, terkendali nih kalau saya lihat.
2: Ya, kalau bisa diceritakan atau memberikan gambaran kepada pendengar bahwa di depan kantor RRI saat ini sudah mulai padat dari masyarakat atau keluarga dari para jemaah yang ingin.
3: Pasti rame ya Mas Andi.
2: Pasti rame. Ya.
1: Ada yang jualan juga. Ini menghidupkan UMKM kecil. Betul. Kita ya.
3: Betul. Enak, kulineran sambil kulineran.
1: Boleh lah, boleh. Cuma memang yang jadi catatan nampak lebih teratur nggak sih Yadi kalau dilihat?
2: Iya, untuk hari tahun ini memang lebih teratur Ais ya. Tidak ada yang kepadatan kredit seperti tahun-tahun sebelumnya.
1: Betul,
2: ini
1: betul.
2: Mungkin manajemen pengelolaan dari pihak-pihak terkait seperti pemerintah Kabupaten Sumenep, Kementerian Haji dan Umroh dan pihak Kementerian Agama juga melakukan koordinasi yang baik tentunya, melakukan evaluasi tahun sebelumnya sehingga di tahun ini semuanya aman-aman saja, tidak ada kemacetan yang begitu parah ya.
1: Baik.
2: Keberangkatan maupun kedatangan jemaah.
1: Alhamdulillah. Baik. Ya, Yadi, nanti lebih lanjut saya akan tanya soal update dari Sumenep ya. Okay. Tapi saya ke Ratna dulu di Sampang. Ratna.
3: Oke, iya, Ais.
1: Ada update apa ini dari redaksi Sampang?
3: Untuk hari ini dari redaksi Sampang, tiga aduan ya. Nampaknya ini sama, Ais. Permasalahan BBM ya. Dan ini tadi ada dari Sampang, ada Ibu Elis dari Jalan Panglima, terus ada dari Bangkalan, Mas Arif ya, dan juga ada Eko Wahyudi dari Kamal. Mereka menyampaikan tentang kelangkaan BBM saat ini, baik itu Pertalite atau Pertamax ya. Dan semuanya mereka itu setiap harinya tuh kadang pedagang eceran khususnya ya, ini kadang mereka itu tidak ada yang mereka jual, entah itu disengaja atau enggak ngerti juga ya. Karena kadang ada, kadang. Tapi sepengetahuan kita nih, kalau kita ke pam misalnya pom bensin, nah kemarin sempat untuk Pertalite itu ditutup, tidak tahu kenapa, terus hanya Pertamax yang jalan seperti itu, Ais. Jadi permasalahan mereka tuh sama dengan masalah kelangkaan dan juga harga yang mungkin sebagian naik ya. Biasanya kalau pertama kan 17 apa? Pertalite ya, itu biasanya 17.000, mereka menjual 18.000 seperti itu, Ais.
1: Oh, ini pertama kenapa Pertalite?
3: Pertalite
1: gitu harganya.
3: Pertalite. Untuk satu itu loh, Aqua itu kan biasanya ya yang botol besar seperti itu.
1: Baik.
3: Tapi untuk di mereka tuh mengeluhkan eceran juga seperti itu. Kelangkaan itu juga di beberapa kios-kios yang menjual BBM tersebut seperti itu.
1: Ini melalui pesan ya Ratna ya?
3: Iya, voice. Nanti kita bisa dengarkan voice dari para
1: baik.
3: Pengadu ini. Nanti dari Ibu Elis, ada Mas Ari, juga Mas Eko Wahyudi.
1: Baik, sebentar. Itu. Kita coba dengarkan dulu voice-nya. Kelangkaan BBM ya?
3: Iya.
1: Baik.
3: Assalamualaikum, saya Bu Elis dari Panglima Sudirman. Dengan semakin naiknya BBM dan juga semakin langkanya BBM, saya sebagai ibu rumah tangga yang harus mengantar anak bolak-balik ke sekolah itu sangat terbebani sekali. Saya mohon pemerintah untuk bisa menstabilkan kembali. Bagaimana caranya bisa menstabilkan BBM ini dengan baik, karena selain mahal, BBM ini juga semakin langka. Dan memang sangat terbebanilah untuk para ibu rumah tangga. Terima kasih.
1: Baik, ada lagi?
3: Ada, masih dari Bapak Arif.
1: Baik.
4: Saya seorang pekerja yang bolak-balik Sampang Bangkalan. Akhir-akhir ini kondisi BBM bersubsidi jenis Pertalite sangat kosong, baik itu di SPBU maupun di pengecer. Akhirnya saya beli Pertamax, di mana Pertamax itu di pengecer sampai 18.000. Itu sangat mengganggu kondisi ekonomi saya. Mohon penjelasan dari pihak terkait tentang kondisi tersebut. Terima kasih.
1: Baik. Selanjutnya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Wahyudi, warga Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Beberapa hari ini mengeluhkan sulitnya mencari BBM subsidi dalam hal ini Pertalite di pom bensin. Tiga pom bensin itu kosong ya, pom bensin Kamal, pom bensin Socah, pom bensin Bangkalan kosong, dan di pedagang eceran juga rata-rata kosong. Dan sampai saat ini kita juga belum mengetahui penjelasan yang berhak, dalam artian pemerintah, alasannya apa kenapa BBM Pertalite ini sulit sekali. Terima kasih.
1: Baik, ya, selain soal BBM ini ada lagi, Ratna?
3: Nanti kita akan mengkonfirmasi ya dengan pihak terkait bersama Bapak Analis Kebijakan Muda, Bapak Abdi Bari. Nanti kita masih menunggu terhubungnya dengan beliau.
1: Baik,
3: dan ya, itu sementara itu aja, Is, dari Rede
1: Sampang.
3: Terima kasih
1: Ratna.
3: Ya, sama-sama, Is.
1: Saya ke Supriyadi. Yadi.
2: Iya,
1: Is. Dari Sumenep, silahkan, Yadi.
2: Untuk Sumenep ada beberapa informasi dari pendengar yang masuk. Ini yang pertama dari Bapak Jamal Gapura Sumenep yang pertanyakan, peternak ayam butuh informasi bantuan pakan ternak, pelatihan atau bantuan lain yang berkaitan dengan peternakan. Jadi ini ingin menanyakan bagaimana aksesnya, bagaimana informasi itu bisa sampai ke masyarakat. Ada tidaknya bantuan terhadap peternak ayam? Ini dari Bapak Jamal Gapura Sumenep. Terus juga ada dari Anis di Sumenep. Ini pertanyakan flyer yang beredar beberapa waktu terakhir, Ais.
1: Iya, akhirnya kemarin langsung
2: mendapat tanggapan ya
1: dari ya, PLN di officialnya.
2: Iya, ini ada flyer yang
1: coba kita tampilkan dulu.
2: Oke. Yang cukup berseliweran di media sosial dan ini cukup meresahkan masyarakat ya
1: juga,
2: karena 3 hari yang akan ada pemadaman listrik secara total.
1: Dan ini, ternyata ini hoax ya, Yadi.
2: Hoax, dan kami juga melakukan konfirmasi kepada pihak PLN. Ini jawaban dari Bapak Fahmi Fahresi, manajer PLN UP3 Madura, yang menanggapi flyer ini, berikut statement resmi yang dikeluarkan oleh pihak PLN. Ada beberapa informasi bahwa yang disampaikan flyer tersebut bukan produk PLN, sehingga informasi di dalamnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan PLN juga menyatakan terkait pengumuman manajemen beban akan kami sampaikan melalui pesan yang dikirim ke pelanggan yang terdampak. Jadi setiap ada hal yang berkaitan dengan kelistrikan ataupun pelayanan, ini dari PLN akan menyampaikan informasi kepada pelanggan. Dan untuk flyer yang beredar tersebut tentu dipastikan hoax. Dan ini juga langsung ditanggapi di media sosialnya PLN.
1: Nah, ya seperti yang bisa kita lihat ya.
2: Oke, PLN ID. Hati-hati dengan informasi hoax yang beredar terkait pemadaman listrik total selama 3 hari di wilayah Jawa Bali. PLN terus berupaya memberikan pelayanan kelistrikan terbaik bagi masyarakat, dan untuk mendapatkan informasi yang benar serta terpercaya, ini PLN juga mengajak masyarakat ataupun pelanggan selalu mengacu kepada kanal resmi media sosial maupun website resmi PLN. Jadi informasi yang beredar mengenai pemadaman total di Jawa Bali selama 3 hari ini dipastikan hoax.
1: Ya, buktinya kita nyala juga nih ya. Buktinya sekarang 22 Juni.
2: Jadi jika pendengar beranggapan RRI pakai genset, enggak, kita hari ini pakai PLN.
1: Dan inilah pentingnya tadi ya yang digarisbawahi pesan terakhir ya dia yang di PLN tulis bahwa wajib untuk mencari informasi di kanal resminya. Jangan sampai kemudian kan sekarang broadcast message itu atau pesan yang kemudian disebarkan melalui media sosial misalnya WA begitu ya, WhatsApp, ini jangan langsung dipercaya. Cek dulu langsung ke kanal resminya begitu ya dia. Ya,
2: atau dengerin RRI di Cek Fakta.
1: Nah, mantap sekali itu yang mau saya bilang juga. Di Halo RRI juga ya, kita juga membantu untuk mengkonfirmasi itu.
2: Oke.
1: Baik, ada lagi ya, Di?
2: Ya, kita juga mendapatkan jawaban dari pihak Rutan Sumeneb, Ais. Ini berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Yahya di Sumeneb beberapa waktu lalu yang menanyakan bahwa di rri.co.id berkaitan dengan pendaftaran secara digital untuk kunjungan di Rutan Sumeneb itu seperti apa prosesnya, ataukah ini sekedar untuk pendaftaran atau kunjungan. Jadi kami juga berupaya untuk melakukan konfirmasi ataupun mengajak pihak Rutan Sumeneb untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada pendengar, namun hari ini ada hal yang tidak bisa ditinggalkan oleh pimpinan Rutan Sumeneb, sehingga pihak humas Rutan Sumeneb ini memberikan penjelasan secara pesan
1: tertulis
2: singkat
1: ya
2: tertulis AIS bahwa rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Sumeneb ini terus mempercepat transformasi pelayanan publik berbasis digital melalui inovasi e-laksi atau layanan kunjungan dan integrasi elektronik. Jadi calon pengunjung tidak perlu lagi mendaftar secara manual karena bisa melalui e-laksi ini.
1: E-laksi ini aplikasi atau website ya, Di?
2: E-laksi ini website yang bisa diakses oleh masyarakat ataupun keluarga dari pihak
1: penghuni rutan,
2: Rutan Sumeneb untuk melakukan kunjungan. Jadi kami sempat berbincang dengan Joni, humas Rutan Sumeneb ini bahwa jika selama ini pendaftaran kunjungan dilakukan secara manual dan ini antreannya panjang dan
1: begitu,
2: memakan waktu.
1: Jadi bisa menggunakan e-laksi ini ya?
2: Ya, jadi mungkin beberapa hari sebelumnya terjadwal untuk kunjungan bisa membuka e-laksi, mendaftar, sehingga sampai Rutan Sumeneb ini sudah tinggal menunggu antrean untuk melakukan kunjungan.
1: Baik.
2: Dan e-laksi ini ternyata tidak hanya melayani pelayanan untuk memutus antrian yang begitu panjang saat dilakukan secara manual, namun juga bisa melayani pendaftaran hal-hal yang berkaitan dengan pengajuan atau pengusulan penangguhan penahanan dan lain sebagainya. Semua berbasis elektronik. Jadi
1: ada fiturnya ya, Di?
2: Ada fiturnya sendiri, ada beberapa poin yang harus mungkin diisi ya di aplikasi itu, sehingga nanti yang bersangkutan atau yang melakukan permohonan tidak lagi melakukan secara manual.
1: Baik, siap.
2: Oke.
1: Berarti sudah terkonfirmasi ya?
2: Ya,
1: pendaftarannya yang online. Kalau kunjungan ya datang manual lah.
2: Datang manual.
1: Tidak bisa by online juga ya?
2: Sejauh ini belum bisa.
1: Jangan juga nih, bahaya soalnya. Baik, e-laksi seperti itu ada banyak fiturnya, tidak hanya untuk pendaftaran pengunjung secara online, tapi juga termasuk segala sesuatu yang berkaitan dengan proses di rutan begitu ya?
2: Iya.
1: Oke, baik, terima kasih ya, Di, ada lagi ya, Di?
2: Oke, sejauh ini itu, Ais, nanti kita juga akan konfirmasi beberapa hal karena ada PR-PR yang belum tertuntaskan ini.
1: Iya.
2: Seperti halnya di jaringan XM maupun Telkomsel, ini juga kita perlu update ya dari Pak Supriyadi di Beraci seperti apa kondisi terbaru.
1: Iya.
2: Dan juga di Sampang ada PR juga nih, penanganan trotoar rusak. Ini juga perlu kita update. Kita tuntaskan seperti apa nanti penanganannya. Begitu, Ais.
1: Baik, terima kasih rekan Supriyadi dan juga rekan Ratna dari redaksi Sumeneb dan Sampang. Pendengar serta pemirsa, pastikan Anda terus stay tune di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
6: Satu peradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman peradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
7: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
8: Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Samo-samo.
9: Bunda, jangan main TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
9: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Kami ajak Anda untuk langsung bergabung. Telepon bisa langsung mendengar Anda di 662317 bisa. Kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian juga bisa di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Dan saya ke redaksi Sampang sekarang bersama dengan rekan Ratna. Baik, oh ya WA-nya. Sebentar ya, lupa tadi. WA di 0811334501. Di YouTube juga boleh, di live chat ya Ratna ya.
2: Oke.
1: Baik, Ratna katanya ada yang sudah mendapatkan konfirmasi ya?
2: Iya, kita sudah menghubungi pihak terkait, Bapak Abdi Bari Salam. Namun ternyata saat ini beliaunya ada kegiatan, jadi beliau hanya menjawab ya atau menanggapi terkait dengan kelangkaan BBM saat ini yang mungkin kita alami semua ya untuk masyarakat Sampang khususnya pendengar ya. Dan mungkin bisa kita dengarkan fasilitas dari Bapak Abdi Bari Salam, analis kebijakan muda.
1: Analis kebijakan muda
2: di Kabupaten Sampang.
1: Kabupaten ya. Pemkab Sampang. Baik, kita dengarkan penjelasan beliau berikut ini melalui voice note.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdi Bari Salam dari bagian perekonomian dan SDA Kabupaten Sampang. Izin menanggapi terkait keluhan masyarakat tentang kesulitan masyarakat memperoleh pertalit di tataran pedagang eceran. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa isu yang berkembang akhir-akhir ini adalah masyarakat menyangka atau berasumsi bahwa pertalit sedang langka di Kabupaten Sampang. Oleh karena itu, kami akan meluruskan hal-hal tersebut agar tidak lagi menjadi keresahan bagi masyarakat di Kabupaten Sampang. Pertama, yang perlu kami luruskan bahwa untuk saat ini, sebenarnya sudah sejak lama, sejak tahun 2021, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yakni pada pasal 53 dan pasal 55, di mana badan usaha atau perorangan yang berkeinginan untuk menjual atau mendistribusikan BBM, utamanya BBM bersubsidi, itu harus memiliki izin usaha niaga yang resmi. Jika tidak, maka mereka akan dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 30 miliar. Dan juga diatur di pasal 55 terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM tanpa izin. Seperti itu. Sehingga untuk kasus di Kabupaten Sampang, yang perlu diketahui oleh masyarakat Kabupaten Sampang bahwa sebenarnya kuota pertalit di Kabupaten Sampang tidak langka. Hanya saja saat ini sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 ini pemerintah Kabupaten Sampang beserta Pertamina Patraniaga sudah secara efektif mengatur terkait pendistribusian BBM bersubsidi dalam hal ini pertalit dan biosolar. Sehingga dalam hal ini, rantai distribusi terakhir dari BBM bersubsidi adalah SPBU dan SPBN. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan pedagang eceran yang berkembang di masyarakat, yang sudah lama berkembang di masyarakat di Kabupaten Sampang. Nah, dalam hal ini kami infokan bahwa sebenarnya tindakan penjualan BBM bersubsidi oleh pedagang eceran itu termasuk dalam hal pelanggaran atau usaha ilegal. Sehingga kami harapkan kepada masyarakat untuk tidak lagi menjual BBM bersubsidi. Karena BBM bersubsidi peruntukannya adalah tidak untuk diperjualbelikan kembali. Oleh siapa? Yakni oleh masyarakat yang sudah membeli dari SPBU atau SPBN. Kemudian isu yang berkembang lagi adalah apakah boleh SPBU dan SPBN melayani pembelian menggunakan jerigen, bukan kendaraan bermotor, tapi menggunakan jerigen Nah, dalam hal ini kami jawab boleh dengan syarat pembeli tersebut menggunakan surat rekomendasi resmi yang dikeluarkan oleh SKPD terkait yang sudah pemerintah Kabupaten Sampang ajukan kepada PPH Migas. Nah, nanti SKPD tersebut akan mengeluarkan surat rekomendasi menggunakan aplikasi Xtar. Nah, siapa saja yang bisa mengajukan surat rekomendasi tersebut? Nah, dalam hal ini kami jelaskan bahwa sesuai peraturan BPH Migas nomor 4 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi nomor 2 tahun 2023 tentang penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu, dalam hal ini biosolar, dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan, dalam hal ini pertalite. Di situ dijelaskan bahwa ada beberapa kalangan dari masyarakat yang berhak untuk memperoleh surat rekomendasi dalam pembelian BBM bersubsidi.
1: Baik.
3: Siapa saja? Yang pertama adalah nelayan.
1: Nelayan.
3: Untuk apa peruntukannya? Ya, ini sebagai bahan bakar perahu. Baik. Atau kapal nelayan.
1: Baik.
3: Siapa yang berhak mengeluarkan surat rekomendasi untuk nelayan? Surat rekomendasi untuk nelayan dikeluarkan oleh Dinas Perikanan.
1: Mm-hmm. Baik. Ya, Mbak Ratna? Ratna?
2: Iya, Ais.
1: Iya, baik. Ini poinnya berarti tadi sudah dijelaskan ya oleh narasumber atau Pak Abdi Barisalam bahwa saat ini memang sesuai begitu ya dengan regulasi yang disebutkan tadi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 di mana di pasal 53 dan 55 bahwa memang yang menjadi catatan penting bahwa BBM bersubsidi ini tidak boleh diperjualbelikan kembali begitu ya. Kemudian tadi beliau juga sampaikan kuota Pertalite tidak langka sebenarnya.
2: Tidak langka.
1: Sesuai dengan yang dibutuhkan.
2: Dibutuhkan masyarakat.
1: Cuma itu. Memang tadi katanya sudah diatur secara efektif begitu ya, bekerjasama dengan dari Pemkab ke pihak Pertamina juga untuk mengatur distribusinya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Artinya tidak ada pengurangan kuota gitu ya Ratna ya.
2: Iya. Baik. Mungkin karena apa ya? Entah mengapa ini kayaknya ada. Kayaknya ini kemarin sudah ada seperti Mas Hendra kemarin ya, itu kemarin sempat melaporkan hal yang sama BBM. Dan ternyata menurut tadi Bapak Abdi ya Bari, itu tidak ada kelangkaan. Tapi entah kenapa mungkin di beberapa hari terakhir ini masyarakat Madura kayaknya lebih apa ya, kayak ada sedikit ketahuan juga, ketakutan juga sih. Terus mana lagi ada informasi PLN, terus ditambah lagi dengan langkahnya BBM membuat masyarakat Madura kayaknya waduh seperti apa gitu Mbak Ais. Jadi tadi sudah terjawabkan oleh Bapak Abdi Bari ya.
1: Tidak perlu panik buying ya.
2: Tidak perlu panik.
1: Memborong beli dan lainnya.
2: Tidak olah menimbun kadang-kadang seperti itu ya.
1: Iya, kuotanya aman.
2: Iya, aman.
1: Sesuai. Jadi aman-aman saja. Kemungkinan juga pengguna Pertamax ada yang beberapa pindah begitu ya barangkali ke Pertalite dengan adanya kenaikan harga yang kemarin ada efek itu. Mungkin nanti kita lebih lanjut bisa update begitu ya. Seperti apa kemudian kondisinya, karena jika semakin memburuk barangkali kita akan adakan dialog lebih lanjut ya Ratna ya. Perlu ya
2: untuk perlu banget ini biar masyarakat itu tidak begitu resah dan khawatir dengan informasi ini.
1: Baik, terima kasih Ratna.
2: Ya, sama-sama Ais.
1: Ditunggu update-nya lagi dari Sampang. Saya menuju Yadi di Sumenep.
4: Ais.
1: Ya, silakan Yadi.
4: Ya, informasi terbaru dari Pak Endra Cipta yang masuk, ini berkaitan dengan pertanyaan mengenai penggunaan trotoar. Seperti apa jelasnya, bisa diputar dulu ya.
1: Voice note ya,
4: Voice note dari Pak Endra Cipta.
1: Baik, kita dengarkan voice note yang Pak Endra, terima kasih. Pandian.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI, saya Endra Cipta. Saya ingin menanyakan, apabila Kami bangun toko di pinggir jalan raya yang ada trotoarnya. Karena trotoarnya tinggi daripada jalan raya, misalnya kami rendahkan, trotoar tetap utuh cuman direndahkan, apakah boleh atau kena sanksi hukum atau bagaimana? Karena kita hidup dalam bermasyarakat dan bernegara harus benar-benar tertib aturan. Jadi kami mohon klarifikasi dari yang berkompeten. Misalnya kami bangun toko karena trotoarnya tinggi ingin direndahkan, bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, ini bukan merubah, kalau pertanyaannya secara garis besar bukan merubah fungsi, tapi merubah bentuk, Ais. Dari yang awalnya, mungkin kondisi trotoarnya ini lebih tinggi dari toko ya.
1: Yeah.
4: Di depannya pasti, nggak mungkin di belakangnya. Jadi untuk mempermudah akses pelanggan membeli, jadi pertanyaannya trotoar ini boleh tidak di... ketinggiannya diturunkan, tapi tidak merubah fungsi.
1: Merubah fungsi. Mm-hmm.
4: Nanti kita coba konfirmasi ya.
1: Iya, setiap pembangunan itu kan pasti ada landasannya ya.
4: Betul.
1: Ada reasonnya atau alasannya. Mm-hmm. Nah, nanti kita coba gali lebih jauh. Bisa jadi itu ada regulasinya juga, termasuk antara jalan dan trotoar itu mesti seperti apa nanti. Yeah. Ahlinya itu yang bisa menjawab. Dan lebih lanjut juga masalah trotoar ini sangat penting ya dia. Apalagi dengan tren sekarang ini lebih banyak yang menggunakan ini kan. Ada efisiensi bahan bakar, ada yang menggunakan waktu untuk berjalan kaki barangkali, atau olahraga lari dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang juga cukup berbahaya ketika larinya di jalan raya, bahu kanan kiri gitu ya. Baik.
4: Okay. Jadi pengennya sehat nanti malah menimbulkan hal-hal lain kan?
1: Jangan ya.
4: Jangan sampai.
1: Jangan sampai. Baik ya, Di. Ada lagi ya, Di?
4: Sementara itu. Jadi terima kasih Pak Endra Cipta atas pertanyaannya. Yeah. Nanti kita coba konfirmasi.
1: Baik.
4: Apakah boleh?
1: Baik.
4: Ataukah opsi sederhananya tokonya lah ditinggikan gitu daripada membongkar trotoar. Itu hanya opsi, nanti pihak-pihak terkait yang menjawab.
2: Iya, iya. Ya.
1: Abang ada dana yang nanti ke sana lari. Baik, terima kasih ya, Di.
4: Okay.
1: Kita akan menuju sesi terakhir ya, pendengar serta pemirsa, pastikan Anda terus bersama Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di Ready News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya sudah banyak.
5: Ini
4: udah
5: menang.
2: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Devi.
3: Jangan
6: rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Sesi terakhir dari Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Saya kembali ke redaksi Sumenep, ada update terkini. Yadi.
2: Pertanyaan dari Pak Supriyadi, iceberg di Sumenep, jaringan XL maupun Telkomsel di daerah saya internetnya kurang baik. Kendalanya apa ya? Ini sudah ada jawaban ataupun tanggapan. Dan juga sekali lagi kita juga butuh update dari Pak Supriyadi Pereci mengenai kondisi terkini ya, mengenai jaringan atau kelancaran internetnya.
1: Baik, ini update-nya narasumber langsung atau melalui voice note ya, Di?
2: Dari voice note ya.
1: Baik, siap
2: dulu.
1: Baik, ini Pak Raka Argiansyah AN ya, Teritori Mobile Consumer Business Pamekasan Sumenep, yang sudah mengkonfirmasi.
3: Assalamualaikum Kak, izin saya Raka dari tim Telkomsel gitu ya, mau menindaklanjutin laporan dari Bapak Supriyadi yang kemarin sempat dilaporkan ke teman-teman RRI. Salah satunya adalah masalah gangguan jaringan internet yang ada di Desa Baraji gitu ya. Dan perkemarin kami sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman di lapangan. Lalu teman-teman di lapangan juga sudah memfollow up langsung ke Bapak Supriyadi perihal gangguan yang dialami untuk bisa segera ditindaklanjuti di lokasi yang dimaksud oleh pelanggan. Nah, tim kami kemarin sudah melakukan visit ke Desa Baraji termasuk melakukan pengecekan kualitas jaringan maupun jaringan telepon yang ada di sekitar Desa Baraji. Nah, kemarin juga hasil analisa dari teman-teman jaringan secara tower, secara kualitas dalam kondisi yang aman atau sehat gitu ya. Dan sudah dilaporkan kembali ke Bapak Supriyadi dan Bapak Supriyadi juga sudah memberikan respon bahwa kondisi saat ini Telkomsel juga lebih baik dibanding sebelum atau sesudah melakukan pelaporan ke teman-teman RRI.
1: Baik.
3: Ya, kami dari teman-teman Telkomsel melakukan apresiasi yang sebesar-besarnya gitu ya, terhadap pelanggan setia Telkomsel yang turut menyuarakan beberapa keluhan-keluhan yang dialami oleh pelanggan sehingga kami juga bisa segera mengambil tindakan untuk bagaimana caranya memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan di Madura khususnya di Kabupaten Sumenep. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan dari teman-teman Telkomsel. Kami sangat terbuka untuk menerima segala aduan ataupun keluhan-keluhan dari pelanggan agar bisa kita berikan layanan yang terbaik untuk pelanggan di Sumenep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga mengapresiasi tindakan cepat ya dari Pak Rakat bersama dengan tim yang sudah menjawab apa yang menjadi keresahan dari pendengar maupun pemirsa Halo RRI. Dalam hal ini Pak Supriyadi ya.
2: Ya.
1: Baik. Bukan Pak Supriyadi rekan saya ya, Pak Supriyadi yang di Braji. Tadi sudah terjawab dengan jelas dan ternyata sudah dikonfirmasi langsung juga ke beliau ya, Yadi.
2: Okay.
1: Baik. Ada lagi Yadi?
2: Sementara itu Ais hanya tinggal penanganan trotoar di Sampang. Terus juga informasi pertanyaan mengenai peternakan ayam yang butuh bantuan makan ternak dan pelatihan.
1: Baik.
2: Serta Pak Endra Cipta yang berkaitan dengan
1: trotoar juga tadi ya.
2: Bentuk trotoar.
1: Baik, ya terima kasih Yadi. Okay. Ratna.
4: Ya, Ais.
1: Ya, terakhir ada lagi ya Ratna.
4: Untuk sementara saat ini masih belum ada Ais. Kita juga masih menunggu konfirmasi dari Perkim juga PUPR dari Sampang seperti itu terkait dengan trotoar.
1: Baik.
4: Ya mungkin memang itu tepat di kantor kita seperti itu.
1: Baik, ya terima kasih Ratna dan juga Supriyadi. Terima kasih juga untuk semua rekan-rekan yang bertugas di Halo RRI hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih banyak untuk Anda pendengar serta pemirsa yang sudah menyampaikan aduan maupun keluhan serta suara Anda. Jangan lupa Anda bisa WA ya sepanjang waktu 0811 3345 101. Saya Ais mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa di Halo RRI edisi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa Anda, jangan lupa Anda bisa WA ya sepanjang waktu 0811-3345-101. Saya Ais mewakili kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa di Halo RRI edisi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI. Sumenep siang ini.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Ada lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal buru nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal Farmasi dan Inspirasi. Selamat siang, pendengar. Selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya, Halili, yang akan menemani siang Anda yang pastinya di Senin 22 Juni 2026 di program POG, ya, pengarus utamaan gender dengan tema waspadai berbagai modus kekerasan terhadap anak perempuan. Selamat siang untuk semuanya yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz. Yang pastinya di siang hari ini saya hadirkan dengan tema yang barusan saya sebut, ya. Yang pastinya kekerasan terhadap anak. Anak perempuan tidak selalu berbentuk tindakan fisik, ya, yang terlihat jelas. Pendengar, banyak kasus justru terjadi secara tersembunyi dan dilakukan oleh orang-orang yang dikenal korban. Karena itu penting bagi orang tua, keluarga, guru, masyarakat untuk memahami berbagai modus kekerasan yang kerap menargetkan anak perempuan. Salah satu modus yang sering terjadi adalah grooming atau pendekatan secara bertahap untuk membangun kepercayaan korban. Pelaku biasanya bersikap baik, memberikan perhatian, hadiah, atau bantuan tertentu hingga korban merasa nyaman. Setelah hubungan emosional terbentuk, pelaku mulai melakukan manipulasi dan tindakan yang merugikan anak. Modus berikutnya adalah kekerasan melalui media digital. Di era internet, anak perempuan dapat menjadi sasaran perundungan siber, pelecehan seksual daring, hingga pemerasan menggunakan foto atau video pribadi. Pelaku sering berpura-pura menjadi teman sebaya, menawarkan pertemanan atau menjanjikan sesuatu yang menarik agar korban mau membagikan informasi pribadi. Tidak sedikit pula kasus yang berawal dari lingkungan terdekat. Pelaku bisa berasal dari keluarga besar, tetangga, teman, bahkan orang yang dipercaya menjaga anak. Karena kedekatan tersebut, korban seringkali takut bercerita atau khawatir tidak dipercaya ketika mengungkapkan apa yang dialaminya. Modus lainnya adalah eksploitasi ekonomi dan pekerjaan. Anak perempuan dapat dimanfaatkan untuk bekerja secara berlebihan, mengemis atau melakukan aktivitas yang menguntungkan pihak tertentu tanpa memperhatikan hak dan keselamatan mereka. Dalam kondisi tertentu, anak bahkan berisiko menjadi korban perdagangan orang. Pendengar, ada beberapa tanda yang perlu diwaspadai, misalnya anak menjadi lebih pendiam, mudah cemas, mengalami perubahan perilaku secara tiba-tiba, enggan bertemu seseorang, prestasi belajar menurun, atau menunjukkan ketakutan tanpa alasan yang jelas. Perubahan-perubahan tersebut perlu menjadi perhatian serius. Untuk mencegah kekerasan terhadap anak perempuan, pendengar, orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka sejak dini. Anak harus merasa aman untuk bercerita tanpa takut dimarahi atau disalahkan. Dan ajarkan pula batasan tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, serta pentingnya mengatakan tidak ketika merasa tidak nyaman. Selain itu, pendengar, pendampingan dalam penggunaan internet juga sangat penting. Orang tua perlu mengetahui aplikasi yang digunakan anak, siapa saja teman berinteraksi mereka, dan memberikan pemahaman mengenai risiko berbagai data pribadi di dunia maya. Sekolah dan masyarakat juga memiliki peran besar. Lingkungan yang peduli akan lebih cepat mengenali tanda-tanda kekerasan dan memberikan perlindungan kepada korban. Jangan menganggap laporan anak sebagai hal sepele. Setiap pengakuan harus didengarkan dan ditindaklanjuti dengan serius. Dan pendengar yang budiman, melindungi anak perempuan dari kekerasan bukan hanya tanggung jawab keluarga, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat. Semakin tinggi kesadaran kita terhadap berbagai modus kekerasan, semakin besar pula peluang untuk mencegah terjadinya korban baru.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berita kehilangan dari Wulan Ayu Prasasti, Dusun Masjid RT RW 002 001 Desa Telangu Kecamatan Telangu Sumeneb, ditujukan kepada masyarakat Sumeneb dan sekitarnya. Telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nopol M2126X atas nama Wulan Ayu Prasasti, alamat Dusun Masjid RT RW 002001 Desa Telangu Kecamatan Telangu Sumeneb. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2026. Diperkirakan hilang pada saat perjalanan dari Pelabuhan Telangu menuju rumahnya di Desa Telangu Kabupaten Sumeneb. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon menghubungi Wulan Ayu Prasasti dengan nomor HP di 081-9388-45670, 081-9388-45670 atau Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPPRRI Sumeneb, Jalan Urip Sumoharjo, nomor 26 Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumenep siang ini.

Masih di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi ya, pendengar yang pastinya masih di pengaruh utamaan gender ya, dengan tema mewaspadai berbagai modus kekerasan terhadap anak perempuan. Pendengar, selain mengenali berbagai modus kekerasan, kita juga perlu memahami mengapa anak perempuan sering menjadi kelompok yang rentan. Salah satu penyebabnya adalah ketimpangan relasi kuasa. Anak berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan orang dewasa, sehingga lebih mudah menjadi sasaran manipulasi, tekanan maupun ancaman. Pelaku kekerasan sering memanfaatkan rasa takut dan ketergantungan korban. Mereka dapat mengancam akan menyakiti keluarga korban, menyebarkan rahasia atau membuat korban merasa bersalah jika berani bercerita. Nah, akibatnya banyak kasus baru terungkap setelah berlangsung cukup lama. Dalam beberapa kasus, pendengar, anak perempuan juga menjadi korban stereotip gender. Mereka diajarkan untuk selalu menurut, tidak membantah orang yang lebih tua, dan menjaga nama baik keluarga. Nilai-nilai tersebut sebenarnya baik, tetapi dapat disalahgunakan oleh pelaku untuk membungkam korban. Karena itu, pendengar, pendidikan perlindungan diri perlu diberikan sejak usia dini. Anak harus memahami bahwa tubuh mereka adalah milik mereka sendiri. Tidak seorang pun berhak menyentuh bagian pribadi tubuh tanpa alasan yang benar dan tanpa persetujuan. Anak juga perlu mengetahui bahwa meminta bantuan ketika merasa terancam bukanlah tindakan yang memalukan. Pendengar, penting pula untuk mengajarkan anak mengenali orang-orang yang dapat dipercaya, misalnya orang tua, guru, wali kelas, konselor sekolah, atau anggota keluarga yang dapat memberikan perlindungan. Dengan demikian, ketika menghadapi situasi berbahaya, anak tidak merasa sendirian. Di era digital, literasi digital menjadi kebutuhan yang tidak kalah penting. Anak perempuan perlu memahami bahwa tidak semua orang di internet adalah sosok yang sebenarnya, atau profil, identitas, bahkan usia seseorang dapat dipalsukan. Karena itu, anak harus berhati-hati saat berkomunikasi dengan orang yang baru dikenal secara daring. Ajarkan pula kepada anak untuk tidak mengirim foto pribadi, alamat rumah, nomor telepon, maupun informasi penting lainnya kepada orang yang tidak dikenal. Jika ada pesan yang membuat mereka tidak nyaman, segera hentikan komunikasi dan laporkan kepada orang tua atau guru. Pendengar, perlindungan anak juga memerlukan kebahagiaan masyarakat untuk tidak bersikap masah bodoh. Apabila melihat indikasi kekerasan terhadap anak, jangan menutup mata, dan dukungan lingkungan sangat penting untuk memastikan korban mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan. Masyarakat perlu memahami bahwa kekerasan terhadap anak bukan urusan pribadi semata. Dampaknya dapat berlangsung hingga dewasa, mempengaruhi kesehatan mental, pendidikan, hubungan sosial, bahkan masa depan korban. Oleh karena itu, pendengar, pencegahan dan penanganan harus dilakukan secara bersama-sama. Dan marilah kita jadikan rumah, sekolah, tempat ibadah, serta ruang digital sebagai lingkungan yang aman bagi anak perempuan. Dengan perhatian, edukasi, dan kepedulian yang kuat, kita dapat membantu mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat, percaya diri, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan.

Masih dipersatukan dengan informasi dan inspirasi selanjutnya tepat pukul 11 kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Dinamika Olahraga.

Gibran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan. Sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung, mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran Amir Galenoi menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Vinsaman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Zico, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan satu laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini ya tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
2: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
1: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial. Dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan. Tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
0: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
2: First of all, I'm happy for my guys.
1: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang saatnya merayakannya.
0: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi keempat. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quili tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3. Namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Nusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau Kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
2: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
2: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pedagang, tepat pukul 11:29 saatnya dikumandangkan adzan zuhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Sumeneb siang ini.
2: Para pendengar rahimakumullah, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa doa itu adalah merupakan hal yang juga paling penting, paling urgen di dalam agama Islam. Bahkan doa itu bisa menentukan. Doa mukhul ibadah. Jadi doa itu adalah merupakan inti dalam ibadah yang kita lakukan. Bahkan semua amal ibadah itu adalah esensinya adalah doa permohonan kita. Doa itu sendiri dalam definisi Islam adalah merupakan at-tawajjuh. Tawajjuhul abdi ilallahi azza wa jal bitalabil khair au daf'il bala daf'is syarri au su'alil hajat mazhal iftikar wal khudu'i lahu subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya doa itu, mari kita pahami bersama bahwa doa itu adalah tindakan permohonan kita yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla agar kita mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan serta bagaimana kita memenuhi hajat-hajat, ya tentunya dengan diiringi dengan pengakuan yang totalitas terhadap. Jadi tindakan permohonan, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, menyingkirkan hal-hal yang tidak kita inginkan, untuk memenuhi hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan pengakuan yang totalitas akan kelemahan, kerendahan, dan kemudian ketergantungan kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat doa. Maka kaitannya dengan ini, para pendengar yang berbahagia, adapun doa itu adalah memang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Ghafir pada ayat 10 Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman kepada kita sekalian melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah, memintalah, memohonlah kalian semua kepadaku, astajib aku, maka aku akan menerima, akan mengijabahi doa permohonan yang kamu pinta, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan mentang-mentang kaya, cukup, sehat, gagah, enggak mau berdoa. Ini bagian kesombongan. Adapun orang-orang yang sombong, kata Allah, innal ladzina yastakbirun, orang-orang yang menyombongkan diri, menyongkakkan diri dalam melaksanakan ibadah kepadaku, tunggulah tanggal mainnya, akan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam dengan penuh kehinaan.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.
2: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: Madura hari ini, hari ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar, selamat berjumpa kembali di program Madura hari ini, edisi Senin 22 Juni 2026. Kali ini bersama saya Nar Halili dan juga ada gatekeeper kami Waisul Karni. Seperti biasa di Madura hari ini kita berjaring dengan SPRRI Sampang. Di SPRRI Sampang ada rekan saya Siti Hajar Ningrum. Selamat siang Ningrum. Selamat siang Ningrum. Selamat siang Ningrum. Halo Ningrum. Halo Ningrum. Halo Ningrum. Halo Ningrum. Iya, mungkin masih ada kendala ya. Oke, bisa menghubungi kembali mungkin gatekeeper kami Waisul Karni. Bisa menghubungi rekan saya Siti Hajar Ningrum di SPRRI Sampang. Saat ini masih ada kendala ya. Dan pendengar setia dimanapun Anda berada, tetap setia bersama kami di 101.3 MHz. Yang pastinya sesaat lagi Madura hari ini, informasi-informasi yang pastinya dari 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Sumenep, Pamekasan,
2: segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Masih di Madura hari ini berjaring dengan SPR RI Sampang edisi Senin 22 Juni 2026. Langsung saya akan sapa rekan saya Siti Hajar Ningrum. Ningrum, selamat siang.
1: Iya, selamat siang, Halili.
0: Iya, apa kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik ya. Cuaca juga baik di siang hari ini meskipun pagi tadi sempat turun hujan di Sampang.
0: Gitu ya, kalau di Sumenep sempat gerimis sebentar. Berarti sama, berarti habis dari Sumenep pergi ke Sampang gitu ya.
1: Jalan-jalan hujannya ya.
0: Iya, jalan-jalan. Oke, di Madura hari ini dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang ada informasi apa saja yang...
1: Iya, gimana kalau langsung saya awali aja Halili untuk informasinya ya. Baik.
0: Siap, langsung saja.
1: Oke, baik, pendengar, saya awali informasi dari RRI Sampang ya, baik dari Bangkalan dan Sampang. Informasi awal saya awali dengan informasi dari Bangkalan, pendengar. Ini terkait Wabub Bangkalan yang ngajak warga untuk dukung sensus ekonomi 2026. Iya, baik. Wakil Bupati Bangkalan Muhammad Fauzan Ja'far mengajak masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik atau BPS mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ajakan itu disampaikan usai dirinya didatangi petugas sensus untuk pendataan. Fauzan menambahkan, sensus ekonomi sangat penting karena hasilnya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan pemerintah pusat maupun daerah. Ia memastikan Pemkab Bangkalan siap mendukung melalui perangkat daerah hingga pemerintah desa agar pendataan berjalan dengan lancar. Sementara itu, Kepala BPS Bangkalan Fajar Fatahillah menjelaskan, sensus kali ini tidak hanya mendata usaha tetapi juga kondisi ekonomi keluarga secara umum. Petugas sensus telah mulai turun ke seluruh desa sejak 15 Juni 2026. Dan masyarakat juga diminta untuk menerima mereka dengan baik serta memberikan data sesuai kondisi sebenarnya. Dan selain itu Fajar menambahkan proses pendataan dipantau hingga tingkat dusun atau satuan lingkungan setempat atau SLS untuk memastikan seluruh wilayah itu terjangkau. Itu dari Bangkalan, pendengar, kita bergeser ke Sampang ya. Bantuan peningkatan produktivitas garam bagi petambak di Kabupaten Sampang pada tahun ini masih belum merata. Dari sekitar 2.000 petambak garam yang ada, hanya sebagian kecil yang menerima pembinaan dan bantuan peralatan dari pemerintah. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Muhammad Mahfud mengatakan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur itu diberikan kepada 40 petambak garam di Kecamatan Sampang dan juga Pangaringan. Bantuan tersebut berupa kereta dorong atau ARTCO yang disalurkan bersamaan dengan kegiatan pembinaan keterampilan petambak. Selain bantuan dari pemerintah provinsi, Dinas Perikanan Kabupaten Sampang juga menyiapkan bantuan alat sanitasi untuk mengukur tingkat kejenuhan air garam. Program tersebut direncanakan menyasar sekitar 25 petambak dengan anggaran sekitar 10 juta rupiah. Mahfud menjelaskan, penerima bantuan dari Pemprov Jatim diprioritaskan di wilayah perkotaan karena kegiatan pembinaan tidak menyediakan biaya transportasi bagi peserta. Karena itu, sasaran program difokuskan pada daerah yang mudah dijangkau. Meski demikian, Mahfud mengakui jumlah penerima bantuan itu masih jauh dibandingkan jumlah petambak garam di Kabupaten Sampang yang mencapai sekitar 2.000 orang. Pemerintah berharap dukungan program serupa juga dapat terus ditingkatkan agar lebih banyak petambak memperoleh manfaat untuk meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraan mereka. Oke, dua informasi awal dari Sampang, kita bergeser ke Halili untuk informasi dari Pamekasan dan juga Sumenep. Karena informasi dan
0: inspirasi. Baik, terima kasih Ningrum dan pendengar, itu tadi dua informasi ya dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang sudah rekan saya hadirkan. Dan kali ini saya akan hadirkan informasi dari Kabupaten Sumenep. Logo hari jadi Harjat ke 758 Kabupaten Sumeneb tahun 2027 sudah resmi diluncurkan Bupati Ahmad Fauzi Wongsujudo di Pendopo Keraton Sumeneb pada Sabtu kemarin ya, dengan tema Sumeneb Soda Parcuke. Logo tersebut merupakan buah karya Hairul Rahman, susunan angka 758 dirancang untuk memprestasikan perjalanan panjang Kabupaten Sumeneb yang berakar teguh pada budaya, menjunjung tinggi kebijaksanaan, dan terus mengukir kemajuan yang bermartabat. Pendengar, secara visual, logo tersebut merangkum 4 elemen fundamental yang menjadi kekayaan Kabupaten Sumeneb, mulai dari tari sintong, keris, batik, dan migas. Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi Wongsujudo mengatakan, logo Harjat Sumeneb tahun 2027 memang diluncurkan tahun ini. Hal itu dilakukan agar makna yang terkandung di dalam logo tersebut bisa dipahami oleh masyarakat. Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sumeneb itu berharap makna yang terkandung di dalam logo Harjat Sumeneb ke 758 bisa memberikan dampak positif bagi warga serta bisa menjadi pendorong kecintaan warga pada kota keris. Informasi awal dari Kabupaten Sumeneb, selanjutnya bergeser ke Kabupaten Pamekasan. Pendengar, Kabupaten Pamekasan menjadi salah satu daerah penghasil tembakau terbesar di Indonesia. Mayoritas warganya memanfaatkan musim kemarau untuk menanam nikotiana tembakum tersebut sebagai salah satu komoditas utama penopang ekonomi keluarga. Namun hingga saat ini belum ada kebijakan pemerintah yang memasukkan tembakau sebagai komoditas penerima pupuk bersubsidi, sehingga petani tembakau harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pamekasan, Alamara Sugandi, mengatakan pemerintah daerah akan terus berupaya membantu petani melalui berbagai program lain, salah satunya bantuan pupuk yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT. Sugandi menyebut tahun ini pemerintah daerah menyiapkan anggaran sebesar 1 miliar lebih untuk pengadaan pupuk non-subsidi bagi petani tembakau di Kota Gerbang Salam. Anggaran tersebut untuk kegiatan pembelian 50 ton pupuk. Sekretaris Komisi 2 DPRD Pamekasan Muhammad Faridi menilai keterbatasan bantuan pupuk bagi petani tembakau tidak lepas dari regulasi DBHCHT yang ditetapkan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak leluasa menggunakannya sesuai kebutuhan daerah. Dua informasi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebaja, yang pastinya dari Kabupaten Sumeneb dan Kabupaten Pamekasan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saya akan bergeser kembali ke SP Sampang bersama rekan saya Ningrum. Ningrum, silakan.
1: Oke, terima kasih. Baik, Halili dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali informasi dari RRI Sampang ya. Saya kembali hadirkan informasi dari Kabupaten Sampang, pendengar. Pemerintah Kabupaten Sampang menggelar acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala TK, SD, dan SMP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang yang berlangsung di Pendopo Trunojoyo pada siang ini. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sampang Haji Selamat Junaidi menegaskan pentingnya komitmen bersama demi mendongkrak kualitas pendidikan di wilayah Kabupaten Sampang. Ia meminta kepada seluruh kepala sekolah yang baru dilantik agar mampu menjadi garda terdepan sekaligus contoh teladan dalam hal kedisiplinan dan tanggung jawab, baik bagi para guru maupun para murid di sekolah masing-masing. Kepala sekolah adalah nahkoda di satuan pendidikan. Jika kepala sekolahnya disiplin dan bertanggung jawab, maka nilai-nilai positif tersebut akan menular kepada guru-guru dan bermuara pada karakter murid yang unggul. Guna memastikan instruksi ini berjalan optimal di struktur bawah target, peningkatan mutu ini juga akan didukung penuh oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang beserta jajaran. Kepala Dinas Pendidikan berkomitmen untuk lebih sering turun langsung ke lapangan atau monitoring aktif guna memantau perkembangan sekolah secara real time, mendengarkan kendala para pendidik sekaligus memastikan tingkat kehadiran secara kedisiplinan di setiap instansi pendidikan terjaga dengan baik. Kita beralih ke informasi lain, pendengar, masih dari Sampang. Program Sekolah Ramah Anak kali ini bertransformasi menjadi Budaya Sekolah Aman dan Nyaman atau BSAN. Program yang diinisiasi Kemendikdasmen itu dinilai lebih komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada peserta didik. Salah satu implementasinya, pemerintah daerah akan membentuk kelompok kerja atau POKJA BSAN. PLH Kepala Dinas Pendidikan Dispendik Sampang Dewi Trisna mengatakan pembentukan BSAN merupakan tindak lanjut peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 6 tahun 2026. Secara substansi, program tersebut tidak jauh berbeda dengan sekolah ramah anak yang selama ini telah berjalan. Menurut dia, penguatan dalam BSAN tidak hanya berfokus pada pencegahan kekerasan seksual, perundungan atau bullying, dan bentuk kekerasan lainnya. Namun, sekolah juga dituntut memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui langkah mitigasi yang terencana. Oke, dua informasi dari Sampang, masih ada satu informasi lagi dari Bangkalan yang akan saya hadirkan. Kita kembali ke Halili untuk informasi selengkapnya.

0: Madura hari ini berjalan dengan SPRRI Sampang. Baik, pendengar, selanjutnya saya akan hadirkan informasi dari Kabupaten Sumedep. Satu dari 12 perusahaan rokok yang menempati kawasan aglomerasi pabrik hasil tembakau APHT di Desa Kuluk-Kuluk, Kecamatan Kuluk-Kuluk belum beroperasi. Sebab belum mengantongi legalitas lengkap. Direktur PD Sumekar Hendri Kurniawan mengatakan, PR yang belum beroperasi itu masih menunggu jadwal pelaksanaan presentasi proses bisnis di kantor wilayah Bea Cukai, Jawa Timur. Apabila proses itu dinyatakan memenuhi syarat, akan mendapat nomor pokok pengusaha barang kena cukai NPPBKC. PR yang tergabung di APHT dikenakan tarif sewa sebesar 55 juta serta satu PR dikenakan biaya 60 juta per tahun. Anggota Komisi 2 DPRD Sumenep, Mas Dawi, mendorong penyelesaian perizinan satu PR itu segera dituntaskan sehingga bisa meningkatkan tingkat produktivitas dan aktivitas ekonomi di APHT. Informasi dari Kabupaten Sumenep beralih ke Kabupaten Pamekasan. Pendengar, Pemkab Pamekasan tahun ini kembali mendapat bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS untuk pengentasan rumah tidak layak huni RTLH. Bupati Pamekasan Ki Haji Khalilur Rahman mengatakan, kuota BSPS Pamekasan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemerintah PKP tahun ini sebanyak 500 unit rumah. Angka tersebut jauh meningkat dari 2025 yang hanya 42 unit dan tersebar di 3 desa. Pejabat Fungsional Penata Kelola Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Pamekasan Dwi Budaya Eka D menjelaskan, lokasi 500 unit rumah tersebut sudah ditentukan dan tersebar di 13 kecamatan. Penentu penerima bantuan adalah pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah hanya berperan dalam membantu proses sosialisasi serta melakukan verifikasi dan validasi data di lapangan. Sementara pelaksanaan teknis tetap mengikuti ketentuan program yang telah ditetapkan dari pusat. Informasi terakhir dari Kabupaten Sumenep, pendengar. Persiapan matang dilakukan Dinas Pendidikan di Spendik Sumenep menjelang keikutsertanya dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 2026 tingkat Jawa Timur. Sebanyak 18 atlet pelajar akan diberangkatkan untuk mewakili kota keris dalam kejuaraan itu. Kontingen Sumenep dijadwalkan berlaga jenjang SD, MI, dan SMP MTS yang pastinya Senin hingga Kamis 2026. Mereka dipilih berdasarkan di tingkat kabupaten yang digelar Selasa hingga Rabu lalu. Kepala Dispendik Sumenep Muhammad Iksan mengaku pihaknya telah menyiapkan para atlet secara maksimal melalui latihan intensif bersama pelatih di masing-masing satuan pendidikan. Dispendik juga rutin melakukan pemantauan dan koordinasi untuk memastikan seluruh atlet berada dalam kondisi terbaik sebelum tampil kompetisi tingkat provinsi tersebut. Iksan menambahkan, O2SN bukan sekedar ajang perebutan prestasi tetapi juga suara bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan mental bertanding serta menambah pengalaman di dunia olahraga. Dalam ajang tersebut, pendengar, pihaknya menargetkan setiap cabang olahraga mampu menyumbangkan gelar bagi daerah. Karena informasi dan inspirasi, Pro 1. Baik, pendengar, itu tadi informasi terakhir dari Kabupaten Sumenep. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saya akan bergeser ke SP Sampang bersama rekan saya, Siti Ajar Ningrum, sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan siang hari ini. Ningrum, silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih, Halili. Dan pendengar, informasi terakhir dari RRI Sampang, kita akan bergeser kembali ke Bangkalan. Penutupan Musyawarah Nasional Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar KONBES PBNU 2026 dijadwalkan berlangsung di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Khalil Insya Bangkalan. yaitu Selasa 23 Juni 2026 besok, Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dalam agenda tersebut. Sebelumnya seluruh rangkaian sidang komisi telah diselesaikan di Pondok Pesantren Alfa Laploso, Kabupaten Kediri. Panitia lokal RKH Muhammad Nasih Aksal yang menyampaikan rapat finalisasi persiapan agar digelar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat hari ini. Namun secara persiapan sudah selesai semua, termasuk tempat acara undangan juga sudah menyebar ke kabupaten-kabupaten lain. Agenda penutupan akan diawali dengan ziarah ke Makrobah Syekhana Muhammad Holil. Peserta yang berada di Surabaya juga dijadwalkan bergeser ke Bangkalan pada Selasa pagi hari sebelum acara dimulai. Langsung berziarah dilanjutkan menuju acara ke lokasi acara. Dan penutupan dimulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, keseluruhan informasi telah saya hadirkan baik dari Bangkalan dan Sampang, dan begitu juga dengan informasi dari RRI Sumenep telah menghadirkan keseluruhan informasi dari Pamekasan dan juga Sumenep. Untuk itu, tuntas sudah kebersamaan kita di Madura hari ini, edisi 22 Juni 2026. Dan saya Ningrum dengan rekan saya di Sumenep, Halili, undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan berita olahraga Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Nur Halim. Pendengar dan pemirsa, informasi pertama, Jerman memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai menjalani pertandingan kedua fase grup Minggu 21 Juni 2026 setelah menundukkan partai ganding 2-1 di grup E. Selain keberhasilan Jerman lolos ke babak 32 besar, Belanda dan Jepang juga meraih kemenangan besar di grup F yang membuat papan klasemen klub ketat. Di pertandingan lainnya, antara Ekuador dan Curacao harus berbagi skor 0-0. Meski hanya meraih 1 poin, hasil tersebut menjadi catatan bersejarah bagi Curacao karena merupakan poin pertama mereka sepanjang keikutsertaan di Piala Dunia dan ditunjang penampilan gemilang kiper Eloy Rom menahan grup Ekuador. Kemenangan besar Belanda dan Jepang membuat persaingan grup F semakin ketat menjelang laga terakhir fase grup. Sementara di grup E, Jerman menjadi tim berikutnya yang memastikan tiket ke fase gugur Piala Dunia 2026 dan satu tiket lain ke babak 32 besar masih akan diperebutkan 3 tim lainnya. Presiden klub Madura United, Hasanul Hasasi, menegaskan komitmennya untuk terus menjaga dan membesarkan Madura United. Hal itu disampaikannya melalui unggahan di media sosial pribadinya terkait hubungan klub dengan pemain, supporter, hingga para pemangku kepentingan. Hasanul mengungkapkan rasa syukur atas kebersamaan yang selama ini terjalin di lingkungan Madura United. Menurutnya, keberadaan pemain asing maupun pemain lokal telah menciptakan suasana yang harmonis dan saling mendukung di dalam tim. Hasanul menjelaskan selama ini Madura United selalu menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan klub. Setiap keputusan yang diambil terkait pemain maupun elemen yang dilakukan berdasarkan pertimbangan profesional. Hasanul juga menyebut Madura United tidak pernah memiliki persoalan berarti dengan para pemain maupun pihak-pihak yang selama ini mendukung perjalanan klub. Hubungan baik tersebut juga berjalan dengan pemerintah daerah dan kelompok supporter. Liga 4 Piala Presiden 2026 mulai digelar. Pasuruan United sepertinya tak memenuhi hambatan yang berarti untuk bisa menuju babak 8 besar. Tim berjuluk Laskar Santri Baling itu sukses mengawali perjuangan di grup DD dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Persepam Pamekasan di Stadion Sri Widari Surakarta. 3 poin perdana menjadi modal penting bagi skuad asuhan Bio Pauline dalam persaingan ketat fase 16 besar. Apalagi Pasuruan United masih menyisakan 2 pertandingan lagi untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Kemenangan atas Persepam diraih lewat gol M. Nur Hakiki pada menit ke-26 dan Muhammad Fadilah Akbar di babak kedua. Hasil tersebut sekaligus membuktikan efektivitas strategi yang diterapkan Bio Pauline untuk meredam permainan cepat Laskar Ronggo Sukawati. Pelatih Pasuruan United Bio Pauline mengapresiasi kerja keras anak asuhnya yang tampil penuh semangat sejak menit awal hingga akhir pertandingan. Meski demikian, ia mengingatkan timnya untuk tidak cepat berpuas diri. Berkat kemenangan tersebut, Pasuruan United kini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup DD dengan 3 poin. Posisi puncak ditempati Persipani Paniai yang sebelumnya mengalahkan Celebas FC dengan skor 3-1. Ketua Pengurus Provinsi Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Jawa Timur, Bambang Haryo Sukartono, optimis tim pencak silat Jatim mampu memenuhi target 4 medali emas pada Pekan Olahraga Nasional PON 22 2028. Keyakinan tersebut disampaikan sering dimulainya persiapan panjang IPSI Jatim melalui program seleksi atlet, standarisasi kemampuan hingga agenda uji tanding untuk membentuk skuad terbaik menghadapi pesta olahraga nasional tersebut.
Bang Bang mengatakan IFC Jatim telah menyiapkan sekitar 40 atlet yang menjadi kandidat awal untuk diproyeksikan menuju PON 2028. Mereka berasal dari hasil seleksi kejuaraan provinsi, kejuaraan prof, piala BHS, serta atlet yang sebelumnya telah masuk dalam program Puslada. Menurut Bambang, seluruh atlet tersebut akan menjalani proses pembinaan dan standarisasi sebelum masuk dalam program pemusatan latihan daerah. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan atlet memiliki kualitas yang sesuai dengan tuntutan kompetisi tingkat nasional. Dengan persiapan yang dilakukan sejak jauh hari, Bambang optimis target 4 medali emas yang diberikan KONI Jawa Timur pada PON 2028 dapat diwujudkan. Polres Sumenep menggelar turnamen e-sport Mobile Legend Road to Kapolri Cup 2026 di Aula Sanika Satyawada Polres Sumenep Sabtu 20 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi ajang pencarian talenta muda berbakat di bidang olahraga elektronik sekaligus wadah pembinaan generasi muda melalui kompetisi yang positif dan kompetitif. Sebanyak 28 tim dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sumenep turut ambil bagian dalam turnamen tersebut. Para peserta memperebutkan kesempatan untuk mewakili Kabupaten Sumenep pada kompetisi tingkat Polda Jawa Timur sebelum melaju ke ajang nasional Kapolri Cup 2026 yang diselenggarakan Mabes Polri. Kasat Reskrim AKP Agus Rusdianto mengatakan e-sport saat ini telah berkembang menjadi cabang olahraga prestasi yang memiliki prospek besar bagi generasi muda. Menurutnya turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga sarana untuk mengembangkan bakat dan potensi para pemain muda di bidang e-sport. Melalui turnamen e-sport Mobile Legend Road to Kapolri Cup 2026, Polres Sumenep berharap dapat mendukung perkembangan e-sport di daerah sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan generasi muda melalui kegiatan yang edukatif, kreatif, dan berorientasi pada prestasi. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Nur Halili, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Selamat siang, salam olahraga.

0: pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112

0: bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi, selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Rodangdut, Rodangdut, Rodangdut, Dangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenep.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, yang pastinya masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sudah beberapa tembang lagu sudah kita awali, sudah saya hadirkan ke ruang dengan Anda semua ya, yang pastinya melalui di 101.3 MHz atau bisa diakses di RRI Digital ya, bisa Anda dengar dimanapun Anda berada. Selamat siang untuk semuanya penggemar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Seperti biasa di siang hari ini saya ucapkan selamat siang untuk semuanya yang ada di kawasan Kepulauan Sumenep, Kepulauan Jawa, yang ada di kawasan Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan juga Sumenep dan sekitarnya. Informasi cuaca siang hari ini alhamdulillah cerah, cerah sekali, dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Halili berjumpa kembali ke ruang dengan Anda semuanya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan seperti biasa ya, di 0811334501 atau di 665396 atau di 662317 saya akan sapa langsung penelpon perdana di siang hari ini. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang kembali
1: Pro Dangdut,
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dong.
1: Siap dong.
2: Iya dong.
1: Ada Faruk dong.
2: Ya iyalah dong.
1: Dari kawasan Saronggi Culuk dong.
2: Iya dong, rami sekali di jalan
1: ya.
2: Lorong dong.
1: Iya, kenapa kok rami dong?
2: Ya itu dong, kompoi dong.
1: Oh, kompoi. Orang datang dari tanah suci Mekah gitu ya.
2: Rame.
1: Kamu enggak ikut?
2: Ya enggak, ya, anak saya yang ikut.
1: Oh, anaknya yang ikut. Berarti bapaknya langgalae.
2: Langgalae. Langgalae. Ya, radio RRI.
1: Langgalae keluk anak foto. Betul.
2: Iya. Kapan waktunya lagi?
1: Apa?
2: Itu siaran langsung sempak bola.
1: Oh, sempak.
2: Iya, katanya Irma tadi malam.
1: Bukan. Sempak, sempak bola katanya.
2: Oh,
1: Irma.
2: Sempak bola. Saya kira sempak bola.
1: Sekarang hari Senin gitu ya. Senin 22 Juni. Oh, enggak ada sudah. Jam 2 dini tadi. Nanti nanti dini hari jam 12 sama jam 4.
2: Oh,
1: Argentina vs Australia jam 00 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Dan sudah yang memasuki 32 ya?
1: Insya Allah.
2: Masih belum?
1: Insya Allah 32.
2: Oh iya.
1: Iya, kalau saya sama sampean sudah final.
2: Oh, final sudah. Ya, sudah merebutkan sudah.
1: Merebutkan gitu ya, juara 1 dan 3, 2 gitu ya. Oke, siap lanjut. Lagunya ada Kecewa ini.
2: Kecewa.
1: Ya, dan
2: siapa yang nyanyi?
1: Yang nyanyi ada Jirayut.
2: Kecewa. Iya. Ya, itu aja.
1: Terus ada Idaman Hati dan juga Jangan Cintai Aku.
2: Jangan Cintai Aku. Saya udah kecewa aja.
1: Kecewa ya?
2: Iya, ya. Karena saya sering dikecewain gitu.
1: Aduh, kasihan.
2: Iya, yang merasa.
1: Yang merasa.
2: Segera masuk ya.
1: Oke lah, kalau begitu lanjut aja.
2: Iya.
1: Kasihan yang di belakang.
2: Baik, apa tuh namanya? Salamnya untuk Bang Halili, selamat bertugas ya. Dan juga untuk yang merasa mengecewain aku, segera masuk. Juga ada Basuni, ada Janggara, Dewa Sorawin. Juga ada Bu Fathor, Mama Susanta.
1: Oh iya, yeah. Susanta.
2: Iya tak, ayo tak masuk.
1: Masuk tak.
2: Juga ada Irmoy, dan juga ada Cempaka Ayu, Mbak Suci, juga ada Evi, ada Arindi, Adelia Farid, Roni, juga Sukron, Panda, Sahdan di Sampang.
1: Sahdan, Sampang.
2: Ya, ke semuanya
1: tanpa terkecuali. Oke.
2: Okay. Oh, Supriyadi juga ya. Mm-hmm. Tentunya untuk Supriyadi kalau bisa saya minta nomornya ya.
1: Supriyadi
2: Braji. Siapa tahu nanti kalau saya berada di Braji bisa mampir ke rumahnya Supriyadi.
1: Oke.
2: Okay. Iya, karena akhir bulan ini, bulan 6 ini anak saya menuju pondok.
1: Oh gitu ya. Oke.
2: Okay. Iya.
1: Siap.
2: Terima kasih waktunya Bang Halili.
1: Terima kasih kembali.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Faruk ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
3: Iya.
1: Di belakangnya Faruk ada saudari kita yang datangnya dari kawasan Lekung.
3: Benar.
1: Ada saudari Irma Susilawati.
3: Yes.
1: Yang juragan Kocambe.
3: Mak lengkap.
1: Ya lengkap lah. Kalau enggak lengkap jangan jadi MC.
3: Enak.
1: Kalau jadi MC itu menyebut namanya orang harus lengkap.
3: Nah.
1: Yang terhormat kepada saudari kita ada saudari Irba Susilawati selaku pengusaha Jamba.
3: Iya. Kabar gimana?
1: Sehat.
3: Sehat.
1: Ada teman saya yang manggil.
3: Iya, aku tanya kabar. Baik.
1: Oh,
3: kabarnya.
1: Baik, kabarnya saya baik.
3: Oh,
1: kabarnya kamu gimana?
3: Alhamdulillah baik.
1: Baik saya juga. Apa namanya? Apa?
3: Menunggu baliknya kamu, ternyata diam.
1: Oh, enggak, barusan ini ada teman saya yang nanya.
3: Oh, gitu.
1: Itu siapa? Oh, Irma, kata saya gitu.
3: Iya, iya, iya.
1: Suragana Cambe. Pengtujuan ke Cambe. Langsung ke Irma Legung.
3: Selesai juga perujaan.
1: Iya, dengan nomor langsung hubungi di 08167. Gitu.
3: Oh, gitu.
1: Iya.
3: Lagunya aku dukung yang... apa ya?
1: Apa?
3: Jangan...
1: Jangan,
3: apa itu? Yang cinta. Nomor dua dari kecewa itu apa?
1: Oh, idaman hati.
3: Ya, idaman hati.
1: Oh.
3: Dari siapa tuh? Dari Rita
1: dari
3: ya?
1: Dari Eri Susan.
3: Oh enggak. Jangan cintai aku aja.
1: Jangan cintai aku?
3: Iya.
1: Jangan cintai aku. Terus?
3: Ya enggak lah.
1: Maunya apa?
3: Ya maunya diam aja.
1: Oh, maunya diam aja.
3: Iya.
1: Kasihan yang di barat itu mengharap. Masa bilangnya ya, jangan cintai aku, terus saya mau jadi apa gitu kan?
3: Kalau di barat itu kan ada di rumah.
1: Iya, di rumahnya itu lagi patah hati dianya. Jangan cintai aku kok ngomong kayak gitu. Tadi malam
3: gitu
1: ngomong
3: ya.
1: Tadi malam ngomong sempak bola.
3: Aduh ya Allah, baru gitu di rumah-rumah. Katanya aku ketawa di sini ya Allah.
1: Ya. Oke, jangan cintai aku ya, cuma lagu aja ya dari
3: Antara
1: TT. Yang di barat jangan diambil hati.
3: Iya.
1: Iya, pakai ini aja lah.
3: Dalamnya ya.
1: Pakai headset aja, tutup
3: kuping. Ini kebedasan, Kak.
1: Hah?
3: Kebedasan aku.
1: Emang makan apa?
3: Habis selesai rujakan.
1: Wah, mantap.
3: Rujak mangga.
1: Oh, enggak lecer kok.
3: Sama petis dengan gulanya gitu. Wah, mantap.
1: Enggak lecer.
3: Cinta. Ya, salam ya.
1: Salamnya buat siapa?
3: Salam yang perdana buat Kak Alili. Selamat bertugas ya.
1: Oke.
3: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
3: Barusan ada Farak ya.
1: Ada Farak. Ya Allah.
3: Juga ada Basuni.
1: Sering balas kedua.
3: Terus. Ada Cempaka Ayu. Ada Evi. Juga ada Cokel ya, kalau bisa tunggu gabungannya Cokel.
1: Congkel segala. Cokel.
3: Siapa ya?
1: Kan Cokel segala. Cokel ini ada singkatannya Cokel. Apa yuk? Cocok kepeker. Siaruh. Good. Muncokel.
3: Juga ada Suci. Ada Jeki Asmara Arindi ya.
1: Nah.
3: Juga ada Adelia Farid. Ada Mama Susanta.
1: Santa
3: ada
1: Ongko,
3: Bupator.
1: Urukas Dubolo.
3: Ya Allah, ini, juga ada ini, Dewa Sorayang.
1: Ini kayaknya yang bikin kalian semua kangen sama saya gitu ya.
3: Ya.
1: Iya, keje neri setak kuat.
3: Iya, iya. Kalau enggak berjanda, mau apa kabungan sama Rani, Kak?
1: Iya, harus bergajah. Bergajah.
3: Jangan, kalau kabungan itu kabungan, jangan emosional. Ya,
1: jangan. Kalau emosi, nanti saya kabur.
3: Iya, benar.
1: Takut. Kalau nangis ya.
3: Kalau
1: nangis siapa yang skema di margi, Mas? Ayo. Mas Cak Lili nangis apa skema di mana?
3: Ya, apalagi ke apa ta selain kamu.
1: Oh, di mati TV, Mas. Tina di mati TV. Ada skema di mana?
3: Ambu. Ambu dengan kelu kita dah apa dah kata salam ya.
1: Siap, lanjut.
3: Siapa lagi ya? Ada Kak Endra Cipta ya, Mama Intan. Siapa lagi? Pokoknya salamnya ke semuanya.
1: Semuanya tanpa terkecuali ya.
3: Ah, Darian ya di Sarongki ya.
1: Iya.
3: Kalau bisa tak tunggu juga gabungannya.
1: Spesial.
3: Spesial buat yang ada di barat atau di rumah ya. Selamat mendengarkan.
1: Lagunya jangan cintai aku.
3: Hati. Jangan cintai aku.
1: Jangan diambil hati, ambil aja soplooknya ya.
3: Terima kasih atas
1: yuk, yuk, yuk, yuk, sama-sama.
3: Yuk, assalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Irma ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Abah Suni.
4: Iya, betul saya.
1: Jumpa lagi.
4: Aduh, gimana kabar sambian?
1: Alhamdulillah kok sehat walafiat. Ya harus bahagia. Gitu. Ya kalau enggak bahagia, kan emang dari malam saya bahagia, sekarang bahagia. Besok besok saya masuk malam lagi harus bahagia.
4: Iya, alhamdulillah. Kita sampai sepak bola
1: Kalau gitu. Kalau penyiarnya enggak bahagia, pendengarnya enggak mungkin bahagia juga gitu.
4: Kalau penyiarnya ceria, pemimpinnya mesti lebih ceria gitu.
1: Betul.
4: Tergantung dari sampean Iya.
1: Sehat.
4: Iya, alhamdulillah sehat sampean.
1: Cuaca
4: bawa Irma gitu.
1: Oh, cuaca gimana Mandala?
4: Iya, kalau di Mandala baru lagi mendung disertai risi-risi gitu.
1: Ada rintik ternyata ya.
4: Iya.
1: Ocon tempatnya rajo.
4: Risi-risi dikit.
1: Lalu gitu. Mendung. Mendung lagi ya. Terak sakonek mendung. Hujan lagi dikit gitu ya.
4: Iya dikit.
1: Oh iya iya.
4: Risi-risi enggak pati raja gitu.
1: Iya. Terima kasih atas informasinya.
4: Yang penting dikasih masuk sama Mas Ali.
1: Iya, sepenting aku rejek lah.
4: Salamnya ya.
1: Ya, salamnya buat siapa, Abah?
4: Yang perdana buat sambian. Selamat bertugas ya. Dan semoga sama-sama sehat. Sama-sama tetap dilindungi Sang Ilahi Rabbi.
1: Amin.
4: Barusan ada Irma bersama putra Madura gitu.
1: Si Putra Madura.
4: Ada Faru. Ada Sahdan, ada Syadi. Ya. Ada Pak Cembaka bersama Mama Susana Suci. Pak Ketua enggak ada gitu.
1: Oh, Pak Ketua
4: bersama
1: lagi Mas sibuk. Panji. Lagi sibuk
4: Dewa
1: Pak Ketua.
4: Iki Asmara. Bersama Winda. Syukran bersama Wanda.
1: Oke.
4: Okay. Riki Anggara, Mama Pak Mama Yuni.
1: Ya.
4: Baik saja Nathan ke semuanya aja
1: semuanya
4: gitu.
1: Semuanya saja tanpa terkecuali ya.
4: Tanpa terkecuali.
1: Oke, okay,
4: atas waktunya.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Abah Suni ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro dangdut
5: adalah
1: fan baru.
5: Waalaikumsalam.
1: Iya, ada Jiki Asmara.
5: Iya betul.
1: Apa kabar? Ya sehat walafiat. Kabar baliknya gimana?
5: Alhamdulillah. Kabar baiknya.
1: Bagaimana ya? Iya, cuaca gimana Ganding?
5: Cuaca panas. Kalau tadi pagi sekitar jam 8:30 ada hujan.
1: Oh, ada hujan. Lebat apa gimana? Sedang?
5: Enggak, biasa.
1: Oh, biasa-biasa saja. Iya.
5: Kalau di rumahnya Jalil ya, nggak ada ya?
1: Gerimis saja. Oh. Bentar, cuman gerimis saja. Ya.
5: Kalau begini bukan gerimis, tapi hujan. Tapi cuma...
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: Sentuhan iman menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya, kalau bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet, itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan, karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, "Laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaquluha anadha." Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, "Inilah saya." Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya dah. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atas.

0: FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Sore hari ini saya Rini Wahyudi dan juga Rasul Akbar di tim teknik multimedia akan bersama Anda di program yang hadir setiap Senin pukul 15 hingga pukul 16 yaitu UMKM Bicara. Edisi hari ini hari Senin lembar ke-22 di bulan Juni 2026. Dan pendengar, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Caranya gampang, Anda tinggal mendownload di HP Android Anda aplikasi RRI Digital. Dan Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun. Siaran kami juga pada sore hari ini bisa Anda tonton melalui live Instagram RRI Sampang. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Di hadapan kita semua sore hari ini sudah hadir narasumber kita. Kali ini adalah topik kita Sinom naik kelas dari dapur ke kemasan premium. Waduh, ini Sinom naik kelas. Sudah hadir narasumber kita yaitu owner kunyit asam Arsyaka. Ya, ini Arsyaka, kunyit asam Arsyaka. Ada Mas Muhammad Hisam Kabani. Assalamualaikum Mas Hisam.
1: Waalaikumsalam Ibu.
0: Iya, ini panggilannya Mas Hisam ya Mas?
1: Iya Mas Hisam.
0: Mas Hisam, oke. Kabar baik Mas Hisam sore hari ini?
1: Alhamdulillah Ibu.
0: Alhamdulillah ya. Oke, saya juga berterima kasih Mas Hisam di tengah kesibukan gitu, tapi masih menyempatkan untuk berbincang-bincang bersama RRI sore hari ini. Ini baru kali perdana ya?
1: Perdana.
0: Wah, nanti bisa ketagihan nih. Oke, Mas Hisam, ini owner kunyit asam Arsyaka ini yang ada di sini ya. Kalau lihat tampilannya, wow, ini cocok banget untuk cuaca hari ini yang lumayan panas gitu ya. Oke, Mas Hisam, mungkin sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut ya, mungkin Mas Hisam bisa menceritakan ini. Produksi atau Sinom Arsyaka ini sudah dimulai dari kapan sih untuk memproduksi Sinom Arsyaka ini?
1: Ya, baik, terima kasih sebelumnya. Terima kasih atas undangannya
0: ya, dari RRI. Okay. Oh, kami juga ini loh, memang terbantu ini. Karena tiap Senin memang ada program UMKM, Mas.
1: Okay. Ya, maksudnya itu ya. Karena telah memberi kesempatan bagi kami usaha UMKM untuk bisa diperkenalkan kepada tentunya masyarakat Sampang. Ya, jadi untuk awal mulanya ini pada tahun 2024.
0: Oke. Okay.
1: Karena pada tahun itu karena kedua orang tua tentunya sudah merasa hampir masuki masa pensiun.
0: Oh gitu, ini jadi berarti warisan orang tua gitu ya?
1: Ya sebenarnya masih bapak
0: gitu.
1: Yang ngurus.
0: Oke.
1: Okay. Saya hanya membantu saja.
0: Terus?
1: Jadi
0: sejak kapan ini orang tua
1: bapak? Dari 2024.
0: 2024. Oh masih baru dong ya?
1: Oke. Okay.
0: Nah. Terus?
1: Itu dari 2024 masih tahap coba-coba. Dan baru jalannya itu realisasi baru tahun 2025.
0: 25. Ya. Oh, 2004 coba-coba, 2005.
1: 2025.
0: Oke, 2025.
1: Ya. Jadi karena orang tua juga sudah sepuh juga pasti tentunya memperhatikan kesehatan karena kesehatan merupakan investasi begitu kan.
0: Betul, investasi yang luar biasa loh itu.
1: Luar biasa. Maka muncullah jamu kunyit asam karena kunyit asam ini beda dengan Sinom.
0: Oh, memang beda. Oh, ini
1: karena,
0: kunyit asam.
1: Ya, karena
0: bedanya apa dengan Sinom?
1: Kalau Sinom itu menggunakan daunnya, kalau ini daun asam, kalau ini asamnya.
0: Asamnya. Kalau Sinom itu daunnya.
1: Ya.
0: Kalau kunyit asam pakai asamnya.
1: Ya. Itu yang bedakan dari Sinom.
0: Oh, gitu.
1: Ya.
0: Kalau rasanya sama enggak?
1: Bisa dicoba nanti. Ya.
0: Harusnya ada yang Sinom, ada yang asam nih.
1: Aduh, beda.
0: Beda ya.
1: Okay. Produksi itu.
0: Oke, okay, ini berarti kunyit asam ya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi awal-awal itu orang tua saya itu memasarkannya itu lewat toko.
0: Yeah.
1: Dan juga teman-teman karena kebetulan orang tua juga punya toko.
0: Oh, gitu.
1: Ya, toko neraca.
0: Toko
1: neraca kecil-kecilan.
0: Oh, gitu. Toko sembako lah gitu
1: belum
0: ya.
1: Belum beranjak ke toko-toko di luar.
0: Oh,
1: baru tahun 2025 itu menjajah ke toko-toko yang toko kelontongan.
0: Oh gitu, jadi dititipkan gitu ya.
1: Okay. Bagi hasil, sistem bagi
0: hasil. Oh iya, oke, betul.
1: Dan juga kebetulan ada teman yang juga membuka lapak di CFD dan juga menawarkan juga.
0: Iya, iya.
1: Alhamdulillah diperbolehkan.
0: Iya, sama itu dong, siapa namanya?
1: Mas Bahtiar.
0: Iya, Mas Bahtiar,
1: Gyoza.
0: Iya, betul.

0: Jadi setiap minggu kami bersama jualannya itu.
1: Jadi dulu, Mas Isam juga langsung di lapak si CFD dong ya. Oke.
0: Okay. Bantu-bantu.
1: Oke. Okay. Bantu-bantu. Jadi kerja samalah gitu.
0: Ya, kerja sama.
1: Oke. Okay. Jadi ini sekarang sudah ada di toko-toko di mana-mana aja gitu. Yeah. Di mana aja di Sampang?
0: Kurang lebih di sekitaran terminal sama di monumen.
1: Pokoknya kalau ada tulisan Arsaka ya. Ini kunyit asam, wah punya Mas Isam ini. Dan HP 0853394157 bisa dipesan nggak pakai order gitu ya?
0: Bisa.
1: Misalnya untuk ada acara apa bisa begitu
0: bisa.
1: Ya?
0: Wah, tapi kalau dalam jumlah banyak masih agak sedikit rumit karena ini rumahan
1: ya. Ya. Oh gitu ya. Jadi ini ya harus pesen jauh-jauh hari dulu ya, gitu. Betul. Kalau per botol ini berapa, Mas?
0: Kami per botolnya itu 8.000, Ibu. Wess. Karena dulu sebelumnya 7.000.
1: Oh.
0: Karena mungkin ada dari pergejolakan dari negeri betul. Ini sama global
1: betul,
0: jadi
1: betul.
0: Harga
1: naik
0: plastik
1: juga.
0: Dan juga harga botol plastik itu naik.
1: Oh, pengaruh ya.
0: Oh iya.
1: Itu 8.000. Kalau mungkin di toko-toko bisa 10.000 kali
0: ya.
1: Oke, okay. Jadi beda ya. Saya baru tahu loh, beda. Sinom dan kunyit asam itu beda, beda ya. Kalau ini kunyit asam gitu. Oke, okay. Mas, ini sekarang kan tadi disampaikan produk rumahan. Kalau dalam satu hari gitu, ini bisa. Tapi sekarang ini sudah diambil alih Mas Isam dong?
0: Enggak, Bu.
1: Enggak ya? Yeah. Masih bantu-bantu aja yeah,
0: bantu-bantu.
1: Gitu ya. Oke, okay. Kalau satu hari ini bisa memproduksi berapa botol ini, Mas?
0: Karena kami itu juga tergantung dari
1: pesanan
0: juga. Di sini kosong, kirim lagi gitu.
1: Di toko ini kosong ya. Gitu ya.
0: Jadi setiap itu kami itu dalam satu kali buat itu mungkin Ibu. 25 botol.
1: Wow. Luar biasa ya. Oke, kalau boleh tahu ini namanya Arsaka. Ini nama siapa ini?
0: Ya, kebetulan saudara saya kan satu.
1: Iya.
0: Kakak. Punya anak satu, cucu pertama.
1: Oh, cucu pertama namanya Arsaka.
0: Ya, ibu saya mengusulkan itu. Semuanya dinamakan Arsaka.
1: Oh, gitu. Jadi semua usahanya Arsaka gitu. Tokonya jangan-jangan Arsaka ini.
0: Beda namanya kalau toko.
1: Oh, gitu. Oke, okay. Arsaka. Mudah-mudahan kalau lihat dari ini kan ini adalah doa. Ya. Mudah-mudahan ini memang membawa Dewi Fortuna begitu.
0: Keberuntungan.
1: Okay. Keberuntungan ini ya. Oke, Arsaka ini baru nggak ada lagi nih tulisan. Banyak sih sebenarnya tulisannya Sinom, tapi kalau ini beda,
0: beda.
1: Ya. Oh ininya oke. Okay. Mas Isam tahu nggak untuk cara produksinya?
0: Tahu.
1: Ya tentu tahu. Takutnya nggak tahu lagi. Cuman tahu bantu jual. Oke, okay, ini bahan-bahannya didapatkan dari mana, bisa nyetok banyak atau seperti apa ini? Ini bahan-bahannya terdiri dari apa aja sih, Mas?
0: Ya, baik. Jadi untuk bahan-bahannya itu, Ibu, terutama paling penting ya air.
1: Ya, oh iya. Kalau nggak ada air gimana lagi?
0: Dalam sekali buat itu mungkin saya, bapak juga airnya itu 12 liter. Untuk menghasilkan 25 botol.
1: 12 liter untuk 25 botol.
0: 25, maaf, parah.
1: Iya, 25
0: 12 liter.
1: 12 liter untuk
0: air.
1: 25 botol. Ya. Oke.
0: Okay. Dan juga asam tentunya.
1: Asamnya tuh asam apa?
0: Asam tanpa biji.
1: Oh, asam Jawa.
0: Asam Jawa.
1: Oh, gitu. Oke.
0: Okay. Yang warna hitam.
1: Iya.
0: Terus kalau kuning takut beda.
1: Oh.
0: Ya.
1: Jadi dapatnya di mana? Di Sampang juga ada. Atau memang harus mendatangkan
0: online.
1: Dari luar?
0: Online.
1: Beli asam dulu, di mana tuh? Asam dari mana?
0: Dulu nitip ke teman bapak.
1: Oh gitu.
0: Ya karena
1: di mana?
0: Di Surabaya.
1: Di Surabaya.
0: Di Pasuruan gitu. Karena juga tante juga kan orang sana.
1: Oh gitu.
0: Nah karena sulit karena mengendalikan tante gitu.
1: Iya.
0: Mending beli online sendiri gitu.
1: Langsung
0: aja.
1: Ya.
0: Karena sudah banyak yang produksi itu.
1: Oh iya oke. Okay.
0: Dalam kemasan tanpa biji sudah dikupas semua sudah
1: gitu.
0: Beres.
1: Jadi belinya langsung banyak dong nyetok ya.
0: Langsung beres.
1: Oke. Okay. Terus 12 liter. Asamnya berapa itu?
0: Asamnya itu satu kotak gitu. Satu kotak itu isi empat itu kotak bentuknya, Ibu.
1: Oh gitu.
0: Yeah.
1: Itu kira-kira isinya berapa perapatan atau gimana?
0: Satu kilo. Satu kilo dan juga kunyit tentunya.
1: Oh kunyitnya tuh?
0: Iya.
1: Beli di sini
0: beli
1: ya.
0: Beli di sini.
1: Oke.
0: Okay. Ke pasar.
1: Sendiri.
0: Dan juga gula merah dan juga gula pasir.
1: Oh, gula merah, gula pasir.
0: Dan tentunya juga garam. Sedikit satu sendok sendok teh.
1: Ya, sendok gitu teh, ya.
0: Biar
1: juga, salah loh ya.
0: Dan katanya Bapak katanya Bapak itu biar awet gitu.
1: Iya, maksudnya biar ada gurih-gurihnya juga gitu ya. Jadi ini gula merah, gula pasir, asam, kunyit, terus juga garam gitu ya. Oke, ini dibuat manual dong Mas ya?
0: Manual. Di apa namanya? Diambil sari-sarinya.
1: Diambil sari-sarinya.
0: Selama kurang lebih 4 jam mungkin.
1: Oh, untuk memasaknya gitu ya.
0: 1 jam, 4 jamnya itu 4 jamnya itu nunggu apa tidak panas.
1: Oh, tidak panas terus
0: karena
1: ini
0: yang langsung, ya. Langsung dia hancur botolnya nanti.
1: Oh iya, betul-betul. Terus ini juga biar apa namanya tuh? Bubuk-bubuknya apa
0: ya,
1: namanya?
0: Sari-sarinya
1: ke bawah, ya, nunggu. Turun. Nunggu itu dulu gitu ya. Oke. Wah, ini kalau lihat dari ininya seger banget ini ya. Itu boleh kita buka ini?
0: Oh, tentu saja, monggo.
1: Nanti-nanti. Oke, Mas, sekarang ini sekarang kan zaman serba canggih dengan teknologi canggih gitu kan. Jadi ini salah satunya juga seperti ini nih kan, dengan adanya program UMKM, Mas Hisam juga bisa memasarkan hasil homemade-nya gitu kan. Ini kan homemade gitu. Nah, kalau menurut Mas Hisam sendiri, seberapa besar sih pengaruh teknologi, apalagi dengan media sosial begitu untuk saat ini?
0: Mungkin bagi saya,
1: khususnya bagi para pelaku UMKM ya.
0: Ya, bagi saya penggunaan media sosial ini dalam berusaha sangat penting, karena untuk ukuran manusia zaman sekarang, bangun tidur itu sudah buka HP, HP yang dipegang, WA dan TikTok itu tidak lepas dari itu, Instagram. Jadi sangat pengaruh besar marketing dalam media sosial ini bagi pelaku-pelaku usaha. Tapi untuk kami jarang untuk menggunakan media sosial, paling IG.
1: Oh, pakai IG. IG-nya apa?
0: Azaka Kunyit Asam.
1: Oh, Azaka Kunyit Asam. Azaka Kunyit Asam. Jadi kalau pesan bisa langsung situ ya.
0: Dan juga WA tentunya.
1: Oh, di WA ya, nomornya ya.
0: Kami yang mengandalkan itu dan juga ya secara manual tadi menyebar ke toko,
1: menjajakan ke toko-toko. Toko-toko itu dari mulut ke mulut juga gitu ya. Apalagi lihat statusnya Zakan.
0: Iya.
1: Oke, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut, ada yang ingin bergabung? Selamat sore, UMKM Bicara.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, UMKM Bicara, dengan siapa di mana?
2: Dengan Mas Andi.
1: Oh, Mas Andi di mana, Mas?
2: Di daerah Selong, Mbak.
1: Oh, daerah Selong. Oke, Mas Andi, sudah pernah minum ini belum, kunyit asam Asaka? Arsaka?
2: Kalau kunyit asam yang lain sudah pernah mungkin.
1: Belum. Yang Arsaka belum ya? Oke, nanti kalau pesan bisa langsung ke RRI. Oke, kalau enggak cari aja di CFD setiap hari Minggu. Itu ada di lapaknya Gyoza.
0: Depan indoor.
1: Depan indoor ya. Oke. Mas Andi, ada yang ingin ditanyakan enggak sore hari ini?
2: Iya, ini saya ingin nanya dengan Mas Hisam. Ini kan tadi ada kenaikan Mas harganya dengan pasti kalau saya ya Mas Hisam.
1: Suaranya kurang jelas Mas Andi, putus-putus.
2: Oh iya.
1: Agak diulang.
2: Oke, Mas kan mau tanya, ini kan sekarang harganya tadi saya lihat dari 7.000 jadi 8.000 ya, karena naik mistik ya.
1: Betul.
2: Nah, itu saya mau tanya, kan kalau udah naik seperti itu kan biasanya bersaing sama mungkin ada produk-produk lain gitu.
1: Yang lebih murah gitu ya. Oke.
2: Ya, gimana itu apanya? Istilahnya
1: strategi.
2: Hisam, gimana caranya biar tetap istilahnya pelanggannya itu masih tetap dengan pakai ini apa minum dengan produknya Mas Hisam.
1: Oke, biar enggak kabur gitu ya. Oke. Tapi nanti Mas Andi sebelum nanti komen itu harus beli dulu nih namanya kunyit asam Arsaka. Jadi bisa membedakan kunyit asam dengan sinom lain atau kunyit asam lain.
2: Oke, siap.
1: Oke, gitu aja Mas Andi.
2: Ada lagi yang kedua
1: Yang kedua apa Mas Andi?
2: Itu untuk bahannya itu memang istilahnya produk sendiri atau datengin gitu Mas Mas Isam seperti itu.
1: Oh gitu, oke. Okay. Impor. Dan
2: kualitasnya gitu seperti itu.
1: Impor ya. Dari Jepang. Oke oke, baik gitu aja Mas Andi.
2: Ya gitu aja Mbak Rini. Iya,
1: oke okay, makasih.
2: Terima kasih.
1: Baik. Waalaikumsalam. Iya Mas Isam. Nah di tengah persaingan harga dengan sekarang kan semua serba mahal lah. Gimana untuk biar tetap Mas Isam ini biar tetap gitu dengan produknya?
0: Ya baik, terima kasih dari pertanyaan Mas Andi.
1: Betul.
0: Ya untuk pertanyaan yang pertama, strateginya apa? Mungkin kenaikan harga 1000 itu bukan apa-apa dibandingkan dengan kualitas.
1: Betul.
0: Karena kami tidak sekalipun untuk mengurangi bahan-bahan itu tetap, takarannya
1: tetap ya.
0: Hanya mungkin plastiknya saja itu.
1: Iya, naik.
0: Iya, karena juga langka waktu
1: betul,
0: itu.
1: Betul, betul. Oke.
0: Okay. Plastikan kemasan saja waktu itu langka. Jadi itu yang jadi pertimbangan.
1: Jadi botolnya ini ya.
0: Untuk bahan-bahan tidak dikurangi sama sekali. Itu yang buat persaingan kita yakin untuk bersaing di luar sana. Okay. Dan untuk pertanyaan yang kedua, untuk bahan-bahannya itu kita mencari sendiri, bukan didatangkan. Karena ibu saya yang nyortir sendiri.
1: Oh, nyortir
0: istilahnya
1: sendiri. Ke pasar gitu ya. Kemudian motong sendiri, manual ya semua manual. Ya.
0: Okay. Sebenarnya bisa tidak manual, tapi bapak saya kurang srek.
1: Kurang srek ya. Iya. Jadi memang kalau orang dulu itu usaha tuh memang benar-benar ya dia ya.
0: Itu jadi
1: menjaga kualitas ya. Ibarat orang Madura tuh PC tak congoco.
0: Ya itu Ibu.
1: Ya benar ya.
0: Ya bener.
1: Jadi ada harga, ada kualitas gitu ya. Jadi enggak ada pengaruh dong meskipun harga naik. Biasanya kan ada tuh harganya tetap, tapi bahan-bahan dikurangi. Kalau ini enggak ya.
0: Tidak.
1: Naik sedikit aja tapi ya
0: tetep.
1: Rasanya tetap gitu ya. Oke, luar biasa tuh Mas Andi. Nanti jangan lupa dicoba. Ini bisa didapatkan di CFD.
0: Tunggu.
1: Halo Mas Gioza. Siapa namanya?
0: Mas Bahtiar.
1: Oke, kalau enggak bisa lah nanti bisa tanya-tanya di RRI atau bisa langsung ke IG-nya Kunyit Asam
0: Arsaka.
1: Arsaka. Oke. Oke, ada yang ingin bergabung kembali Mas Isam, kita terima ya. Terima kasih Mas Andi sebelumnya. Oke, selamat sore UMKM Bicara, dengan siapa di mana?
3: Dila, Mbak.
1: Oh, Dila, Mbak Dila di mana Mbak Dila?
3: Tanggumong.
1: Oh, di Tanggumong. Waduh, Mbak Dila. Ini Mbak Dila ini ketahuan dari suaranya suka minum kunyit asam ini.
0: Semoga
1: jangan lupa kunyit asam Arsyaka. Oke, okay, Mbak Dila, ada yang ingin ditanyakan.
3: Itu, buat perempuan itu penting soalnya.
1: Oh iya, betul banget. Banyak manfaatnya ya.
0: Banyak.
1: Nanti dijelaskan oleh Mas Isam. Oke.
3: Oke.
1: Mbak Dila, ada yang ditanyakan.
3: Aku mau nanya ini selain tentang kunyit asamnya, tentang konsistensinya juga. Kunyit asam itu sendiri amannya nih. Kalau mau minum amannya itu kalau untuk perempuan. Kalau di waktu-waktu datang bulan itu apakah harus lebih sering atau seperti apa? Nah, itu yang tentang kunyit ya.
1: Yeah.
3: Ini tentang UMKM itu sendiri. Aku sendiri tertarik banget karena masalah UMKM itu buat yang masih pemula begitu, itu biasanya sulit dikonsistensi Mas. Jadi mau konsisten ada aja gitu
1: yeah,
3: kan.
1: Iya betul, oke.
3: Okay. Pernah nggak?
1: Pernah nggak Mas Isam?
0: Pernah, gimana itu?
1: Ya maksudnya UMKM itu ya kadang naik ya, turun.
0: Oh, pasti.
3: Mau konsisten terus ada aja.
0: Ya.
3: Nah, mengatasinya seperti apa triknya? Oke, itu aja.
1: Ya, baik, oh gitu aja. Oke deh Mbak Dila, ditunggu ya jawabannya ya.
0: Ya baik, terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Dila. Gimana nih Mas?
0: Langsung ini Bu.
1: Kunyit asam, betul langsung aja. Jadi
0: langsung, ya.
1: Manfaat dari kunyit asam dan untuk kalau wanita head itu sebaiknya kapan gitu?
0: Karena kan khasiat umumnya yang diketahui itu kunyit asam pasti meredakan nyeri pada menstruasi.
1: Betul.
0: Jadi
1: panas dalam juga gitu.
0: Jadi apa manfaat dari yang lainnya itu banyak sebenarnya.
1: Yaitu, apa aja sih?
0: Melancarkan nafsu makan.
1: Oh.
0: Dan melancarkan pencernaan, menjaga berat badan. Dan juga menjaga kesehatan kulit. Dan pertanyaan dari Mbak Dila itu sendiri tentang kapan sih waktu
1: Datang bulan tuh.
0: Waktu rasa nyeri itu tiba.
1: Oh.
0: Nah, karena juga jadi, kan
1: enggak apa-apa Mas, misalnya head minum ini gitu.
0: Iya, karena yang saya katakan tadi untuk meredakan nyeri pada menstruasi.
1: Oh, gitu. Ya. Jadi manfaat dari kunyit ya, asam itu satunya. Itu ya. Oke. Okay. Jadi ini kalau untuk apa namanya? Untuk panas dalam juga, ya, juga bagus sama. Ya. Kalau konsumsinya paling banyak ini berapa botol nih Mas satu hari?
0: Ya mungkin satu hari sudah cukup itu.
1: Satu botol ya. Sudah cukup ya. Kalau kebanyakan juga bahaya. Aduh.
0: Ya enak saya nanti.
1: Ya ya ya ya ya. Tapi itu kan memajukan UMKM ya, namanya. Oke, tapi kalau makin banyak cuman juga jangan terlalu banyak ya. Gitu karena ada asamnya juga ya.
0: Iya, vitamin
1: C-nya. Oke, jadi itu ya untuk Mbak Dila tadi. Terus yang kedua tadi.
0: Untuk senantiasa konsisten.
1: Konsistennya seperti apa?
0: Mungkin itu tergantung niat. Dan juga tekanan.
1: Karena tekanan gimana tekanannya? Siapa yang tekan?
0: Tekanannya juga ya itu, yang saya awal tadi alasan kenapa itu mengapa apa namanya? Memulai usaha ini karena kan beranjak pensiun.
1: Oh.
0: Dan ada sebuah kegiatan.
1: Oh gitu. Oke. Okay.
0: Jadi orang tua juga mau kegiatan dan juga hasil dari lumayan hasil dari ini. Jadi juga lancar itu yang membuat kami untuk selalu semangat untuk berusaha ini.
1: Oke, gitu ya. Jadi apa ya, biar ada usaha gitu lah ya. Apalagi memang ini sudah mempunyai nama lah gitu ya kan. Oke, gitu Mbak Dila. Jadi untuk menjaga itu ya harus tetap semangat itu ya. Jadi kan biasanya sekarang begini loh, banyak orang yang punya usaha kemudian karena sepi dikit udah gulung tikar, lemah ya kan. Jadi ini seperti apa ini mengatasinya Mas Hisam?
0: Ya mungkin menurut saya tetap fokus dalam satu usahanya saja.
1: Oh gitu.
0: Jangan beranjak dari loncat-loncat.
1: Oh jangan
0: loncat. Tetap fokus.
1: Jangan habis ini kemana? Ya. Tapi punya nggak? Punya planning nggak dari kunyit asam terus jadi kencur? Apalagi tuh herbal-herbal lain tuh kan banyak tuh, jahe atau poka gitu. Nah poka ini loh.
0: Ya mungkin kalau angan-angan pasti ada.
1: Ada.
0: Tapi untuk kali ini fokus ke terhadap ini, ya memproduksi kunyit asam. Karena kan juga masih belum maksimal gitu, masih produksinya juga masih sedikit, belum sampai ratusan.
1: Iya, gitu. Iya. Mudah-mudahan setelah ini nanti bisa ratusan gitu, amin gitu ya. Oke, jadi menjaga konsistensi tadi yang seperti Mbak Dila bilang ya. Mas Hisam dan keluarga maunya fokus tetap satu ini dulu usahanya ya. Nanti ke depan juga punya dong planning mesti. Misalnya untuk herbal lain seperti ada poka, terus juga jahe. Apalagi pokoknya banyak lah ya minuman herbal tradisional jamu. Gitu ya. Oke, ini jamu. Ini ini. Berarti di rumah terus konsumsi ini dong jamu ya.
0: Ya mungkin kalau anak muda jarang.
1: Jarang ya. Atau oke, jangan-jangan yang bikin bosen juga yang minumnya. Tapi enggak loh, ini seger kalau buat siang-siang gitu. Oke. Nah, yang mau ingin bertanya juga saya tunggu kebersamaan Anda di line telepon 32366 32361 atau 323554 atau Anda juga bisa melalui via WhatsApp ya di 08 7-4x39-1008. Oke, Mas Hisam, ini tadi kita sudah bicara tentang bagaimana produksi ini masih menggunakan tradisional, kemudian juga bahan-bahan juga tadi sudah tahu. Nah, ini saya belum melihat adanya. Sekarang kan ini bulan terakhir tuh bulan Oktober kalau tidak salah untuk produk dengan label halal.
0: Oh iya.
1: Apa betul ya?
0: Betul.
1: Yang dari apa namanya? Ya label halal gitu ya. Gimana nih? Sudah diurus belum nih? Gampang loh padahal nih.
0: Ya kebetulan masih belum.
1: Oke.
0: Tapi pasti ada.
1: Harus untuk ada.
0: Pasti ada.
1: Karena Oktober sudah harus nih.
0: Ya, tapi belum.
1: Belum. Oke. Okay. Gampang kok. Kemarin kami berbincang-bincang dengan itu namanya petugasnya juga gampang
0: jaminan halal.
1: Jaminan halalnya gitu dari MUI gitu ya. Oke, okay, ini label halalnya nanti kurang ini.
0: Iya, dipoles sedikit.
1: Dipoles lagi. Untuk ini memang gambarnya memang begini untuk logonya. Ya. Gak ada logo lain gitu.
0: Gak
1: ada.
0: Iya, Bapak yang bikin dulu.
1: Oh, gitu ya. Oke, luar biasa nih ya. Ini namanya juga UMKM. Jadi bagaimana sekarang UMKM tuh terus harus terus berkembang begitu. Seperti tadi Mas Hisam sampaikan, bolehlah kita pada satu fokus apa namanya produk gitu, tapi yeah, juga bisa kita juga mengembangkan dengan produk-produk lain gitu ya. Oke, Mas Hisam. Ini nanti Mas Hisam ini di dijual kemana saja nih? Ada pesanan dari mana saja? Kalau online tadi kan lewat IG, lewat WA yeah, begitu ya. Ini pesanan sampai pernah enggak sampai kemana gitu?
0: Belum. Kota.
1: Keluar kota.
0: Keluar kota atau belum ya.
1: Belum.
0: Mungkin ya, saudaranya ibu-ibu.
1: Oh, ya, yang bapak, bawa.
0: Ya. Kalau sementara anda.
1: Oh gitu ya. Oke.
0: Fokus di Sampang aja.
1: Gitu. Tapi tahan berapa hari kalau ini?
0: Sebulan.
1: Oh.
0: Iya.
1: Satu bulan. Kalau misalnya dibawa pergian gitu.
0: Aman.
1: Aman ya. Aman. Meskipun tanpa masuk kulkas ya, aman. Oke. Jadi satu bulan ini
0: satu
1: ya.
0: Satu bulan.
1: Tanpa bahan pengawet.
0: Tanpa bahan pengawet.
1: Tanpa pemanis buatan ya yeah, kan. Oke, okay, ini jadi ini tahan satu bulan untuk kunyit asam ini. Jadi amanlah ketika kita bepergian begitu. Kalau menurut Mas Hisam, tadi kan Mas Hisam mengatakan media sosial itu sekarang penting banget untuk penjualan dari UMKM saat ini begitu yeah, kan. Nah, dari apa yang Mas Hisam lihat untuk saat ini begitu, bagaimana UMKM yang ada di Sampang saat ini seperti apa ini? Kayaknya sudah menjamur ya, banyak iya, yang ingin jual makanan yang baru, camilan baru gitu. Ini padahal minumannya herbal. Bagaimana cara strategi menyaingi minuman creamy? Nah, sekarang ada loh, kasih yeah, banyak loh ya kan.
0: Ya, jadi untuk strateginya dari maraknya UMKM yang terutama yang jajanan-jajanan di pinggir-pinggir atau yang manis-manis tentunya kegemaran anak muda ataupun orang tua juga. Ya,
1: krimi-krimi lah gitu sekarang.
0: Mereka pasti butuh namanya minuman herbal biar supaya jadi penawar.
1: Jadi semuanya
0: jadi ketergantungan. Jadi tidak perlu untuk
1: takut bersaing
0: Terasa tersaingi karena sama-sama membutuhkan.
1: Betul.
0: Ya mungkin masih belum saatnya saja. Belum masih terkena saja.
1: Iya.
0: Ya itu.
1: Oke, jadi enggak takut saing lah sama minuman-minuman kekinian ya. Karena kan sekarang kita tahu tuh UMKM di Sampang juga sudah menjamur banget.
0: Ya pasti.
1: Di alun-alun dimanapun sekarang banyak gitu ya. Jadi enggak takut tersaingi ya.
0: Tidak takut.
1: Dengan minuman creamy. Memang jamu itu kadang pahit gitu, tapi menyehatkan. Nanti hasilnya juga enggak saat ini juga gitu, tapi nanti kita akan terasa depan, gitu ya. Oke, Mas Hisam, nih yang terakhir barangkali apa yang ingin disampaikan ke masyarakat luas begitu terkait UMKM sekarang atau pengusaha-pengusaha muda yang barangkali baru merintis, kemudian biar tetap semangat. Terus seperti tadi Mbak Dila katakan, konsistensinya juga harus tetap jalan gitu. Ini seperti apa ini?
0: Ya, hemat saya fokus dan tekun dan tetap dalam satu bidangnya.
1: Oh gitu.
0: Karena seperti yang saya katakan tadi, karena jika belum apa-apa sudah melangkah kesini-sini, pasti amburadul. Jika kuatkan dulu pondasinya dalam satu, maka bisa untuk melangkah selanjutnya. Itu mungkin bagi saya.
1: Gitu ya. Jadi fokus dulu dengan tekun. Satu tekun dulu sama ini gitu ya. Misalnya kunyit asam, ya udah fokus dulu, tekun dulu dengan apa yang.
0: Dan jangan lupa bismillah.
1: Bismillah. Oh iya dong. Kayak lagunya Bang Haji Roma Irama, perjuangan dan doa loh, itu harus. Oke, jadi konsisten dulu gitu dengan apa yang dilakukan sekarang begitu ya. Jatuh bangun itu biasa gitu ya Mas ya. Jadi kalau udah jatuh, ayo bangun lagi gitu ya. Jadi jangan putus semangat.
0: Jangan putus semangat. Gitu. Kata Pak Prabowo.
1: Besok kesini loh ya, Pak Prabowo. Oke, ada lagi kata-kata semangat untuk para pelaku UMKM.
0: Jangan tidur pagi.
1: Iya. Nanti rezekimu dipatok ayam gitu ya. Kalau bisa pulang sebelum maghrib. Ya, tapi kalau bisa lanjut lagi ke malam gitu, biar dapatnya banyak. Oke. Oh ya, kalau untuk Mas Hisam sendiri, ini kegiatan sehari-hari apa ini, Mas?
0: Untuk kegiatan sehari ya tentunya ini bantu-bantu bapak dan juga job seeker juga.
1: Apa nih?
0: Job seeker.
1: Job seeker?
0: Ya.
1: Apa itu?
0: Mencari pekerjaan.
1: Oh gitu, oke.
0: Dan juga ikut pelatihan. Oh,
1: pelatihan. Iya, sekarang apa dari balai apa pelatihan kerja itu ada ya?
0: Ya ada itu gitu, ada. Ya?
1: Oke.
0: Okay. Ya, itu okay. Mungkin.
1: Tapi ya kalau jadi pengusaha itu sekecil apapun usaha kita, ya. Kita ini adalah bosnya gitu kan. Ya. Tinggi apapun jabatan ya, kalau masih bekerja di bawah naungan juga, ya betul. Oke, jadi tetap semangat ya Mas Isam ya. Mudah-mudahan lancar untuk usaha apa namanya kunyit asamnya. Boleh saya buka dulu?
0: Oh, boleh.
1: Kita rasakan gimana rasanya. Ayo Mas Rasul. Dia aduh. Oke, kita rasakan dulu nih ya. Ini sesegar apa minuman kunyit asam Arsyaka. Ini jadi saya suka banget karena manisnya itu bagi yang tidak suka manis ini cocok. Jadi manisnya tuh enggak sampai melekat. Biasanya kan ada kunyit asam tapi manisnya itu sampai ke tenggorokan. Kalau ini
0: legi.
1: Kenapa?
0: Enggak terlalu legi.
1: Ini kunyit asamnya terasa, manisnya juga enggak terlalu menyengat ke tenggorokan, jadi pas banget.
0: Iya.
1: Apalagi minumnya dingin-dingin. Ini cocok dibawa kalau kita bepergian. Atau acara keluarga juga enak ini.
0: Iya,
1: oke, okay. Ini seger banget. Oke, okay. Sukses Mas Asam, Mas Hisam dengan usahanya Arsyaka, kunyit asam Arsyaka. Jadi yang ingin membeli bisa hubungi via WhatsApp di 08 533 597 4157, jangan lupa ya. Terus juga bisa Anda dapatkan di CFD. Jadi yang tiap hari Minggu ke CFD bisa dapatkan ini di lapaknya Gyoza, di depannya indoor. Saya sering loh melihat Mas Hisham suka mejeng kalau di ini, kalau di status tapi karena sekarang emang canggih loh ini. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Mas Hisham atas waktunya sudah menyempatkan diri untuk berbincang-bincang langsung di RRI. Next time mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi kalau mengeluarkan produk baru lagi. Setelah kunyit asam ya. Oke, sukses selalu ya untuk usahanya. Oke, baik pendengar, demikian tadi bincang-bincang saya dengan narasumber kita, yaitu ada Mas Hisham ya, Muhammad Hisham Kabani, owner kunyit asam Arsyaka, dengan topik kita adalah Sinom naik kelas dari dapur ke kemasan premium. Jadi bahan-bahan dapur yang sekarang sudah dikemas menjadi premium. Nah, jadi minuman seperti ini. Oke, terima kasih kebersamaan Anda. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan di program UMKM Bicara pada Senin yang akan datang. Tentunya masih pada waktu dan frekuensi yang sama. Hari ini Wahyudi mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, BPS Kota Malang ajak masyarakat buka data demi masa depan ekonomi daerah. Sejumlah elemen masyarakat di Kota Jember menggelar aksi damai mendukung program pemerintah. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Senin 22 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya Arga Saputra. Kita buka kabar pertama. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Malang mengajak masyarakat untuk terbuka dalam memberikan informasi saat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 demi masa depan ekonomi daerah. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Awang Sukmawan.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Malang mengajak masyarakat untuk terbuka dalam memberikan informasi saat pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Keterbukaan masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Kepala BPS Kota Malang, Umar Saifuddin, saat peluncuran sensus ekonomi di Balai Kota beberapa waktu lalu mengatakan data yang diberikan masyarakat akan menjadi dasar berbagai program pembangunan pemerintah.
3: Karena kegiatan sensus ekonomi ini nantinya akan sangat berguna tidak hanya bagi pemerintah daerah, tapi juga untuk
2: hasil sensus nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan sektor ekonomi di Kota Malang. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus, BPS Kota Malang telah berkoordinasi dengan pemerintah wilayah, mulai tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW. Langkah ini dilakukan agar masyarakat mengetahui keberadaan petugas sensus yang akan melakukan pendataan di lingkungan masing-masing. BPS Kota Malang berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus ekonomi 2026 dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya, sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi landasan pembangunan yang tepat sasaran. Awal Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya reporter Hanum Octavia membawa kabar, grup band Sheila on 7 lebih memilih selektif menerima tawaran konser demi kualitas performa dan kenyamanan penonton. Berikut informasi selengkapnya.
4: Grup musik Sheila on 7 menegaskan bahwa berkurangnya frekuensi penampilan mereka dalam beberapa waktu terakhir bukan semata karena ingin membatasi aktivitas manggung. Sebaliknya, band tersebut kini menerapkan proses kurasi yang lebih ketat terhadap setiap tawaran pertunjukan demi menjaga kualitas penampilan dan kenyamanan penonton. Hal ini diungkapkan vokalis Sheila on 7 Duta di sela siaran bersama Pro 2 RRI Malang. Di Kota Malang, kehadiran Sheila on 7 pun disambut antusias para penggemar. Terlebih, grup musik yang eksis selama 30 tahun terakhir ini menggelar konser di Kota Malang pada 20 Juni 2026. Sheila on 7 sendiri terakhir manggung di Kota Malang sekitar 7 tahun silam. Duta pun mengaku selalu menikmati setiap kunjungan ke kota pendidikan karena memiliki suasana yang hangat dan basis penggemar yang solid. Duta menilai Malang memiliki tempat tersendiri bagi Sheila on 7 karena menjadi salah satu daerah yang memiliki komunitas penggemar atau Sheila geng resmi yang aktif. Ia pun berpesan agar para penggemar terus menjaga energi positif dan kebahagiaan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
5: Oh ya, menyenangkan sekali.
6: Sudah lama nggak ke Malang?
5: Malang, pokoknya excited sama kulinernya, excited sama tempat-tempatnya, excited sama show-nya.
4: Melihat antusiasme Sheila geng di Malang gimana, Mas?
5: Oh ya, menyenangkan karena kan Sheila geng Malang termasuk salah satu official fanbase resminya kan di Malang.
4: Mungkin ada pesan untuk Sheila geng di Malang?
5: Iya,
4: pokoknya
6: see you there!
5: Terus positif, terus berbahagia, sampai jumpa di show-show-nya.
4: Sementara itu, Adam menjelaskan bahwa anggapan Sheila on 7 mengurangi jadwal manggung tidak sepenuhnya tepat. Senada dengan Adam, gitaris Eros menilai kualitas sebuah konser tidak hanya ditentukan oleh penampilan musisi di atas panggung saja, tetapi juga manajemen acara secara keseluruhan. Ia menegaskan bahwa orientasi utama Sheila on 7 bukan sekedar nominal bayaran, melainkan pengalaman yang dirasakan penonton selama menghadiri konser. Hanum Octavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke dunia olahraga. Dukung Argentina, Kapolres Malang bahwa yakin Albi Celeste menang 2-0 atas Austria dalam laga lanjutan grup J Piala Dunia 2026. William Nathan melaporkan.
7: Kemenangan Argentina atas Aljazair pada laga perdana Grup C Piala Dunia 2026 mendapatkan perhatian dari Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi. Perwira menengah Polri itu mengaku senang melihat penampilan tim favoritnya yang tampil meyakinkan dengan kemenangan 3-0. Menurut Taat, hasil tersebut menjadi modal penting bagi Argentina untuk melangkah jauh dalam upaya mempertahankan gelar juara yang sudah diraih pada edisi Piala Dunia sebelumnya.
8: Sama, di tahun 2022 kan juga Argentina diprediksi juara pertandingan pertama kalah 2-1 sama Arab Saudi. Dan jadi meskipun Argentina menang 3-0 ya saya senang sebagai fans Argentina. Tapi saya tetap yakin sesuai dengan prediksi kayaknya yang bakal juara Spanyol.
7: Untuk prediksi skor lawan Austria minggu depan Pak Kapolres?
8: Argentina.
7: Austria.
8: Argentina-Austria.
7: Iya betul.
8: Mungkin 2-0 mas. 2-0.
7: Menurut dia pengalaman sebagai juara bertahan menjadi nilai lebih yang dimiliki skuad asuhan Lionel Scaloni. Selain itu mental bertanding para pemain Argentina dinilai sudah teruji di turnamen besar. Taat memprediksi Argentina kembali meraih hasil positif saat menghadapi Austria pada pertandingan kedua fase grup. Dia memperkirakan Lionel Messi dan kawan-kawan mampu mengamankan kemenangan dengan skor 2-0. Setelah menghadapi Austria, Argentina masih akan menjalani satu pertandingan lagi melawan Yordania untuk menentukan posisi akhir di grup C. Jika mampu mempertahankan konsistensi permainan, Taat meyakini Argentina dapat melangkah jauh hingga fase gugur dan kembali bersaing memperebutkan trofi Piala Dunia. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Ristu. Mada, silakan.
9: Baik, terima kasih Arga. Pendengar dan pemirsa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Madiun menggelar ziarah makam ke tokoh besar Madiun sebagai rangkaian agenda rutin setiap hari jadi kota. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
10: Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Madiun menggelar ziarah makam ke beberapa tokoh bersejarah di wilayah setempat. Agenda rutin yang dilaksanakan setiap H-1 ulang tahun kota ini menjadi salah satu rangkaian utama dalam peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Prosesi ziarah tersebut dipimpin langsung oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, serta diikuti Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD Kota setempat dan pejabat dari berbagai instansi lainnya yang ada di Kota Madiun. Kegiatan ziarah berlangsung di dua lokasi sakral, yakni Makam Kuncen yang berada di area Masjid Kuno Kuncen atau Masjid Nur Hidayatullah dan Makam Kuno Taman di area Masjid Besar Kuno Taman. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan kehadiran jajaran Forkopimda di tempat tersebut adalah untuk mendoakan sekaligus menghormati jasa para pendahulu yang telah memperjuangkan Kota Madiun hingga sejauh ini. Melalui momen ini, pemerintah daerah dan jajaran juga memanjatkan doa bersama agar Kota Madiun senantiasa diberikan keberkahan.
11: Kami seluruh Forkopimda menghormati para pendahulu kita yang sudah memperjuangkan Kota Madiun khususnya sampai sejauh ini. Dan tentunya kami hadir di sini juga untuk mendoakan seluruhnya para pendahulu kita dan juga kita berdoa supaya Kota Madiun selalu diberikan keberkahan. Jadi hari ini kami mendoakan para pendahulu kita. Dan tentunya dengan dua tempat yang sudah kami jadikan destinasi wisata religi, teman-teman muda saya berharap untuk bisa mengenal sejarah Kota Madiun karena pendiri Kota Madiun ada di Kuncen dan juga penduduknya ada di Taman.
10: Sebagai informasi, Kompleks Makam Kuncen sendiri menjadi peristirahatan terakhir beberapa tokoh besar Madiun, di antaranya Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumeno atau Pangeran Timur yang merupakan Bupati Madiun pertama, Raden Bagus Peta atau Mangkunegoro I, Adipati Kanitren Martoloyo atau Mangkunegoro II, dan tokoh lainnya. Sementara itu di Makam Kuno Taman bersemayam beberapa tokoh penting lainnya, seperti Raden Ronggo Prawiro Dirjo I, Raden Ronggo Prawiro Dirjo II, Raden Ronggo Prawiro Diningrat, serta tokoh penting lainnya. Kedua situs bersejarah tersebut kini telah dikembangkan dan ditetapkan oleh pemerintah Kota Madiun sebagai destinasi wisata religi. Dengan adanya integrasi sejarah dan religi ini, Bagus menaruh harapan besar kepada generasi muda agar dapat memanfaatkan tempat tersebut untuk lebih mengenal asal-usul tanah kelahiran mereka. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
9: Reporter Imam Malik, pendengar, mengabarkan pemerintah Kabupaten Ngawi menerapkan manajemen talenta untuk mutasi rotasi jabatan. Berikut informasi selengkapnya.
12: Pemerintah Kabupaten Ngawi bersiap untuk melakukan pengisian sejumlah jabatan struktural yang kosong. Tercatat ada 5 posisi eselon 2 yang akan mengalami kekosongan mulai akhir Juli mendatang. Wakil Bupati Ngawi Trento Jatmiko Antok menyampaikan akan ada 5 posisi jabatan eselon 2 yang kosong di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi. Jabatan-jabatan yang kosong diantaranya posisi Inspektur, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Kepala BKPSDM, serta satu posisi asisten. Selain eselon 2, beberapa posisi di tingkat eselon 3 juga dilaporkan mengalami kekosongan. Wabub Antok melanjutkan, pemerintah daerah saat ini sedang menunggu momentum yang tepat untuk melakukan pengisian jabatan. Pengisian dipastikan akan menggunakan sistem manajemen talenta yang sudah diterapkan di Kabupaten Ngawi.
13: Dari sisi pola pengisian, ini alhamdulillah Ngawi kan sudah penerapan manajemen talenta. Jadi itu sudah apa yang menjadi, saya kira, bagian dari pemerintah daerah, komitmen kita untuk melaksanakan setiap tahapan terkait dengan mutasi, rotasi atau pengisian itu sesuai dengan prosedur.
12: Untuk melanjutkan, pemerintah daerah juga memberikan perhatian khusus pada posisi-posisi yang dinilai sangat vital. Di antaranya posisi Kepala Bagian Hukum, Kabag Hukum. Upaya pengisian jabatan ini dilakukan dengan menempatkan personel yang tepat, yakni personel yang memiliki kompetensi serta kapabilitas yang sesuai demi mendukung berjalannya fungsi pemerintahan dengan optimal. Antok menambahkan, meski momentum pengisian direncanakan menjelang akhir Juli, secara prinsip pemerintah daerah memandang pengisian jabatan yang kosong cukup mendesak. Proses tahapan di dalam sistem manajemen talenta akan segera dilaksanakan agar roda organisasi pemerintahan tetap berjalan efektif. Imam Malik, RRI Madiun.
9: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
14: Terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Pro Garda Indonesia.
9: Eti, silakan.
14: Terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa,

0: Tersebut merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap program yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
1: Pada hari ini, saya ingin menyampaikan aspirasi terkait MPG yaitu makan bergizi gratis. Pengurus Prodik Senaka bersama masyarakat tujuannya adalah memberi tekanan penuh terutama dari program MPG, program KDNP, dan sekolah rakyat.
0: Sementara itu, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim yang menerima aspirasi peserta aksi menegaskan bahwa penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Menurut Ahmad Halim, tugas pemerintah dan pemangku kepentingan adalah menghadirkan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aksi damai berlangsung dengan tertib dan diisi dengan penyampaian aspirasi serta dukungan terhadap berbagai program pemerintah yang dinilai berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2: Dari Jember, Jawa Timur, reporter Deborah melaporkan.
3: Ya, demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
4: Baik, terima kasih Eti. Rombongan jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan telah kembali ke tanah air. Pemulangan para jemaah haji dilakukan secara bertahap pada 20 dan 21 Juni 2026. Informasi selengkapnya berikut Purnama Iswantoro melaporkan.
5: Rombongan jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan telah kembali ke tanah air. Pemulangan para jemaah haji dilakukan secara bertahap pada 20 dan 21 Juni 2026. Total 1.384 jemaah asal Pamekasan yang menunaikan ibadah haji tahun ini, satu di antaranya meninggal dunia di Mekah. Sekretaris Daerah Pamekasan Taufikur Rahman berharap kepulangan para jemaah haji sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, serta menjadi teladan di tengah keluarga dan lingkungan tempat tinggal.
6: Mudah-mudahan dampak dari 40 hari di Tanah Suci bisa memberikan dampak bagi keimanan sosial bagi masyarakat dan utamanya bagi Kabupaten Pamekasan.
5: Pada kesempatan tersebut, Taufik juga mengucapkan terima kasih kepada panitia, petugas kesehatan, pembimbing ibadah serta semua pihak yang telah bekerja keras membantu, melayani, dan mendampingi jemaah haji sejak keberangkatan hingga kepulangan. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.

0: Dari Sumenep kita beralih ke Surabaya, sudah ada Celia Cahyani di sana. Celia, silakan.
1: Terima kasih Ani. Pendengar, Polda Jawa Timur melalui Direktorat Reserse Cyber berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penipuan online, modus percintaan atau love scamming dengan nilai uang hasil penipuan hingga 1,1 miliar rupiah. Berikut laporan Faiz Putra.
2: Polda Jawa Timur melalui Direktorat Reserse Siber berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penipuan online modus percintaan atau love scamming dengan nilai uang hasil penipuan hingga 1,1 miliar rupiah. Pengungkapan kasus tersebut dilakukan dengan kolaborasi bersama jajaran imigrasi serta Polrestabes Sidoarjo. Dinas Siber Polda Jatim Kombes Pol Bimo Arianto saat konferensi pers Senin 22 Juni 2006 mengatakan dari kasus tersebut ditemukan 2 WNA asal Ghana dan Pantai Gading dan 1 WNI yang diduga telah melakukan penipuan kepada warga negara Indonesia pada tanggal 12 Juni silam. Ia menambahkan modus penipuan percintaan online tersebut menargetkan perempuan berusia 40-60 tahun. Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya beberapa laptop, beberapa unit handphone, dan beberapa buah rekening dan kartu SIM.
3: Jadi berawal dari tim gabungan, tadi pihak imigrasi, Direktur Cyber Polda Jatim dan Polres Sidoarjo, kami menemukan informasi bahwa ada informasi terkait dengan pelanggaran izin tinggal dari beberapa warga negara asing di wilayah Surabaya. Ketika kita temukan, ada 4 orang warga negara Afrika Selatan. Kita temukan

0: di sebuah apartemen di Surabaya, lalu kita amankan ke imigrasi dan kemudian kita temukan beberapa device, handphone, kartu SIM dan sebagainya yang memang diduga sebagai media untuk melakukan penipuan online.
1: Sementara Kakanwil Imigrasi Jatim Novianto Sulastono menyebut dua orang tersangka WNA ditemukan adanya pelanggaran imigrasi berupa izin tinggalnya telah habis dari masa berlakunya.
2: Kita identifikasi yang terkait dengan pelanggaran imigrasian itu dua orang. Artinya yang dua asing lagi tadi itu fokusnya kepada kejahatan cybernya, walaupun memang ada pelanggaran imigrasian juga.
1: Atas kejadian tersebut, kepolisian menjerat tersangka dengan pasal 45A ayat 1, pasal 28 ayat 1, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Faiz Putra melapor.
3: Pendengar, sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, Wakil Bupati Sidoarjo lakukan sidak terhadap penerapan tax monitor atau taxmon. Januar Fahmi melaporkan.
4: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana melakukan inspeksi mendadak ke salah satu kafe di Jalan Raya Sudarso. Hal itu untuk memastikan implementasi pemasangan alat perekam transaksi atau tax monitor atau taxmon berjalan sesuai ketentuan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor usaha, restoran, hiburan, dan parkir. Setiap transaksi pengunjung dapat tercatat secara otomatis sebagai dasar pengenaan pajak daerah sebesar 10%.
5: Alhamdulillah, kita Kabupaten Sidoarjo untuk menaikkan anggaran APBD, kita ada di beberapa resto ataupun kafe, perhotelan, kita sudah mempunyai alat aplikasi. Dan untuk tahun ini kita ada aplikasi Dijapri, yaitu siapapun ya kalau makan atau nongki ya itu harus minta struk, dan struknya ini harus dimasukkan ke aplikasi Dijapri ini. Akan ada undian, yaitu akan diundi pada tanggal 28 Juni besok ini kalau nggak salah. Ayo masyarakat ngafe bareng untuk undian, yang penting upload segera ya struknya. Yuk, yep. Semangat.
4: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga memberikan apresiasi kepada masyarakat melalui program Dijapri, di mana wajib pajak dapat memperoleh hadiah dengan cara mengunggah struk transaksi, termasuk hadiah utama berupa sepeda motor sebagai bentuk dorongan partisipasi masyarakat dalam tertib membayar pajak. Sementara itu, BPPD atau Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo memastikan pemasangan taxmon akan terus dilakukan secara masif di berbagai sektor usaha, guna meningkatkan transparansi transaksi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Pendengar, reporter Oni Arianto bawa kabar Universitas Erlangga pastikan kasus dugaan penggelapan dana organisasi mahasiswa yang melibatkan mahasiswi Fakultas Vokasi telah ditangani melalui mekanisme kampus.
6: Universitas Erlangga UNER Surabaya memastikan kasus dugaan penggelapan dana organisasi mahasiswa yang melibatkan mahasiswi Fakultas Vokasi telah ditangani melalui mekanisme kampus. Saat ini, pihak terkait telah membuat perjanjian pengembalian dana secara bertahap. Kepala Pusat Humas dan Protokol UNER Pulung Siswantara, Senin siang mengatakan mahasiswi yang bersangkutan telah menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan dana tersebut. Selain itu, yang bersangkutan juga telah memberikan jaminan sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya.
7: Untuk penggelapan dana itu memang sudah ditangani dengan melakukan perjanjian. Jadi si pengguna dana juga, penyalahgunaan dana ini juga sudah berjanji untuk mengembalikan dengan sistem bertahap dan juga memberikan jaminan. Dan tentunya juga dia berjanji untuk akan mengembalikan sebelum beliau lulus. Dan pihak kampus juga selalu mengawal jalannya proses ini.
6: Kasus ini melibatkan mahasiswi yang menjabat sebagai Menteri Keuangan Erlangga Bidik Misi Organization periode 2025-2026 dari program studi D4 Manajemen Perkantoran Digital Fakultas Vokasi UNER. Pulung Siswantara menegaskan kampus UNER berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut secara profesional dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Universitas Airlangga juga terus memantau perkembangan penyelesaian kasus hingga seluruh kewajiban yang telah disepakati dapat dipenuhi. Oni Arianto melaporkan.
3: Pendengar, kita ke kabar seputar Haji 2026. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sambut kedatangan jemaah haji asal daerahnya yang tiba melalui debarkasi Surabaya. Anik Hasanah melaporkan.
8: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT menyambut kedatangan jemaah haji kloter 80 dan 81 asal daerahnya yang tiba melalui debarkasi Surabaya. Total sebanyak 478 jemaah tiba di tanah air dengan selamat. Sedangkan masing-masing ada 2 jemaah dari kloter 80 dan 81 yang menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi NTT Hasan Manduk menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur penyelenggara haji yang telah memberikan pelayanan kepada jemaah asal NTT sejak keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air.
9: Proses pemulangan jemaah Provinsi NTT ini karena Pemda Nusa Tenggara Timur juga terlibat sangat luar biasa, akomodatif, sehingga masing-masing kabupaten kota mengatur siklus pemulangannya. Flores bagian barat melalui Bandara Komodo, Labuan Bajo, Sumba melalui Bandara Tambolaka, Sumba Barat Daya, dan Flores bagian tengah sampai dengan daratan timur itu pulang melalui Bandara El Tari Kupang.
8: Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana mengatakan sedianya jemaah haji asal NTT tiba sehari sebelumnya. Namun mereka tidak langsung kembali ke daerah asal, menginap semalam untuk menjaga kondisi fisik.
10: Dan insya Allah nanti setelah sampai di sini mereka akan bermalam 1-2 hari, kemudian setelah itu baru pulang ke NTT. Seperti itu. Ya, kita akan fasilitasi karena bagaimanapun mereka adalah melalui embarkasi Surabaya saat keberangkatan, sehingga kepulangannya mereka tidak terburu-buru karena memang dibutuhkan istirahat, sehingga di sini lebih nyaman. Kita siapkan tempat istirahat.
8: Hingga saat ini terdapat 14 jemaah yang masih menjalani perawatan dan belum dapat kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Surabaya juga mencatat sebanyak 44 jemaah wafat dalam operasional pemulangan. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Pecak silat Jatim optimis raih 4 emas di PON 2028. Berikut Agustin Irdiani melaporkan.
11: Pengurus Provinsi Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Jawa Timur optimis mampu memenuhi target 4 medali emas pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 2028 mendatang di NTB dan NTT. Ketua IPSI Jawa Timur Bambang Haryo Soekartono mengatakan bahwa persiapan panjang IPSI Jatim telah dilakukan, yakni mulai dari proses seleksi atlet, standarisasi kemampuan hingga agenda uji tanding untuk membentuk skuad terbaik menghadapi pesta olahraga nasional tersebut. IPSI Jatim menyiapkan sekitar 40 atlet yang menjadi kandidat awal untuk diproyeksikan menuju PON. Mereka berasal dari hasil seleksi kejuaraan provinsi atau kejurprov piala BHS serta atlet yang sebelumnya telah masuk dalam program Pusladda. Seluruh atlet akan menjalani proses pembinaan dan standarisasi sebelum masuk dalam program pemusatan latihan daerah.
12: Karena kita menginginkan atlet yang sudah diseleksi kemarin dia dari hasil kejurprov piala BHS ditambah dengan atlet yang sudah masuk di dalam Pusladda provinsi, ada 8 dan atlet yang lainnya ada 28 ya. Sekitar itu 28 tambah 8 terus ada lagi tambah jadi totalnya 40 atlet. Ini sudah dipersiapkan untuk melakukan Pusladda. Tapi antara ini kita akan menyatukan dulu sesuai dengan anjuran dari Bapak Ketua KONI bahwa semua atlet ini harus distandarisasikan.
11: Pihaknya juga menambahkan jika penyamaan standar pembinaan merupakan hal penting agar pencak silat dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur memiliki tolak ukur kemampuan yang sama. Dengan sistem tersebut, pembinaan di daerah masing-masing dapat meningkat dan melampaui standar yang telah ditetapkan provinsi. Selain 40 atlet yang telah diproyeksikan, IPSI Jatim juga tetap membuka peluang bagi pesilat lain untuk masuk dalam skuad utama. Beberapa agenda telah disiapkan seperti Piala Gubernur Jawa Timur yang rencananya digelar September atau Oktober mendatang sebagai salah satu ajang seleksi tambahan, serta juga menyiapkan Piala Kapolda Jatim untuk menemukan atlet potensial. IPSI Jatim juga akan menggelar program tryout sebagai bagian dari evaluasi kemampuan atlet sebelum menghadapi persaingan di level nasional. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Arga Saputra.
13: Terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima jejaring edisi Jawa Timur sore hari ini. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
14: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Sumenep sore ini.
1: Selamat sore pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi di Sumenep sore ini ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat dan terus semangat dan tetap bersama Pro 1 RRI Sumenep, karena kami akan hadirkan informasi-informasi menarik yang kami kutip dari rri.co.id dan juga rangkaian lagu-lagu cantik yang akan menghiasi ruang dengar Anda.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Pak Zohor, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo. Padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu Pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah Dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1.

Iya, pendengar, barangkali ada yang sedang sakit kepala saat ini. Ya, saya akan hadirkan informasi tentang sakit kepala nih. Bagaimana cara kita mengatasi sakit kepala? Yang saya kutip dari rri.co.id. Nah, sakit kepala merupakan salah satu gangguan sistem syaraf yang umum dialami masyarakat. Di mana Badan Kesehatan Dunia atau WHO ini menyebutkan bahwa gangguan ini dapat menimbulkan rasa nyeri, mengganggu aktivitas sehari-hari hingga menurunkan kualitas hidup apabila tidak ditangani dengan baik. Dilansir dari laman WHO menjelaskan bahwa sekitar 40% populasi dunia atau sekitar 3,1 miliar orang mengalami gangguan sakit kepala pada tahun 2021. Kondisi tersebut dapat terjadi pada berbagai kelompok usia, ya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Jadi terdapat beberapa jenis gangguan sakit kepala primer yang umum pendengar. Ada migrain, ada sakit kepala tipe tegang atau tension type headache, dan sakit kepala cluster atau cluster headache. Dan selain itu, sakit kepala ini juga dapat muncul akibat penggunaan obat pereda nyeri secara berlebihan dalam jangka panjang. Nah, untuk penanganan sakit kepala sendiri ya, ini diawali dengan diagnosis yang tepat, kemudian juga penggunaan pengobatan yang sesuai, serta edukasi kepada pasien. Selain itu, perubahan gaya hidup sederhana dinilai dapat membantu mengurangi frekuensi maupun tingkat keparahan keluhan yang dialami. Nah, beberapa langkah yang disarankan untuk meredakan sakit kepala, antara lain menjaga pola tidur yang teratur, berolahraga secara rutin, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, serta memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu juga dianjurkan mengurangi konsumsi minuman-minuman yang tidak baik ya, dan mengenali faktor-faktor yang dapat memicu munculnya sakit kepala. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar, informasi yang saya hadirkan kali ini ya tentang sakit kepala, ya bagaimana mengenali cara mengatasi sakit kepala, di mana ada beberapa jenis gangguan sakit kepala primer yang umum, ya ada migrain, ada sakit kepala tipe tegang, dan ada sakit kepala tipe cluster begitu. Sakit kepala juga bisa muncul akibat penggunaan obat pereda nyeri secara berlebihan dalam jangka panjang. Nah, penanganan sakit kepala ini diawali dengan diagnosis yang tepat dulu ya pendengar, juga penggunaan pengobatan yang sesuai serta edukasi kepada pasien. Selain itu, perubahan gaya hidup sederhana juga dinilai dapat membantu mengurangi frekuensi maupun tingkat keparahan keluhan yang dialami. Nah, untuk pencatatan pemicu sakit kepala melalui kalender atau catatan khusus ini dapat membantu penderita mengenali pola yang kemudian menyebabkan keluhan itu muncul. Di mana dalam banyak kasus, langkah-langkah sederhana tersebut bisa membantu mengendalikan dan juga meredakan sakit kepala. Meski demikian, pendengar, tetap penting mendapatkan penanganan yang tepat dari tenaga kesehatan ya. Karena diagnosis yang akurat dan juga pengobatan yang sesuai, ini bisa membantu meningkatkan kualitas hidup penderita, serta mencegah dampak yang lebih besar akibat gangguan sakit kepala yang berulang. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id.

0: saatnya cek fakta Pro 1 RR Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan sekolah di Indonesia harus belajar memainkan game Dota. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan tangkapan layar, hasilnya mengarah ke unggahan dari kanal YouTube milik Sekretariat Presiden berjudul Live, upacara penyambutan resmi kenegaraan Presiden Prabowo di Republik Prancis, Paris pada 28 Mei 2026. Video itu adalah momen di mana Presiden Prabowo berpidato dalam kunjungan kenegaraan ke Prancis pada 28 Mei 2026. Dalam video aslinya, Presiden mengatakan bahwa ia akan menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk belajar bahasa Perancis. Klip tersebut bisa dilihat pada menit ke-59, detik ke-26. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan mengenai kerjasama Indonesia dengan Perancis di bidang pendidikan, sehingga dapat dipastikan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo menginstruksikan sekolah di Indonesia belajar memainkan game Dota merupakan hasil rekayasa.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Perjalanan Islam di Nusantara.

Pendengar, Masjid Sendang Dhuwur merupakan masjid tertua di Lamongan. Masjid tersebut merupakan bukti kebesaran perjuangan Sunan Sendang Dhuwur di Lamongan dan Tuban. Meski berusia 477 tahun, bangunannya masih berdiri kokoh dan menjadi bukti sejarah Islam yang tidak lekang dimakan waktu. Bangunan Masjid Sendang Dhuwur sempat mengalami perbaikan pada tahun 1920, namun arsitektur aslinya masih tampak dan menggambarkan kebesaran pada zamannya. Beberapa peninggalan sejarah masih tersisa, seperti mimbar, beduk kulit, dan gentong tempat air minum. Sunan Sendang Dhuwur, bernama asli Raden Nur Rahmat, merupakan putra dari Abdul Qahar bin Malik bin Sultan Abu Yazid yang berasal dari Baghdad, Irak. Raden Nur Rahmat lahir pada tahun 1320 Masehi dan wafat pada tahun 1585 Masehi. Bukti ini dapat dilihat pada pahatan yang terdapat di dinding makam beliau. Beliau adalah tokoh karismatik yang pengaruhnya dapat disejajarkan dengan para wali Songo pada waktu itu. Dari masjid inilah Sunan Sendang Dhuwur terus melakukan syiar agama Islam. Salah satu ajaran yang masih relevan pada zaman sekarang adalah Mlakuo dalem kang bener, ilingo wong kang sakburimu. Berjalanlah di jalan yang benar dan ingatlah pada orang yang ada di belakangmu. Ajaran Sunan ini menghimbau seseorang agar berjalan di jalan yang benar dan kalau sudah mendapat kenikmatan, jangan lupa sedekah. Hubungan Sunan Derajat dengan Sunan Sendang Dhuwur sangat erat dalam siar agama Islam. Dan hubungan itu terus mengalir hingga saat ini. Terlihat tidak jarang para peziarah ke makam Sunan Derajat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran untuk singgah ke Sunan Sendang Dhuwur. Bangunan makam Sunan Sendang Dhuwur yang dikeramatkan oleh penduduk sekitar berarsitektur tinggi yang menggambarkan perpaduan antara kebudayaan Islam dan Hindu. Makam Sunan Sendang Dhuwur yang letaknya di atas bukit itu tetap bisa dijangkau oleh kendaraan umum ataupun pribadi. Sarana jalan yang sudah baik dan memadai memudahkan para pengunjung yang ingin ke sana untuk berwisata ziarah. Demikian Islam di Nusantara. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

الله أكبر الله

menjadi manusia yang amanah. Itu merupakan harapan, bahkan tujuan dari diciptanya manusia itu sendiri. Sebelum itu, apa sih amanah itu? Amanah, kalau mengacu ke bahasa, dari sisi kebahasaan, amanah itu adalah sesuatu yang dititipkan atau dipercayakan kepada kita atau kepada orang lain. Artinya, ketika kita dititipi sebuah percayaan kepada kita, atau kita memberikan kepercayaan kepada orang lain, itu merupakan bentuk dari amanah itu sendiri. Begitu. Nah, sekarang orang yang amanah itu adalah orang yang dapat menjalankan tugas sesuai dengan apa yang telah dipercayakan kepada orang itu, atau apa yang telah ditugaskan kepada kita. Maka, dari sini, cakupan amanah itu sangatlah luas. Sehingga amanah itu meliputi segala yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, atau manusia dengan alam, atau manusia dengan Tuhannya. Jadi manusia yang amanah itu ya adalah manusia yang bisa melaksanakan tugasnya, melaksanakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Manusia itu dengan sesama manusia, manusia dengan alam semesta, dengan manusia itu dengan Tuhannya. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana menjadi manusia yang amanah, sebelum itu kita mengetahui bahwa di antara salah satu nabi kita itu sifatnya adalah sifat amanah, sifat yang bisa dipercaya, sifat yang bisa mengantarkannya memiliki julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Itu tidak ada lain karena berangkat dari sebuah landasan bahwa manusia itu memang harus menjadi orang yang amanah. Kita mulai dari yang pertama, bahwa manusia itu harus bertanggung jawab, harus menjadi orang yang dipercaya atas tugas yang telah dilimpahkan kepada kita, atas kepercayaan yang telah dilimpahkan kepada kita. Ada sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lam. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada, sedangkan kamu adalah orang yang mengetahui. Maka dari sinilah berangkat sebuah titik orang itu harus menjadi orang yang amanah. Maksudnya jangan sampai menjadi orang yang mengkhianati terhadap tugas yang diberikan kepada kita dari Allah kepada kita, dari manusia kepada kita, dan bahkan dari alam kepada kita. Kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-Nya yang baik untuk beribadah kepada Allah, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan ini kepada kita. Karena alam semesta menolak untuk menerima amanah, hanya manusia yang berani untuk menerima amanah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai manusia harus sadar bahwa kita diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghamba, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah untuk menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh khianat dengan tugas itu. Kita tidak usah berpikir terlalu jauh bahwa apa itu apa yang tidak, cukup dengan kita melaksanakan apa kewajiban kita dan apa yang harus kita jauhi.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

Bahaya pornografi yang merebak makin mengancam hingga ke anak-anak usia dini. Memang, akses teknologi informasi semakin mudah didapat oleh anak-anak. Dan hal tersebut merupakan konsekuensi dari zaman global. Lalu, bagaimanakah langkah awal untuk mencegahnya? Yang pasti, sebagai orang tua setidaknya mengawasi konten televisi yang ditonton oleh anak-anak kita agar terhindar dari sajian-sajian yang tidak pantas. Demikian pula sebagai penanggung jawab utama di akhirat kelak. Sebagai orang tua, pada suasana zaman sekarang ini setidaknya melek teknologi sehingga dapat melakukan kontrol yang optimal kepada anak-anak kita dalam menggunakan internet, handphone, juga televisi. Dan tak kalah pentingnya adalah kedekatan orang tua dengan si anak haruslah terpatri setiap hari. Sehingga minimal dapat memberikan informasi pendidikan seperti pendidikan seks misalnya dengan suasana yang tepat sesuai dengan usia dan kepentingan anak-anak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia suwedep peting atau rakip perkaper dalam pesamatura ketepatan hari semangken Senin tanggal 2 lekor bulan Juni tahun 2006 lekor asarang beten kolenor halili si peting atau rakip kaper selangkong parlo saat mangken engki gadinto kaper sesapesan. Pemerintah Kabupaten Sumenep anglibati DKPP apareng bantuan bibit beko de dupolo orang petani beko. Program Gadinto minangka bantuan dari dana cukai hasil beko kalaban total anggaran 2,7 miliar rupiah. Kepala DKPP Sumenep Haino Rasid acar bagi bantuan bibit Gadinto ampel langkong neng sabulen separengaki de kelompok tani esatuhi wilayah. Minarot epon DKPP tetap konsisten akuna akia varietas perancak sangang pololema otabe M sangang pololema seampun ekenal kualitas pekona esumenep.
1: Jadi harapan kami dengan adanya bantuan bibit ini, benih ini adalah bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dan juga bisa menjadi sebuah tambahan pendapatan pada akhirnya kalau sudah bertumbuh dan berkembang menjadi sebuah tanaman tembakau yang diharapkan. Semoga nanti iklimnya bagus, cuacanya mendukung ya, dan tembakau tahun ini menjadi sebuah hasil tembakau yang sangat memuaskan.
0: Haino Rasid nambah lagi total sedaya bibit separengaki langkong 300 gram per paket. Namun menabi kebangaki bisa tambah langkong 900.000 bibit beko sebedi parengaki de anggota kelompok tani. DKPP Sumenep ngarep sama kebantuan tersebut bisa abhento petani dalam ngembangaki tanina.

0: Kaper Satrasepon. Pamarentah Tisa SHTJ Wilayah Ampon mulai arancang pembangunan anyar sampona sebagian anggaran sebedeneng dana desa ekunaki kangkui program koperasi merah putih. Sehingga program si Ampon rencana aki sebelum nata pedi kalampan etahun samangken. Sekretaris Desa Pabresen Kacamatan Kota Kabupaten Sumenep Hairun Anwar acer beki. Pemerintah Tisa Teti tetap berusaha keangkui akunaki anggaran sebeda secara optimal lebet dokumen RPJMDes.
1: Kita kan sudah ada RPJMDes untuk program jangka menengah, terus kemudian kita punya RKP, pemerintah desa selama 1 tahunan. Ya, sekurang-kurangnya apa yang kita sudah rencanakan itu tidak bisa kita laksanakan. Kalau kita yang pertama, kita memang melakukan manajerial APBDes itu sebaik-baiknya. Dalam arti, sekecil apapun pembangunan itu kita tetap usahakan agama. Memang tidak bisa memenuhi perencanaan yang sudah kita rencanakan. Banyak perencanaan-perencanaan yang kita sudah lakukan 1 tahun sebelumnya itu tidak bisa dilaksanakan.
0: Hairun nambahki pihak pemerintah Tisa beti terus apareng oning de masyarakat ngengengi awbena anggaran dana Tisa lebet musyawarah sareng satejena makersare. Pihaknya pun ngarep sopaja satejena masyarakat bisa paham de program pembangunan se elampa aki.

0: Kaper Pongkasan, Dinas Koperasi Perindustrian Tor Perdagangan Kabupaten Sampang, berarti terus adukung pengusaha UMKM supaya amanfaatake teknologi digital guna kaangkui masyarakat hasil usahana. Kantos bulan mangken, Juni 2006 lekor, ampon langkong telopolo 1214 orang. Sekeduan cema-cema usaha neng Kabupaten Sampang. Kepala Bidang Koperasi Tor Usaha Mikro Disko Pindak Sampang, Evi Hariyati Adebu, UMKM keduan peluang seraje de ekonomi daerah sarang masyarakat.
1: Digital ataupun bisa lewat marketplace atau dijual dengan yang sangat sederhana melalui status WA atau melalui Facebook atau melalui Instagram. Yang beli kan bukan hanya orang di sekitar kita, tapi orang yang jauh di sana bisa menikmati apa yang kita pasarkan.
0: Kangkui adukung majuna cilena usaha diskom perindak berarti terus rutin abadi pelatihan cara masyarakat lebar digital. Sehingga strategi masyarakat sekeduan usaha epakon sepaja amanfaatake marketplace store media sosial sepaja usaha kenal sarang orang banyak. Pamirsa, sakadinto berkabar dalam bahasa Madura. Produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana budu. Budu nak kece, engki kak dinto, kapetit. Budu nak kerpui, engki kak dinto, til gudil, otabe gudil. Budukna sape, engki kak dinto empek, otabe pe empek. Budukna ceren, engki kak dinto beluk. Budukna embi, engki kak dinto kacempe. Budukna pate, engki kak dinto rek kerek, otabe tutut. Buduk na motak, engki kak dinto monyong. Buduk na koceng, seput heki engki kak dinto cemeng. Buduk na ajem, engki kak dinto tokotok, otabe petek. Buduk na tere, engki kak dinto peji. Buduk na etek, engki kak dinto remere. Buduk na keltek, engki kak dinto carap-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki engki kak dinto cendil. Buduk na rengi, engki kak dinto la anteng. Buduk na cengkrek, engki kak dinto kebuk dul. Buduk na peje, engki kak dinto pecokok. Buduk na berekai, engki kak dinto penyape. Buduk na mondung, engki kak dinto moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki kak dinto panit. Buduk na benteng, engki kak dinto ninir. Buduk na kantibes, engki kak dinto ceplek. Buduk na belena, engki kak dinto lakala. Buduk na pare, eseputeki engki kak dinto katoka. Buduk na bingkol, engki kak dinto kaben. Otabe monki keni rencek. Buduk na odeng, engki kak dinto kereku.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Nah, satu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda terus bersama kami, pendengar, dan saya Ani Purnama masih menemani Anda dalam Sumenep sore ini. Ya, pendengar, di dapur masyarakat Indonesia, kunyit bukan sekedar bumbu masakan yang membuat hidangan menjadi kuning dan juga gurih. Namun sejak zaman nenek moyang, tanaman rimbang dengan warna orange kekuningan ini sudah dipercaya sebagai obat alami untuk berbagai penyakit. Baik dijadikan jamu, bumbu, maupun diekstrak, ya, kunyit dikenal sebagai rempah emas karena khasiatnya yang luar biasa bagi tubuh kita. Namun, apakah manfaat kunyit ini hanya sekedar mitos warisan leluhur atau memang bisa dibuktikan secara medis? Nah, saya akan ulas selengkapnya informasi mengenai kandungan ajaib dan juga manfaat kunyit menurut ahli kesehatan yang saya kutip dari rri.co.id.

0: 1.
1: Pendengar, kekuatan utama kunyit ini terletak pada senyawa kimia yang disebut kurkumin. Nah, zat inilah yang memberikan warna kuning yang khas sekaligus menjadi senjata utama dalam melawan berbagai penyakit. Dr. Irma Suryani, MSI, ahli farmakologi tumbuhan obat, menjelaskan bahwa di dalam kunyit terdapat sekitar 3-5% senyawa kurkuminoid, di mana kurkumin adalah yang paling utama. Jadi secara ilmiah, kurkumin ini memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi atau anti peradangan, antiseptik hingga anti kanker yang sangat paten. Itulah sebabnya kunyit dianggap sebagai salah satu bahan alami yang paling lengkap manfaatnya. Dan pendengar, berdasarkan penelitian medis dan juga pengobatan tradisional, beberapa manfaat utama rutin mengkonsumsi kunyit yang pertama adalah meredakan peradangan dan juga nyeri sendi. Jadi ini adalah manfaat kunyit yang paling populer, juga paling banyak diteliti ya. Dimana sifat anti radang alami pada kurkumin ini bekerja mirip dengan obat anti nyeri kimiawi, namun tanpa efek samping yang merusak lambung.

Laut sumenap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenap telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenap lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenap tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

Pendengar, berdasarkan penelitian medis dan juga pengobatan tradisional, beberapa manfaat utama rutin mengkonsumsi kunyit yang juga saya kutip dari rri.co.id ya. Yang pertama ini adalah meredakan peradangan dan juga nyeri sendi karena memang sifat anti radang alami pada kurkumin ini bekerja mirip dengan obat anti nyeri kimiawi, namun kunyit tanpa efek samping yang merusak lambung. Manfaat utama selanjutnya adalah menjaga kesehatan lambung dan juga mengatasi mah ya. Jadi berbeda dengan anggapan sebagian orang yang mengira kunyit itu pedas dan perih di perut, justru kunyit adalah sahabat terbaik lambung. Dan juga manfaat utama selanjutnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, jadi di tengah cuaca yang tidak menentu dan juga ancaman virus, kunyit ini adalah imun booster alami terbaik, di mana kandungan antioksidan yang tinggi di dalamnya bekerja melawan radikal bebas yang merusak sel-sel tubuh. Selain itu juga menurunkan resiko penyakit jantung, ya, di mana kita tahu bahwa penyakit jantung ini adalah pembunuh nomor satu di dunia. Jadi kunyit ini membantu menjaga kesehatan jantung dengan cara memperbaiki fungsi lapisan pembuluh darah atau endotelium sehingga aliran darah menjadi lancar. Selain itu juga kunyit mampu mencegah oksidasi kolesterol jahat atau LDL. Nah, kolesterol yang teroksidasi inilah yang biasanya menempel dan juga menyumbat pembuluh darah. Nah, dengan mengkonsumsi rutin kunyit, maka resiko serangan jantung dan stroke dapat ditekan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perlu nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Iya, pendengar, manfaat utama dari kunyit ya, berdasarkan penelitian medis dan juga pengobatan tradisional, yang pertama tadi adalah meredakan peradangan dan juga nyeri sendi, kemudian menjaga kesehatan lambung dan juga mengatasi mah, lalu meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan risiko penyakit jantung, dan membantu mencegah kanker. Nah, ini adalah temuan yang paling menakjubkan dari penelitian modern, di mana kurkumin diketahui dapat mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan juga penyebaran kanker pada tingkat molekuler. Selain itu, kunyit juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan otak dan juga mencegah Alzheimer ya pendengar, dan juga melancarkan pencernaan serta turunkan berat badan, lalu menjadi obat luka dan masalah kulit. Nah, selain diminum, kunyit juga bagus untuk bagian luar karena sifat antiseptik dan juga antibakterinya ampuh mengobati luka bakar, luka gores, hingga jerawat dan juga eksim. Nah, ada satu rahasia penting agar khasiat kunyit ini bisa diserap tubuh dengan baik. Dokter Bambang Wijaya memberikan tips bahwa masalah utama kunyit adalah kurkumin yang sulit larut dalam air dan juga sulit diserap tubuh. Oleh karena itu, selalu gabungkan kunyit dengan sedikit lemak ya, seperti minyak kelapa, santan atau minyak zaitun, dan juga lada hitam, karena kandungan piperin pada lada hitam ini terbukti dapat meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000 kali lipat pendengar. Tanpa ini, sebagian besar kunyit hanya akan lewat begitu saja tanpa memberikan efek maksimal. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Baik pendengar, sesaat lagi kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Karena itu arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: Dan ini kami sudah ada cara kirim ke kementerian dan juga sudah mengadakan harapan dari Bapak Presiden. Jadi kota dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk diselesaikan kuliah ini mulanya sekitar 26-34 triliun rupiah. Mulis juga besar sekitar 2-4 triliun. Anak-anak dan vokasi sekitar 6-26 triliun. Dan bantuan tangan sebesar 18-24 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fitch meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
10: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86/2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1/2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai klien tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Indonesia yakni SUB 116 telah diangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
16: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, dia masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insyaallah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhaj PPIH Arab Saudi? Jujur atau bahagia? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
15: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jemaah haji Indonesia. Dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Dia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus berdara untuk Indonesia.

0: yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rifki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari tanah suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rifki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jamaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
1: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah, dan kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan ditanggulangi oleh pihak terkait.
0: Rifki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter di Embarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rifki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di tanah suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudarain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Debarkasi Banten, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
4: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan di tempat.
3: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan

0: dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman Stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, seperti ini, banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya tahu dari internet kalau ada nomor di sini, jadi chat komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan juga. Buat warga Pontianak, nomor di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
3: Tahun ini seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Rosata RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bersamaan dengan jadwal Pesta Bola Dunia, maka Mutiara Pagi edisi Selasa besok ya, 23 Juni 2026, spesial hanya live di YouTube RRI Sumenep Net saja. Dengan bahasan hal kecil berdampak pahala besar, bersama narasumber Ustadz Kumri Rahman SPD, penyuluh agama Islam kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Jadi khusus Mutiara Pagi esok hari, Anda bisa interaksi melalui live chat YouTube RRI Sumenep Net dan juga WA di 0811 33 45 101. Jangan lupa juga subscribe YouTube RRI Sumenep Net sekarang dan juga jangan lewatkan Mutiara Pagi esok hari. Iya pendengar, masih di Pro 1 RRI Sumenep, berikutnya kita ikuti Bimber Agama Islam, kali ini bersama Ustadz Ahmad Said Samsuri dengan topik menguatkan persaudaraan sesama muslim.
1: Saatnya Anda ikuti Bimber Keagamaan Umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Selawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang menjadi motivasi kita atau yang dibangun oleh Rasulullah dan ini merupakan uswah atau teladan yang harus kita kuatkan lebih-lebih di akhir zaman atau di zaman sekarang ini yang mulai terasa sekali perbedaan-perbedaan dan upaya-upaya untuk memecah belah adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah bersabda, la tahasadu wa la tanajashu, kata Rasulullah, wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la tabi' ba'dukum ala ba'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Hadis riwayat Muslim ini memberikan motivasi kepada kita bahwa kalau kita terjemahkan dulu secara harfiah penjelasan seperti ini, Rasulullah bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling dengki. Ini sesama muslim. La tahasadu, janganlah kalian saling dengki. Karena kedengkian ini merupakan umul khobais. Kedengkian itu merupakan puncak atau awal akar dari perpecahan dan bisa merobek-robek persaudaraan sesama muslim. La tahasadu, wala tanajashu, jangan memancing-mancing. Artinya tanajash itu memancing-mancing untuk memperkeruh suasana. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Baghdun, saling membenci. Jangan saling marah satu dengan yang lain. Wala tadabaru, dan jangan saling bertolak belakang atau bercerai-berai. Wala tabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah di antara kalian menjual jualan dari orang, dari saudara yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian itu hamba Allah ikhwanan yang bersaudara. Kenapa demikian, kata Rasulullah? Al-muslimu akhul muslim. Karena seorang muslim itu adalah saudara dari muslim yang lain. La yadzlimhu, maka dia tidak boleh menzaliminya. Wa la yakhdhuluhu, dan tidak boleh merendahkannya atau mengolok-ngoloknya atau merendahkannya. Wa la yakdhibuhu, dan tidak boleh yakdhib, membohonginya. Wa la yahqiruhu, dan tidak boleh sekali-kali kita yahqirhu, melecehkannya atau merendahkannya. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah, karena ketakwaan itu hahuna, ada di sini, kata Rasulullah, sambil menunjuk ke dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketakwaan itu di dalam hati. Wa yusyiru ila sadrihi salasa marrat bihasbi mri'in minasyarri ayyaqirahu muslim. Cukup bagi seorang muslim itu dikatakan sudah masuk perbuatan jelek, ayyakir akhahul muslim, yakni ayyakir, mengejek, mengolok-olok, atau merendahkan muslim yang lain. Sudah cukup dia dikatakan sebagai orang yang syar, kejelekan. Kullul muslim alal muslim haramun. Karena setiap muslim adalah harus saling menjaga apa? Haramun, haram artinya saling menjaga damuhu, jiwanya, wa maluhu, hartanya. Kemudian wa irduhu, dan kehormatannya. Ini yang pesan Rasulullah kepada kita semua. Pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Rasulullah mengawali dengan la tahasad. Janganlah kalian saling hasad, saling dengki. Karena dari inilah awal dari segala kejelekan yang merusak persaudaraan seorang muslim. La tahasadu, jangan saling mendengki. Hadis lain Rasulullah, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Iyyakum wal hasad, jauhilah sifat dengki. Iyyakum wal hasad, hindarilah sifat dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena sesungguhnya dengki itu adalah ya'kulul hasanat, akan menghabiskan kebaikan-kebaikan telah kita perbuat. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api menghabiskan atau memakan al-hatab, kayu bakar. Seperti itu. Dan ini di dalam hadis lain Rasulullah bersabda bahwa da'badaul qawmi qablakum, telah terjadi, akan terjadi, atau hindarilah kebahayaan yang sangat luar biasa, yakni penyakit kaum-kaum terdahulu yang bisa menghancurkan mereka. Apa penyakitnya? Adalah al-hasad, kedengkian di antara mereka. Hadirin dan para pemirsa serta pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengki, kedengkian dari sudut manapun merupakan salah satu sifat yang membawa kita kepada kehancuran. Baik kehancuran secara pribadi, kehancuran secara batiniah, ataupun kehancuran kita, ataupun kehancuran kita selaku umat muslim yang bersaudara secara kelompok dan berorganisasi dan seterusnya. Bahkan orang beragama pun akan hancur. Dan dalam beberapa riwayat, bahwa sifat dengki itu akan mencukur, kata Rasulullah, halakuhu, akan mencukur. Mencukur apa? Bukan mencukur bulu, tapi mencukur agama. Artinya apa? Yang bisa menghancurkan agama Islam, di antaranya adalah sifat dengki di antara sesama pemeluk agama muslim, agama Islam. Hadirin dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang pertama, sifat dengki harus kita hindari. Yang kedua, wala tanajasu, dan jangan saling tanajas. Apa tanajas? Iyalah saling memancing-mancing kemarahan serta memperkeruh suasana. Wala tanajasu, kata Rasulullah. Yang ketiga, wala tabaghadu, dan jangan saling marah. Bughdun, membenci satu sama lain. Karena kita itu, kata Rasulullah, وَكُنُوا إِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, karena kita semua adalah bersaudara. Oleh karena itu, para jamaah, para pemirsa, dan para pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat ini yang harus kita jaga bersama, agar senantiasa kita semua bisa terhindar, atau kerukunan umat beragama, kerukunan sesama muslim, dan tingkat persaudaraan sesama muslim dapat kita perkokoh dan perkuat dengan kita secara pribadi membersihkan diri, membersihkan, mensucikan batin kita dari sifat-sifat tercela, di antaranya adalah sifat dengki, saling membenci, dan upaya untuk memperkeruh suasana, memancing-mancing suasana. Sehingga oleh Rasulullah dalam muamalah pun juga dianjurkan oleh Rasulullah, wala tabi' ba'dukum bai'a ba'din, janganlah kalian menjual. Wala tabi', dan janganlah kalian menjual, berniaga. Di antara kalian janganlah saling menjual. Bai'a ba'din, jualan atau transaksi dari saudara yang muslim. Artinya apa? Ketika dalam berakhlak, ketika kita dalam bermuamalah dengan sesama muslim, ketika sudah masih dalam transaksi dan belum terputus, jangan sampai ditawarkan kepada orang lain. Itu jual. Karena itu akan memancing kemarahan dari seorang muslim yang lainnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut dengan beberapa anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menjaga dan memperkuat persaudaraan. Wadkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi'ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala safa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Dalam ayat yang lain, wadkuru, dan ingatlah, ni'matallahi 'alaikum, nikmat Allah di antara kepada kalian, id kuntum a'da'an, ketika kita dalam keadaan a'da'an, saling bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah melunakkan, Allah mempersatukan, Allah menanamkan kasih sayang bainakum di antara kalian, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat ulfah dari Allah ke dalam batin kita masing-masing, fa'asbahtum, maka jadilah kalian bi ni'matihi, dengan nikmat Allah tersebut, ikhwanan, bersaudara. Persaudaraan yang telah kita miliki bersama-sama, baik ukhuwah atau persaudaraan sesama muslim, ukhuwah dan persaudaraan sesama sesama umat manusia walaupun berbeda agama, ataupun persaudaraan kita selaku berbangsa dan bernegara, mari kita jaga bersama-sama dengan sebagaimana anjuran Rasulullah tadi, hindari sifat dengki, jangan saling memancing, dan jangan saling membenci di antara satu yang lain. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan saling tadabar, saling berbeda satu dengan yang lain. Jangan saling berbeda satu dengan yang lain. Wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian ibadallah, hamba-hamba Allah, ikhwanan, yang bersaudara. Karena nikmat dan nilai persaudaraan ini merupakan nikmat Allah yang sangat besar, sehingga disebut khusus dalam surah Al-Baqarah tadi, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah, sebutlah nikmat Allah kepada kalian. Di antaranya apa? Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, yakni nikmat persaudaraan. Ini disebut khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Karena nilai persaudaraan ini luar biasa. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa bangsa Indonesia ini, kita selaku umat manusia yang berada di sebuah negeri yang sangat luas, negeri yang berbangsa-bangsa, tetapi dipersatukan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, kita bisa bersatu. Mari, jangan cerai-beraikan. Mari, kita bersama-sama. Jangan dikoyak-koyak persaudaraan dan persatuan kita ini dengan kepentingan-kepentingan, apalagi hanya tabaghadu, saling membenci. Wala tahasadu, apalagi karena faktor hasad. Faktor hasad di antara kita, di antara sesama muslim, atau faktor-faktor lain yang memancing kita untuk terpecah belah dan berpisah-pisah. Mari, nilai-nilai luhur, akhlak-akhlak yang mulia yang telah ditanamkan oleh nenek moyang kita, ditanamkan oleh ulama ussalaf, ditanamkan oleh orang-orang terdahulu kita, mari kita jaga bersama. Kita jaga bersama dengan semangat dan spirit hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Karena nilai-nilai dan nikmat persaudaraan ini tidak bisa diuangkan dan tidak bisa dibeli. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubikum walakinallaha allafa bainakum. Seandainya seluruh harta di dunia ini, seluruh kekayaan dunia ini diinfakkan, disedekahkan untuk membangun dan menjalin persatuan, ma'allafa baina qulubikum, tidak akan bisa membangun persaudaraan, persatuan, dan ulfah kasih sayang di antara kita semua. Tetapi ini nikmat dari Allah. Allah allafa bainakum, maka jadilah kami bersaudara. Kita jaga bersama-sama dengan niat tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan, Row 1 RRI Sumenang.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Tepat pukul 20 kami sampaikan informasi untuk Anda. Menjaga status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tetap aktif menjadi hal penting bagi setiap peserta. Dengan kepesertaan yang aktif, peserta dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala administrasi saat membutuhkan pelayanan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, Gali Anjungsari mengatakan, salah satu penyebab tunggakan iuran adalah kebiasaan menunda pembayaran. Menurutnya banyak peserta yang berminat membayar nanti, tetapi akhirnya lupa hingga tunggakan terus bertambah.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama yang manggil aku.
2: Hai, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
6: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: Biasanya, berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking. Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Pada tahun 1530 Masehi, Pangeran Ronggo Sukowati diangkat sebagai Raja Keraton Pamelingan Pamekasan. Ia menggantikan ayahnya, Pangeran Bonorogo, yang wafat di tahun tersebut. Sebagai raja pertama yang beragama Islam, kemudian Ronggo Sukowati mendirikan masjid yang dikenal dengan nama Masjid Rato atau Masjid Raja. Masjid itu dibangun cukup sederhana dengan kapasitas jemaah 40 orang lebih sebagai syarat sah pelaksanaan ibadah sholat Jumat kala itu. Masjid Raja telah mengalami beberapa kali perubahan sebelum namanya dipatenkan menjadi Masjid Agung Asyuhada Pamekasan. Ketua Takmir Masjid Agung Asyuhada Pamekasan, Sahibuddin, menceritakan perubahan nama Masjid Raja menjadi Masjid Agung Asyuhada dilatar belakangi perang pejuang asal Madura yang menolak pendudukan Belanda di Pamekasan pada tahun 1947.
1: Para syuhada atau para pejuang yang terdiri beberapa komponen masyarakat, pada waktu itu ada pasukan Sabilillah, ada pasukan Hizbullah, ada pasukan macam-macam ya dari semua elemen masyarakat Pamekasan ini berkumpul di Masjid Agung Asyuhada dengan melawan gempuran Belanda. Dan Belanda akhirnya bisa dipukul mundur ke wilayah selatan. Dan tapi para pejuang rakyat Madura untuk mempertahankan wilayah Madura itu banyak yang berguguran, para ribuan katanya yang ada di depan Masjid Agung ini yang berjatuh bergelimpangan ya, dan mereka ini dikuburkan di sini di depan areal arek lancor yang sekarang sudah menjadi taman itu.
0: Kemudian sejak tahun 1974 sampai 1976, kuburan mayat para pejuang itu digali kembali untuk dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan di Jalan Raya Panglekur, Kecamatan Telanakan.
1: Nah, untuk menjadi kenangan bahwa di depan Masjid Agung ini pernah menjadi Taman Makam Pahlawan, maka diberi nama Masjid Jami ini menjadi Masjid Agung Asyuhada Pamekasan. Sehingga nama Asyuhada ini adalah nama untuk mengenang para syuhada yang gugur di perang melawan Belanda yang bertahan di depan Masjid Agung Asyuhada Pamekasan ini.
0: Saat ini Masjid Agung Asyuhada berdiri megah di pusat kota Pamekasan setelah mengalami renovasi dan perluasan sejak 1942 hingga 1976.
1: Di Asyuhada Pamekasan ini, kalau luas dalam itu tetap 50-50 ya. Kemudian ada penambahan lagi di serambi kanan-kiri. Nah, kemudian dibangun dua lantai sekarang ini. Dan kapasitas jemaah sekarang sudah bisa di kapasitas 4.000. Dulu itu 1.000, 1.500. Sebelum direnovasi kira-kira pada era 80-an.
0: Lanjut Sahibuddin menyampaikan, seiring berjalannya waktu, Masjid Agung Asyuhada berkembang menjadi pusat kegiatan keislaman.
1: Kita mengelola juga lembaga pendidikan di sini, ada Madrasah Diniyah, ada RA, ada PAUD, ada SDI. Ini juga bagian dari kegiatan kemasjidan. Kemudian ada kegiatan dakwah. Dakwah ini juga dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Pencetakan kader-kader juru da'i di masjid ini. Ada kegiatan sholat lima waktu. Ada kajian-kajian keislaman.
0: Bahkan pengurus Masjid Agung Asyuhada menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap kegiatan di masjid tersebut bisa diakses melalui live streaming. Dari Kabupaten Pamekasan, Purnama Iswantoro.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

108 FM di Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sampang yang kami pencerluaskan dari Perantara Imam Bonjol Sampang Madura. Saat ini telah masuk di titik 22 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Sumenep guna mengikuti program musik dan budaya.

0: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Tantor Boleh Abang Ki Boleh dalam acara Budaya Madura Senin Dulekor Juni Dibu dan Melekor Malam Muka Budaya-budaya Madura Kong Langkong Lebat Ting Genting Tetepa Lestari Ben Malam Muka Tetep Manyeneng Nor Mabunga Ngiring singkat Bakto ya tanah lengki kanggo ya gabung telok telpon selamat malam assalamualaikum halo assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: waduh ini pak ketua waduh mumpung engak ini adi tadi ada saudara kita baru anak buahnya Kades Hoho ya. Ibu Wika. Betul.
1: Mbak Wika.
0: Betul, Bang. Mbak Wika. Tolong dicatat di ya, buku besar.
1: Karena ini sesungguhnya seharusnya bahasa Bandura ini, tapi karena Mbak kayaknya dari Wonosobo. Atus pundi kawontenan ingkang menika?
0: Waduh.
1: Sami-sami. Wiluca sami-sami seger waras sugeng dalu salam kagem sedaya keluarga saking menika.
0: Enter ya. Tang kakak kan. Bila sih namen lah.
1: Aduh, menamen coba. Makan lagi terang.
0: Iya, lanjut bang.
1: Iya. Yang ini buat untuk kebayan. Karena ingin kenal sama Mbak Wika. harus ngerayu dulu.
0: Oh gitu, betul.
1: Salam sama Kades Hoho. Saya angkat 4 jempol buat beliau. Ya, untuk di Pamekasan ada Abah Halim, Kang Kuido di Pamekasan Abah Halim, Pak Saper, Pak Nur Komala, ada Keto Ing, ada Arga Dana, Bu Yuni Handayani, Bang ada ini panggil buka bu buang kiri mari.
0: Mari.
1: Ya Basuni, terus Dewa Suraing Irma.
0: Aduh sayang ya jaringan. Terima kasih Bapak Ketua Motor Sakalengkong Pak Ketua Ibu Wika. Itu tadi Bapak Ketua kita ya. Motor Sakalengkong Pak Hendra ngiring ngatur nelengki boleh bingkeng epon Pak Hendra. Selamat malam assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ting Madura Mantepongku Deretan.
0: Mantepongku Deretan.
2: Oh, tepang kipo le kelabuan pancenengan cak wari.
0: Tak gini kan neng kipo koja ngalian waku na bangki.
2: Kipo ku na bang. Kenting bude na apaan cak?
0: Wah, kenting ini bude sekar ganggung, bude sandit rang-rang. Bagus, budaya samiran.
2: Minta sandit rang-rang saus pak.
0: Bompon, ini minta taduk boleh kenting ah.
2: Ki salam ki.
0: Ti narok norok pikiran ki.
2: Ki
0: cak bentaron ki, aduk ron. Ti nama lembian ron ki.
2: Ki salam ay katora ki dega cak waris, muka-muka paling nasihat.
0: Amin.
2: Acu kenan dega Pak Nur Komala, Dewa Surayi, Ngapa Suni, Evi, Irma, Subrelekku.
0: Kelengkong.
2: Cukenan BKJK Asmara.
0: Terus sekelengkong Roni.
2: Tanpa terkecuali. Sekelengkong Cak Waris.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum Cak Waris.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingkingi pon Roni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas J.A. Nenok boleh. Abang ki boleh.
3: Pokok si asaren tak kira.
0: Boleh gimana asaren tak ada rupa aku laku si teman.
3: Amin lah boleh yang bernama cukir.
0: Ada dan sebuah.
3: Tak gini kan aja. Tak mata tak kisah gila tak kira.
0: Lanjut Mas Jeki.
3: Si pertama. Salam Pak Kun Gator dan Kambian dan bertugas ki.
0: Thank you.
3: Teman, tengah teh. Akun sama kayak paling selamat sampai di Badaga Jompo.
0: Amin.
3: Ibu oleh Bapak Ketua lagi. Sekarang Mas Panji, Pak Sikian, Pak Pangeran Bugabo, sekarang Pak Haji Burhan lagi.
0: Oke.
3: Pada Mas Roni, pada Pak Nur Kumala, sekarang Pak Sabar. Pada Mas Dua Supriyadi.
0: Oke, saya Jepon dan itu lagi. Kalangkong.
3: Kalangkong, Cak Ki.
0: Sami-sami.
3: Ngiring. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bingkeng pon ni kak Mas J.A. alias J.K. Asmara ya Tuan Lengki. Selamat malam. Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Dari Coba ki?
4: Dari Renteng.
0: Ngaring Coba Mbian suara ya. Nabi.
4: Tak nah.
0: Agi rongku. Ngaring Wono Coba jan.
4: Ya.
0: Dan gue lemik pun dari tanah bui ke mian.
4: Waduh. Berapa ada ki?
0: Berapa ada?
4: Berapa
0: ki? Bu mangkat tu boleh nak cuba tengah. Noro ambian.
4: Noro ah.
0: No daftar ke Pak Indra. Mak Ebri ki, kenangan ki.
4: Bila?
0: Bu tahu ning ke ni kan iba kena.
4: Apa?
0: Nemu kat loreng ki. Bu si mangkat di sambil kepin Pak Indra.
4: Okey. Bisa sedia senapa?
0: Tak usah, Bi. Pokon, pokon nak sapu balor ke lah juga.
4: Kelambi nak berada?
0: Berada. Berada nak meleka.
4: Okey, jadi kita kelambi nak cek kelupaan.
0: Oh, yang biaya.
4: Kurang keruah. Bila kurang?
0: Pakun berada. Pakun acer banyaman, Bi. Lanjut. Salam ada kebanyakan, Bi.
4: Salam ada kebanyakan. Selamat bertugas, cepat dan sehat ke.
0: Amin.
4: Bukan dekat keleka. Bukan pada Pak Sapan, pada Pak Nor, pada Umbuang.
0: Umbuang.
4: Bukan pada Bu Pathon, pada Mama Susana, pada Jeki, pada Roni.
0: Pada Gapi, Bi.
4: Kipon, pada Gapi.
0: Alangkong.
4: Pasti ada gabungan suci.
0: Ma, ada suci ki, dom mabuk suci.
4: Paling kia salinan.
0: Oh.
4: Maksud tak awal jual.
0: Oh, dah nikah, baru datang.
4: Mungkin baru datang mungkin.
0: Mungkin.
4: Maaf, gabungan ki.
0: Kalangkong bi.
4: Kiwan kalangkong.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patar sakala kong dek dari Tan Evi sedi lentang situ ngaki ngi semari nikah gulu motor genting-genting. Selamat malam. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya dari Tan.
5: Genting cek ku besan.
0: Wasa mari na. Mari na. Iya. Balik ke.
5: Surat narap gentek kak dintah.
0: Pokok balik ke diri mari na kursi-kursi alih ke lu. Iya. Iya.
5: Tikar sahaja bisa mixer ni buat saya ngantuk sekali entah.
0: Kifuru
5: si pertama agak terkebaca dengan Kifuru pada Epi, pada Roni, pada Pak Ketua, saya kan langkong lah atas senggolan Epon, Pak Ibrahim, Pangkan Bukabu, Sukro, terjukan ke Fungke Rabir Kak Dinto. Adik Pak Pratama juga Jombo.
0: Dapat menom.
5: Kak Dinto.
0: Kah?
5: Pak Nur,
0: Pak Ustaz, Nur.
5: Ustaz Muhtar.
0: Udah
5: wajapan, sekolahnya kan itu Pak Ustaz Muhtar. Aku lu, latan saya suhaibi.
0: Iya.
5: Sauki, apalang tata-tata kurki masalati. Atas bertanah motor sekarang kau.
0: Buat arti nenap begini.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kirim salam. Motor sekarang kau dah Ustaz Abasuni Jepon. Selamat malam juga enggak atur ada Bang Wardi. Iki. Jukan kira mok si badan nge jangkring mat palem dek sedo je na mat palem ni. Miring biar sakit dimin. Nom leka. Selamat malam Om Boang. Pak Haji Kamarudin mat palem. Aba Hosen. Satu je nyon soporoh mana bita ke sebut. Pokon sedo je na. Hormat salam dan gaulah. Muku dek dan dek noma nom. Dek bukempuk sedo je. Biar sakit. Kenting se kabitan.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Luar biasa kabar sampun ya robaki kentin se kapiten aduh kentin se dadak ki melar muka tetia gabungan monggo dek tantrenan sedaya miring eta nalingki boleh kangku ya gabung selamat malam assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Banor ki. Masuk boleh banor ya.
1: Ki. Sampian locer ke online sampian. Kau tu pakai gula sama teh api.
0: Lah on yang je tengna mana ki. Jodoh ki.
1: Tu mengelai nampun tu kau bilkan pola mula.
0: Lanjut pada Pak Hendra buru pada Pak Ketua.
1: Pak mungkin saya lama kan Pak Ketua Hendra juga. Hormat Pak Hendra.
0: Mino orang biar dah ke Jeboh ke Wonosobo.
1: Macam
0: mana? Biar tak nora.
1: Tahun nora mana cek Pak Hendra nora
0: belum. Oh, gitu.
1: Pokok tu erin, pokok gitu erin, nomin.
0: Boy, jambi ya mungkin masalah anu, apa kabar ada erdi bi Jeboan.
1: Bo, bang kita minta tu.
0: Engki. Aduh, peka Pak Nor. Lanjut Pak Nor, gitu.
1: Engki, bosnya kun kini kan. Ya cakap mak boleh pokok ada erdi ni.
0: Okey, dan baik terang kim ku pokok ada erdi bi.
1: Siap.
0: Ye.
1: Ingat lagi salam deka kita kesebut sila agati kita hir.
0: Kong to ing.
1: Kita gabungan dan kita hir.
0: Sorry
1: kita hir.
0: Benden ada gimana nomnya?
1: Tahun ni kita mana pokok jauh begini kan kita hir. Sukan deka pasapur. Sukan deka Seramun masa jenar,
0: masa jenar.
1: Soalnya kayak Evan sih boleh talang siring.
0: Evan, ki.
1: Oh ni, ki pun sini ke sawah ni.
0: Kelangkong Panor.
1: Ki sami kelangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingungnya pun Pak Nur kemana? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak umbong wede embian. Embian boleh mangken siap siap buk. Norok ke jebah. Bulan embian si terjak jebah. Bekil lah Pak Hendra di gigi. Gigi. Gigi.
2: Oh, re. Tapi sorong ngakan tibi gigi.
0: Gigi. Pangapura. Anu ngaki ada erdibi na.
2: Erdibi tak usah tulang gigi.
0: Bener nak mak anu mak pekagi yang bian bungki pakar sepasi rasa maju kempang di jan rempuk ni gi gi
2: pelakar tanya marupi ya
0: ini ga lanjut
2: yang gerak kipon salami pon si saya tak sebut kelak si
0: kawasirah.
2: Khusus di Pamekasan, Mang Kenasari.
0: Oh, Pamekasan, Ki.
2: Saya bisa negara kita Bu Yuni, Beda Arindi, Beda Adelia, Beda Faris Juken, Beda Pak Mahesa Jenar.
0: Mahesa Jenar.
2: Terus Pak, Kasera saya tanda kata orang yang cukup.
0: Oh, Mas Mas Jeffrey.
2: juga ada Abah Halim. Pak Nur, Pak Sera Bu.
0: Pak Nur Komala.
2: Pak Nur Komala surang Pak Sabker. Pak Kasmono sekeluarga, Ketokir. Moga-moga sehat Ketokir Mas Lare.
0: Amin.
2: Sama bisa gabung.
0: Udah nyaran-nyaran orang anom hitung.
2: Oh, mana nyer berarti?
0: Jangan, Bu. Timbian tak mireng.
2: Oh, kita yang cong.
0: Waduh, sempung doa aku.
2: Angkana tak uning gabung tak sak kan sak mengapa nanyar gitu.
0: Lanjut.
2: Ipon. Masawannya juga nanti. Sampang bagi Sahdan ki.
0: Sahdan.
2: Malam. Ipon satu jepon. Saya sebut Saporana. Itu menebda dua kecer Mas Lare.
0: Kacera.
2: Pak Asep. Sarang geleke.
0: Oh, Pak Asep sarang geleke. Engki kalangkong, Bu.
2: Oh, nyaran imin Mas Lare.
0: Mireng.
2: Malam di kubur Mas Pepe Mas Faris.
0: Eki Bu.
2: Semoga barengan selamat sampai tanah
0: suci. Eki.
2: Kakak non kalungku. kak Salam telepon.
0: Thank you. Mireng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasih nerasa kia suara dari Mistia ki Nyonya Fator. Suara para padam pian buk pokon banyaman pokon cekal cekal moni suara bilu katingka atingka masuk ke lekebuki. Ebing kenge pon Nyonya Fator ya tenelengki selamat malam. Mat malam juga enggak atur ada Om Boang, Pak Aja Munako juga mat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Timun dah ya lo kado, tak nyono ambia.
3: Tak melaharat tu alhamdulillah
0: tidak. Ia jaring.
3: Melaharat berebut.
0: Mak berebut tu si, jaring mulai gelo nyaman. Pak Nurkomala nyaman.
3: Anki. Saya gula gula anu ni jema.
0: Bina
3: pakai Android. Tapi dia dengan anu dan kita berhabi serat di nomor ada di Telkomsel tu. Anu. Jadi melarat mana biaya dengan dia. Lebih cepat. Anu pada rapi. Ki lambo. Ya minit minit kan.
0: Oh, kagak sahi. Ini nampak kau bisa masuk on ki. Antar saya ke Langkong messenger nak lanjut ki.
3: Enki. Salam untuk Jawi. Iki buru ada Bu Fator ini.
0: Bu Fator.
3: Enki terus diwasu rajin juga. Bagi awas ini sekarang Dewi baru baca. Ben muka tak kubi bude Pak Tor mana bude Jeki mana satu aja nggak bisa.
0: Enki motor sekelangkong. Sami sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana bisa dia ngiring biar saki kentin seterus sepon ki. Kator dia buk Susana jepon. Gangkui paci. Saya rak lo. Cisih rapon buk. Saya dari Kilijang. Surah kabung bila nampak ke Kilijang. Situ ngaki alo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Rahmatullah wabarakatuh.
0: Ambian. Ambian ni kain dari mak tak ada. Nono dulu menen om biya.
4: Ya pula tak
0: jalan. Mama tak jalan. Cak, kau lentar ke Pak Bagas si rasa?
4: Apa?
0: Pak Bagas.
4: Ay pula. Kira-kira tambuh ke bengkok dengan lorong itu.
0: Boleh buat terus entar ke.
4: Tak, sini entar ke rajin bengkok tiga.
0: Engki. Terus ketin jempon baju latif. Biar bagai saya bilu. Ngejok anum dom. Macam iya rak dom. Yang lupuh. Allah. Aduh. Oh, gini nampak sehat. Sehat ke pimpuk sehat bukan gini om?
4: Nyanya lah sehat ni kok.
0: Oh, nyanya. Ye, lanjut nom.
4: Ayo kok. Niko nyanya lah jajan.
0: Boh, nah serah gabung napa nya? Nya? Boh, di menyanya mata suari. Punahkan ini kan nya. Ayo.
2: Amain
0: lah dong. Bang, kia main na bulo. Ay, amain na nya. Tina kido baon na nya. Bila pada ma, baon na main na puna ka na nya.
4: Ngantos sa pao si kayo.
0: Bunda pao kan ni sir. Kau lo ni kapunakan si ngartian. Umum pas tada pao kan nambian. Paling entan duduk rumah. Puh, njok punakan ni sanggung na si kembar ya. Ingat lagi selam lamari. Ki andi tanggungan kan cuba do.
4: Tadi. Bulan di. Andi apukat dong.
0: Aduh, tepak ini kan om. Oh.
4: Terus bila kau ini kan. Kerja lo kalau kan ini lorong. Tidak, ntar kapa begas. Longor kan ini lorong.
0: Tidak. Engking kita kok ini. Tak kok buh. Tak kok ini tak yak. Kau belum kan. Takkan telo ke lorong. Timun berde. Bukan tak sana pari aki. Kini kata om pas nom. Saminggu aki berde. Nah.
4: Saminggu.
0: Ah, buat tor. Siap-siap norok ko lembian buk laku na buk. Laku na masa du malam buk.
4: Bukat tehor ki ba.
0: Ki. Mak bodoh-bodoh dengan ko lagi.
4: Alang ko. Ibang ko lekat sesuara kan nyaman.
0: Ah. Kini kesepar lo ki. Ki muda ni ke sambi efi sambi ko lagi ya.
4: Epi.
0: Sapa ni? Epi suci. Sini yang baik jangkarman. Ki.
4: Pusana ki ba.
0: Ah. Ki. Langkong nom.
4: Puan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, nyanya kena agabung. Lawi le minta pe gembian nyaganomnya. Agabung ge jo gala ganom ye. Pemirsa gereng nega biar obo de boleh. Ngireng ya tonalin ki. Halo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, tak kira cerita kalau siyalah. Beri gambar bian mulai kilo.
5: Beri ni lauk nak leka.
0: Jak nom leka bian nyari bian masa nyanya. Bian ku jak. Puh, tak ku pun bangapore tak ku tak jelilit kasok. Kenapa? Songai kasa. Ramai orang kasa. Bian apa leo tu lini lepon kan nom leka.
5: Kila karsak. Agar tak tinggi ni baris.
0: Bambian si sana pula. Yang amain barak do. Banyak ni jongkok tak do. Itu kok minta je lilit mu. Entah sehat buat dembian ni bu.
5: Mumpun bilang mirang sarana lagi leka rasana. Dede leka lah cu.
0: Dede ni ke buah. Mumpun. Nah, banyak apa kata kesa. Rasa numpuk ku banyak apa kata pun akan ni yolok. Mbian banyak acem tak ngolok tak do. Puna boh lo.
5: Jaring kangku cium mau baris.
0: Boh itu kagak uli jaring boron kacem gini ay.
5: Ini kor korbado pak seperlu gilu memberak kagak baris.
0: Ini kan. Okay. Lanjut cara mereka pasir nom.
5: Jika ibungkel.
0: Ibungkel aja si dia lo.
5: Ini kaje aje cium anu gini ya. Anglek sakti.
0: Del.
5: Kel ke gini ya. Cium ke. Ano si Jaya Belang itu.
0: Cih.
5: Maling sakti menjadi wali itu.
0: Wah, wow, ini kena lagi.
5: Lahir dari kitab Surya di Joyoboyo.
0: Wah, oh, kena. Lanjut. Di ini jak bahas ke ni kelakun Nabi Nom.
5: Bikin deka Bapak Haji Burhan.
0: Haji Burhan.
5: Haji Kamarudin. Bikin deka Bapak Saker, Pak Nur Kumala, Maisa Jenar. Jukun Anandaren di sarang Adilia Farid, Roni Sanjaya.
0: Roni Sanjaya.
5: Iya, sabuh Roni Sanjaya nikah. Roh sehat, Cin Sanjaya nikah, makhluk sece jemul jebaris.
0: Ini lagi.
5: Ngereng mari.
0: Ngereng.
5: Matur sekarang kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekarang kong dek nom leka de Dewas Burayang de Pak Indra de Bupator juga Devi. Ngereng biar sakit kenting seterusnya pon.

0: Pamiarsa sepotor anom sesami parjuga saat mangken ngereng pada miars aki pari pesan torsaloka matura sereng arte pon.
1: Arya polele berbari besen le banyak parjuga teti pangesto.
2: Jadi ya kak, ojak na orang seari beri sakoni. Ya sop aja etare mak kalau ben seneng bi orang ngasih beri kak.
1: Oh cara jadi ya, cerita kak sakoni ini kak.
2: Iya.
1: Cerita parjuka na beri ya ya le ya. Bentar dia.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuka sagadinto pare pesan torsaloka madura. Sampun kaator sarang arte epon malar muka bisa nambah enak pangauningan ngingingi paribasan tor saloka matura.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri, itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb. Bola Gembira
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat datang, saya sudah rangkaian suara malam ini, namun seperti biasa, ada yang spesial dan kita tidak tutup siaran seperti biasa. Pastikan Anda terus bersama kami dan saya akan mengajak Anda untuk menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti rangkaian acara Pesta Bola Dunia. Dan segera sesaat lagi Anda akan ikuti pertandingan antara Argentina melawan Austria. Dari studio kami ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

0: ya nggak buruk-buruk banget. Ya tadi juga sempat disinggung juga oleh pendengar kita bahwa Austria itu punya semacam aura bermain Jerman banget, karena memang berdampingan negaranya tuh ya. Tipe panser menggilas gitu. Mungkin gimana catatannya Bung Fatani?
1: Ya, beberapa pemain di timnas timnas Austria ini memang merumput di Liga Jerman seperti Spetzer yang saat ini start,
0: Alaba juga,
1: Dortmund ya, Alaba walaupun di Madrid dia besar namanya di Bayern Munchen. Dan menarik juga sebenarnya di pelatihnya ini, Ralf Rangnick ini juga kan dari Jerman.
0: Dia, oke. Nah, menarik nih.
1: Dia pelatih yang cukup terkenal, punya tim yang dia asuh itu bermain kolektif seperti RB Salzburg saat itu namanya Leipzig. Melonjak di bawah arahan dia bermain kolektif, walaupun saat jadi caretaker MU masih kurang menonjol dengan segala problemanya saat itu di musim 2021-2022. Jadi menarik dengan permainan kolektif, apakah dia bisa mematikan
0: pergerakan dari Messi dan teman-teman.
1: Maka itu menarik untuk
0: kita ikuti ya jalannya pertandingan ini. Baik, Bung Tovani, kita break dulu ya. Dan pendengar Pro 3 dimanapun ada berada, kita jeda sejenak untuk saatnya kami kumandangkan Indonesia Raya jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, Bung Tovani, jelang kick off ini saya langsung lempar saja ke Bung Rosian Anwar dan Bung Joko ya. Bung Tovani, kita akan ulasnya di jeda babak kedua nanti atau break ya, jeda jelang babak kedua. Dan Bung Joko dan Bung Rosian Anwar, kita akan segera menuju ke sana untuk menghadirkan laporan pandangan matanya.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Argentina versus Austria.
1: Bung Joko dan Bung Rosian, silakan.
3: Ya, dari Dallas Stadium Amerika Serikat, pada kesempatan pagi hari ini, waktu Indonesia Barat, akan berlangsung pertandingan penting di grup C, yaitu antara Timnas Argentina menghadapi Timnas Austria. Pendengar, kedua tim telah memenangkan laga perdana di partai pertama untuk Piala Dunia 2026. Apabila Timnas Austria menang 2-1, maka Timnas Argentina berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair. Pada kesempatan pagi hari ini, pelatih Ralf Rangnick di kubu Austria menurunkan Alexander Schlager di posisi penjaga gawang. Kemudian ada 3 back, yaitu Kevin Danso, Stefan Post, dan sang kapten David Alaba. Kemudian ada 5 gelandang, yaitu Xaver Schlager, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Paul Werner, didukung oleh Konrad Leimer dan Michael Gregoris sebagai striker. Dan reportase pertama akan disampaikan oleh Bung Joko Saputro. Silakan, Bung.
4: Ya, terima kasih Bung Rosian dan juga pendengar. Saat ini pertandingan sudah baru saja dimulai, di mana babak pertama Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri. Ada Martinez mencoba menguasai bola sepenuhnya, pelan saja dia mencoba melebarkannya, melebar ke kanan, yang dituju adalah Molina, lagi kembalikan kepada Martinez ke sektor kiri, mulai merangsek ke area jantung pertahanan dari Austria. Kita masih melihat bagaimana Argentina tampaknya tidak ingin terburu-buru di babak awal pertama ini. Romero umpan saja ke kiri kepada Enzo Fernandez, ke depan sorongkan bola tadi kepada rekannya di sana, ada Medina, kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez, lagi kaki dari kaki ke kaki. Kini Austria mencoba membangun serangan balik, di sana nomor punggung 9 ada Sabitzer, tapi bola terlalu jauh sehingga bola kembali ada di kaki para pemain Argentina. Martinez dari sektor kiri pertahanannya sendiri berlari-lari kecil, ia melebar ke kanan kepada Alistair, umpan lagi kembali kepada Martinez, kembalikan lagi kepada Alistair, mari sektor kanan Romero, mencoba bola sepenuhnya, dorong saja. Nah, di sana ada 26, ada Molina, Molina tarik lagi ke belakang, ada kepada Lionel Messi, sudah mulai memasuki sektor kiri serang dari Argentina. Kini Enzo Fernandez mulai merasa ke area kotak penalti, cepat dia, masih mengutik-utik bola sejenak, masuk area kotak penalti, di sana ada nomor 16, Armada langsung setting, sebuah percobaan tendangan kaki kiri dari sisi kanan pertahanan Austria tadi. Almada, Thiago Almada mencoba untuk melakukan tendangan kaki kiri dari sektor kanan di dalam kotak penalti tadi, tapi masih belum mengarah tepat ke gawang Austria yang dijaga oleh Alexander Schlager. Saat ini Austria dari sisi kiri ada sang kapten David Alaba, sorong melebar ke kanan, kembalikan lagi kepada penjaga gawang, melempar lagi ke kanan pada rekannya di sana, ada Stefan Moss ataupun Kevin Danso. Kevin Danso, pemain yang baru menjadi starting line up di pertandingan kedua setelah sebelumnya di laga perdana menjadi pemain yang harus duduk di bangku cadangan, dan pada pertandingan hari ini langsung menjadikan starting line up untuk pertandingan menghadapi Argentina. Kini Australia mencoba membangun serangan, namun heading tadi tidak mengarah ke rekannya, namun justru bola dikuasai sepenuh oleh pemain Argentina tadi, pendek saja, nomor punggung 7, The Foul, masih menguasai bola sepenuhnya, mencoba untuk melihat rekannya, masih berjalan-jalan sambil menguasai bola, tahan sejenak dengan kaki kanan, umpan kepada Romero, mari sektor kanan, Oh, Molina tadi mampu dia mengecoh satu pemain dari Austria. Kini umpan pendek 1-2 bersama De Foul dari sektor tengah aliran pertandingan. Di sana ada rekannya Lionel Messi, umpan ke sektor kiri dari serangan Argentina, umpan ke depan Lautaro Martinez masih menguasai bola. Oh, apa yang terjadi? Penguasaan bola dari Lautaro Martinez tadi namun bisa kembali dialih oleh Lionel Messi, mencoba untuk mengejar namun lagi-lagi masih gagal tampaknya. Bagaimana serangan tadi yang dibangun oleh tim Tango Argentina? Romero kini masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor tengah lapangan pertandingan. Umpan saja pendek kepada Alistair tadi, namun dikembalikan lagi kepada Martinez di lini belakang dari Argentina. Bagaimana tim Tango Argentina ini memang sejak awal babak pertama langsung mengurung pertahanan dari Austria, dan tampaknya satu pemain dari Argentina masih terjatuh ataupun tergeletak di area kotak penalti Austria. Kita lihat tadi memang Lautaro Martinez mencoba untuk melakukan selodoran di area kotak penalti namun mendapat gangguan dari dua back dari Austria dan masih meringis kesakitan tampaknya Lautaro Martinez, pemain yang merumput bersama Inter Milan di Serie A Liga Italia. Saat ini juga wasit meminta untuk tim medis memasuki area lapangan pertandingan. Bung Topan, kita melihat bagaimana di laga babak pertama ini Argentina ini mencoba untuk mengurung, walaupun memang intensitasnya mencoba untuk sambil mendelay seperti itu dari sisi kanan, sisi kiri, dan juga dari lini tengah. Nah, Bung Topan melihat memang ini skema permainan taktik diterapkan oleh Lionel Scaloni.
5: Ya, sebenarnya terlihat timnas Austria itu tidak memberikan ruang. Mereka mencoba melakukan tekanan yang dilakukan tidak sendiri. Mereka menekan secara bersama, tapi Argentina tetaplah Argentina. Mereka menunjukkan kelasnya. Setiap pemain punya kualitas individu yang baik, sehingga tekanan yang sejatinya dilakukan timnas Austria jadi seolah-olah tidak terasa. Jadi mereka bisa mengembangkan permainan dengan baik, umpan 1-2 sambil terus bergerak, Bung Joko.
3: Ya, tampaknya wasit Muhammad Omar memberikan kesempatan untuk wasit referee VAR untuk melihat apakah kemungkinan terjadi penalti dari insiden antara Lautaro Martinez tadi yang diapit oleh dua pemain dari Austria. Dan pada kesempatan kali ini wasit Muhammad Umar dari Mesir masih menunggu keputusan dari wasit VAR yang ada di ruang VAR apakah memang benar terjadi pelanggaran, karena tadi memang ada sentuhan yang terjadi antara Stefan Pos dan juga Nicolas Sewald yang tidak menghentikan laju dari Lautaro Martinez yang sudah memasuki kotak 16. Pendengar, untuk kesempatan pada ataupun pertandingan pada pagi hari ini, siapapun yang menang pada pertandingan hari ini maka dipastikan akan langsung mendapatkan tiket lolos ke babak 32 besar. Dan ternyata pendengar, wasit akan melihat tayangan ulang dalam video asisten referee apakah benar-benar terjadi pelanggaran, karena tadi memang insiden tersebut terjadi cukup cepat di menit ke-4 pertandingan babak pertama ini. Dan untuk kali ini pada pertandingan pagi hari ini, pelatih Lionel Scaloni mempercayakan Emiliano Martinez di bawah Mister Gawang. Kemudian ada 4 barisan back yaitu Lisandro Martinez dan Cristian Romero yang ada di dua jantung pertahanan. Dan sudah diputuskan apakah yang akan diputuskan oleh wasit asal Mesir ini, Muhammad Umar. Diputuskan ternyata penalti, pendengar. Ya, diputuskan ternyata penalti. Dan ini merupakan penalti pertama dari Argentina pada Piala Dunia 2026 kali ini. Ya, ini akan... Bagaimana Bung Tavani, Anda melihat jika penalti yang kali ini akan mungkin dieksekusi oleh Lionel Messi, Bung ya?
5: Ya, sebenarnya dari gerakan tadi memang terlihat pelanggaran, ya. Tapi objektif yang ingin dilihat wasit sebenarnya, jika Lautaro tidak dijatuhkan, apakah bola itu bisa diambil atau tidak, ya. Dan ternyata sudah diputuskan, itu merupakan sebuah pelanggaran dan menjadi penalti, kesempatan bagi Lionel Messi kembali lagi untuk menambah pundi-pundi golnya, mengejar gelar sepatu emas di Piala Dunia 2026.
3: Ya, Lionel Messi sudah menimang-nimang bola, diletakkan bola di titik putih dan bersiap-siap menghadapi kiper dari timnas Austria, Alexander Schlager, mundur 1-2-3 langkah ke belakang. Kali ini kiper Austria yang menggunakan kostum berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning bersiap-siap untuk menghadapi tendangan yang dilakukan oleh Lionel Messi. Ya, sudah berbunyi peluit, sudah dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang sekali, seribu sayang. Tendangan yang tidak terlalu kuat namun menyamping di sisi sebelah kiri Mister Gawang dari Austria. Sangat jarang sekali Lionel Messi gagal untuk mengeksekusi penalti pada kesempatan kali ini. Hanya beberapa senti dari Mister Gawang ataupun tiang gawang sebelah kiri timnas Austria, gagal akhirnya kesempatan untuk Argentina memperoleh ataupun unggul sementara waktu pada babak pertama ini. Ya, kali ini timnas Austria melakukan serangan. Terjadi lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Austria. Setelah tadi sebelumnya penalti yang digagalkan, ada Sewald. Sewald, oh maksudnya tadi bola diulang karena ada bola lagi yang tadi masuk ke dalam lapangan. Ya, lemparan ke dalam akan diulang. Menit ke-9 lebih 15 menit waktu. Menit 9 lebih 15 menit waktu menunjukkan, dan kali ini timnas Austria mulai membangun serangan. Berikan kepada David Alaba. David Alaba berikan kepada Sewald. Sewald berikan kepada Xaver Schlager. Mundur lagi back pass kepada David Alaba. David Alaba berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Michel Sabitzer. Ternyata dipotong saja oleh para pemain timnas Argentina. Dan kali ini terjadi perebutan antara Molina dengan Smith. Ah, sayang sekali. Main Romano Smith, nomor punggung 18 tadi, melanggar pemain ataupun bek kiri dari timnas Argentina, Noel Molina, dan hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Sekali lagi pendengar, tadi sungguh sangat luar biasa, sangat jarang sekali Lionel Messi gagal dalam mengeksekusi penalti. Namun akhirnya kesempatan emas itu hilang. Kali ini skor masih 0-0 untuk kedua tim. Ya, kali ini kiper dari Argentina, Emiliano Martinez, sudah melakukan tendangan melewati garis tengah bola, dikop saja tadi oleh para pemain timnas Austria. Kali ini terjadi perebutan bola di sisi pertahanan dari timnas Argentina. Ya, tadi Mikel Gregoris, striker dari timnas Austria, nomor punggung 11, harus berduel tadi dengan Lisandro Martinez dan tercopot ataupun terlepas sepatunya, sehingga wasit memberikan tendangan bebas kepada timnas Austria karena dorongan dari Lisandro Martinez tadi. Ya, pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini, sekali lagi untuk Lionel Scaloni atau pelatih dari timnas Argentina mempercayakan 3 gelandang, yaitu Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, dan Alexis McAllister di sisi tengah. Kemudian ada Thiago Almada yang menjadi second striker dan mendukung Lionel Messi dan juga Lautaro Martinez di posisi ujung tombak. Ya, kali ini David Alaba sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Mundur 2 langkah dia ke belakang dan meminta teman-temannya dari jarak sekitar 40 meter. Ya, bersiap-siap timnas Austria untuk melakukan tendangan bebas. Ada 6-7-8 pemain dari Austria yang menggunakan kostum berwarna merah, kaos kaki merah dan juga celana berwarna putih sudah bersiap-siap untuk menghadapi tendangan bebas. Ya, David Alaba akan segera melakukan, sudah dilakukan, menghujam dia ke sektor lini tengah gawang dari timnas Argentina. Terjadi kop duel, berikan kepada para pemain timnas Argentina. Ah, sayang sekali, ada Enzo Fernandez memotong dari alur serangan dari timnas Austria. Kali ini timnas Austria, ah sayang sekali, umpan tarik ke tengah, sayang sekali tidak berhasil, disambut tadi oleh para pemain striker timnas Austria. Dan kali ini jatuh di kaki para pemain Argentina. Kembali lagi bola tadi terjadi perebutan, jatuh lagi di kaki timnas Austria. Kali ini Michael Sewald berikan kepada Xaver Schlager. Xaver Schlager mundur lagi kepada Kevin Danso. Kevin Danso kepada siapa diberikan? Ada lagi Nicholas Sewald yang menyambut bola, berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso sudah merangsek dia ke depan, melewati garis tengah. Ya, mundur lagi back pass, tidak terburu-buru para pemain dari timnas Austria untuk mendominasi permainan pada pagi hari ini. Ya, kali ini Nicholas Sewald berikan kepada Kevin Danso. Intensitas serangan mulai terjadi. Michael Sabitzer meliuk-liuk dari sisi kiri pertahanan timnas Argentina. Ah, sayang sekali bola tadi umpan tarik dari Michael Sabitzer dipotong tadi oleh Nahuel Molina dan terselamatkan lini pertahanan dari timnas Argentina dari serangan dari Austria.
4: Ya, pendengar, waktu babak pertama sudah memasuki menit ke-13 detik ke-37 saat ini. Tendangan bebas justru diperoleh oleh pemain dari Austria setelah tadi Warner dilanggar di sisi kanan luar area kotak penalti area ini belakang dari Argentina. Tampaknya ada dua pemain dari Austria tadi, ada Sabitzer dan juga kita lihat ada foul yang memang di laga kedua ini menjadi starting line up sendiri dari sektor kanan area luar kotak penalti atau berjarak 2 meter dari area kotak penalti. Masih bersiap-siap saat ini kita melihat Sabitzer, Marcel Sabitzer sudah melihat menatap bola dengan tajam. Sementara itu wasit asal Mesir Muhammad Omar masih mengusulkan pemain yang ada di area kotak penalti. Ada 4 atau 5 pemain Australia sudah bersiap-siap dia. Sabitzer sudah menatap bola ke arah gawang, sudah dilakukan ke mulut gawang namun masih bisa dimintakan oleh Almada. Pemain dari Argentina ini kini justru serangan balik. Lionel Messi dari sisi tengah pertahanan dari Argentina, bukan pelanggaran. Alisson mencoba mengserang Adapi Alba namun dikembalikan lagi Lionel Messi mengotak-atik diumpankan 3 pemain dari Austria dan gagal, namun bisa dikuasai sepenuhnya tadi oleh Lionel Messi namun direbut oleh foul dari sisi kanan pertahanan Argentina. Umpan pendek David Alaba mencoba melewati satu pemain tadi, ada nomor punggung 26 Molina pemain Argentina mencocor bola saja sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Austria. Kita lihat Sabitzer sudah lemparan ke dalam saja, Laimer umpan pendek saja, nomor punggung 4 merasa dari area sisi tengah lapangan pertandingan. Masih kita menantikan bagaimana Danso tarik lagi ke belakang pada rekannya nomor punggung 6 tadi, ada Sewald umpan ke depan, Sewald kepada Laimer, umpan lagi kepada Paul namun bisa diantisipasi, namun masih terjadi kemelut di area pertahanan Argentina dan tampaknya wasit Omar meniup peluit tanda sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Austria sehingga masuki di menit 11 ataupun sudah memasuki menit ke 15 ini. Argentina masih aman gawangnya dari tekanan Austria. Mendengar bagaimana Stadion Dallas Amerika Serikat berkapasitas 80.000 penonton akan menjadi saksi pertandingan hari ini karena kemenangan akan menentukan bagi kedua tim Austria maupun Argentina untuk merebut tiket. Kini Lautaro Martinez tadi mencoba untuk merebut bola dari kaki pemain Austria namun masih berhasil diamankan oleh para pemain Austria. Dari sisi kiri sana kerjasama ada Grego, umpan lagi tarik ke belakang kepada Mas, umpan lagi ke Sabitzer. Dari sisi kanan ada kotak penalti dari Argentina, masih pas, umpan langsung, oh, masih bisa dikuasai sepenuhnya lagi nomor punggung 18. Kita masih melihat ada Smith mencoba untuk membangun serangan, umpan lajak pendek ke depan, crossing tadi ke area kotak penalti dari Argentina namun masih ataupun bola ternyata terlebih dahulu keluar dari arena pertandingan sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Argentina. Sudah dilakukan pendek saja Medina kepada penjaga gawang Argentina. Emiliano Martinez masih menguasai bola sepenuhnya sambil berjalan, giring bola dia dengan kaki kanan, menahan sejenak, umpan saja melebar ke kanan. Sana ada nomor punggung 26 Molina, pendek saja kepada Alister, kembalikan lagi kepada Martinez. Sudah keluar dari area kotak penalti penjaga gawang asal Aston Villa ini. Balikan ke sektor kiri, ada Medina ataupun Martinez masih mencoba menggiring bola, merangsek ke area pertahanan dari Austria, melebar dia ke kanan kepada Rumi.

0: Argentina kembali bola Siwol dari Austria dari sisi kanan pertahanan sendiri balik lagi kepada Danso. Danso umpan ke depan namun mampu dipotong oleh Argentina. Kini justru serangan lalu Lionel Messi dari sisi kiri pertahanan di Austria masih mendasar umpan kepada Lautaro Martinez mampu disembuhkan seperti benar umpan kepada Messi masuk ke dalam Messi mulai menentang. Oh, hampir-hampir tadi berbahaya bagaimana masih dikuasai lagi dari sisi kiri pertahanan Austria. Saat ini di foul, mencoba melewati satu pemain dari Austria. Umpan lagi tarik ke belakang, masih lagi Argentina menusuk dari sektor kiri jantung pertahanan Austria. Alister, umpan pendek saja kepada nomor 16 dan Almada. Melebar dia ke kiri, kepada Medina, tarik lagi ke belakang, kepada Alister. Menguasai bola sepenuhnya, melebar ke kanan. Kepada Romero, Romero umpan ke kiri, kepada Martinez, sudah melewati di area pertahanan dari Austria. Umpan saja pendek, Romero. Kita masih melihat Martinez umpan lagi ke Alister. Alister harus mencoba menjemput bola langsung dari kaki para pemain Austria, dari pemain dari Argentina ini. Dan saat ini terjadi tadi salah kontrol oleh pemain dari Argentina nomor punggung 6 Molina. Namun sayang dan sayang lagi-lagi Austria gagal manfaatkan untuk melakukan counter attack. Bagaimana kita lihat tadi satu peluang yang diperoleh oleh Lionel Messi yang sudah berada di mulut gawang dari Austria. Namun lagi-lagi kini serangan the foul dari sisi kiri pertahanan Austria. Kerjasama 1-2 dia bersama dengan Molina. Tarik lagi ke belakang kepada Alister. Lebar lagi ke kiri, tarik ke belakang kepada Martinez. Umpan saja pendek kepada rekannya, nomor punggung 25 ada Medina. Umpan lagi melebar ke kanan kepada Romero. Umpan satu kaki dua, Alister kini. Langsung lagi Lionel Messi. Back pass saja ke belakang tadi. Beruntung mampu juga umpan terusukan tadi. Enzo Fernandez tampaknya tadi mampu menguasai bola namun dicocok oleh satu pemain dari Austria tadi dan kini terjadi double chip di arena pertahanan dari Austria dikuasai pada the foul namun Dani ataupun David Alaba mampu menguasai bola sepenuhnya tadi mampu dicuri oleh pemain Austria nomor punggung 9 ada Marcel Sabitzer tampak diganggu oleh Lautaro Martinez tadi satu pemain dari Austria tampaknya mendapat gangguan dari Lautaro Martinez tampaknya nomor punggung 20 Konrad Laimer dari sisi kiri pertahanan Austria.
1: Ya pendengar saat ini salah satu pemain dari timnas Austria harus tersungkur di lapangan karena tadi berbenturan dengan salah satu pemain Argentina yaitu Lautaro Martinez nomor punggung 20 Laimer. Dan pada kesempatan kali ini hingga menit ke-21 skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Dan pada kesempatan pagi hari ini pendengar, untuk Rodrigo De Paul juga tadi terlihat tampak mengerang kesakitan karena ada dua insiden yang hampir bersamaan yang terjadi pada beberapa waktu lalu, yaitu insiden antara Lautaro Martinez dan Konrad Laimer, kemudian juga ada benturan antara Michel Gregoris dengan Rodrigo De Paul. Ya, pada kesempatan kali ini pertandingan kedua tim tampak meningkatkan intensitasnya setelah tadi sempat terjadi beberapa peluang baik di kubu Argentina maupun di kubu Austria. Saat ini Michael Seawald dari timnas Austria sudah memulai serangan berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso sodorkan saja ke sebelah sisi kanan pertahanan dari timnas Jepang berikan timnas Austria berikan kepada Stefan Post. Stefan Post mundur lagi belakang kepada Marcus Seawald dan kali ini Kevin Danso. Kevin Danso umpan ke kiri, pindahkan dia kepada sang kapten David Alaba. David Alaba umpan terobosan ke depan, berbahaya pendengar, ada para pemain Seawald melakukan tendangan. Ah, sayang sekali itu tidak berhasil diblok tadi. Dan kali ini sundulan dari timnas Austria. Ah, sayang sekali pendengar. Michael Gregoris tadi sempat melakukan sundulan, maksud kami Paul Warner nomor punggung 24. Namun bola rebound tadi yang disapu oleh Michael Sabitzer tidak begitu sempurna dan berhasil diblok oleh Cristian Romero, back dari timnas Argentina. Maka terselamatkanlah gawang Emiliano Martinez pada pagi hari ini atau dini hari ini. Ya, sepakan penjuru sudah dilakukan. Datangnya bola terlalu tajam tadi, dibuang tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini ada Noel Molina. Noel Molina utak-atik dia berikan kepada Lionel Messi. 1-2 sentuhan, sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Austria. Wasit Amin Umar memberikan kesempatan hydration break
2: pada menit ke-2.

0: 2023 ini untuk di babak pertama. Bung Taufani, jika kita melihat dari timnas Austria pada kesempatan dini hari ini, ada yang menarik, Bung, bahwa Austria ternyata tidak menurunkan ataupun menyimpan sejumlah pemain-pemainnya ya, yang terbilang sebenarnya memiliki daya serang cukup tinggi seperti Michael Arnautovic, kemudian juga masih ada beberapa pemain lain seperti Sasa Kalajic dan juga ada Patrick Wimmer. Dan dengan menumpuk gelandang 5-6 gelandang di sisi tengah, ternyata ini cukup efektif untuk meredam serangan dari timnas Argentina. Menurut Anda, pandangan Anda seperti apa ini, Bung, pada awal babak pertama ini?
1: Ya, Bung Rosi, sejauh 23 menit pertandingan, apa yang dilakukan oleh timnas Austria berjalan cukup baik. Saya melihat, terutama setelah ada kegagalan eksekusi penalti dari Lionel Messi, seolah-olah itu memberikan kepercayaan diri tinggi.
0: Jadi pada momentum untuk membangkitkan motivasi.
1: Ya, karena setelah itu justru timnas Austria yang bisa lebih banyak melakukan tekanan, banyak memberikan ancaman. Meskipun timnas Argentina tetap memiliki satu peluang emas yang juga dimiliki Lionel Messi tadi, namun bisa disapu oleh Alaba dengan sangat baik. Tapi saya melihat timnas Austria sejauh ini sudah bermain cukup baik dengan permainan kolektifnya. Lini tengah mereka bisa mengimbangi nama-nama besar yang ada di skuad Argentina. Menarik untuk melihat perubahan yang terjadi atau pertandingan yang akan berlanjut setelah hydration break, karena kita tahu sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini banyak terjadi kejadian-kejadian menarik setelah hydration break, entah itu gol atau perubahan pola permainan.
0: Oke. Dan yang menariknya dari kubu Argentina, dua striker yang dipasang yaitu Lionel Messi dan juga Lautaro Martinez, sebenarnya cukup baik ya, Bung, ya, kemistrinya. Tapi sayang sekali memang ada beberapa peluang emas yang apa ya, tiki-taka ataupun tik-tak yang sudah dilakukan ternyata berhasil diredam oleh timnas Austria. Kalau menurut Anda, apa yang harus dilakukan Lionel Scaloni untuk semakin menyengat, memberikan sengatan kepada pertahanan dari timnas Austria ini, Bung?
1: Ya, tentunya support dari lini tengah yang saya kira masih bisa lebih didorong. Terutama McAllister, kita lihat lebih banyak menjemput bola di belakang ketimbang mengalirkan bola untuk barisan serang seperti yang dia lakukan, biasa dilakukan di klubnya di Liverpool. Sementara untuk pertandingan kali ini dia lebih repot menjemput bola di belakang. Jadi saya rasa barisan kedua bisa memberikan perubahan, bermain lebih agresif jika memang objektifnya untuk segera mencari keunggulan di babak pertama ini, Bung Rosi.
0: Seperti yang Anda ungkapkan tadi, Bung, bahwa Lionel Messi meskipun dijaga ketat tapi tetap bisa memberikan assist dan ataupun umpan matang yang memang mendominasi permainan kali ini, Bung, ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh timnas Austria. Berikan kepada back mereka, Kevin Danso. Kevin Danso melebar ke kiri, berikan kepada sang kapten Steve, David Alaba. David Alaba otak-atik sebentar, mundur lagi, berikan kepada Sewald. Sewald mundur lagi jauh, berikan kepada Alexander Slager. Alexander Slager, sang kiper, maju lagi, berikan umpan ke depan, sodorkan kepada Kevin Danso. Kevin Danso berikan kepada Stefan Oss yang berada di sisi kanan penyerangan dari timnas Austria. Mundur lagi ke belakang, tidak terburu-buru timnas Austria saat ini untuk mendominasi ataupun melakukan serangan, memancing para pemain Argentina untuk mendekati garis pertahanan mereka. Kali ini ada Kevin Danso. Kevin Danso takatik dia sendiri. Sebentar, berikan kepada siapa bola akan diberikan. Sodor saja ke depan, berikan kepada Grigoris. Grigoris mundur lagi, back pass ke belakang kepada Kevin Danso. Kevin Danso, 1-2 sentuhan, maju dia mendekati kotak lini tengah pertahanan, maksud kami lini tengah permainan, garis tengah permainan. Ya, kali ini ada Mikkel Sandvisser, berikan kepada nomor punggung 20, yaitu Konrad Leimer. Konrad Leimer mundur lagi, berikan kepada Sandvisser. Umpan ke depan, maksudnya kepada Michel Grigoris, dipotong tadi oleh para pemain timnas Argentina, Nahuel Molina saat ini. Ah, sayang sekali, salah umpan Nahuel Molina, jatuh di kaki Sewald. Sewald nomor punggung 6, utak-atik dia, berikan kepada Schaffer Slager. Schaffer Slager berikan kepada Sandvisser. Sandvisser berikan kepada nomor punggung 20, yaitu Konrad Laimer. Konrad Laimer masuk dari sisi kanan pertahanan. Ah, sayang sekali bola tadi disapu tadi oleh nomor punggung 13 Cristiano Romero, back tangguh dari Argentina yang bermain di Tottenham Hotspur, dan kali ini hanya menghasilkan sekali lagi tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh Michael Sabitzer, gelandang serang dari Borussia Dortmund. Sudah mundur 2-3 langkah ke belakang. Dilakukan asa yang sekali pendengar. Umpan tadi ataupun tendangan berhasil diblok tadi oleh para pemain timnas Argentina. Dan kali ini datang lagi serangan dari Austria. Ah, jatuh lagi bola di kaki para pemain Austria. Kali ini ada Stephen Post. Stephen Post maksudnya kepada nomor punggung 24, Paul Wander. Paul Wander berikan kepada David Alaba. David Alaba umpan ke sisi kanan, berikan kepada Michael Sabitzer. Saat ini ada kembali lagi ke Paul Wander. Tikitaka dia bersama dengan David. Michael Sabitzer aku dibuang saja tadi oleh Rodrigo De Paul. Tidak mau kompromi Rodrigo De Paul untuk menyelamatkan pertahanan Argentina dari ancaman dari timnas Austria. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Austria.
2: Masuki menit ke-29 detik 24 saat ini. Nomor punggung 20, Konrad Laimer sudah melakukan lemparan saja kepada Sabitzer. Umpan lagi tadi kepada Laimer. Kembalikan lagi kepada Sabitzer. Mampu melewati pemain Argentina di sisi kanan. Namun kembali lagi tidak mampu dia mengantisipasi bagaimana umpan yang diberikan kepada Laimer tadi, Sabitzer, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Argentina. Bagaimana kita melihat memang tusukan dari sektor sisi kanan dan kiri dari Austria belum mampu mengurung pertahanan dari Argentina. Dan saat ini Emiliano Martinez, penjaga gawang Argentina, sudah melakukan saja passing ke sektor kanan dari Romero. Kembalikan lagi kepada Emiliano Martinez, menahan bola dia, menggiring, pelan-pelan dia mencoba untuk keluar dari area kotak penalti. Ia umpan lagi ke kanan, ada Romero. Romero sambil berjalan pelan-pelan, ia melihat rekannya, menatap matanya ke area depan ataupun ke sisi kiri. Umpan saja, passing pendek saja kepada nomor punggung 24, Enzo Fernandez. Harus menjemput bola Enzo hingga lini pertahanan dari Argentina. Kembali lagi Enzo, melempar dari sisi kanan, ada Romero, merangsek dari area kotak ataupun di tengah lapangan pertandingan. Umpan saja ke Alistair, Alistair umpan ke Lautaro Martinez, umpan kepada Leo Messi, mencoba untuk menusukkan sebentar, mampu dia memperdaya satu pemain Austria. Nah, terjadi lagi kemudian di kotak penalti di Australia, namun masih bisa tadi kepungan dari para pemain Argentina. Kini nomor 26 Molina dari sisi kiri pertahanan Austria, kembali lagi kan kepada De Paul. De Paul back pass, passing ke belakang saja kepada Romero, umpan ke kiri kepada Martinez, Martinez kepada Enzo Fernandez dari sisi kiri serang dari Argentina. Kini perlahan-lahan saja Almada umpan lagi kepada Lionel Messi, umpan lagi 1-2 kepada Lionel Messi. Berapa bola lagi satu dari Lionel Messi, namun lagi-lagi mampu diblok oleh penjaga gawang dari Austria tadi. Alexander melakukan save ataupun penyelamatan yang sangat penting tadi. Bagaimana Lionel Messi sempat tadi memanfaatkan umpan ataupun blok dari sisi kanan pertahanan Austria. Bagaimana memang satu peluang lagi-lagi tadi dimiliki oleh Lionel Messi, tendangan kaki kirinya masih mengenai badan dari kapten Austria David Alaba, sehingga kedudukan masih sama kuat 0-0. Kita masih menantikan ya saat ini aliran bola dari kaki pemain Austria. David Alaba dorongkan saja bola kepada Safer, merangsek dari sektor kiri serang dari Austria, umpan saja kepada Laimer, namun direbut oleh pemain Argentina. The foul, umpan pendek saja kepada Alistair, umpan saja ke Lautaro Martinez dari sisi kiri pertahanan Austria, merangsek di area kotak penalti, mampu lewat bola pendek ke belakang satu. Lagi-lagi dipotong saja arah bola tadi, Safer justru menguasai bola, namun bola kembali dipotong justru oleh pemain Argentina, dikuasai sepenuhnya The foul dari sisi kiri pertahanan Austria, masih mencoba melewati satu pemain dari Argentina, dan bola didorong ke belakang saja kepada Molina. Umpan saja kepada Alistair di sektor tengah lapangan pertandingan. Lan saja kini kepada Martinez kembali. Melihat rekannya, tarik lagi ke belakang. Ada Romero, sudah melewati garis di kanan tengah pertandingan. Kembalikan lagi ke Martinez, kini melebar ke area sektor kiri serang Argentina. Kepada Medina, tarik lagi ke belakang. Kepada Martinez, melebar lagi ke kanan. Pada Romero, Romero lagi mencoba untuk alirkan bola dari sektor kiri pertahanan dari Austria. The foul, menghentikan sejenak arah bola. Passing lagi ke belakang kepada Romero. Tampaknya tidak ingin terburu-buru para pemain dari Argentina ini kembali mengepung pertahanan dari Austria nomor punggung 6 Martinez. Umpan saja pendek kepada Almada, tarik lagi kepada Medina. Medina umpan pendek kepada Enjo. Enjo kembali lagi kepada Medina, tarik lagi, dijemput bola tadi Almada. Almada umpan ke belakang kepada nomor punggung 26 ada Molina. Molina tadi kepada, kembalikan lagi kepada Romero dari sektor kiri pertahanan Austria. Masih belum bisa menemukan celah para pemain dari Argentina, namun dijemput saja oleh Almada tadi, tarik lagi kepada Martinez, mencoba merasuk ke area pertahanan dari Austria. Kini aliran bola dari sektor kanan pertahanan Austria, namun kembali pokoknya benteng pertahanan Austria menyulitkan para pemain Argentina untuk memiliki celah. Kini the foul dari sektor kiri pertahanan Austria, kembalikan lagi ke belakang kepada Romero, pendek saja ia kepada Alistair. Alistair mencoba mengumpan kepada Enzo Fernandez, menghentikan sejenak, kembalikan lagi kepada Martinez, umpan pendek-pendek saja Enzo. Enzo melebar lagi ke kanan. Kini the foul meminta rekannya untuk mencari celah. Bagaimana, kembalikan lagi kepada Romero. Masih para pemain Argentina ini menguasai bola sepenuhnya. Sementara itu pressuring coba dilakukan oleh pemain Austria, dan lagi-lagi bola harus diumpan jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ini dikuasai lagi pendek saja kepada Romero dari sektor kiri pertahanan Argentina. Martinez umpan lagi kembali kepada Romero, Christian Romero melebar lagi tadi kepada De Foul dari sisi kanan pertahanannya sendiri. De Foul masih menghentikan bola sejenak, umpan pendek lagi kepada Martinez dari area sektor tengah lapangan pertandingan, cocorkan bola kepada Enzo, kembalikan lagi kepada Medina, umpan lagi kepada Almada. Namun lagi-lagi bagaimana, memang cukup sulit dari para pemain Argentina ini untuk bisa membongkar pertahanan dari Austria. Kini Lionel Messi dari sisi gelang, namun bola mampu dipotong. Kini kembalikan saja kepada Alexander, penjaga gawang Austria, langsung ditendang ke arah depan jauh saja tadi, dikuasai sepenuhnya oleh Saper, pemain Austria. Di sana ada main nomor punggung 9 Marcel Sabitzer tadi dapat gangguan dari satu pemain dari Argentina di sisi tengah lapangan pertandingan hingga memasuki menit ke-35. Kita masih menantikan bagaimana Austria mencoba untuk keluar dari kepungan para pemain Argentina yang memang sejak menit babak awal babak pertama tadi terus melancarkan serangan dari berapa sayap ataupun sisi sayap kanan kiri hingga lapangan pertandingan. Namun justru kini foul, Warner mencoba untuk masuki area kotak penalti dari Argentina tadi, namun bola dicocor saja oleh Martinez sehingga bola harus keluar pertandingan dan hanya menghasilkan lempar ke dalam bagi Austria yang akan dieksekusi ataupun dilempar oleh nomor punggung 5 ada Stefan Pol. Sudah dilakukan ke mulut gawang dari Argentina, namun bola bisa dihalau para pemain belakang Argentina. Kini Laimer mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah pertahanan Argentina, namun bisa direbut the foul. The foul kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez umpan kepada Lautaro Martinez dari sisi kanan pertahanan Austria, meliuk-liuk dia, mencoba melewati dua pemain Austria, umpan pada sadik kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez masih menahan bola, umpan ke depan. Tidak ada teman yang menyambut, justru lawan yang mendekat arah bola, umpan tadi. Dan memang saat ini serangan terus dilakukan oleh pemain Argentina kembali. Belum selesai kini serangan Argentina dari sisi kanan pertahanan Austria. Almada mundur saja ke belakang, kelompoknya kepada Medina. Almada lagi masih melihat rekannya nomor punggung 25 tadi, kita lihat Facundo Medina, umpan saja kepada Alistair, umpan saja ke kiri melebar pertahanan Austria. Di sana ada nomor punggung 25 ada Molina, umpan lagi kepada De Foul, masih menghentikan bola sejenak, kembalikan kepada Molina. Sayang sekali bagaimana umpan crossing ke area kotak penalti Austria tadi, tidak ada temannya juga yang menyambut. Tentu bagaimana kita melihat skema serangan yang dibangun oleh para pemain-pemain Argentina, namun belum bisa lagi-lagi menembus jantung pertahanan dari Austria. Kita masih menantikan saat ini bola masih dikuasai sepenuhnya oleh para pemain Argentina. Nahuel Molina tadi melakukan heading pendek saja kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Pendek saja Romero, kembali masih berjalan dia sambil menatap dan memanggil temannya dengan tangan kiri untuk mendekat. Pendek saja kepada Alistair, ke sektor kiri pertahanan. Enzo Fernandez dijemput saja tadi oleh Medina, dorongkan ke belakang tadi kepada Martinez. Martinez melebar ke kanan dan Romero. Kita masih melihat Romero, pemain pertahanan Hotspur, menjadi juga tembok kokoh bagi Argentina. Namun sayang sekali tadi maksudnya umpan Romero terhadap Medina ataupun Molina, namun belum bisa mengarah tepat kepada rekannya sehingga tampaknya hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Austria.
0: yang kali ini timnas Argentina sudah melakukan serangan Lionel Messi. Berikan saja kepada nomor punggung 4 ada Enzo Fernandez saat tak kunjung dia 1-2-3. Berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi. Ah, gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Nahuel Molina. Maksud kami Facundo Medina mampu menghasilkan ataupun mengoyak jala gawang dari Alexander Slager. Umpan 1-2 tadi yang sangat manis sekali merangsek dari sisi kanan pertahanan timnas Austria. Umpan tarik yang diberikan salah satu pemain Argentina disambut dengan matang tadi oleh flashing kaki kiri dari sang mega bintang Argentina, Lionel Messi. Bagaimana Bung Taufani Anda melihat Lionel Messi mengawali serangan yang sangat baik pada pagi hari ini, memberikan umpan tarik kepada Medina dan kemudian umpan Medina melakukan sebuah crossing mendatar yang disambut tadi dengan sangat cantik oleh Messi.
1: Ya, dari Lionel Messi, diakhiri juga oleh Lionel Messi. Kita lihat kalau menarik lebih jauh dari proses terjadinya gol, umpan dimulai dari Lionel Messi yang melebarkan bola ke kiri ke Enzo. Enzo baru ke Medina. Medina melakukan tusukan dari kiri, kirimkan bola kembali ke tengah, ke mulut gawang. Sempat ada dummy yang dilakukan Enzo, yang ternyata bola dieksekusi oleh Messi. Okay. Diawali oleh Messi, diakhiri oleh Messi, dan akhirnya terjadi gol yang begitu emosional dirayakan karena kita tahu tadi ada satu penalti yang gagal menjadi gol.
0: Ya, kali ini sudah dilakukan tendangan dan kembali permainan dimulai. Ya, tadi sempat terjadi insiden. Ah, ini terjadi insiden tampaknya antara pemain timnas Austria Stefan Posch yang tampaknya tadi menyikut salah satu pemain Argentina nomor punggung 16 yaitu Thiago Almada, pemain muda Argentina ini. Tadi sempat terjadi sedikit perebutan ataupun duel perebutan bola dan ada sebuah sikutan tadi yang dilakukan oleh Stefan Posch yang menyebabkan Thiago Almada tersungkur di pinggir lapangan. Ya, wasit Muhammad Amin Umar dari Mesir telah mengeluarkan kartu kuning pendengar untuk nomor punggung 5 Stefan Posch dari timnas Austria. Ya, kali ini Muhammad Amin Umar melerai situasi agar tidak terjadi perseteruan antara kedua tim dan pertandingan bisa kembali bergulir. Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk timnas Argentina. Berikan saja kepada Lisandro Martinez mundur kepada Emiliano Martinez, kiper. Dan kali ini ada serangan lagi dari sisi kanan. Asing sekali mendengar, terlalu cepat tadi kontrol bola yang dilakukan Nahuel Molina dan hanya bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan David Alaba kali ini sudah diberikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso merangsek dia ke depan, mendekati lini tengah permainan. Dan berikan saja kepada Stefan Posch. Stefan Posch berikan kepada pemain nomor punggung 24, Kevin Warner. Ah, sayang sekali sudah dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Argentina. Maka kali ini terjadi perebutan bola di sebelah kanan sektor kiri pertahanan dari timnas Argentina. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk timnas Argentina. Sekali lagi pendengar, dengan catatan gol ini maka Messi sudah 4 gol yang ia torehkan pada turnamen Piala Dunia 2026 ini dan resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia setelah sebelumnya berbagi tempat dengan Miroslav Klose, timnas mantan penyerang dari timnas Jerman dengan catatan rekor 16 gol. Kali ini Messi telah mencatatkan rekor gol ke-17-nya atau yang terbanyak di Piala Dunia. Ya, kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh timnas Austria. Dah, terlalu cepat datangnya bola dan kali ini jatuh lagi di kaki para pemain timnas Argentina. Terjadi perebutan bola, pendengar. Ah, kembali lagi terjadi insiden. Kali ini Kevin Danso tampaknya tadi menempel ketat Lionel Messi dan membuat sang mega bintang ini jatuh tersungkur di lapangan.
1: Ya.
0: Hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Argentina hingga menit ke-42 detik ke-57 kali ini. Argentina untuk sementara waktu unggul 1-0 atas timnas Austria. Argentina menggunakan kostum kebanggaannya, yaitu biru putih dengan celana hitam dan kaos kaki berwarna hitam. Ya, ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Austria. Kali ini ada perebutan bola terjadi. Michel Gregoris tadi. Perebutan bola antara Michel Gregoris dan McAllister. Dan McAllister terpaksa menarik kostum dari pemain timnas Austria dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Free kick akan dihadapi oleh sang kapten David Alaba. Kepada siapa bola akan diberikan? 1-2 mundur, 1-2 langkah mundur ke belakang. David Alaba mengatur rekan-rekannya untuk bersiap-siap untuk menerima umpan matang darinya. Ya, sudah dilakukan. Menuju ke tengah, berikan kepada siapa? Sayang sekali bola tidak ada yang menyambut dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi. Maksudnya kepada Michel Gregoris dan Michal Sapitzer, namun tidak ada respon dari rekan-rekannya untuk menyambut tendangan tadi dari David Alaba. Kali ini Alex Emiliano Martinez, kiper dari West Ham United, sudah dilakukan. Bola sudah melewati garis tengah. Terjadi cop duel antara pemain Argentina dan juga Austria. Kali ini kembali bola dibuang oleh Paul Warner. Paul Warner berikan kepada Michel Gregoris. Michel Gregoris jatuh lagi di kaki Michal Sabitzer. Sabitzer mundur lagi back pass kepada Paul Warner. Paul Warner tadi terjadi lagi insiden tadi. Romano Smith tadi dijatuhkan oleh pemain timnas Argentina. Kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas yang sudah dieksekusi tadi. Kembali timnas Austria mulai menginisiasi serangan. Ada David Alaba. David Alaba berpindah dia kepada Schlager. Schlager berikan kepada Kevin Danso. 7 menit tambahan waktu pada babak pertama kali ini. Dan saat ini Schlager melebar dia kepada Konrad Leimer. Konrad Leimer mundur lagi back pass ke belakang, berikan kepada sang kapten David Alaba. David Alaba umpan pendek saja, berikan kepada Kevin Danso. Umpan serangan lagi dari Stefan Bos. Sayang sekali pendengar, umpan taring dari Stefan Bos tidak ada yang menyambut tadi. Jatuh lagi bola di kaki para pemain Austria. Serangan kembali dilakukan oleh pemain timnas Austria. Umpan 1-2 tadi. Nomor punggung 24, Paul Warner, belikan kepada Konrad Leimer. Konrad Leimer kembali dia utak-atik bola, mundur back pass ke belakang, dibayang-bayangi oleh dua pemain Argentina. Kali ini ada David Alaba. David Alaba umpan sodoran ke depan, ke sebelah kiri sektor penyerangan dari timnas Austria. Kali ini belikan kepada Schlager. Schlager dia menyisir dari sebelah kiri. Umpan tarik dilakukan. Sayang sekali pendengar, bola tadi berhasil dibuang sekali lagi oleh Cristiano Romero. Dan terjadi perebutan bola tadi. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tadi sempat Lautaro Martinez. Ada insiden perebutan bola dengan Konrad Leimer. Dan tadi sempat terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Lautaro Martinez dan hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk timnas Austria.
3: Tambahan waktu 7 menit di babak pertama ini, skor 1-0 masih unggul Argentina, namun kini tendangan bebas justru diperoleh oleh Austria dari sektor kanan pertahanan Argentina. Sabitzer sudah umpan saja pendek kepada rekannya nomor punggung 24 Paul Warner, pendek lagi kepada Safer ataupun lagi kepada Sabitzer dari sisi kanan pertahanan Argentina. Kini kepada Leimer, Leimer tarik lagi ke belakang nomor punggung 18 ada Sembil, umpan cocok ke area kotak penalti. Di sana ada Danso, namun headingnya kurang sempurna. Justru kini Enzo Fernandez mencoba untuk mengambil alih sektor permainan dari sisi kiri pertahanan mereka sendiri. Enzo Fernandez masih bekerja sama dengan rekannya, umpan pendek saja kepada Mark Alister, didorong saja atau melebar ke sektor kanan tadi kepada Lionel Messi. Kini mencoba menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Austria, masuknya tadi kepada rekannya Molina, namun bola dicocor saja tadi oleh pemain Austria sehingga justru hanya menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Austria. Kini sepenuhnya Ada Safer dari sisi tengah pertahanan mereka sendiri, umpan saja pendek kepada Danso, Danso kepada Vos dari sisi kanan, pertahanan mereka tidak jadi mengumpan, Vos umpan lagi kepada Danso, Danso menguasai bola sepenuhnya, dorongkan bola saja kepada Lemer ataupun kepada sang kapten David Alaba, umpan saja melebar ke kiri, di sana ada Laimer, mencoba untuk melihat rekannya, meminta untuk mendekat, Laimer masih mengiring bola, mengotak-atik di area kotak pertahanan ataupun di daerah pertahanan sendiri. David Alaba dorongkan lagi kepada Laimer, menguasai bola lagi, dorong saja ke kiri, serang, ada Smith, mencoba melewati satu pemain tadi, ada Molina, namun gagal tadi, tarik lagi. Passing ke belakang kepada David Alaba, dorongkan lagi ke sektor kanan pertahanan Argentina. Di sana ada satu pemain dari Austria, umpan saja diagonal kepada Bos di sektor kiri pertahanan Argentina. Bos mencoba untuk melewati dua pemain Argentina, namun gagal lagi, justru Lionel Messi menguasai bola sepenuhnya, mendapat gangguan dari pemain Austria, namun bisa dikuasai lagi, ada The Foul, umpan saja melebar ke kanan kepada rekannya, nomor punggung 26. Di sana ada Molina, pendek saja tadi kepada McAllister di area pertahanan sendiri. Kini Argentina masih menguasai bola sepenuhnya, Lionel Messi dari di sisi kiri, umpan pendek, passing pelan-pelan saja, kerja 1-2 dia bersama Enzo Fernandez, masih berhenti Messi melihat rekannya, melebar ke kanan ataupun ke sektor tengah, kepada McAllister, dorongkan bola ke kanan, foul, tarik lagi ke belakang kepada Romero, umpankan, kembalikan lagi kepada Alistair, bagaimana mencoba untuk mendelay permainan menjelang menyisakan 3 menit lagi waktu babak tambahan di babak yang pertama ini. Foul, masih menekan sejenak, umpan pendek saja kepada Romero. Cristian Romero, dorongkan ke sektor kiri tadi, ada Martinez, Lisandro Martinez, masih menggiring bola pelan saja sambil berjalan, melebar lagi ke kanan, Romero umpan ke depan, dorong lagi kepada De Paul, mundur lagi kepada Romero, masih permainan dari lini ke lini, dari sektor bawah ataupun pertahanan Argentina, masih mendelay bola, umpan saja, mulai merangsek ke area pertahanan dari Austria, umpan tadi McAllister, tarik lagi ke belakang tadi maksudnya kepada Martinez, kini Enzo dari sektor tengah lapangan pertandingan, lebar lagi ke kanan, Romero umpan pendek saja kepada Molina, dorongkan bola kepada De Foul, kini pendek saja kepada Alistair, lagi-lagi De Foul, masih menguasai bola, sambil berjalan menggiring bola, umpan saja pendek kepada Enzo Fernandez, masih di area kotak ataupun di garis lapangan tengah lapangan pertandingan, kini Enzo melebar saja kepada Molina, Molina tadi masuk kepada Messi, namun gagal dia menguasai bola sepenuhnya, dan bola kini justru lemparan ke dalam, masih untuk Argentina, kita masih menantikan kini satu pulang melalui lemparan ke dalam. Bagaimana Argentina mencoba untuk mengurung kembali pertahanan di Austria saat ini, tarik lagi kepada Romero, umpan pendek kepada Martinez tadi, dialirkan dari sektor kiri kepada Enzo Fernandez, pendek saja kepada Medina, perlahan tapi pasti saat ini McAllister, dorongkan bola, melebar lagi kepada Foul dari sektor kiri pertahanan Austria. Foul, umpan pendek saja kepada Lionel Messi, tarik lagi ke belakang kepada McAllister, pada Messi, dorongkan ke tengah, ada Martinez, pada pendek saja kepada Messi lagi, Messi masih mengirim bola, melihat rekannya yang ada di sektor kanan pertahanan Austria, umpan pendek saja kepada rekannya, di sana ada Medina menguasai bola sepenuhnya ataupun Almada tadi, tarik lagi ke belakang, menjemput bola Enzo Fernandez, tarik lagi kepada De Foul, masih berkutak-kutik tadi dari sisi kanan, sisi kiri dan area tengah. Enzo Fernandez umpan lagi pada Almada. Balakang tadi passing McAllister, foul, kembalikan lagi ke McAllister. Dorongkan lagi ke sektor kiri. Enzo Fernandez dorong bola ke depan ataupun di arah kanan dari pertahanan Austria, masih melakukan ball possession permainan tampaknya Argentina menjelang beberapa detik lagi babak pertama ini akan berakhir. Kini De Foul dari sektor kiri pertahanan Austria, kembalikan jauh ke belakang tadi kepada Romero, melebar lagi ke kiri kepada Martinez, dorongkan bola ke depan, tuju adalah tadi Medina, namun kembalikan lagi kepada Martinez dan menjemput bola saat ini Enzo Fernandez, dorongkan atau melebar ke kanan kepada De Foul, dorong lagi ke belakang, dan peluit panjang tadi ditiupkan oleh wasit asal Mesir Amin Mohamed Omar, sekaligus menutup laga babak pertama dengan keunggulan Argentina atas Austria 1-0.

0: 1-0. Penalti sayang banget nggak masuk. Tapi menuju sepatu emas nampaknya masih terbuka lebar. Silakan nih, analisisnya di babak pertama ini. Oh, Bung Mata nih.
1: Ya, pertama soal penalti. Jadi Messi sejatinya bukan kali pertama penaltinya gagal. Dia sudah 32 kali gagal penalti. Artinya kan di babak, di awal babak pertama tadi itu adalah kegagalan ke-33 kalinya bagi Messi. Walaupun di balik itu ada 116 penalti yang berhasil menjadi gol. Khusus untuk timnas Argentina, kegagalan tadi adalah kegagalan ke-6 Lionel Messi mengeksekusi penalti untuk negaranya. Dan menariknya Mas Fajar, satu lagi fakta menarik.
0: Apa tuh?
1: Jadi Lionel Messi sebenarnya juga pernah gagal penalti di Piala Dunia di sebelumnya.
0: Iya.
1: Juga terjadi di fase grup. Juga akhirnya timnya menang. Jadi waktu itu
0: apakah ini tandanya
1: akan berakhir sama, kita tidak tahu.
0: Kita pakai ilmu cocokologi ya, menyamakan kejadian Piala Dunia kemarin dengan Piala Dunia sekarang. Tapi memang Messi terkenal dengan dari 901 gol dari semua kompetisinya hampir dicetak dari bola running, artinya skema serangan. Jarang sekali dia mengumpulkan pundi-pundi golnya melalui kotak penalti. Walaupun persentase gol dari titik putih itu ya lumayan tinggi lah, ya termasuk tinggi ya Bung Fatani ya.
1: Iya, 116 gol cukup tinggi, walaupun ya kalau dibanding keseluruhan tidak terlalu banyak. Lebih banyak dari open play.
0: Open play, betul. Nah, ini menarik juga bahwa di babak pertama kita lihat bahwa Argentina itu bermain one touch football dengan kalau saya melihatnya itu seperti segitiga lah. Setiap pemain Argentina membawa bola, ada dua pemain lainnya yang berdekatan. Sehingga opsi untuk mengumpannya itu mudah. Jadi ada dua atau tiga pemain Argentina mendekat ke pemegang bola, lalu kemudian one touch cepat sekali cek sampai akhirnya pas VAR itu penalti. Itu cepat banget, tapi kemudian tempo semakin melambat dan kemudian penguasaan bola itu hampir sama lah, 50 sekian persen untuk Argentina dan 40 sekian persen untuk Austria. Austria juga tidak mengendurkan serangannya juga nih. Gimana nih pandangannya, Bu?
1: Karena kan kegagalan penalti Messi di menit ke-9 tadi otomatis meningkatkan moral dari Austria.
0: Oke.
1: Jika ditelusuri lebih jauh soal penguasaan bola yang dimiliki Austria di babak pertama itu banyak dilakukan beberapa saat setelah kegagalan penalti. Kan beberapa upayanya itu terbilang lebih membahayakan ketimbang upaya yang dilakukan Argentina.
0: Iya.
1: Namun sayangnya Australia gagal memaksimalkan peluang yang ada dan Argentina bisa segera bangkit, kembali lagi melakukan permainan kaki-kaki rondo istilahnya, gerakan cepat yang membingungkan pemain Austria sehingga terjadi gol. Sebenarnya pertahanan Austria pun terbilang cukup bagus karena ada dua peluang, saya mencatat ada dua peluang emas yang bisa digagalkan. Salah satunya dari Messi yang sebelum dia melepaskan tembakan eksekusi akhir,
0: yeah,
1: bola bisa dicocor oleh Alaba sehingga keluar. Alaba membuktikannya. Walaupun akhirnya penjagaan yang dia lakukan kepada Lionel Messi bersama Danso akhirnya tidak bisa cegah dari sang mega bintang mencipta.
0: Kalau Anda mendengarkan siaran laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara Austria melawan Argentina, mungkin tidak terlalu banyak mengalir bola. Karena apa? Karena foul yang terjadi, wasit meniup peluitnya itu hampir ada 12 kali. Sementara yang banyak pelanggaran justru dari permainan Argentina dan untuk Austria ini 4. Walaupun hanya satu kartu kuning aja yang diterima oleh pemain belakang dari Austria. Tepatnya itu sebentar. Posch ya, di wingback sebelah kanan. ini mendapat kartu kuning. Tapi di sisi lain, penguasaan bola, lalu juga daya gedor serangan, ini sebenarnya cukup menjanjikan bahwa apapun bisa terjadi di babak kedua ini, Bung Fatoni. Karena kita lihat bahwa bayangkan saja ini attempt shoot-nya itu, percobaan tembakannya itu tidak jauh berbeda, hanya 3 dan 2 gitu. Gerita 3, Austria 2 gitu.
1: Bung. Ya, sebenarnya apa yang sudah dilakukan pelatih Ralf Rangnick di babak pertama itu berjalan cukup baik. Australia bermain kolektif dengan sangat baik, bahkan para pemain Argentina yang akhirnya terpancing untuk segera menghentikan alur menciptakan banyak pelanggaran, banyak gesekan terjadi. Hanya saja penyelesaian akhir masih jadi masalah.
0: Ya,
1: kembali lagi yang menjadi pembeda adalah Lionel Messi. Di Austria segitu banyak peluang, tidak ada Lionel Messi sebagai eksekutornya menciptakan gol. Saya cerita dengan Argentina begitu ada peluang menciptakan gol, walaupun tadi ada penalti yang gagal dimaksimalkan juga oleh dia.
0: Oke, baik, kita break dulu. Bung Taufan mungkin bisa ngopi dulu, bisa makan cemilan dulu ya, istirahat dulu, nanti kita akan kembali lagi. Terima kasih Bung Taufan.
1: Oke.
0: Dan berdengar, kami akan segera kembali saat lagi dengan menghadirkan informasi yang kami rangkum dalam Warta Berita terlebih dahulu.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur-angsur normal usai pemadaban bergilir di Pulau Jawa. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
3: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
2: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusumudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pulau 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indra Firgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim beserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
3: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
2: Kaget, kan dapat kejutan nih. Yep. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
3: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
2: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
3: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
2: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
3: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
2: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
3: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Ya, pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam acara spesial ya, Pro3 RRI menyiarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026. Dan pagi ini atau dini hari ini, sejak pukul 00 tadi berlangsung pertandingan antara Austria melawan Argentina dengan skor di babak pertama 1-0 untuk Argentina. Ya, dua kesebelasan sudah masuk ke lapangan hijau. Tapi Bung Taufan, sebelum saya ke Bung Joko dan Bung Rosian, kira-kira Marco Arnautovic dimasukkan nggak ya?
5: Ya, dengan kondisi tertinggal 0-1, tentu ada besar peluang bagi dia untuk dimasukkan, apalagi di babak pertama timnas Austria yang punya beberapa peluang
4: kurang tajam,
5: kurangan eksekutor. Jadi Arnautovic tentu bisa menjadi solusi dari permasalahan yang dialami di babak pertama tadi, Mas Wajar.
4: Iya, serangan Argentina yang berujung 1-0 itu dari serangan balik, counter attack yang cukup cepat. Tapi yang menariknya bahwa Enzo Fernandez melepaskan ke umpan dari Medina di kolong kakinya untuk merelakan gol itu untuk diambil oleh Lionel Messi. Itu peristiwa yang out of the box dan mempercayakan sepenuhnya, udah sampean aja nendang gitu.
5: Kira-kira
4: seperti itu. Baik, kita langsung menuju ke Bung Joko dan Bung Rosian Anwar. Silakan, Bung.
6: Ya, pendengar, Michael Gregoris dari timnas Austria saat ini sudah bersiap-siap untuk melakukan kick off. Dan wasit Muhammad Amin Umar sudah meniupkan peluit ada dimulainya babak kedua kali ini. Austria mulai melakukan inisiatif serangan. Ada Kevin Danso. Kevin Danso umpan jauh ke depan. Maksudnya kepada Michael Gregoris. Terjadi kop duel antara pemain Argentina dan Austria. Dan kali ini nomor punggung 24. Paul Warner lakukan serangan dari sisi kanan. Namun sayang sekali bola kembali lepas dan jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini pemain timnas Austria mulai lagi melakukan serangan. Dan Lionel Messi jatuh lagi di kaki pemain Argentina. Saat ini ada Lionel Messi utak-atik dia. Melewati 1-2 pemain. Ah, sayang sekali terjadi perebutan dengan para pemain timnas Austria. Dan berkalah tadi Lionel Messi. Kali ini Paul Warner melakukan umpan tarik. Ah, sayang sekali pendengar. Diblok tadi oleh Nahuel Molina. Tapi masih ada rekan-rekannya. Kali ini ada Michel Slager. Buang saja tadi bola tadi. Tadi tendang oleh Michel Sabitzer. Dan amanlah pertahanan timnas Argentina dari serangan timnas Austria. Kali ini Nicolas Sewald nomor punggung 6. Utak-atik dia sudah melewati garis tengah permainan. Mundur back pass ke belakang kepada Kevin Danso. Kevin Danso umpan pendek dia di sebelah kiri kepada sang kapten David Alaba. David Alaba berikan kepada Paul Warner. Paul Warner berikan lagi kepada Michael Sabitzer. Umpan tarik ke depan. Ah, sayang sekali. Lebih cepat tadi kiper Emiliano Martinez menjemput bola di udara. Dan kali ini serangan dari timnas Austria kembali kandas pendengar. Menit ke-46, detik ke-43, Argentina unggul sementara waktu 1-0, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini salah satu pemain yaitu Nahuel Molina sudah melakukan, maksud kami Facundo Medina, tidak akurat tadi umpan lemparan ke dalam dari Facundo Medina, jatuh di kaki Nicolas Sewald. Berikan kepada Xavier Slager. Terjadi perebutan bola kali ini. Kali ini timnas Argentina. Ah, sayang sekali Lionel Messi kembali diganjal keras tadi. Dihentikan oleh Xavier Slager. Tidak mau kompromi tadi pemain nomor 4 ini untuk menghentikan laju mega bintang Argentina, timnas Argentina yaitu Lionel Messi, agar tidak memberikan umpan ataupun melakukan soloran ke jantung pertahanan dari timnas Austria. Menghasilkan tendangan bebas. Dan ternyata ada insiden juga di lapangan. Saat ini Romero tergeletak tadi, tampaknya mengerang kesakitan paha sebelah kanannya. Dan namun sudah kembali bangkit. Tidak perlu tim medis untuk masuk ke dalam memberikan perawatan. Dan permainan akan kembali bergulir. Ya, kali ini pendengar, timnas Argentina untuk sementara waktu unggul lewat bintang mereka Lionel Messi pada babak pertama tadi. Argentina sudah melakukan serangan. Sandro Martinez berikan kepada Facundo Medina. Facundo Medina berikan kepada nomor punggung 16, Thiago Almada. Thiago Almada mundur lagi, berikan kepada McAllister. Saat ini ada Lionel Messi. Lionel Messi menyerang dari sisi kanan. Umpan pendek saja. 1-2 kepada Nahuel Molina. Berikan kepada McAllister. Mundur lagi ke belakang. Saat ini ada nomor punggung 6, Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan kepada nomor punggung 24. Ada Nahuel Molina. Dan kali ini Enzo Fernandez berikan kepada Thiago Almada. Di sisi kiri penyerangan. Masih sabar tadi pemain-pemain Argentina. Umpan-umpan pendek dilakukan. Kali ini umpan panjang berikan kepada Nahuel Molina. Ada nomor punggung 7, Rodrigo De Paul. Tarik, umpan tarik. Asyik sekali pendengar, disundul tadi oleh back dari timnas Austria, Kevin Danso. Dan terselamatkanlah barisan pertahanan dari timnas Austria tadi. Umpan tarik dari Rodrigo De Paul dari sisi kanan penyerangan timnas Argentina atau sebelah kiri pertahanan dari timnas Austria. Dan kali ini Rodrigo, maksud kami Kevin Danso, berikan kepada David Alaba. David Alaba kembali lagi kepada Kevin Danso. Kevin Danso membawa bola, berhasil direbut tadi. Kali ini ada Lionel Messi. Lionel Messi, Lionel Messi, sayang sekali pendengar. Terlambat tadi Lionel Messi melakukan tendangan. Sudah 1-2 kali, 1-2 langkah maksud kami, sudah mampu tadi berada di depan. Namun sayang sekali ternyata penjaga Hakim garis maksud kami, asisten wasit telah mengangkat bendera yang menandakan bahwa pergerakan dari Lionel Messi tadi offset. Dan kali ini David Alaba dari timnas Austria memulai serangan, berikan kepada rekannya Paul Warner. Paul Warner berikan kepada Romano Schmidt. Kali ini Paul Warner dari sisi kanan pertahanan. Maksudnya umpan tarik tadi berikan kepada pemain nomor punggung 11 Mikael Gregorius. Ah, sayang sekali Mikael Gregorius tidak mampu tadi mengontrol bola walaupun sudah berada dekat di kotak terlarang dari timnas Argentina, hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh sang kiper Emiliano Martinez. Ya, sudah dilakukan penjaga gawang Aston Villa ini. Bola sudah melewati garis tengah, terjadi kop duel antara Stephen Post dan para pemain Argentina. Kali ini kembali bola dijatuh kepada kaki McAllister. McAllister berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul mundur saja, back pass ke belakang kepada Christian Romero. Christian Romero umpan dia ke kiri. Umpan datar ke kiri berikan kepada pemain nomor punggung 6, Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan kepada Nahuel Molina. Saat ini mundur lagi, back pass kepada Gary McAllister. Ada McAllister saat ini. Umpan 1-2-3 kepada Messi. Lionel Messi melewati 1-2-3 pemain penyerang. Ah, sayang sekali pendengar. Xaver Slager kembali menghambat laju dari Lionel Messi. Tidak mau berkompromi gelandang dari ataupun barisan tengah dari timnas Austria ini. Terpaksa harus menjatuhkan kapten sekaligus bintang dari Argentina, Lionel Messi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh Messi.
7: Saat ini si kulit bundar sudah diletakkan di titik tendangan bebas oleh sang kapten mereka, Lionel Messi. Bagaimana peluang emas ini tentunya harus dimanfaatkan kembali oleh Argentina untuk menggandakan keunggulan di babak yang kedua ini. Sudah dihadapi oleh Lionel Messi sendiri tampaknya, atau berjarak kurang lebih 35 meter dari luar kotak penalti Austria. Saat ini sudah bersiap-siap dia, Lionel Messi. Sudah dilakukan, namun bola cipta kepada rekannya, kepada Enzo Fernandez. Oh, namun bisa dicop dari pemain Austria dan dicocor lagi. Namun peluang kini kembali diperoleh oleh Argentina. Mencoba dikejar oleh Lautaro Martinez. Namun lagi-lagi bola hanya meninggalkan area lapangan pertandingan dari sektor kanan pertahanan Austria. Kini bola sudah dilakukan, namun kini Argentina masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor kanan pertahanan Austria. Terjadi perebutan bola di sana, namun satu pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Argentina terhadap pemain Austria. Nampaknya tadi Smith dilanggar oleh pemain dari Argentina, sehingga masih amanlah sini gawang dari Austria dari gempuran pemain Argentina di awal babak yang kedua ini. Saat ini Kevin Danso sudah pendek berikan bola saja kepada penjaga gawang Alexander. Sudah mencoba untuk membantu lini serang dari Austria tampaknya. Namun Xaver menjemput bola, melebar dia ke kiri kepada David Alaba. Dorongkan bola saja ke sektor kiri. Di sana ada rekannya nomor 20, ada Laimer. Laimer mencoba melewati dua pemain dari Argentina. Mampu dia melewati dua pemain Argentina pada Paul Warner. Namun lagi-lagi ataupun tadi Smith. Namun kini bola kembali curi oleh pemain Austria dari sektor kanan pertahanan Argentina. Di sana adalah Sabitzer. Umpan pendek kepada Smith. Dorongkan bola tadi kepada Paul ataupun kepada rekannya saat ada Smith. Oh, namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina ataupun kepada Laimer tadi. Sebuah pelanggaran profesional tentunya diperoleh oleh Austria dari sisi kanan pertahanan Argentina. Tampaknya tadi Romero, kita lihat bagaimana Christian Romero tadi melanggar pemain dari Austria, Konrad Laimer, di sisi kanan ataupun hanya berjarak sekitar kurang lebih 1,5 meter dari area kotak penalti Argentina. Ada dua pemain di sana, tampaknya akan melakukan eksekusi. Inilah dia, Laimer ataupun Marcel Sabitzer sama dengan Paul Warner akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Bola si kulit bundar sudah diletakkan di titik tendangan bebas. Bagaimana Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina, juga meminta untuk benteng ataupun

0: terjadi lagi duel, oh, Albada ataupun tampaknya Martinez tadi membuang saja bola ke sektor kiri pertahanan dari Argentina. Justru kini kita lihat mendengar Austria masih mencoba untuk mengurung pertahanan Argentina. Vos bersiap-siap dia melakukan lemparan ke belakang saja kepada Kevin melebar dia ke tengah pada nomor punggung 20 Laimer. Umpan kerja 1-2 dia bersama David Alaba. Dorong saja ke belakang tadi kepada Alexander, penjaga gawang dari Austria ini. Kembali bola masih dikuasai sepenuhnya terhadap pemain dari Austria. David Alaba dari sektor pertahanan sendiri. Bekerja dia 1-2, umpan pendek saja kepada Sever. Umpan lagi kepada David Alaba. Coba mandu. Melebar ke kanan. Danso. Liuk-liuk dia melewati satu pemain dari Argentina. Ya. Mampu dia melewati satu pemain Argentina, umpan cebur ke depan, sana ada Smith, melewati satu pemain, melebar ke sektor kanan pertahanan Argentina. Saat ini kita masih melihat Sabitzer pelan dorongkan sektor kanan bersama Xavier, umpan langsung ke depan, di sana masih ada foul, mampu dikuasai sepenuhnya, umpan 1-2 tadi, terjadi chop tadi di area pertahanan dari Argentina. Namun kini kembali justru Argentina mencoba untuk membangun serangan, dan satu pelanggaran ataupun foul tadi dilakukan oleh pemain Austria terhadap striker dari Argentina, tampaknya Lautaro Martinez yang harus dilanggar tadi. Kita masih menantikan jalannya babak kedua ini. Dan di satu sisi juga terjadi pergantian pemain di kubu Argentina. Nomor punggung 19 tampaknya siap-siap akan dimasukkan oleh pelatih Lionel Scaloni, yakni nomor punggung 19 merupakan pemain lini belakang dari Argentina, Nicolas Otamendi, menggantikan Christian Romero yang memang tadi sedikit pincang kakinya setelah lututnya tadi terbentur salah satu pemain Austria. Otamendi sudah dimasukkan pelatih Lionel Scaloni.
1: Siap-siap. Kali ini pendengar, timnas Austria memulai, maksud kami timnas Argentina memulai serangan. Otamendi tadi berikan kepada McAllister umpan sodoran ke depan, 1-2 pemain membayang dari timnas Austria membayang-bayangi, mundur saja ke belakang, ada Otamendi berikan kepada sang kiper Emiliano Martinez, umpan dari dia, Emiliano Martinez umpan pendek ke sebelah kiri kepada Lisandro Martinez back pass lagi untuk menipu ataupun mengecoh pemain timnas Austria yang terpancing tadi. Dan kali ini Emiliano Martinez sudah keluar dari kotak 16, dia melihat dia rekannya dan meminta rekannya untuk bersiap. Siapa yang akan diberikan? Umpan pendek saja ke sebelah kanan, ada Nicolas Otamendi nomor punggung 19, mantan pemain Manchester City ini, sudah memberikan kepada McAllister. Ya, McAllister turun ke belakang, dia menjemput bola untuk mengatur permainan, dan kali ini berikan kepada Nahuel Molina, bergerak dari sisi kanan penyerangan, umpan maksudnya berikan kepada sang bintang Lionel Messi, tapi berhasil direbut tadi oleh pemain Austria saat ini, Stefan Post umpan ke depan, maksudnya serangan kepada Michael Gregoris, asing sekali dipotong tadi. Kali ini ada Lisandro Martinez berikan kepada Enzo Fernandez, umpan ke belakang Enzo Fernandez karena dibayang-bayangi ketat oleh pemain Austria tadi. Saat ini Otamendi memulai serangan, berikan kepada McAllister mundur lagi, back pass ringan kepada Otamendi berikan kepada Nahuel Molina. Saat ini ada Lionel Messi penyisir dari sebelah kanan, tapi terlalu rapat pemain-pemain Austria memberikan pengawalan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Austria melakukan serangan, lemparan ke dalam bagi Austria sudah dilakukan. Kali ini Austria hendak lewat Paul Warner berikan kepada Michael Schlager, ada nomor punggung 18 Romano Smith berikan lagi kepada Nicholas Well, berikan mundur lagi kepada Safer Schlager masih sulit dia menembus bola, dan akhirnya berikan ke belakang kepada Kevin Danso. Pada siapa bola akan diberikan adalah Stefan Post dari sisi kanan. Sayang sekali gagal umpan yang dilakukan Stefan Post, jatuh di kaki para pemain Argentina, dan kali ini dibuang saja oleh Lisandro Martinez. Tapi umpan pendek

ya dia kepada Safer Slager nomor punggung 4 pada terburu-buru tampaknya para pemain timnas Austria berusaha untuk melakukan dominasi ataupun ball position terlebih dahulu. Ah, sayang sekali umpan tadi dari timnas Austria jatuh lagi terputus di kaki para pemain Argentina. Kali ini ada McAllister. McAllister mundur ke belakang kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul berikan kepada Lionel Messi. Saat ini ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul menyerang dari sisi kanan. Berikan kepada Lautaro Martinez. Ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez berikan kepada nomor 24. Asyik sekali mendengar Nahuel Molina tadi hendak melakukan tendangan. Sayang sekali masuk ke Enzo Fernandez ini memang diblok oleh barisan pertahanan dari timnas Austria dan hanya bola kali ini tapi jatuh kembali ke kaki para pemain timnas Argentina. Ya, wasit asal Mesir Mohamed Amin Umar menghentikan sejenak pertandingan karena tadi sempat bola dengan keras dan dari Enzo Fernandez mengenai bagian tubuh asal Austria ini, Kevin Danso, sempat mengerang kesakitan tadi, Kevin Danso, dan kali ini akan mendapatkan perawatan dari tim medis, dan bersiap-siap, Lionel Scaloni akan melakukan pergantian, tampak di pinggir lapangan, nomor punggung 9, Julian Alvarez, dan juga Nicola Gonzalez, sudah bersiap-siap untuk diturunkan, ataupun mengganti pemain yang sudah ada. Kali ini ada Nahuel Molina. Nahuel Molina berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul mundur lagi kepada McAllister. McAllister berikan kepada nomor punggung 25, Facundo Medina. Facundo Medina, maksudnya hendak mendelay bola. Mundur lagi dia kepada McAllister. McAllister masih mencari rekan-rekannya siapa yang akan diumpan. Ya, McAllister.

0: Ya, dan kali ini kembali lagi jatuh di kaki Lionel Messi. Lionel Messi umpan kepada Facundo Medina, ada Rodrigo De Paul, umpan tarik, asing sekali di blok tadi. Maksud kami mengenai bagian tubuh sebelah bawah dari Michael Gregoris, striker timnas Austria yang harus turun ke jauh ke belakang ataupun ke bawah membantu barisan pertahanan. Ya, tampak mengerang kesakitan tadi Michael Gregoris terkena atau menahan tendangan dari Rodrigo.
1: Dari area tengah lapangan pertandingan, umpan saja ke kiri pada rekannya nomor punggung 26 tadi kepada Molina. Kini serangan kepada nomor punggung 24 sudah masuk ke kotak penalti. Enzo Fernandez umpan kepada Lionel Messi, masuk ke kotak penalti, langsung shooting. Ah, masih melebar tadi tendangan kaki kiri Lionel Messi dari area kotak penalti, namun nampaknya bola justru belum menemui sasaran gawang Austria yang dijaga oleh Alexander Slager. Kita masih melihat memang bagaimana tadi serangan balik yang begitu cepat dilancarkan oleh Argentina, namun belum membuahkan hasil. Masih 2-0 kini skor, Argentina masih leading 2-0. Ataupun kini justru tendangan gawang sudah dilakukan oleh pemain dari Austria. Pendek saja tadi David Alaba kepada rekannya saya nomor punggung 3, ada Kevin Danso, tarik lagi back pass kepada penjaga gawang Alexander, masih menggiring bola di area kotak penalti penjaga gawang Austria ini Alexander, dan meminta rekannya untuk terus menggempur pertahanan dari Argentina. Kevin Danso masih menghentikan bola sejenak, melihat rekannya melebar dari sektor kiri pada Haver, apa lagi pada David Alaba, mulai merasa ke jantung pertahanan Argentina dari sektor kanan. Ini pertahanan Argentina tadi, nomor punggung 9, Sabitzer tadi mencoba memberikan umpan kepada rekannya, namun masih bisa diblok oleh pemain dari Argentina. Kini lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh pemain Austria. Apakah langsung dieksekusi oleh Lemer, umpan saja tadi kepada Sabitzer, namun bisa direbut oleh pemain Argentina. Kini serangan masih dibangun oleh pemain dari Austria, jauh saja tadi umpan ke belakang. Pemain dari Austria tadi ada Kevin, namun dikuasai sepenuhnya kembali kini. Ada Saver, umpan saja ke kiri. David Alaba, umpan dorongkan bola ke depan. Yang dituju oleh rekannya di sana, nomor punggung 5. Nomor punggung 5, menguasai bola sepenuhnya Stefan Vos, pendek saja. Pada nomor punggung 4 tadi, ada Saver masih menguasai bola. Mencoba merasuk ke area kotak penalti, umpan pendek saja kepada Smith dari sektor kanan dari pertahanan Argentina. Di sana ada Sabitzer, melewati satu pemain dari Argentina. Sudah masuk ke kotak penalti, umpan mundur ke gol, 1-0! Bagaimana tadi, meliuk-liuk tadi Sabitzer dari sisi kanan pertahanan Argentina dan memberikan umpan crossing ke mulut gawang dari Argentina tadi ada nomor punggung 11 Michael Gregoris, tapi belum mampu arah bola sundulannya, belum mampu mengarah ke gawang dari Argentina yang dijaga oleh Emiliano Martinez, sehingga lagi-lagi skor masih tetap 2-0. Sementara itu di kubu Austria juga terjadi dua pergantian pemain, ataupun tiga tampaknya sekaligus. Nomor punggung 7 kita lihat pemain belakang depan dari Austria, ada Marco Arnautovic, juga dimasukkan oleh pelatih Austria Ralf Rangnick. Kita melihat ada tiga pergantian pemain sendiri. Inilah Marco, pemain yang juga menjadi andalan dari Austria, nomor punggung 7, dengan ya Marco. Kita masih menantikan. Saat ini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sisi kanan pertahanan sendiri, pendek saja kepada rekannya di sana, ada Molina atau Medina, kembalikan kepada Lisandro Martinez dari sisi kiri pertahanan sendiri, umpan lagi kepada Medina, mampu dia menguasai bola sepenuhnya, mengirim bola ke area sektor kiri serang, melewati satu pemain dari Austria, namun balik badan, umpan pendek saja kepada Martinez, balikan lagi kepada Enzo Fernandez, menjemput bola dia ke sektor kanan, ada the foul, masih berjalan sambil menggiring bola, umpan saja kepada Julian Alvarez, balik lagi kepada Enzo Fernandez, merangsek dari sektor kiri pertahanan Austria, hentikan sejenak bola, ada Molina, umpan 1-2 kepada Mike Alister, kembalikan lagi back pass ke belakang kepada Martinez. Sandro Martinez umpan pendek tadi kepada Medina, namun tampaknya upaya umpan crossing tadi nomor punggung 26 tampaknya Nahuel Molina. Dan sementara itu wasit Mohamed Omar juga menginstruksikan kedua tim untuk melakukan hydration break. Ya, Bung Topan, sejak awal babak kedua tampaknya Austria juga mencoba terus untuk bisa bangkit ataupun minimal memberikan ancaman dari lini pertahanan dari Argentina, termasuk tadi sempat melakukan 3 rotasi pergantian pemain. Apakah dengan masuknya Marco dan 2 pemain lainnya ini bisa memberikan harapan ataupun angin segar bagi kubu Austria?
2: Ya, apa yang dilakukan timnas Austria sejak pertandingan memasuki babak kedua, saya melihat sudah sangat baik. Mereka mengambil inisiatif serangan, mencoba mendominasi penguasaan bola, dengan sabar mencoba membuka rapatnya pertahanan yang digalang oleh Argentina. Namun keberuntungan masih belum berpihak, karena sejatinya ada 2 peluang yang didapatkan di mulut gawang namun tidak bisa dimaksimalkan. Lalu 3 pergantian yang sudah dilakukan di atas kertas, dengan pergantian tersebut artinya timnas Austria akan bermain dengan 2 striker, karena masuknya Arna Topic tidak membuat Gregoris dikeluarkan, yang artinya Gregoris akan berdiri bersama Arna Topic di depan, dengan harapan tentu saja peluang-peluang yang dimiliki bisa dimaksimalkan untuk setidaknya menciptakan gol balasan, karena peluang itu jelas ada. Saya melihat timnas Argentina sendiri, jika mereka terus memberikan lawannya keleluasaan, bukan tidak mungkin ancaman demi ancaman terus datang, dan hanya tinggal menunggu waktu jika memang apa yang dilakukan terus berlanjut, menunggu, seolah menunggu di barisan pertahanan, membiarkan pemain Austria menguasai bola. Jika memang Argentina ingin setidaknya menjaga keunggulan, saya rasa mereka bisa merebut dominasi penguasaan bola seperti yang dilakukan di akhir-akhir pertandingan babak pertama tadi, mencoba mendominasi, menguasai bola lebih lama, karena dengan keunggulan yang baru 1 gol tentu belum aman bagi Argentina di pertandingan malam hari ini.
1: Ya, Argentina sendiri juga melakukan pergantian, termasuk masukkan dari Nicolas Gonzalez menggantikan Thiago Almada serta Julian Alvarez. Seperti apa, Bung Topan?
2: Ya, untuk pergantian pertama, Otamendi kita tahu sebagai adanya cedera yang mungkin bermasalah dari Romero. Sementara 2 pergantian lain saya melihatnya sekadar penyegaran, karena pemain yang digantikan memiliki posisi serupa dengan pemain yang masuk menggantikannya, Bung Joko.
0: Ya, kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan dan pemain Argentina memulai serangan, dan namun sayangnya bola disapu tadi oleh nomor punggung 3 dari timnas Austria, Kevin Danso. Semakin dekat lemparan ke dalam di area pertahanan dari timnas Austria sudah dilakukan oleh Medina. Medina umpan kepada Nicolas Gonzalez, maksudnya 1-2 tadi kepada Nicolas Gonzalez, tapi berhasil blok dan dibuang lagi oleh pemain timnas Austria. Kali ini di sepertiga pertahanan dari timnas Austria dari sektor sebelah kanan, Argentina mulai melakukan tusukan, lemparan ke dalam dilakukan, ada Medina yang akan bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Oh, sayang sekali tadi disapu tadi oleh pemain timnas Austria dan hanya menghasilkan tendangan ataupun sepak pojok. Akan dilakukan, dieksekusi oleh Lionel Messi, berlari-lari kecil dia menuju titik pojok ataupun corner kick sebelah kanan dari timnas Austria. Ya, Lionel Messi meminta rekan-rekannya untuk bersiap-siap untuk menyambut tendangan sudah dilakukan. Terus datangnya bola disundul saja tadi, sayang sekali pendengar. Nicolas Gonzalez tadi menyundul umpan matang yang diberikan dari Lionel Messi maksud kami, hanya melebar sedikit di sebelah kiri gawang dari Alexander Schlager, dan selamatlah timnas Austria dari kebobolan untuk kedua kalinya. Kali ini timnas Austria melakukan serangan, ada Alexander Schlager berikan pada Niklas Seewald, dan kali ini berikan kepada Stefan Poss. Nomor punggung 22 yang baru masuk tadi, Alexander Pras, sudah memulai serangan tadi. Alexander Pras, kepada siapa bola akan diberikan? Berikan kepada nomor punggung 23, Riddle, Marco Riddle. Marco Riddle, back pass lagi ke belakang, kepada Safer Slager. Safer Slager berikan kepada Kevin Danso. Saat ini Safer Slager turun ke belakang, menggantikan peran dari David Alaba yang ditarik keluar karena cedera tadi. Ya, kali ini Safer Slager berikan kepada Kevin Danso. Berpindah serangan di sektor kanan kali, penyerangan dari timnas Austria kali ini. Kevin Danso berikan lagi kepada nomor punggung 4, Safer Slager. Langsung mundur lagi, berikan lagi kepada Nicolas Seewald. Nicolas Seewald berikan kepada Marco Friedel. Marco Friedel dia berlari, dia umpan langsung ke depan. Maksudnya kepada Marco Arnautovic. Namun kontrol bola dari Marco Arnautovic kurang sempurna. Jatuh di kaki para pemain timnas Argentina. Kali ini serangan lagi dari timnas Austria maksud kami, nomor punggung 20. Konrad Lemmer utak-atik dia dilewati 1-2 pemain. Sayang sekali kembali bola mentah tadi. Dan kali ini Nicolas Gonzalez jatuh di kaki pemain timnas Argentina. Berikan kepada nomor punggung 24, ada Molina. Ah, sayang sekali, tiga pemain sekaligus berebut duel dengan Enzo Fernandez tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Argentina. Dan kali ini pendengar, hingga memasuki menit ke-75, Argentina masuk gol 1-0. 15 menit lagi, waktu akan berjalan. Apakah timnas asuhan dari Ralf Rangnick ini mampu menyeimbangkan kedudukan? Kali ini timnas Austria melakukan serangan. Sayang sekali bola jatuh tadi di kaki para pemain Argentina. Terjadi insiden tadi pendengar, berkali-kali tadi insiden terjadi, dan kali ini kembali insiden terjadi antara Lemmer dengan nomor punggung 25 yaitu Facundo Medina. Tadi di babak pertama sempat terjadi juga insiden antara Lemmer dengan Lionel Messi. Kali ini Lemmer terjadi insiden juga karena Medina tadi tidak terima rekannya Nicolas Gonzalez dihentikan oleh Lemmer, dan sempat terjadi perseteruan di lapangan, namun berhasil langsung dipisah oleh wasit Muhammad Amin Omar dari Mesir. Pertandingan kembali dilanjutkan. Facundo Medina dan Nicolas Lemmer sama-sama mendapatkan kartu kuning. Ya, kali ini ada Rodrigo De Paul. Sayang sekali bola lebih dulu meninggalkan lapangan. Terlalu cepat tadi kontrol bola yang dilakukan. Tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan oleh Rodrigo De Paul. Kali ini nomor punggung 6 Nicolas Seewald yang turun ke belakang sebagai back. Berikan kepada Nicolas Lemmer di sisi kanan penyerangan dari timnas Austria. Ya, Lemmer berikan lagi kepada nomor punggung 18 yaitu Romano Schmidt masih susah untuk menembus barisan pertahanan. Back pass dia ke belakang kepada Kevin Danso. Berikan lagi kepada Lemmer mundur lagi kepada Kevin Danso. Umpan pendek saja, berikan kepada Marco Riddle yang baru masuk di babak kedua. Ada saat ini ada Safer Slager berikan kepada Marco Riddle umpan ringan saja ke sebelah kanan, berikan kepada Kevin Danso. Kali ini sudah melewati garis lini tengah permainan, dan mulai timnas Austria melakukan ataupun mengurung barisan pertahanan dari timnas Argentina. Kevin Danso 1-2 langkah, maksudnya umpan terobosan ke depan, disundul saja tadi oleh para pemain Argentina. Jatuh lagi di kaki para pemain Austria. Sayang sekali direbut oleh pemain Argentina. Saat ini ada Julian Alvarez, berikan kepada Lionel Messi, utak-atik saja dia. Berikan langsung kepada pemain nomor punggung 15, ada Nico Gonzalez, menghindari sergapan dari pemain timnas Austria. Kali ini ada Otamendi berikan kepada Rodrigo De Paul. Ah, berhasil direbut tadi oleh Michael Gregoris. Lemparan ke dalam akan dihadapi oleh timnas Austria. Tampaknya Michael Sabitzer. Nah, kali ini satu lagi Ralf Rangnick menggantikan Romano Schmidt tahun 2018 dengan Kevin Wimmer yang merupakan striker. Kali ini ada dua orang striker sekaligus, striker muda sekaligus yang diturunkan oleh Ralf Rangnick, yaitu Arda Tovic dan juga Kevin Wimmer. Apakah keduanya mampu merubah hasil yang diperoleh sementara ini? Kali ini serangan dari Leimer. Ah, sayang sekali mendengar umpan taring tadi, disambut saja. Umpan mendatar tadi berhasil diserobot oleh Emiliano Martinez, kiper dari timnas Argentina. Maksudnya tadi hendak diumpan kepada Marco Arnautovic. Terjadi insiden tadi, benturan antara Arnautovic dengan Emiliano Martinez yang hendak menyelamatkan bola tadi dan hanya menghasilkan tembakan ataupun tendangan gawang bagi timnas Argentina. Timnas Argentina 1, Austria 0. Ya, kali ini dengar Emiliano Martinez yang mengenakan kostum berwarna hijau muda terang, celana dengan hijau muda terang, nada dengan warna yang senada, dan juga kaos kaki berwarna hijau muda. Ya, akan bersiap-siap melakukan tendangan gawang. Dan kali ini Anda juga dapat mendengarkan di ruang dengar Anda bagaimana timnas Argentina, pendukung timnas Argentina lebih mendominasi suasana dari Dallas Stadium yang berkapasitas hampir 80.000 tempat duduk ini. Kali ini Lionel Messi, 1-2 pemain dilewati. Berikan saja umpan kepada Nico Gonzalez. Ada di sisi kiri penyerangan. Nico Gonzalez, umpan tarik saja. Ah, sayang sekali. Berhasil nanti diblok lagi oleh Leimer, nomor punggung 20 dari timnas Austria. Dan bola akhirnya lebih dekat kepada kiper Alexander Flager. Kali ini timnas Austria memulai serangan kembali. Alexander Flager berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso meminta rekan-rekannya untuk membuka lini serangan. Mundur lagi back pass kepada Alexander Flager. Berikan kepada Marco Riedel yang menyerang dari sisi kanan. Ya, umpan tarik tadi di Michael Gregoris. Berikan kepada, ah, sayang sekali pendengar, Michael Gregoris tadi memiliki sebuah peluang. Umpan lambung jauh dari Marco Friedel. Sayang sekali kontrol dada dari Michael Gregoris tadi. Dan kemudian memberikan umpan yang seharusnya tadi dieksekusi oleh Wimmer. Namun sayang sekali pendengar, lebih dahulu back dari timnas Argentina membuang jauh bola yang tadi sempat mengancam gawang mereka. Dan kali ini Medina harus keluar digantikan oleh Tagliafico, Nicolas Tagliafico, nomor punggung 3. Dan ini menandakan bahwa pelatih dari timnas Argentina, Lionel Scaloni, ingin mengamankan hasil 1-0 ini, termasuk Rodrigo De Paul tadi juga keluar. Ya, sayang sekali mendengar, tadi sudah dilakukan tadi sepakan pojok, dibuang lagi tadi oleh barisan pertahanan timnas Argentina. Dan kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Umpan tarik ke depan. Ah, sayang sekali bola berhasil dijemput tadi, dipetik bola di udara oleh Emiliano Martinez. Lebih dekat tadi bola umpan dari pemain Austria, yaitu Wimmer tadi. Kali ini timnas Argentina melalui Nico Gonzalez. Nico Gonzalez dari sisi kiri. Terjadi duel tadi, sempat jatuh Nico Gonzalez, tapi wasit tidak, Muhammad Omar tidak menyatakan sebuah pelanggaran. Ya, kali ini timnas Austria kembali melakukan inisiasi serangan. Ada Marco Friedel, umpan ke sebelah kanan, berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper Alexander Flager. Alexander Flager meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. kepada siapa bola akan diberikan. Ada dua pemain Argentina membayang-bayangi, berikan kepada Kevin Danso. Ah, cantik sekali gerak tipu Kevin Danso, mengecoh tadi pergerakan dari Julian Alvarez yang membayang-bayanginya. Mundur lagi, back pass ke belakang, berikan kepada Kevin Danso. Maksud kami Alexander Slager. Alexander Slager berikan kepada Safer Slager, nomor punggung 4. Mundur lagi, back pass ya, berikan kepada siapa? Sang kiper saat ini meninggalkan kotak 16, berikan kepada nomor punggung 4, Safer Slager. Kali ini Safer Slager berikan kepada Marco Riddle. Marco Riddle umpan terobosan ke depan, maksudnya kepada Mesut Sabitzer, namun sayang sekali bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Nomor punggung 5 ada Leandro Paredes. Paredes berikan kepada Lionel Messi. Sayang sekali bola kembali direbut. Kali ini Marco Riddle. Marco Riddle mendelay bola dia. Berikan kepada Kevin Danso. Back pass ke belakang. Saat ini ada Kevin Leimer. Kevin Leimer turun. Dia menjemput bola. Mundur lagi, berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso umpan pendek saja kepada Marco Riddle. Marco Riddle kali ini ada rekannya, yaitu Arna Taufik. Arna Taufik mundur ke belakang, berikan kepada Nicolas Sewald. Dan perlahan-lahan timnas Austria mulai mengurung barisan pertahanan dari timnas Argentina. Nomor punggung 21 Kevin Wimmer, dia utak-atik, dia melewati 1-2 pemain. Back pass saja ke belakang, tidak berhasil membongkar barisan rapatnya barisan pertahanan timnas Argentina. Kali ini Alexander Slager, sang kiper, berikan umpan pendek saja kepada Marco Riddle. Marco Riddle kembali lagi back pass kepada Alexander Slager. Dan kali ini ada Kevin Danso. Kevin Danso dibayang-bayangi oleh Enzo Fernandez. Umpan dia ke depan. Kali ini dikontrol bola oleh Gregoris. Gregoris, sayang sekali pendengar. Ternyata bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Dan kali ini timnas Austria akan melakukan pergantian.
1: Ya, pendengar, memasuki menit 84. 49 detik saat ini Argentina masih leading 1-0. Baru saja permainan dari Austria punggung 17. Di sana ada Karnechuk Wemeka, pemain dari Borussia Dortmund, dimasukkan oleh pelatih Austria tadi, Ralf Rangnick. Kini serangan dari sektor kanan, ada nampaknya pemain Argentina di sana, ada Molina. Back pass saja ke belakang, Mark Alister tarik lagi jauh ke belakang, back pass passing kepada Leandro Martinez, pendek saja kepada rekannya, kepada Otamendi, menguasai bola sepenuhnya. Umpan kerjasama 1-2, tarik lagi ke belakang kepada Alister, kuasai lagi Otamendi, umpan saja jauh kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Masih berada di sektor kiri pertahanan Argentina, Lisandro Martinez masih mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, menahan bola, masih melihat rekannya, menjemput tapi tas satu pemain dari nomor punggung 5 tadi, yang baru saja dimasukkan oleh Leonel Scaloni. Leandro Paredes tadi umpan saja ke sektor kiri, di sana nomor 15 Nicolas Majumulguay mampu keluar menerima. Nicolas Majumulguay, oh, lagi Atletico Madrid, oh, Enzo Fernandez tadi mencoba untuk memanfaatkan rebound, namun masih membentur kaki dari pemain dari Austria. Kini Austria dengan cepat dari sektor kiri serang mereka, mencoba untuk membangun serangan balik. Di sana ada Alex umpan ke 1-2 dia bersama rekannya. Di sana ada Kenray umpan saja ke depan ada Marco, oh, masih bisa bola tadi diamankan oleh pemain belakang dari Argentina. Kini serangan bertubi-tubi kembali dibangun oleh Austria. Dari sektor kanan serang dari Austria, nomor punggung 23 ataupun 20 tadi ada Leimer, umpan pendek saja ke nomor punggung 21 ada Patrick Wimmer, tarik lagi ke belakang kepada Siwot, melebar dia ke sektor kiri ada Safer, umpan lagi kepada nomor punggung 9. Kita melihat masih terus berjemak, umpan ke mulut gawang, lagi-lagi bola disapu saja oleh pemain belakang dari Argentina. Masih amanlah kini gawang Emiliano Martinez dari gempuran pemain dari Austria. Memasuki menit ke-86, 42 detik. Austria, Kevin menahan bola sejenak, merangsek ke pertahanan dari Austria. Umpan, sodorkan bola kepada Safer. Dari sektor kanan pertahanan Argentina, meliuk-liuk dia. Sana ada Alexander Fras, kerjasama dengan Canfe. Balik lagi kepada nomor punggung 23, ada Marco Friedel. Friedel kepada Kevin. Kevin, umpan saja ke sektor kanan. Pada rekannya kepada Leimer, namun masih bisa tadi bola dipotong saja oleh pemain Argentina, sehingga lagi-lagi tampaknya kini gagal lah, masih belum mampu untuk membongkar lini pertahanan dari Austria tadi. Kita melihat memang bagaimana tadi coba upaya satu percobaan serangan balik yang dibangun oleh pemain Austria tadi, namun juga belum mampu untuk menembus benteng pertahanan dari Argentina. Kini Enzo Fernandez pendek saja ke kiri, pada Lisandro Martinez, umpan ke depan masuk ke sektor kiri pertahanan ataupun serang dari Argentina, namun arah bola justru lebih mendekat kepada Alexander, penjaga gawang dari Austria. Sudah bola disodorkan kepada Alexander Franz dari sektor kiri, sudah dikuasai sepenuhnya. Masih Alexander tarik lagi ke belakang pada Marco ataupun penjaga gawang Alexander Schleger, masih menahan bola sejenak, umpan kepada Safer, menguasai bola sepenuhnya, dorongkan saja bola ke sektor kiri. Ini dia nomor 23, ada Marco Friedel, mau coba melihat satu pemain tadi, mampu direbut oleh Lionel Messi dari sektor kanan, serang dari Argentina, melilit-lilit dia, melewati satu pemain dari Austria, melebar kepada Enzo Fernandez di area jatuh pertahanan. Enzo masih menahan bola sejenak, kembali Lionel Messi, umpan dulu back pass tadi, namun bola masih mampu dicuri oleh pemain Austria. Kini nomor 22, ada Alexander Pass dari sektor kanan pertahanan Argentina tadi maksudnya, dan mendapat gangguan dari satu pemain Argentina, ada Otamendi. Nicolas Otamendi tadi mengganggu pergerakan yang dilakukan oleh Mikhail Gregoritsch, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Austria. Dengar, memasuki menit ke-88, saat ini Austria masih menggempur jantung pertahanan dari Argentina. Kita masih menantikan dari sektor kanan pertahanan Argentina. 21, di sana ada Alexander Pras, tarik lagi ke belakang kepada Marco, kepada lagi Alexander Pras dari sektor kanan pertahanan Argentina, umpan saja ke mulut gawang, ada Marco di sana, namun bola justru dengan tenang dipotong oleh penjaga gawang Argentina Emiliano Martinez, dan bola sudah ditendang jauh ke depan, dikuasai sepenuhnya oleh Nicolas Gonzalez, namun ada gangguan satu pemain dari Austria tadi, bukan pelanggaran. Lionel Messi arahkan umpan bola ke sektor kanan pertahanan Austria, di sana ada Julian Alvarez. Julian Alvarez masuk ke kotak penalti, meliuk-liuk dia, mencari satu rekannya yang berdiri bebas, namun kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez dari jantung pertahanan Austria. Bola masih bergulir, dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Argentina, ada Fernandez, tarik lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez, masih mengepung lagi kembali pertahanan Austria. Kini Argentina, 4-1-2, Otamendi menguasai bola, dorong ke belakang saja kepada Lisandro Martinez, menahan bola sejenak, kembalikan lagi kepada Otamendi, menahan bola sejenak, gerakan menimpu tadi, umpan kepada Mark Alister, umpan kepada Enzo Fernandez di sektor tengah, dorongkan bola kepada Julian Alvarez, mencoba untuk merasa ke jantung pertahanan dari Austria tadi, umpan saja kepada Nicolas Gonzalez, melilit-lilit dia, melewati satu pemain Austria di sektor kanan, dan terjadi pelanggaran tadi dilakukan pemain Austria terhadap nomor punggung 15 tadi, pemain dari Argentina Nicolas Gonzalez, di sisi kanan pertahanan Austria. Dan saat yang bersamaan juga wasit Omar memberikan tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua ini. Kita masih menantikan siapakah yang akan berhadapan dengan tendangan bebas ini, yang akan mengeksekusi langsung. Tampaknya Lionel Messi sudah menjemput bola tadi. Ya, tampaknya Lionel Messi yang akan mengeksekusi atau akan berhadapan langsung dengan si kulit bundar ini dari sisi kanan pertahanan Austria. Tampaknya akan mengeksekusi dengan tendangan kaki kiri. Sudah mundur 2 atau 3 langkah dia dan menginstruksikan temannya. Masih berkomunikasi dengan rekannya. Siapakah yang akan mengeksekusi ini? Sudah bersiap-siap Lionel Messi, tatapannya sudah menuju ke arah mulut gawang, sudah dilakukan umpan ke mulut gawang, ada satu pemain di sana mencoba menjemput, namun lebih dekat ke arah pemain dari Australia. Sini justru Austria mencoba untuk mengusirkan dari sektor kiri, namun lagi-lagi bagaimana tadi laju ataupun dribbling yang dilakukan oleh pemain Austria masih dihentikan para pemain Argentina. Kini Fernandes umpan 1-2 dia bersama dengan rekannya Otamendi, balik lagi kepada Martinez dan jauh back pass kepada penjaga gawang Emiliano Fernandez, dan langsung saja ke depan. Martinez tadi mencoba untuk memberikan umpan seluruhan ke depan, dan terjadi lagi benturan antara pemain Argentina dengan pemain Austria, dan tampaknya kartu kuning diberikan kepada Paredes yang baru tadi dimasukkan setelah melanggar pemain dari Austria tadi. Kita masih melihat bagaimana memang masuknya Karne Chulueneka ini, pemain asal Borussia Dortmund, diharapkan bisa jadi tumpuan lini serang dari Austria. Kini menyisakan waktu 3 menit lagi, sudah dilakukan umpan saja ke mulut gawang, ada 2 pemain dari Austria, namun bisa dicuri oleh pemain Argentina, dan kini serangan masih berbalik arah ke Austria, dan terjadi lagi nampaknya handsball. Tampaknya bola tadi menyentuh tangan dari salah satu pemain Argentina di sektor jantung pertahanannya sendiri, sehingga lagi-lagi wasit Omar menunjuk hal itu sebagai sebuah pelanggaran dan menjadi peluang lagi melalui tendangan bebas Austria. Masih belum menyerah Austria. Masuki menit waktu tambahan 2 menit 36 detik atau kurang dari 3 menit lagi sudah dilakukan umpan ke mulut gawang. Di sana ada satu pemain mencoba menuju bola, terjadi perebutan dari sayang sekali. Nomor punggung 21 Patrick Wimmer tadi mencoba untuk meneruskan umpan dari Kevin. Kita melihat dari sektor kiri bagaimana heading Kevin ke mulut gawang dari Argentina. Namun Patrick menyambut dengan sundulan pula, tapi arah bola masih melebar di sisi kanan gawang Argentina yang dijaga oleh Emiliano Martinez. Masih selamatlah kini gawang Argentina dari ancaman pemain Austria dan pertandingan kembali bergulir dari sektor tengah. Di sini ada Saver. Saver mencoba untuk bangun serangan namun berhasil direbut oleh pemain Argentina. Dan namun ada lagi pressing yang dilakukan oleh pemain dari Austria. Nomor punggung 22 adalah Sander Vlas dari sisi kanan pertahanan dari Argentina. Balik lagi kepada rekannya nomor punggung 17. Masih mengutak-ngutik bola permainan di area kanan pertahanan Argentina. Di sana terjadi duel di area kotak penalti. Mampu direbut oleh pemain Argentina. Kita masih melihat bagaimana Sabitzer menjemput bola dia. Umpan lagi ke belakang kepada Saver. Namun bisa diblok oleh Paredes. Sehingga kaki justru jatuh di kaki Lionel Messi. Dari sektor kiri pertahanan Austria. Masih memiliki satu pemain. Umpan kepada Julian Alvarez. Mampu masih untuk skor kopi hati. Langsung untuk tinggal. Gagal. Ada lagi peluang. Ada Paredes. Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel mengunci-unci. Lionel Messi. Oh. Lagi. Lionel Messi. Sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisian grup J Piala Dunia 2026. Bung Topan, Lionel Messi akhirnya kembali menambah gol bagi tim Tango Argentina.
3: Sekali lagi berawal dari Lionel Messi, diakhiri oleh Lionel Messi juga. Kita tahu proses terjadinya gol berawal dari serangan balik yang diawali oleh Lionel Messi yang ditinggal sendiri di depan. Lalu dia mencoba bekerja sama dengan satu rekannya, memanfaatkan kemelut yang ada di dalam kotak penalti. Seperti julukannya La Pulga, si Kutu, seolah-olah dia menggeliat di dalam kotak penalti di antara para pemain Austria yang bagaikan rambut. Si Kutu menjelajah di sana dan diakhiri dengan sangat baik, tidak mampu dibendung. Kita lihat Lionel Messi mengutak-atik bola sebentar. Ya, sejatinya mampu sekali diblok, ya. Namun bola masih jatuh ke kakinya dan kesempatan kedua tidak disia-siakan oleh Lionel Messi untuk menciptakan gol keduanya, memimpin daftar top skor Piala Dunia 2026 dalam perebutan sepatu emas.
1: Ya, luar biasa. Sang Kapten Argentina Lionel Messi pada pertandingan hari ini telah mencetak 2 gol sekaligus membuat keunggulan bagi tim Argentina atas Austria di penyisian grup J dengan skor 2-0 hingga memasuki detik-detik akhir pertandingan babak yang kedua. Bagaimana kita menantikan tadi sempat mendapat halauan ataupun mendapat sapuan dari beberapa pemain belakang dari Austria, namun bagaimana mesti usia tidak lagi muda, namun pengalaman justru berbicara di laga pada hari ini sendiri. Namun Austria kini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri ataupun dari sektor kanan pertahanan dari Argentina, namun bisa dicuri oleh Lionel Messi. Kini kembali merasuk dari kotak penalti Austria, meliuk-liuk dia, mencoba melewati dua pemain dari Austria, masih mencoba untuk melewati tadi. Oh, terjadi lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain Austria terhadap Lionel Messi. Memang cukup luar biasa. Setelah mencetak gol keduanya, Lionel Messi tampak bermain cukup nyaman tadi. Kita masih menantikan bagaimana tadi satu aksi individual yang dilakukan oleh Lionel Messi. Ini tentu menjadi salah satu ancaman bagi lini belakang dari Austria. Dan kali ini kembali melalui tendangan bebas diperoleh oleh Argentina di detik-detik ujung pertandingan di babak yang kedua ini. Dan bola tampaknya kembali si kulit bundar akan dieksekusi langsung oleh kapten mereka, Lionel Messi. Namun ada 4 pemain juga Argentina yang berada di area tendangan bebas. Dan kita juga masih menantikan tampaknya Lionel Messi yang akan mengeksekusi langsung tendangan bebas ini. Ada 4 ataupun 5 pemain dari Austria yang membentuk pagar betis. Kita masih menantikan bagaimana siap-siap Lionel Messi. Sudah dilakukan. Langsung ke gawang. nyaris tadi. Bagaimana tendangan mendatar langsung mengarah ke gawang dari Austria, namun belum menemui sasaran. Dan di saat yang bersamaan, pertandingan antara Argentina menghadapi Austria telah berakhir dengan kedudukan akhir pertandingan 2-0 bagi kemenangan tim Tango Argentina.

0: Nambah lagi satu gol di injury time oleh Lionel Messi, the one and only, menambah rekor gol dia di semua kompetisi maupun hanya di Piala Dunia saja. Rekornya luar biasa, dan salah satu statistik yang tidak bisa dipungkiri adalah sukses dribblingnya, membawa bola itu sampai berbuah gol ataupun memberikan assist, itu terbanyak di abad 21 ini. Dalam abad 21 ini, dribbling yang menggiring bola lah ya, melewati 1-2 pemain sehingga akhirnya membuat assist atau membuahkan gol, itu luar biasa banyak. Ada 4.000 dribble sukses, untuk di Piala Dunia saja ada 118 dribble sukses, dan kemungkinan tahun 2026 ini bertambah lagi nih rekornya. Tanggapannya gimana nih? Ini kayaknya spotlight lampunya tersorot semua ke Lionel Messi tahun 2026 ini nih, Bung.
1: Luar biasa, seolah-olah ayo mana rekor? Rekor mana lagi yang harus saya pecahkan? Luar biasa pemain yang satu ini. Sebenarnya di kalau kita bicara pertandingan babak kedua itu sejatinya adalah milik timnas Austria, karena
0: iya, betul, dari dia, statistik juga.
1: Dia terus menyerang, mendominasi, menguasai. Babak kedua seolah-olah menjadi milik Austria,
0: ya.
1: Namun anti klimaks terjadi, dia dihukum oleh Lionel Messi saat Argentina mendapatkan sedikit peluang melalui serangan balik, yangnya ya Austria kill the game, 2-0 sudah sulit untuk dikejar, dan akhirnya timnas Austria harus mengakui kekalahan dari timnas Argentina, yang tentu saja kemenangan ini sekaligus memastikan La Albi Celeste ke babak 32 besar.
0: Sudah aman. Jadi pendengar setiap Pro 3 dimanapun Anda berada, yang sejak awal Piala Dunia berlangsung atau sebelum Piala Dunia 2026 berlangsung sudah menjagokan Argentina, aman. Argentina sudah ada tiket lolos ke babak 32 besar ya? 32 besar. Walaupun demikian, ternyata babak kedua ini seperti yang disebutkan oleh Bung Fatani, memang Austria memiliki gamenya di babak kedua. Serangan demi serangan diciptakan, bahkan untuk ball position saja dari babak pertama dan babak kedua itu tidak jauh berbeda, 54% untuk Argentina, 46% untuk Austria. Ya 50-50 lah penguasaan bolanya. Serangannya juga tidak kaleng-kaleng, beberapa kali membahayakan gawang dari Argentina nih. Gimana ya? Walaupun sudah dimasukkan juga tadi, saya kan nanya soal sebentar.
1: Taufik.
0: Oh iya, itu sudah masuk loh.
1: Iya. Sebenarnya pergantian yang sudah dilakukan oleh pelatih Ralf Rangnick ini semua sudah dimasukkan. Pemain-pemain agresifnya sudah dimainkan di situ.
0: Ada iya.
1: Taufik, Wimmer, terus pemain muda Dortmund, Cukwe, Meka juga berusaha menjadi pembeda. Namun kita harus mengapresiasi barisan pertahanan Argentina yang di babak kedua terutama tampil begitu solid, yang dipimpin oleh Lisandro Martinez, di situ ada Medina, Romero, Molina, pergantiannya pun juga bisa tampil dengan sangat baik. Otamendi kita tahu
0: benar. Nah, masuknya Otamendi mungkin memberikan tenaga baru, walaupun usianya juga ya bisa dibilang 30-an ya, 33 kalau tidak salah. Ya ini senior lah. Jadi memang ketebalan lini belakangnya itu sama dengan ketajaman lini depannya Argentina.
1: Ya, Otamendi 38
0: tahun.
1: Dia begitu cakap membaca permainan dari timnas Austria, memutus orang melengkapi permainan lugas dari Lisandro Martinez yang juga mengawal jantung pertahanan, ditambah Emi Martinez, sang peraih gelar kiper terbaik di Piala Dunia edisi sebelumnya, membuktikan di Piala Dunia sekarang 2026 juga masih menjadi kiper yang patut diperhitungkan untuk kali memenangkan trofi sarung tangan emas.
0: Sekarang tanggal 23 Juni, tanggal 24-nya ulang tahun Messi. Mungkin ini hadiah awal ya, duluan nih hadiahnya, lolos ke fase selanjutnya nih Argentina. Dan ditambah 2 gol.
1: Dari Messi untuk Messi.
0: Iya, tapi proses gol pertama itu saya melihat dari serangan balik memang. Beberapa kali Argentina mencoba untuk bertahan dari gempuran dari Austria. Gempuran Austria itu tidak surut sebenarnya dari babak pertama maupun babak kedua. Tapi ketika di babak pertama itu, ketika bola hilang,
2: kemudian diteruskan ke ini ada overlapping sedikit ya dari pemain belakang dari Argentina itu yang menciptakan assist adalah Medina nomor 25 assist. Kemudian sebenarnya itu mengarah bolanya ke Enzo Fernandez, tapi kemudian Enzo Fernandez dengan sengaja membiarkan bola lewat kolong kakinya karena dia tahu. Nah ini salah satu kesulitan sebuah tim itu tanpa melihat pun tahu posisi teman ada di mana gitu ya. Dia sengaja untuk melewatkan bola lewat kolong kakinya karena dia tahu di belakang ada Messi. Dan kemudian nanti mencetak sebuah gol dari kaki kirinya. Kemarin itu kaki kanan, kaki kiri. Sekarang tinggal mungkin rekornya adalah heading. Kepala mungkin masih belum tercipta dari Messi. Ini lagi-lagi nih. Rekor lagi kalau misalkan sampai gol pakai heading juga nih. Bung Taufan, gimana nih proses terciptanya gol ini? Dari babak pertama dan babak kedua ini.
1: Iya, kalau babak pertama itu sebenarnya dari sisi kanan serangan diawali Messi, dia ke Enzo dulu, baru ke sisi kiri di
2: Medina yang overlapping, Medina maju
1: melakukan umpan silang, sempat ada dummy dari Enzo yang menipu.
2: Oh, itu istilahnya dummy ya, yang melewati bola dari kolong kakinya dengan sengaja.
1: Iya, dia melakukan gestur, padahal tidak nendang, seolah-olah dia mau mengambil bola, padahal cuma sekedar gestur. Itu dummy, akhirnya sebenarnya eksekutornya adalah Lionel Messi. Dan kemasyuran Lionel Messi di timnas Argentina walaupun tidak muda lagi memang tidak terlepas dari kontribusi rekan-rekannya.
2: Iya.
1: Seolah-olah pemain yang ada di sampingnya itu semua memberi dukungan, yang juga menjadi pembeda dibanding mega bintang.
2: Lagi, tapi mohon maaf nih pendengar ya, Pro 3 di mana berada kan, kenapa kok sering banget membahas Lionel Messi? Karena memang spotlightnya hampir semua media itu tertuju ya, lampunya itu tersorot ke Lionel Messi. Bahkan ketika kemarin itu mencetakkan hat-trick, itu salah satu fenomena Piala Dunia yang diciptakan oleh Lionel Messi dengan usia yang tidak muda lagi. Bahkan tanggal 24 besok itu dia sudah berusia 39 tahun dengan berbagai rekornya, baik dari assist maupun gol yang tercipta, dan juga kesuksesan dribblingnya itu memang masih dipegang oleh Messi dari Ballon d'Or, lalu juga dari trofi-trofi yang dimenangkan. Saya sampai bingung kalau nyebutin banyaknya trofi ataupun piala yang diangkat oleh Messi, baik dari tim lamanya ataupun tim yang barunya di Amerika Serikat. Mungkin gara-gara mainnya di Amerika Serikat, rumputnya udah kenal juga sama Lionel Messi ya? Atau Lionel Messi sudah mengenal lapangan-lapangan yang ada di Amerika Serikat gitu?
1: Bisa jadi ya. Rodrigo De Paul juga kan main di Amerika juga, rekan tim Messi juga yang tidak jarang dijuluki sebagai pengawalnya Lionel Messi.
2: Siapa?
1: Rodrigo De Paul.
2: Oh, Rodrigo De Paul, oke. Itu jadi yang meng-cover gerakan tanpa bola ketika yeah. Messi megang bola.
1: Ya, yang sekaligus memecah konsentrasi lawan ketika mencoba mendekati Messi, dia seolah-olah menutup gerakan
2: ya.
1: Tambahan dari pemain-pemain lawan yang dihadapi. Namun menarik untuk melihat keputusan dari Lionel Scaloni untuk di sisa satu pertandingan fase grup, karena kita tahu Argentina sudah lolos. Apakah Lionel Messi ini akan di stop dulu?
2: Oh iya, karena sudah ada tiket melaju ke babak selanjutnya gitu ya.
1: Iya, jadi menarik untuk melihat bagaimana Lionel Scaloni, apakah dia ingin menjaga momentum Lionel Messi dengan tetap memainkan dia.
2: Jangan-jangan golin lagi gitu kan. Iya.
1: Lagi on fire, ayo main lagi.
2: Dan hebatnya 2x40 menit termasuk babak tambahan ya, itu full, tidak diganti Lionel Messi. Itu ya. Sebegitu performanya begitu luar biasa, staminanya begitu luar biasa, walaupun usianya tidak muda lagi. Gimana nih, Bu?
1: Ya, kondisinya masih sangat baik, sehingga ada kemungkinannya 50-50 antara mengistirahatkan dia di pertandingan terakhir nanti, atau sebaliknya masih memberikan kesempatan untuk Lionel Messi makin menggila dalam tanda kutip.
2: Karena ya, 2006 ini. Karena nanti lawannya adalah
1: Yordania.
2: Ya, kemarin kalah dari Australia 3-1. Yang kemudian kalau dibandingkan Argentina melawan Austria, seharusnya Argentina melawan Yordania ini di atas kertas lebih mudah ya. Lebih mudah ketimbang melawan Austria. atau sebaliknya?
1: Ya,
2: lebih kuat Yordania ketimbang Austria.
1: Seharusnya lebih mudah Yordania. Cuma dari kita juga harus melihat pertandingan lainnya di grup ini yang mempertemukan Aljazair dengan Yordania. Kalau semisal Yordania masih punya peluang, dia mungkin di pertandingan terakhir lawan Argentina akan habis-habisan.
2: Oh iya, benar. Jadi kalau Yordania lawan Algeria, Aljazair itu Yordania menang, artinya poinnya 3, Austria 3. Nah, ada kesempatan untuk meraih poin 1 saja, misalkan seri melawan Argentina, sehingga akan tampil habis-habisan
1: itu dia aja.
2: Oh iya, benar.
1: Ada pertandingan kedua yang cukup menentukan melawan Aljazair nanti, Yordania melawan Aljazair.
2: Iya, karena tentu saja Yordania tidak menginginkan Austria melawan Aljazair itu menang telak gitu ya. Menang lah gitu ya. Jadi kalau menang, waduh, susah juga. Ini kalau misalkan Austria sama Aljazair menang Austria, artinya Austria itu mendapatkan poin 6. Sehingga kans untuk Yordania melawan Argentina harus menang tentunya. Atau head to headnya nggak bisa begitu, tetap Austria yang lolos.
1: Yang lolos sebagai runner up ya?
2: Iya, runner up.
1: Runner up Austria, karena di Piala Dunia 2006 ini yang dipakai adalah head to head. Karena
2: itu bukan sisi
1: ya.
2: Gol, bukan sisi gol ya.
1: Head to head terus, tapi dengan catatan Yordania jika bisa mengumpulkan poin, dia bisa mengintip peluang lolos melalui peringkat 3 terbaik. Karena kita tahu di Piala Dunia 26 yang pesertanya bertambah ini, selain juara dan runner up group, tim peringkat terbaik, 8 tim peringkat 3 terbaik.
2: 3 terbaik itu diambil berapa negara?
1: 8
2: dari semua grup ya.
1: Iya, jadi masih ada peluang besar lah. Tergantung hasil pertandingan kedua saat menghadapi Aljazair.
2: Sehingga kemungkinan Argentina akan melawan Yordania itu dengan ambisi yang do or die ya.
1: Yeah.
2: Jadi kemungkinan akan keras kah pertandingan? Sehingga ya udahlah, daripada cedera disimpan aja deh Lionel Messi ataupun Enzo disimpan aja deh gitu. Atau gimana?
1: Untuk pertandingan ketiga?
2: Iya, nanti.
1: Ya mungkin Lionel Scaloni juga tentu akan melihat pertandingan kedua
2: dulu. Oh iya.
1: Mempertemukan Aljazair dengan Yordania. Jika memang Yordania sudah tidak ada peluang, ya bukan tidak mungkin melakukan rotasi, memainkan pemain-pemain yang sejauh ini belum banyak mendapatkan kesempatan, yang sejatinya juga sebenarnya mempunyai nama besar. Tidak bisa dibilang jelek, kayak pemain Giovanni Lo Celso belum banyak mendapatkan tempat. Nico Paz yang musim ini melonjak namanya, mendongkrak Como di Serie A.
2: Oh iya, iya.
1: Belum dapat banyak kesempatan, kemungkinan
2: jam bermainnya ya.
1: Ya, kemungkinan akan mendapat panggungnya di pertandingan ketiga nanti.
2: Oh, itu prediksinya. Jadi ada beberapa pemain-pemain yang bagus juga, substitusi yang ataupun pemain-pemain yang untuk menit bermainnya masih kurang, kemungkinan besar akan dimainkan melawan Aljazair. Tapi untuk gol keduanya Messi memang terlihat tidak mulus, kemelut terjadi. Itu gimana nih dari analisisnya, Bung Tovan? Atau karena memang sudah injury time babak kedua, sudah lelah semua tuh, backnya juga lelah. Atau
1: gimana? Sebenarnya kan gol kemelut seperti ini asalnya Messi yang dikelilingi oleh pemain-pemain lain ini sudah cukup sering terjadi, terutama
2: Ketika di Barcelona, ketika di ya.
1: Dia pun punya julukan La Pulga, kutu, karena bisa menyengat di antara pemain-pemain lain. Yang saya rasa memang ini makanannya Lionel Messi. Kasih ruang seperti itu, walaupun menumpuk banyak pemain dalam situasi seperti itu, jika ada ruang sedikit pun akan dilahap oleh Lionel Messi.
2: Oke, baik. Nah, ini menjadi catatan juga bagi Austria yang posisinya masih belum aman, sehingga Austria nanti melawan Aljazair juga akan tampil habis-habisan ya tentu saja. Tapi gimana nih kalau kansnya nih, Bu?
1: Ya, Austria saya melihatnya dengan apa yang ditunjukkan melawan Argentina, walaupun secara hasil akhir dia mengalami kekalahan, saya melihat tim yang diasuh oleh Ralf Rangnick ini menjadi salah satu tim underrated. Dia saya rasa punya kapasitas buat menjadi kejutan di penyelenggaraan Piala Dunia 2026, dengan catatan dia bisa mengakhiri pertandingan terakhirnya melawan Aljazair nanti dengan kemenangan yang sekaligus itu memastikan langkah mereka bisa lebih jauh ke babak kubur.
2: Oke, jadi kalau tidak ada kata lain, untuk Austria harus menang untuk mengamankan tiket. Sudah pasti dia menjadi runner up-nya di grup J ini ya.
1: Iya. Yeah.
2: Dan kemudian untuk tim lainnya seperti Yordania masih memiliki kans besar untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, terutama untuk Piala Dunia 2026 kali ini. Tidak hanya juara grup dan runner up-nya, tetapi akan dipilih 8 negara terbaik ya. 8 negara terbaik di posisi ketiga.
1: Iya, peringkat 3.
2: Peringkat 3. Jadi peluangnya masih besar. Nah, kita tunggu saja bagaimana penampilan dari negara-negara lain di grup yang sama dengan Argentina dan Austria nanti. Nah, kita akan tunggu dan hasilnya bagaimana. Karena tentu saja pertandingan ini sudah memasuki masa-masa penentuan ya. Semakin keras karena poinnya sudah terlihat. Nah, tinggal butuh berapa seri atau menang dan lain sebagainya, itu sudah mulai bisa terhitung. Dan tentu saja sebagai pelatih setiap negara ini berpikir keras bagaimana caranya agar tim mereka bisa lolos ke babak-babak selanjutnya. Bung Tovani, terima kasih banyak atas analisisnya pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi dengan kesempatan dengan match-match yang berbeda di Piala Dunia 2026 kali ini. Terima kasih, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Mas Fajar, sama-sama.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026.

0: Hadirkan kejutan di Philadelphia. Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju dari edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Halo, saya Kurnia Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tapi apa sebenarnya olahraga lari ini? Apakah ini sebuah fenomena maraton di Indonesia untuk membuktikan diri menjadi lebih sehat, lebih unggul, atau ini sekedar ajang FOMO? Nah, kita akan berbincangkan pagi hari ini bersama konten kreator dan juga pelari, yaitu Tatas Pridasari.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Kak Tatas.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, saya panggilnya Tas ini ya?
2: Iya.
1: Oke. Kak Tas, udah berapa lama sih menjadi seorang pelari?
2: Aku mulai lari itu sebenarnya udah lama, Kak. Cuma baru rutinnya sekitar awal 2024 atau akhir 2023 gitu.
1: Oke. Dan berarti udah mengikuti berbagai event lari di Indonesia yang macam-macam ya?
2: Betul, kebetulan sudah, apalagi tahun lalu tuh aku hampir tiap minggu suka race. Karena di Indonesia tuh banyak sekali ya event-event race seperti itu.
1: Jadi hampir tiap minggu lari ini ya?
2: Tahun lalu sih iya ya.
1: Dulu, wow, bisa dibayangkan nih tenaganya, endurance-nya dan segala sesuatunya ini sangat terjaga dengan baik. Oke, tapi kalau ngomongin lari di Indonesia, ini apa sih sebenarnya, ini FOMO aja atau emang orang-orang arahnya udah pada health conscious, kemudian juga merasa bahwa lari ini sebagai olahraga yang paling tepat, katanya sih paling murah ya, tapi kalau dipikir-pikir harga sepatunya nggak murah juga nih.
2: Oke, kalau gitu kita bahas dari apakah dia FOMO sampai nanti ya, apakah ini benar olahraga murah atau enggak.
1: Ya, silahkan. Okay.

0: kasus?
1: Kalau untuk terkait FOMO, sebenarnya sih kalau sekarang aku di tahap ini sudut pandangnya udah lebih ke, iya ini kan akan melihat bagaimana alasan seseorang memulai lari. Kalau dikatakan FOMO mungkin iya, karena aku sendiri dulu memulai lari, pada akhirnya menekuni lari gitu, karena FOMO juga sih. Tapi akhirnya sudut pandang aku rubah ke arah bahwa FOMO ini bukan apa alasan awalnya, tapi sejauh mana FOMO ini membawa kita. Ternyata FOMO ini membawa kita kepada kesehatan. Jadi kalau menurut aku pun ini dikatakan FOMO, ya nggak apa-apa. At least FOMO ini membawa kesehatan untuk diri kita sendiri sih.
0: Oke, okay, jadi tergantung pada sudut pandang masing-masing ya. Nah, oke, di Jakarta misalnya, ini kan udah jadi gaya hidup urban ya, dan cukup populer nampaknya di situ. Tapi kalau dilihat dari event lari cukup banyak, lonjakan partisipasinya juga cukup besar. Bahkan setiap tahun katanya hampir 550 ajang nih, Kak Tas ikut tiap minggu. Saya nggak bisa ngebayangin tuh kalau setahun 52 minggu berapa puluh minggu yang diikuti nama kata. Sebenarnya apa sih yang dicari kalau untuk jadi pelari itu, medalinya kah atau jersinya atau apa vibes-nya lari?
1: Iya, kalau aku pribadi aku mencari vibes-nya sih, karena aku itu sekali race kok ngerasa vibes-nya itu membawa kebahagiaan aja buat aku. Dan di situ aku banyak ketemu relasi baru, terus abis itu ya dibilang punya target tertentu setiap race juga ada. Jadi mungkin jadi di komen ya, mencari targetnya sama mencari vibes-nya gitu sih. Apalagi aku kan salah satu content creator juga, jadi beberapa kali juga aku kerja sama brand untuk ada di event-event race itu ya.
0: Oke. Okay. Tapi ada yang bilang nih kalau istilah anak sekarang tuh pelari culture gitu ya. Ini katanya fokusnya nggak hanya sama jarak, kecepatan, tapi udah ke outfit, ke tadinya cuma sepatu, tapi jam tangan, kemudian topi, kacamata, kayaknya udah jadi ini ya. Jadi nggak murah nih judulnya nih.
1: Iya betul sih. Nah itu dia. Menurut aku ya dibilang jadi nggak murah, benar juga sih kalau untuk beberapa orang yang mereka fokusnya ke arah sana ya. Mungkin lari olahraganya gitu, tapi pengen cari kebahagiaan lain dari fashionnya juga, yaitu yang membuat lari jadi mahal sih. Sebenarnya kalau kita memaknai lari memang sebagaimana mestinya, ya nggak akan jadi semahal itu juga sih.
0: Oke, okay, apa sih yang paling penting sebenarnya untuk seorang pelari? Kenapa saya tanyakan demikian? Karena kabarnya ada beberapa event-event lari yang harusnya ini untuk fun, untuk sehat begitu, tapi malah ada korban jiwa, ke atas.
1: Kalau menurut aku pribadi, sebenarnya untuk lari itu kita memang butuh persiapan sih, apalagi untuk beberapa event yang labelnya tuh memang bukan fun run ya. Jadi memang untuk yang untuk race gitu. Nah apa sih yang dibutuhin? Ya kak, contohnya aku mau half marathon nih kebetulan. Aku mau half marathon, yang aku butuhkan dari segi fisik tentu latihan yang latihan yang cukup gitu ya. Selain latihan yang cukup juga nutrisi harus cukup. Dan menurut aku semua itu setelah kita lakukan ya udah paling benar kembali ke sinyal tubuh masing-masing sih. Ketika sudah race ya itu balik ke sinyal tubuh masing-masing gitu.
0: Oke. Okay, nah, jadi orang bilang personal best ininya ya. Atau apa ya? Iya. Apa yang dikejar begitu? Pace-nya kah atau
1: Mungkin iya personal base ya dari setiap race, karena kan beberapa orang pengennya dari setiap race itu mereka selalu mencetak hasil yang baru seperti itu ya. Tapi ya balik lagi, apalagi untuk race, even race 10K aja kak, kita tuh butuh latihan yang cukup, butuh mengerti sinyal tubuh kita. Ya ini jadi pelajaran buat teman-teman semua untuk beberapa kejadian yang mungkin kadang-kadang suka menjatuhkan korban ya. Itu ya kalau menurut aku satu-satunya adalah mengerti sinyal tubuh sih, itu aja.
0: Mengerti sinyal tubuh ini juga apa ya, harus benar-benar diupayakan supaya bahwa niatnya memang lari tetap dari start sampai finish ini kondisinya baik. Nah, apa sih yang kemudian kadang-kadang membuat pelari lupa sampai akhirnya dia harus mengejar apa targetnya sehingga mengorbankan diri ke atas?
1: Mungkin udah terbawa sama vibes juga ya kak ya, mungkin terbawa vibes terus. Kadang-kadang kak, kita kan kalau lagi terlalu happy, itu otak, di otaknya tuh merasa masih sanggup, tapi ternyata badan udah gak sanggup, tapi ya kita justru ngikutin kata otak gitu. Nah, kalau menurut aku seorang pelari, ketika udah di road, sudah di dalam race, tolong banget lebih memperhatikan, lebih mendengarkan tubuh daripada otak, daripada pikiran. Ya mungkin pikiran kita saat itu, kita senang, kita sanggup, kita bisa. Tapi balik lagi, tubuh kita ternyata tidak sesanggup itu. Gitu. Jadi yang didengarkan adalah sinyal tubuh. Balik lagi ke situ daripada isi pikiran kita. Walaupun mungkin baik ya, isi pikiran kita tuh jadi motivasi.
0: Kalau seorang Kak Tas nih, mau persiapan half marathon atau full marathon, itu biasanya latihannya berapa lama? Terus apa aja sih yang dilatih? Kemudian ada nggak yang mempengaruhi makan, tidur, atau apa?
1: Pasti, aku mau half marathon ini, even latihannya ya, kalau misalnya pertama aku di half marathon, mungkin di 6 bulan pertama aku cukup intens ya kak ya. Easy running, kemudian di weekend itu aku long run, di tengah minggu aku melakukan strength, mungkin seperti nge-gym juga. Itu sih kalau latihannya, aku udah punya jadwal sendiri. Biasanya kalau mulai dari half marathon itu, kita memang ada menu latihannya. Kalau kata pelari-pelari itu ada menu latihannya. Itu dari segi fisik, membentuk fisiknya dari situ. Pikiran, strength, long run. Tapi kalau untuk nutrisi, kalau aku pribadi, mencukupkan karbo, protein, kemudian kalsium, vitamin gitu sih. Nah, aku termasuk yang cukup merhatiin ke ini juga sih, ke asupan ya. Lebih ke situ, karena kadang-kadang memang ya kak, masalah aku itu ada di jam tidur. Ini gak boleh dicontoh ya para teman-teman, karena memang kalau untuk waktu istirahat, waktu tidur itu harus cukup banget. Nah, karena aku dengan segala kesibukan yang aku punya, kadang-kadang suka kurang nih untuk jam tidurnya. Tapi itu semua aku maksimalin lewat nutrisi dan lewat latihan fisik gitu.
0: Oke, Kak Tas sendiri ketika udah niat nih misalnya daftar lari gitu ya untuk apa full marathon, itu biasanya ada pantangan yang kemudian benar-benar dijaga?
1: Kalau pantangan yang perlu dijaga, nggak ada sih. Kalau aku pribadi dengan tubuhku yang seperti ini, kesehatanku yang seperti ini, nggak ada tantangannya bagi aku. Tapi mungkin tantangan itu akan muncul tergantung dari kesehatan teman-teman ya, seperti itu. Kalau aku sih nggak ada kak, aku cukup memenuhi seluruh latihanku aja dan seluruh nutrisi yang aku butuhin.
0: Oke, baik kalau gitu. Nah, Kak Tas, mungkin juga boleh dong bagi tips ke teman-teman yang mungkin baru mulai lari nih, baru mulai belajar mengikuti berbagai event-event lari nih, apa sih yang benar-benar harus diperhatikan gitu? Apa beli outfit yang kece biar waktu lari kelihatan? Atau apa nih, Kak Tas?
1: Boleh. Kalau aku gini sih prinsipnya, kalau memang teman-teman mau mulai lari, jadikan lari ini sebagai kebahagiaan teman-teman gitu. Kalau misalnya kalian baru sejauh ini bisa lari happy nih, yang baru mulai lari ya, baru bisa mulai happy-nya tuh di 3 km ya, udah lari lah sejauh 3 km gitu. Atau 2 km pun gak apa-apa, mau 5 km tapi lari dan jalan itu gak apa-apa. Yang penting teman-teman yang baru mulai lari, tetaplah lari dan jangan berhenti. Kalaupun kalian stuck, gak apa-apa, mungkin kadang-kadang kalau lari kan suka capek gitu ya, gak apa-apa, tetap aja jalan gitu. Nah, terkait outfit, nah kalau menurut itu outfit ini jadi salah satu kebahagiaan dan semangat kalian untuk berlari. Lanjutkan teman-teman.
0: Karena perlu mood booster ya ternyata ya kalau lari ya.
1: Betul kak. Karena kita kan pengen finish happy ya. Pokoknya kita pengen finish happy. Jadi apapun yang menurut kita membuat happy, apakah kita sambil bikin konten, apakah kita happy ketika outfit fashion kita ini lagi oke. Lakukan semua teman-teman. Yang penting teman-teman harus ingat, finish terbaik, sebaik-baiknya finish adalah di rumah. Jadi teman-teman tetap harus jaga kesehatan.
0: Okay. Katas juga berusaha untuk itu nggak sih, daftar World Major Marathon gitu di negara-negara itu sampai dengan hal seperti itu nggak sih?
1: Aku ada keinginan ke arah sana, Kak, tapi tidak untuk tahun ini sih. Mungkin tahun depan ya teman-teman, doain ya.
0: Kemana tuh? Spill dong.
1: Mungkin aku ke yang deket dulu kali ya, Kak, dari Indonesia. Ke Sydney boleh lah.
0: Oke. Okay. Gitu ya. Ini soalnya kan impian para runner nih ya. Gabung di komunitas juga nggak?
1: Aku komunitas ada juga di komunitas. Aku juga di kantor punya komunitas sendiri untuk lari. Gitu sih, selebihnya ya paling aku lari-lari sendiri atau ngonten-ngonten dari brand gitu.
0: Gitu ya. Ada coachnya juga kalau tiap latihan?
1: Kalau tiap latihan ada, Kak. Aku ada coach juga sih. Apalagi untuk strength training ya. Mm-hmm. Itu
0: wajib nggak kalau untuk coach itu? Sebenarnya untuk pelari-pelari baru ya.
1: Kalau pelari baru, menurut aku sih itu udah kembali ke teman-teman, Kak. Kalau mau di coaching, boleh, silakan. Mungkin akan lebih teratur ya latihannya. Tapi kalau teman-teman punya menu sendiri, nyontek dari teman-teman yang pernah punya pengalaman di half marathon or marathon, itu mungkin bisa juga sih.
0: Oke, okay. Dan satu lagi nih, kalau dari Kak Tas ya, biasanya kan kalau setiap lari itu orang ada yang berusaha buat menjadi kolektor jersey, kolektor medal gitu. Kak Tas sendiri, ini nggak sih ikut dengan fenomena-fenomena ini ya sih, ikutin tren lah, bukan fenomena ya, tren koleksi medal and jersey ini? Atau kalau lari malah outfitnya beda gitu biar nggak sama dengan para peserta lain yang jersinya ada tulisan eventnya.
1: Kalau belakangan ini ya aku lagi dengan style aku sendiri tiap race gitu. Jadi aku lagi nggak pakai jersey apa eventnya mungkin ya. Aku dengan style aku sendiri karena ya itu, Kak, aku kan belakangan race-nya mulai naik kelas ya dari 10K ke HM, dan aku pengen HM dengan jarak yang sejauh itu yang membuat aku happy adalah fashionku, jadi aku akan fokus di situ juga gitu. Aku tidak mau menyia-nyiakan latihanku yang selama ini sudah aku lakukan dengan mood aku yang tidak baik pada saat race. Jadi aku akan jor-joran untuk fashion aku juga.
0: Oke. Okay. Apa event terdekat yang bakalan diikutin atau apa yang baru selesai diikuti? Jakim kemarin ikut?
1: Kalau Jakim kebetulan kemarin aku ikut cheering aja, Kakak. Aku nggak ikut teman-teman aku berlari. Okay. Event terdekat aku adalah minggu ini di Jokmar. Teman-teman ada ikut Jokmar nggak? Sampai ketemu di Jokmar ya.
0: Ini nampaknya juga ini ya, seru ya. Ini ya, larinya sambil muterin muterin betul, beberapa candi gitu ya. Terus menikmati pemandangan pagi dan vibes-nya beda. Nah, kan ada juga nih lari yang mungkin medannya tidak selalu aspal gitu ya, ada lari trail dan lari sebagainya. Ke atas ikut semua ya? Beberapa tipe-tipe lari ini?
1: Iya, aku udah nyoba trail run juga sih, Kak. Mm-hmm. Gitu, aku udah nyoba yang medannya bukan hanya di jalanan. Dan so far sih aku tetap suka keduanya ya, Kak. Mungkin karena apalagi trail run itu aku baru menjajaki belum lama ini. Dunia baru buat aku. Tapi nggak membuat aku terus jadi sukanya yang di jalan, enggak sih. Aku suka semuanya ternyata, Kak. Mungkin karena emang ini ya.
0: Aslinya berjiwa pelari nih ya, kayaknya Kak Tas ya, udah. Yang penting nggak lari dari kenyataan, begitu ya Kak Tas ya.
1: Ya, jangan nggak lari di jalan atau di atas kenyataan aja.
0: Oke, sukses terus buat Kak Tas dan juga besok sehat terus buat Jokmar. Ini pakai war juga nggak sih? Pesertanya kan juga cukup banyak nih kalau Jokmar.
1: Lower kalau Jokmar ya, makanya kemarin banyak deh kayaknya yang bete yang gak dapet Jokmar tahun depan ya teman-teman.
0: Jadi memang ini ya tantangan tersendiri nih ya kalau ngewar sendiri apa pakai joki?
1: Aku ngewar sendiri, Kak. Wah, tangan aku cukup lihai
0: gitu ya.
1: Emang Jokmar ini banyak banget peminatnya sih, Kak. Karena mungkin lari di luar kota dan Prambanan ya, sekalian rekreasi.
0: Oke, kalau gitu. Oke, terima kasih banyak waktunya, Kak Tas. Selamat pagi dan sehat terus.
1: Selamat pagi, guys.
0: Konten kreator dan pelari Tatas Pridasari yang membagikan beberapa tips, beberapa hal-hal baru juga tentang menjadi pelari. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda yang juga hobi lari.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah hadir di ujung telepon, dokter spesialis kedokteran olahraga Rumah Sakit UI, Dr. Listia Tresnanti Mirta, SPKO, subspesialis APK KMARS. Dokter Tata, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak.
0: Dengan Risti, Dokter Tata.
3: Pagi, Mbak Risti.
0: Iya, Dokter Tata, ini kan kalau kita bilang yang namanya fenomena menjadi pelari begitu ya, menjadi runner. Ini kan sudah menjadi fenomena yang sangat banyak begitu. Tidak hanya memang yang berniat untuk menjaga kesehatan, tapi ada juga yang cuma mungkin ikut-ikutan, sekedar FOMO. Nah, kira-kira menurut Dokter Tata ya, sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan? Kan dulu dibilang olahraga lari ini olahraga yang paling murah gitu, nggak ada modalnya. Tapi kalau sekarang tuh sebenarnya cukup berbahaya nggak sih dengan lifestyle kita, dengan berbagai macam event yang hampir tiap minggu nih mungkin ada ya, event-event lari. Ya, silakan Dokter Tata.
3: Ya, kalau ditanyakan apakah cukup berbahaya atau tidak gitu, ya saya bisa mengatakan begini, risiko gangguan kesehatan pada seorang pelari itu memang ada, tapi perlu ditempatkan secara proporsional gitu ya. Nah, secara umum sebetulnya lari atau kita kalau mau ngomong lebih jauhnya yang maraton gitu ya, ini bukan aktivitas yang berbahaya bila dipersiapkan dengan baik. Begitu Mbak Risti.
0: Oke, nah apa saja sebenarnya yang mesti menjadi persiapan seorang untuk mendaftarkan lari-lari yang long run? Mungkin tidak langsung full maraton ya, tetapi half maraton juga ini juga menjadi satu concern tersendiri. Silakan Dok.
3: Oke, ya pemeriksaan kesehatan ya. Pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti lomba lari ini sebetulnya kan punya tujuan untuk menjawab satu pertanyaan sederhana. Apakah sebetulnya kondisi tubuh kita ini sesuai dengan tuntutan aktivitas yang akan dijalani, dalam hal ini adalah lari ya. Nah, kalau untuk pelari muda yang sehat dan rutin berolahraga, screening riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik umumnya udah cukup gitu. Nah, namun pada mereka yang usianya lebih matang atau punya faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obes, atau merokok, atau ada riwayat penyakit jantung di keluarganya. Nah, tentu saja pemeriksaan tambahan seperti EKG atau treadmill test ini bisa dipertimbangkan sesuai indikasi. Gitu sih Mbak.
0: Oke, okay. Artinya untuk bisa menjadi seorang pelari yang sehat, yang kondisinya fit, berapa lama sekali sih wajib untuk check up atau setiap mau lari check up gitu?
3: Kalau ditanya seberapa lama, yang pasti sebelum memulai semuanya itu kita harus tahu dulu dong kondisi tubuh kita seperti apa begitu. Dan seberapa harus diulang tentu saja bergantung pada seberapa kondisi yang kita dapatkan pada saat awal, Mbak. Karena kan di situ nanti seorang dokter pasti akan melakukan justifikasi berdasarkan dengan hasil yang didapatkan.
0: Nah, kalau kita lihat dari sisi usia misalnya ya dok ya, usia misalnya 20 sampai 30 itu apa-apa hal-hal yang mandatorinya apa saja, kemudian usia 30 sampai 40, usia 40 sampai 50, ini kan juga mungkin tiap orang berbeda-beda kondisinya, tapi mungkin ada persyaratan-persyaratan tersendiri dokter Tata?
3: Persyaratan tersendiri, mungkin kalau saya garis bawahi secara langsung begitu ya, bahwa kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih ini adalah ya pelari yang usianya mungkin di atas 35 sampai 40 tahun ya, yang punya faktor risiko seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obes, riwayat perokok atau riwayat penyakit jantung dalam keluarga yang seperti tadi saya sampaikan itu. Nah, pada kelompok usia ini penyebab tersering sebetulnya biasanya berkaitan dengan penyakit yang sebelumnya tidak terdiagnosis gitu. Nah, sementara kalau pelarinya usianya lebih muda gitu, kalau misalnya ada sebuah hal yang terjadi mendadak, sebetulnya lebih sering berhubungan dengan ada sebuah kelainan bawaan begitu yang seringkali tidak menimbulkan keluhan dalam aktivitas sehari-hari.
0: Oke, contoh ya misalnya tidur, seberapa penting sih ini? Kemudian tadi ya kalau makan dokter banyak menyebutkan, kemudian juga faktor-faktor lainnya, misalkan kalau misalnya larinya di cuaca yang sangat panas, apakah itu juga membuat tubuh menjadi heat dan segala macam dok? Asupan gizinya juga apa ya. Nih biar 10 kilo mantep, apakah katanya benar nih pagi-pagi harus minum kopi dan pisang katanya biar kuat gitu tanpa harus sarapan dan sebagainya.
3: Saya mencoba menangkap pertanyaannya Mbak Rizky gitu ya. Nah, kaitannya sekarang untuk tidur ya. Jadi sebetulnya latihan yang baik itu bukan hanya untuk berlari aja. Jadi adaptasi ini justru terjadi saat tubuh ini istirahat. Nah, Karena itulah tidur yang cukup ini sebetulnya menjadi bagian dari program latihan gitu. Nah, pelari yang kurang tidur ini seringkali cenderung mengalami pemulihannya tuh lebih lambat gitu. Terus kemudian rasa lelahnya tuh lebih tinggi, gampang menurun konsentrasinya dan akhirnya ya nggak optimal ketika lomba. Itu kaitannya tentang tidur gitu ya. Nah, sementara kalau tadi ditanyakan oleh Mbak Rizky mengenai gizinya seperti apa,
0: asupan gizinya ya,
3: dibutuhkan gitu. Jadi ini banyak orang itu sering fokus pada sarapan sebelum lomba gitu. Padahal sebetulnya persiapan untuk nutrisi ini harus udah dimulai beberapa hari sebelumnya. Nah, pastikan yang namanya asupan karbohidrat ini cukup untuk isi cadangan energi. Nah, konsumsi proteinnya tetap terjaga untuk pemulihan. Nah, terus kalau datang pada saat hari lombanya ini pastikan udah dalam keadaan terhidrasi dengan baik gitu. Jadi yang harus dihindari itu justru adalah mencoba makanan, minuman atau mungkin suplemen gitu yang baru justru dekat-dekat dengan lomba gitu. Nah, kemudian kaitannya lagi yang harus diingat di sini tentang minum. Jadi minum terlalu sedikit itu tidak baik, tapi minum yang berlebihan juga bisa menimbulkan masalah. Jadi pada prinsipnya adalah sebetulnya memenuhi kebutuhan tubuh, jadi bukan malah memaksakan yang sebanyak mungkin begitu Mbak.
0: Oke. Saat ini begitu ya, kan banyak orang merasa bahwa oh tubuh saya fit nih, belum lagi ada misalnya asupan-asupan minuman berenergi atau apa namanya, apa sajalah namanya, saya juga mungkin kurang paham nih dok. Itu nggak apa-apa dikonsumsi ketika mau lari, ketika mau race begitu?
3: Ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi persiapan untuk nutrisi ini harusnya dimulai itu justru sebelum lomba.
0: Oke. Jadi harusnya dari sebelumnya ya. Jadi, sudah tahu betul, sudah bisa mengukur iya, begitu iya. Ya. Kalau saya mampu jadi, nih untuk melewati.
3: Betul. Ya, jadi kan udah jelas ya dia mau ngikutnya ke apa gitu ya. Jadi udah bisa diukur dan ketika kita tahu, kita ambil kata untuk long run gitu ya. Kalau udah tahu itu long run, ya berarti dia persiapkan dirinya untuk long run. Dan itu tidak pada saat datang pagi itu di garis start gitu mbak. Jadi ya memang dihitung mundur gitu, sudah mulai harus dipersiapkan. Nah tentu saja kan kebutuhan hidrasi katakanlah untuk long run sama untuk yang jarak pendek juga pasti beda kan. Jadi semuanya ini harus diadaptasikan dulu kepada tubuh kita gitu. Jadi supaya tubuh kita itu nggak kaget.
0: Oke. Ada nggak sih dok yang biasanya juga mungkin kalau lari itu kan sering sendi-sendinya juga mungkin sakit atau apa, itu berkaitan dengan latihan tadi ya, seberapa cukup dia latihan, kemudian itu bisa membuat dia mengukur bahwa dia mampu untuk long run ini.
3: Ya, seperti tadi yang saya sampaikan ini kuncinya pada latihan sebelumnya mbak. Okay. Latihan bertahap untuk sebelumnya ini sebetulnya adalah kunci utama. Nah, di dalam kedokteran olahraga ini ada prinsip bahwa yang namanya tubuh ini akan beradaptasi terhadap beban yang diberikan secara progresif gitu. Okay. Nah, yang namanya jantung, paru, otot, tendon, tulang gitu, ini butuh waktu mbak untuk menyesuaikan diri. Nah, kalau peningkatan latihan ini terlalu cepat atau justru persiapannya kurang, maka ya banyak risiko yang muncul gitu. Jadi bukan hanya gagal finish ibaratnya kayak gitu, tapi juga cedera. Okay. Terus juga dehidrasi, terus gangguan akibat panas gitu ya. Yeah. Dan terus juga bisa terjadi performa yang menurun secara drastis di tengah-tengah lomba itu.
0: Oke. Okay. Gitu, mbak. Kenapa saya berkali-kali menanyakan ini dok? Karena kan gini katanya, ada beberapa event-event lari nih yang kita tahu ya, event-event besar bahkan. Nah, ada yang benar-benar sudah dikatakan runner, kemudian ya mohon maaf, kemudian akhirnya mengikuti event, kondisinya kemudian jatuh sakit, dan bahkan ada yang harus sangat menyedihkan kehilangan nyawa karena kondisinya. Nah, apa sih biasanya yang menyebabkan seseorang yang katanya sudah berlatih sebelumnya, sudah sebagai pelari sesungguhnya, tapi di hari-hari itu tidak siap?
3: Dari sudut pandang kedokteran olahraga itu terbiasa berlari ini tidak sama dengan kebal terhadap risiko. Itu ya, itu yang harus diingat. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa seseorang yang rutin berlari memang umumnya memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang let's say nggak terlalu aktif gitu. Tapi bukan berarti risikonya ini jadi nol. Gitu. Nah, pada beberapa kasus ya bisa saja kejadian terjadi secara mendadak begitu, meskipun orangnya terlihatnya bugar dan udah terbiasa gitu ya mengikuti lomba. Kalau ditanya penyebabnya ya bisa macam-macam gitu. Yang pertama ya mungkin saja ada kondisi medis yang belum terdeteksi sebelumnya mbak gitu. Nah, terutama di sini kelainan jantung ya. Sebagian besar penyakit jantung ini kan tidak bergejala dalam aktivitas sehari-hari. Bahkan seseorang bisa berlatih dan bisa mengikuti lomba. Namun, waktu tubuh mendapatkan stres secara fisiologis yang sangat tinggi, ya kondisinya akan menjadi lebih nampak begitu. Nah, terus bisa juga faktor berikutnya adalah faktor situasional pada hari lomba. Misal, kurang tidur atau dehidrasi atau mungkin ada infeksi yang belum pulih sebelumnya, terus cuaca sangat panas dan lembab, seperti itu, gangguan elektrolit, atau mungkin ada strategi pacing yang tidak sesuai, mungkin saja faktor-faktor seperti ini tidak bermasalah kalau pas latihan biasa, tapi bisa aja menjadi pemicu kalau lomba ini apa ya, durasinya kan lebih panjang dan intensitasnya kan pasti lebih tinggi gitu ya. Dan terus faktor lain juga bisa ya akumulasi kelelahan ya. Nah, karena kadang seseorang itu kan bisa aja kelihatan fit gitu ya di saat awal. Tapi kan kita nggak tahu kalau sebenarnya mungkin datang dengan pemulihan yang belum optimal. Karena mungkin justru latihannya terlalu berat. Hmm. Atau mungkin pekerjaannya yang padat. Atau bisa juga kurang tidur. Atau mungkin juga apa ya, perjalanan yang melelahkan menjelang lomba. Nah, jadi kalau dalam kedokteran olahraga, kami sering mengatakan bahwa yang namanya performa ini tidak hanya ditentukan oleh kebugaran, tapi juga oleh seberapa dia bisa memulihkan diri. Jadi seberapa tingkat pemulihannya pada saat hari itu. Gitu, Mbak.
0: Baik, kalau begitu mungkin terakhir yang boleh diberikan tips-tips ataupun juga apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh seseorang yang mungkin besok akan mengikuti event race, baik itu yang kategori pendek ya, lari mulai dari 5 km, 10 km, 15 km hingga yang long run seperti half dan full marathon.
3: Oke. Nah, tanda-tanda yang harus diwaspadai tentu saja begini. Tubuh ini biasanya akan memberi sinyal kalau akan terjadi sesuatu. Nah, jadi kalau tiba-tiba muncul nyeri dada, sesak nafas yang tidak sesuai ya dengan intensitas aktivitas, kemudian pusing yang berat, hilang keseimbangan, bau jantung berdebarnya tidak teratur, merasa kayak mau pingsan atau mulai linglung begitu, jangan memaksakan diri untuk terus berlari. Kurangi intensitasnya, berjalan terlebih dahulu, dan segera cari bantuan medis terdekat. Nah, pada kondisi cuaca yang panas begitu, yang namanya perubahan perilaku atau gangguan kesadaran ini juga harus dianggap sebagai tanda bahaya yang memerlukan evaluasi.
0: Baik,
3: intinya kalau adalah mendengarkan sinyal tubuh, Mbak.
0: Kuncinya di situ ya, karena kita sebenarnya yang paling tahu nih. Betul. Kalau ada keluhan-keluhan, ada simptom-simptom.
3: Iya, iya. Jadi kita nggak boleh mengabaikan sinyal dari tubuh ini, begitu, Mbak Risti.
0: Dokter Tata, terima kasih banyak. Mudah-mudahan insight ini diingat-ingat ya, supaya kalau biasanya jalan-jalan pagi santai begitu ya, mau daftar lari dipikir-pikir dulu nih kondisinya siap apa enggak nih.
3: Betul, Mbak, betul. Jadi jangan FOMO. FOMO itu boleh niatnya, tapi semua harus dipersiapkan sesuai kondisi tubuh masing-masing gitu, Mbak.
0: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak, dokter. Selamat pagi. Salam sukses, salam sehat.
3: Selamat pagi, Mbak Risti. Terima kasih ya.
0: Dokter Listia Tresnanti Mirta yang merupakan spesialis kedokteran olahraga, subspesialis asuhan pasien dan komunitas konsultan dari Universitas Indonesia.
4: Pro 3.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
6: Tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
4: Inilah Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim. Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Iran. Iya, The Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
7: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
4: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga. Sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceroos ke 16 besar Piala Dunia 2022.
7: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar, menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia, dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil, berhasil, berhasil.
4: Iya, betul. Irak di Piala Dunia tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Muhammad Ali, dan Amir Al-Amari jadi harapan baru publik Irak.
7: Ya, mereka juga tentu ingin ngebuktiin kalau sepak bola Irak masih punya tempat di panggung dunia.
4: Nah, bisakah Irak bikin kejutan di Amerika Utara? Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformasi Kemendik Saintek Profesor Ardi Vidyartini mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa.
1: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
2: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
1: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal. Kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
2: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
3: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, kayak dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
2: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bupati Bogor Rudi Suswanto berencana segera memodifikasi saluran irigasi serta menata ulang distribusi air setelah melihat langsung fenomena kekeringan yang melanda para pembudidaya ikan air tawar.
1: Budidaya ikan air tawar milik warga di Kecamatan Kemang dan Ciseeng, Kabupaten Bogor dilaporkan mulai mengering akibat dampak awal musim kemarau. Minimnya curah hujan tersebut diperparah dengan kondisi saluran irigasi yang tidak terawat sehingga mengancam kelangsungan kawasan minapolitan di wilayah utara Kabupaten Bogor. Sejumlah empang budidaya ikan konsumsi di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang mengalami penyusutan air yang drastis hingga mengering total. Fenomena itu pun mendapat atensi Bupati Bogor Rudi Suswanto saat kunjungan kerjanya di Kecamatan Parung. Melalui instruksinya, Bupati Bogor akan melakukan modifikasi saluran irigasi dan menata ulang distribusi air untuk menjaga kelangsungan budidaya perikanan dan pertanian di tiga kecamatan, yakni Kemang, Rancabungur, dan Ciseeng.
2: Intensitas hujan tidak terlalu tinggi, kita akan melakukan normalisasi di beberapa saluran irigasi maupun di beberapa sungai-sungai yang ada. Kita butuh dukungan penuh dari seluruh masyarakat yang ada di tiga kecamatan, dari taman kecamatan, empat kecamatan, yaitu Kemang, Ciseeng, Parung, dan Rancabungur. Itu untuk penanganan di wilayah Bogor, wilayah utara. Kita ingin mengembalikan fungsi lahannya. Kalau itu merupakan daerah irigasi, ada bangunan-bangunan, maka kita pun bisa melakukan sosialisasi.
1: Seperti yang dialami pembudidaya ikan air tawar dari Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Pak Ajun, yang katanya sebagian pemilik kolam memindahkan ikan-ikannya ke kolam lainnya karena minimnya air.
3: Boro-boro pepegian melihat kolam dia udah sedih ini mah. Dua kolam udah jadi korban kekeringan. Ikan sebagian sih bisa dipindahin. Mindahinnya bingung nih, airnya sedikit banget. Cepot tuh baru turun 4 hari tumbang.
1: Minimnya pasokan air kolam dan penurunan kualitas air memicu kematian massal pada ikan ternak yang ujung-ujungnya adalah gagal panen dan kerugian yang diderita pembudidaya ikan. Beberapa petani ikan terpaksa melakukan panen dini sebelum waktunya. Umumnya para pembudidaya ikan air tawar di Kabupaten Bogor masih sangat tergantung dengan cuaca dan mengandalkan air tada hujan dan aliran permukaan. Belum masuk pada tahap sistem terencana saat kemarau.
4: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku,

tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tenteram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, tuh. Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih. Dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju dari edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Peperingar, tadi kami sudah hadirkan perbincangan terkait dengan sorotan kami di pagi hari ini, di mana terjadi anomali harga di saat terjadinya surplus beras nasional. Dan hal itu diakui atau disampaikan oleh Bappenas memang terjadi terutama di wilayah 3T dan Indonesia Timur, dan dikarenakan masalah, salah satunya adalah masalah logistik ataupun distribusi. Dan hal inilah yang diharapkan, bagaimana strategi untuk dapat memperpendek atau memperingkas jalur distribusi yang ada, sehingga atau tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi harga di tingkat pasar. Dan saat ini memang dikatakan tadi oleh pihak Bappenas bahwa dengan kondisi harga beras saat ini ataupun harga gabah di tingkat petani pun ini sudah cukup memberikan hal yang positif bagi kehidupan petani di pedesaan. Dan kini kami akan beralih ke tema perbincangan lainnya. Melalui penyelenggaraan event 38 event pariwisata, perputaran uang yang dihasilkan berhasil menembus angka 86 miliar rupiah. Dan tentu angka ini menjadi cerminan dari bangkitnya daya beli masyarakat, kemudian geliat usaha mikro, serta efektivitas kolaborasi berbagai pihak. Sebenarnya bagaimana pemerintah melihat capaian besar ini sebagai modal utama untuk membangun optimisme ekonomi yang lebih luas? Kami akan berbincang bersama dengan tenaga ahli badan komunikasi atau Bakom Pemerintah RI, Aditya Laksmana. Pak Aditya, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Rudi, selamat pagi juga pemirsa RRI Pro 3.
1: Iya, perputaran ekonomi dari 38 event pariwisata mencapai 86 miliar rupiah. Iya. Sektor usaha apa ini yang mencatat perputaran uang paling tinggi selama event berlangsung ini, Pak?
2: Iya, terima kasih Mas Rudi. Tentu kalau kita bicara pariwisata, ini kan salah satu, memang menjadi juga salah satu perhatian Presiden Prabowo dan masuk dalam Astacita, terutama yang terkait dengan pembangunan daerah ya. Kalau tadi ditanyakan mengenai 38 event tadi yang sudah berlangsung, tentu sektor-sektor usaha yang paling terdampak adalah kuliner, kemudian juga transportasi dan juga akomodasi, karena itu adalah salah tiga pilar dari sektor pariwisata yang memang diharapkan ini bisa memberikan kontribusi terutama pada ekonomi lokal gitu Mas Rudi.
1: Ya, artinya capaian 85 miliar tadi kalau dikatakan sektor dari sisi kuliner tadi, transportasi, langsung dirasakan juga oleh para pelaku UMKM di daerah. Bagaimana Pak?
2: Iya, dengan demikian pastinya kan, karena itu kan langsung kan, pembelian langsung. Kalau sektor pariwisata ini kan sebenarnya sektor yang memang secara perputaran ekonominya ini cepat ya. Karena wisatawan datang, langsung konsumsi, ada transaksi dan dirasakan oleh penyedia jasa di destinasi pariwisata gitu.
1: Ya, apa kunci utama dibalik keberhasilan penyelenggaraan 38 event pariwisata ini, Pak Aditya?
2: Ya tentu ini adalah kolaborasi dari daerah ya, inisiatif dari daerah yang memang memiliki menjadi daerah tujuan wisata untuk memberikan pendapatan lain di luar sektor-sektor ekonomi yang memang sudah menjadi andalan mereka gitu. Dan sektor pariwisata, saya kira memang kalau kita lihat di banyak negara itu adalah memang sektor yang sebenarnya paling mudah didorong menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional maupun lokal begitu, karena ibaratnya kan produknya sudah ada, hanya tinggal dari sentuhan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat memberikan misalnya meningkatkan infrastruktur, meningkatkan keterjangkauan dan memberikan satu promosi begitu. Jadi ini istilahnya ini hasil cepat yang bisa dicapai oleh pemerintah, padahal memang

0: pariwisata di daerah gitu. Jadi, yeah. Dan tentunya tadi juga saya sempat disampaikan ya, apa dampak-dampaknya pada penciptaan lapangan kerja, keterbatasan yeah. tenaga kerja yang dari 38 itu sampai sudah mencapai 30.000 tenaga kerja yang apa yang terserap, kemudian yang terlibat ya, yeah. kemudian juga UMKM yang terlibat mencapai 4.600 lebih begitu. Mm-hmm. Tentunya diharapkan dengan seiring dengan terus perputarnya event-event di daerah yang tadi saya sampaikan, 125 mm-hmm. event tahun ini tentu akan mengenerate perputaran ekonomi yang lebih besar lagi. Okay. Dan ini tentu adalah bagian dari program pemerintah di bidang pariwisata oleh Kementerian Pariwisata itu sendiri. Yeah. Karena kalau kita memang melihat data itu kan tahun ini salah saat termasuk peningkatannya lumayan juga ya. Kalau kita melihat data sampai dengan Januari April kemarin saja untuk wisatawan mancanegara kita sudah ada kunjungan yeah. sampai 4,68 juta. Ada okay. peningkatan sekitar 8% lah. Dan dari situ devisanya juga cukup lumayan. Devisa pariwisata dari mancanegara sudah 4 miliar dolar sendiri atau sekitar 68 triliun hanya dalam apa dari dalam kurun apa 4 bulan pertama tahun ini begitu.
1: Ya, artinya ada peningkatan jumlah event ya, kedepannya ini Pak ya. Nah, untuk ya. Itu terutama di daerah-daerah ya. Seperti apa nanti konkretnya untuk koordinasi antara pusat dan daerah dalam mempromosikan agenda pariwisata sehingga capaian keberhasilan 38 event ini juga bisa diikuti nanti untuk capaian ke event yang lebih besar lagi.
0: Ya. Kalau ya terima kasih Mas Rudi. Jadi kalau kita lihat sekaligus melanjutkan penjelasan tersebut saya, ini kan untuk wisatawan Nusantara kan juga ada peningkatan juga sampai dengan apa periode yang sama sudah 417 juta perjalanan dan ini sudah ada kenaikan sekitar 1,5%. Dan ke depan ini kan kalau kita sudah juga menyimak dari pemerintah sendiri melalui Menko Perekonomian sudah mengumumkan paket stimulus ekonomi semester kedua ya. Uh-huh. Dan salah satu pilarnya adalah memfasilitasi masyarakat untuk apa namanya melakukan perjalanan di domestik. Ya tentunya ini kita kaitkan dengan perjalanan wisata ya. Karena ya, sekarang kan sudah mulai masa libur anak sekolah dan juga pemerintah bahkan sudah merencanakan jauh ke depan untuk masa libur Nataru sudah juga ada stimulan ekonomi gitu berupa apa namanya diskon apa tiket perjalanan kemudian PPH yang ditanggung untuk tiket-tiket perjalanan kalau nggak salah itu nilainya sampai 1,5 triliun gitu okay. total untuk libur nasional dan juga libur Nataru nanti sehingga diharapkan dengan apa inisiatif daerah menggelar event-event di daerah kemudian juga ditambah dengan inisiatif pemerintah pusat untuk mendorong perjalanan pariwisata melalui insentif dan stimulan ini.
1: Halo.
0: Yang kuat untuk mendorong itu sektor pariwisata itu.
1: Baik. Dan bagaimana Pak? Nanti masyarakat pun bisa ikut ambil bagian dalam mendukung keberlanjutan agenda pariwisata ini sehingga betul-betul tidak hanya di pelaku usaha tetapi di masyarakat umum pun juga bisa dirasakan dampak positifnya ini Pak Aditya. Silakan.
0: Ya, saya kira ini kan juga bagian dari apa tidak hanya sekedar dampak ekonomi, tentu juga secara sosial juga masyarakat juga punya kesempatan untuk apa namanya lebih banyak menikmati apa namanya atraksi-atraksi wisata, juga di destinasi-destinasi lain yang memang menggelar event-event yang apa sejenis begitu. Jadi saya kira ini memang keterlibatan masyarakat sangat penting ya. Yeah. Karena dan tentu ini apa namanya manakala dari sisi satu sisi promosi kemudian juga dari upaya-upaya pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat melalui pemberian insentif-insentif ini ini tentu akan apa lebih memberikan satu dampak positif untuk semua inisiatif yang dilakukan begitu.
1: Baik. Pak Aditya Lasmana, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3 Ready di kesempatan pagi hari ini Pak. Sehat selalu Pak. Selamat pagi.
0: Ya, terima kasih Mas Rudi ya.
1: Tenaga Ahli Badan Komunikasi atau Bakom Pemerintah RI, Aditya Lasmana.
2: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. sekali diunggah.

tetap mengudara. Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa, 23 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Mekala diperkirakan berada di Laut Filipina sebelah timur Laut Filipina dengan tekanan 935 hektopaskal, kecepatan angin maksimum 95 knot, dan arah gerak ke barat hingga barat laut. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan timur laut hingga timur Filipina, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Selat Makassar dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir timur Kalimantan Timur, di Selat Makassar, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Sumatera Utara, di Kepulauan Riau, di perairan utara Jawa Barat, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di Sulawesi Tengah, di Laut Flores, di Laut Seram, dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Flores, di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa Timur, di Papua Selatan, di Laut Timor, di Laut Banda, di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Pontianak dan Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Padang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Yogyakarta, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, serta potensi udara kabur di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: 40 tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
1: Inilah Brand Team Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
0: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Iran.
0: Iya, The Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
1: Iran harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
0: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga. Sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceroos ke 16 besar Piala Dunia 2022.
1: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar. Menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil, berhasil, berhasil.
0: Iya, betul. Irak di Piala Dunia tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Muhammad Ali, dan Amir Al-Amari jadi harapan baru publik Irak.
1: Ya, mereka juga tentu ingin ngebuktiin kalau sepak bola Irak masih punya tempat di panggung dunia. Nah, bisakah Irak bikin kejutan di Amerika Utara?
0: Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Tadi sudah berlangsung pertandingan di grup sebentar. Grup J antara Argentina melawan Austria. Lagi-lagi Lionel Messi mencetak gol. Dua sekaligus. Luar biasa. Dan kejar-mengejar jumlah gol untuk mendapatkan sepatu emas semakin ketat. Karena kemarin itu ada Harry Kane, dan juga pada pagi hari ini ada juga, Mbappe dua ya, Bung Nova?
1: Dua.
0: Oh iya, saya lupa negor nih. Pada pagi hari ini, saya nggak sendiri. Ada salah seorang analis sepak bola dan juga pengamat sepak bola. Ada Bung Nova. Bung Nova, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Wah, ini nggak basah kuyup kan? Nggak kehujanan kan?
1: Tipis-tipis aja.
0: Tipis-tipis aja. Hujannya sih sedikit, temannya banyak ya. Oke, pada pagi hari ini, bukan ini hari lagi ya, sudah masuk pagi, akan berlangsung pertandingan di grup I. Ya, di grup I antara Prancis melawan Irak. Yang Irak ini habis dibombardir oleh Norwegia. Kalahnya banyak banget, dan pagi ini apakah kalah banyak lagi? Karena banyak yang menjagokan juga di Prancis nih. Saya ingin tahu analisisnya terlebih dahulu sebelum babak pertama dimulai. Bung Nova, silakan.
1: Ya, ini pertandingan penting bagi kedua tim karena Prancis tentunya ingin menang lagi untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar.
0: Ya.
1: Sementara Irak juga
0: butuh kemenangan.
1: Butuh kemenangan untuk tidak jadi sekedar penggembira di dalam dunia. Karena memang ini Irak ini punya pelatih namanya Graham Arnold. Ini sempat bercanda pas di press conference. Dia bilang bahwa sebenarnya saya pengen mainin 3 kiper tapi ternyata nggak boleh aturannya gitu. Yeah. Jadi sekedar lelucon aja gue. Graham Arnold bilang ya memang Irak dia mempersiapkan Irak ya untuk bermain mencari kemenangan gitu.
0: Yeah.
1: Nggak masalah siapapun lawannya akan dihadapi gitu.
0: Iya. Saya lihat bagaimana perjuangan Irak untuk menahan gempuran dari Norwegia. Haaland berapa? Dua gol juga.
1: Dua gol Haaland.
0: Udah kejar-mengejar banyaknya jumlah gol. Jadi beberapa penikmat sepak bola itu sudah berancang-ancang melihat siapa sih yang akan memperoleh sepatu emas Piala Dunia kali ini gitu ya. Nama-namanya yang sering disebut ya seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, lalu juga ada Dembele, lalu ada
1: Harry Kane,
0: ada juga banyak lah nama-namanya termasuk Erling Haaland.
1: Betul.
0: Nah, sayangnya dari nama-nama yang saya sebutkan tadi ada yang masih belum ngebobolin nih. Kemarin itu masih sempat dikritik oleh pecinta sepak bola juga ya, karena kok lari-lari doang sih, kontribusinya nggak ada. Kok lari-lari, mendingan download Strava aja, dicatat nanti gitu ya. Oke, tapi kita melihat bahwa beberapa pengamat sepak bola juga sebelumnya melihat bahwa kans Prancis untuk lolos ke babak selanjutnya besar.
1: Yeah.
0: Meskipun perlawanan Irak, saya hanya jujur, ini jujur, saya hanya tahu satu nama pemain dari Irak, Hussein Said. That's it, Hussein Said. Selebihnya nggak tahu. Tapi kan di Prancis bertabur bintang nih, banyak pemain yang Anda mungkin kenal, pendengar, nama-namanya. Ada Olise, ya banyak lah. Lalu kalau di Irak ini ada nggak nih nama-nama yang patut diperhitungkan juga nih?
1: Iya, Irak ini mungkin untuk pecinta sepak bola Indonesia, pecinta timnas, memiliki sederet nama yang menorehkan luka nih.
0: Oh iya.
1: Dalam dari 2023 timnas Indonesia sudah ketemu Irak ada 4 kali.
0: 4 kali.
1: 4-4 nya Indonesia kalah.
0: Mm-mm.
1: Dan pemain-pemain yang mencetak gol ke gawang Indonesia masuk di dalam skuad Irak kali ini.
0: Oke.
1: Okay. Andalan dari Irak sendiri adalah striker Irak yang kemarin mencetak gol ke gawang Norwegia, Ayman Hussein.
0: Uh-huh.
1: Terus selain itu juga ada Ali Alhamadi, juga ada Ibrahim Bayesh, ada Zidane Iqbal, ini mantan pemain Akademi Manchester United. Jadi sebenarnya banyak juga pemain-pemain Irak yang mentas di Eropa.
0: Oh, jadi kebanyakan juga pemain Irak ini berlaga di atmosfer sepak bola Eropa.
1: Iya, betul.
0: Menarik.
1: Ada satu pemain Irak yang bermain di Indonesia. Kemarin membantu Persib Bandung menjadi juara Super League. Dia adalah Frans Putros. Ini dia pada pagi hari ini tidak bermain, tapi ada di bangku cadangan.
0: Oh, dipanggil tapi ya?
1: Dipanggil, betul.
0: Oh, menarik. Ini posisinya di Frans Putros, defender?
1: Iya.
0: Bertahan?
1: Back, full back.
0: Full back?
1: Dia bisa di kiri atau di kanan, tergantung kebutuhan.
0: Oke. Okay. Nah, ini masuk dalam jajaran skuad Irak, iya, meskipun tidak menjadi starting 11.
1: Iya, betul.
0: Baik, sebelumnya kita bahas lebih lanjut. Ada Pak Sarwi dulu di Surabaya, saya terima dulu. Pak Sarwi, pagi. Halo, pagi Pak. Pak Sarwi, bisa dimatikan dulu volume radionya biar nggak double suaranya di udara?
2: Pagi.
0: Pagi, silakan Pak Sarwi.
2: Salam olahraga.
0: Sajaya, silakan Pak Sarwi.
2: 2-0 untuk Prancis.
0: Iya, langsung to the point aja nih. Kenapa? Kenapa sangat yakin ini Prancis nggak bobolin 2-0?
2: Oh, yakin dong, soalnya itu andalan Mbappe kan masih tetap eksis itu.
0: Oh, Mbappe? Mbappe?
2: Iya.
0: Oh, nggak Dembele, nggak Olise?
2: Iya, karena ada itu yang diandalkan ada Mbappe.
0: Oh, ada Mbappe, ya. Oke.
2: Okay. Cuma bekerjasamanya sangat bagus sekali.
0: Oke, okay, baik. Mas Alwi, terima kasih.
2: 2-0 untuk Prancis.
0: Oke, okay. Pak Akhtong di Pekanbaru. Halo, Pak Akhtong.
3: Halo, clean sheet.
0: Halo, Pak Tong. Clean sheet lagi?
3: Iya.
0: Iya, tadi kan nebaknya Argentina clean sheet. Sekarang juga clean sheet juga nih?
3: Kalau yang sekarang, kalau sekarang enggak, karena Irak kan, jadi. Tapi Mbappe tidak akan menambah golnya yang... Yang cetak gol si Olise. Usman Dembele atau si yang anak muda bergola.
0: Oh, bergola, ya.
3: Jadi kalau Kylian Mbappe sudah enggak lagi, dia tidak akan
0: menang. Oke, baik.
3: Yang bisa ngejar Messi itu Dennis Undapnya Jerman, karena patong
0: Jerman
3: nomor satu Jerman, jadi memilih final itu Argentina
0: lawan Jerman. Oke, okay, baik, makasih Pak Tong. Subjektif ya, tapi Pak Hatta tadi di sebelumnya menebak skornya, bukan, clean sheet lah bagi Argentina, dan terbukti 2-0 ya, kebetulan dua-duanya dicetak oleh Lionel Messi. Sekarang ini justru yang sedang kejaran jumlah gol adalah Mbappe, tapi kalau dari Pak Hatta sendiri, sepertinya bukan Mbappe nih yang mencetak skor. Ada Ousmane Dembele, ada Barcola di sebelah kiri, lalu juga ada Olise sebelah kanan ya, kalau nggak salah ya.
1: Yeah.
0: Itu empat orang penggawa depan dari Prancis. Oh ya, saat ini pukul 3:42 menit waktu Indonesia Barat, dan kita nanti akan menyaksikan juga kick off babak pertama itu tepat di pukul 4:00 waktu Indonesia Barat. Pukul 4 waktu Indonesia Barat ya, pas. Jadi kita coba untuk membahasnya terlebih dahulu, bagaimana prediksi jalannya pertandingan di babak pertama ini. Ada Pak Dalijan di Purwokerto. Pak Dalijan, halo.
4: Halo, selamat pagi Mas Acar.
0: Pagi, waalaikumsalam. Silakan Pak Dalijan.
4: Oke. Ini suaranya kemerosak tadi, tapi sekarang sudah jelas.
0: Oke, silakan.
4: Oke, kalau ini Irak kayaknya kebobolannya banyak. Paling nggak 3-0.
0: 3-0?
4: Iya. Ya, mudah-mudahan aja ada keajaiban.
0: Ada keajaiban, oke, baik. Baik, Pak Dalijan. Makasih, Pak Dalijan.
4: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi.
5: Iya.
0: Halo. Pagi. Silakan, Pak Andi.
5: Sepertinya dini hari ini nasirat. Jadi mimpi buruk lagi. Lagi yang dihadapi runner up edisi gelaran tim lalu gitu ya.
0: Iya.
5: Iya.
0: Oke, baik.
5: Sudah dipastikan Prancis gitu.
0: Oke, baik, baik. Makasih Fandi. Selamat dini hari, salam sehat. Ya. Iya, itu legenda Irak itu Hussein Said dulu namanya ngetren banget lah dulu ya. Lalu sekarang ini yang sedang naik daun itu adalah Iqbal ya?
1: Iya. Zaidan Iqbal.
0: Zaidan Iqbal. Ini sedang naik daun juga. Lalu juga di strikernya ada?
1: Ada Ayman Hussein.
0: Ayman Hussein. Itu bermain di Eropa juga?
1: Kalau Ayman Hussein ini di lokal.
0: Oh, di lokal?
1: Kalau di penyerang Irak yang bermain di luar negeri, ada namanya Ali Alhamadi. Dia main di Ipswich Town. Ini satu klub bersama pemain timnas Indonesia juga, Elkan Bagot.
0: Oh, oke. Okay. Nah, itu kalau dari Ali Alhamadi, saya lihat masih di bangku cadangan. Nomor punggung 9 ya. Ali Alhamadi, nomor punggung 9. Terlihat masih namanya dipanggil timnas Irak, tapi masih di bangku cadangkan. Sementara melihat dari performa Prancis yang kemarin begitu digdaya banget, tapi kalau dilihat dari formasi yang saya lihat di FIFA ini, Irak tidak kemarin itu sempat ada formasi belakangnya itu 5, saking takut kebobolan. Lawan Spanyol kalau nggak salah tadi kemarin, siapa ya lupa. Sebentar, saya cek dulu. Spanyol itu kemarin menghadapi
1: Arab Saudi.
0: Arab Saudi ya?
1: Iya, kemarin Spanyol, Arab Saudi menang 4-0 Spanyol.
0: Betul, menang 4-0. Nah, itu tebal banget tuh pertahanannya. Tapi sekarang ini gimana nih? Kok nggak ada, apa namanya? Backnya tetap 4. 4-2-3-1.
1: Ya, Irak di pagi hari ini pakai formasi 4-2-3-1. Ini mungkin nanti kalau menyerang dia formasinya 4-2-3-1, tapi kalau bertahan bisa jadi
0: 5.
1: Bisa 5, bisa gelandang bertahannya yang 2 ikut turun
0: juga.
1: Jadi mungkin nanti bisa akan bentuknya bisa 6-3-1. Jadi menyesuaikan.
0: Oke.
1: Okay. Pelatih Graham Arnold ini untuk pertama-tama dia pasti akan pakai antara 4-4-2 atau 4-2-3-1, tapi nanti ketika di pertandingan dia menyesuaikan begitu.
0: Oh iya, dalam ketika menyerang seperti apa, ketika bertahan seperti apa. Jadi betul. Dua gelandang di tengah ini bisa menjadi mid defender ya.
1: Iya, defensive midfielder. Jadi tameng buat back juga akan memulai serangan ketika mereka dapat bola gitu.
0: Oke, okay, nah dari Prancis kemarin itu memang tidak banyak seperti Jerman ya skornya, tapi luar biasa lah, impresif dan cukup meyakinkan lah dari beberapa analis ataupun yang pecinta sepak bola yang memprediksi ya Prancis mungkin bisa sampai semifinal atau bahkan sampai menuju ke final dan sebagainya. Tapi dengan di awal pertandingan kemarin itu Prancis cukup impresif juga. Tapi dari permainan kemarin itu apa nih? Ada catatan nggak nih dari Prancis? Mana pemain yang tampil poinnya bagus atau cemerlang gitu ya? Patut untuk diwaspadai oleh Irak? Mungkin dari catatannya Bung Nova gimana?
1: Iya, Prancis sebenarnya kemarin sempat deg-degan juga ya. Soalnya babak pertama nggak bikin gol.
0: Benar.
1: Golnya baru di babak
0: benar
1: semuanya. Dan itu juga di setelah lewat 60 menit baru ada gol dari Kylian Mbappe. Nah itu memang sempat bikin deg-degan, tapi kemudian ya itu tadi kekuatan Prancis ada di barisan depan ya, Mbappe,
0: iya,
1: terus ada Ousmane Dembele, kemudian ada Michael Olise. Kemarin pas lawan Prancis lawan di pertandingan pertama,
0: sebentar,
1: lawan Senegal itu ada Désiré Doué, dia main di depan, tapi pagi hari ini Désiré Doué diganti oleh Bradley Barcola. Jadi memang Prancis ini selain punya individu-individu yang punya kreativitas,
0: yeah,
1: mereka juga punya kreativitas dalam bermain bersama-sama. Mereka tahu kapan harus bermain 1-2, kapan harus bermain segitiga, kapan harus memberi umpan-umpan terobosan. Seperti kita tahu pada gol pertama dari Prancis itu umpan terobosannya cukup baik ya dari lini tengah. Kemudian juga di gol kedua yang dicetak oleh Prancis itu juga memanfaatkan sebuah skema umpan terobosan, dan kalau gol ketiga yang dicetak Kylian Mbappe itu serangan balik dan luar biasa bagus, luar biasa indah,
0: yeah.
1: Bikin kaget
0: karena
1: jarak jauh.
0: Iya, ini kemarin itu lawan Senegal. Senegal tuh punya pemain yang, ya kita tahu lah, banyak pemain yang merumput juga di liga-liga besar ya, yeah. Eropa ya, Sadio Mane dan lain sebagainya. Bahkan kemarin bisa dibilang big match, sehingga bisa diprediksi itu skornya bisa mungkin selisihnya tipis lah gitu. Tapi ini yang agak mind blowing gitu ya. Babak pertama Prancis melawan Senegal kemarin dengan Prancis di babak kedua melawan Senegal kemarin itu nampak seperti tim yang berbeda. Racikan Didier Deschamps ini apa yang membuat pembeda babak pertama yang tampil sepertinya monoton, bahkan cenderung boring lah. Babak kedua itu shoot on goal dari Prancis sampai 9 atau 10 kalau nggak salah. Bahkan kalau di babak pertama mungkin 1 atau 2, saya lupa. Ini kemudian serangan demi serangan yang di build up itu jadi semacam sebuah tim yang berbeda nih. Di benak gimana tuh? Itu apa yang membedakan itu,
1: ya, Bang? Bisa jadi Prancisnya belum panas ya
0: waktu. Oh, bisa jadi.
1: Deschamps ini pelatih yang nggak neko-neko ya. Dia sebenarnya masa bodoh dengan permainan cantik, ibaratnya nggak peduli main cantik, main nggak, yang penting
0: hasil
1: betul. Jadi memang dan dia adalah pelatih yang ingin memaksimalkan kekuatan dari tim yang diasuh. Jadi dia tahu bahwa kekuatan Prancis pada saat ini adalah lini depan, maka dari itu nggak apa-apa diserang dulu Prancis, tapi ketika dapat bola lepaskan umpan langsung ke depan, mengandalkan kecepatan pemain dan kreativitas pemain yang ada di barisan depan.
0: Iya. Ketika catatannya nih, Prancis 5 pertandingan terakhir itu di tahun 2026 ini, Brazil lawan Prancis 1-2 menang Prancis, Kolombia Prancis menang 1-3 menang Prancis, Prancis Pantai Gading 1-2 menang Pantai Gading, Prancis Irlandia Utara 3-1 menang Prancis, dan yang tadi kemarin itu Prancis lawan Senegal 3-1 lawan Senegal. Saya harus meng-highlight skor. Ini bukti ketajaman dari Prancis, mengerikan. Skornya 3-3 lalu 1 minimal mencetak skor lah. Dalam setiap pertandingan Prancis selalu mencetak skor di 5 pertandingan terakhir. Tapi lini belakangnya ini loh menjadi pertanyaan. Selalu kebobolan, selalu ada gol. Nah, ini catatannya gimana dari Prancis?
1: Ya memang itu yang sempat jadi pertanyaan juga ya. Bagaimana Didier Deschamps memoles lini pertahanan Prancis yang kalau mungkin zaman dulu ada Laurent Blanc, ada Varane, yeah. Ya. Sekarang sebenarnya tetap ada pemain-pemain dengan nama besarnya ya. William Saliba, terus Dayot Upamecano. Ini
0: Konde juga bagus kemarin tuh, impresif.
1: Jules Konde juga bagus. Tapi memang ya itu tadi, Didier Deschamps lebih mementingkan untuk memberikan struktur atau permainan yang tidak possession football. Berbeda dengan mungkin Pep Guardiola, Thomas Tuchel. Jadi dengan memberikan ruang pada lawan itu memang akan memberikan risiko
0: Prancis
1: kebobolan.
0: Iya.
1: Iya. Tapi
0: Kondi sering banget juga overlap pemain kirinya Prancis, backnya tuh siapa ya?
1: Fernandes.
0: Ah, itu juga sering mau maju ya. Juga. Jadi ya. Daya gedornya Prancis itu luar biasa memang. Apalagi dengan ketajaman Olise, Dembele, Mbappe, dan lain sebagainya. Tapi dengan majunya atau sering overlappingnya back sayap, itu tentu saja membuat ada celah kekosongan yang bisa dimanfaatkan oleh tim siapapun yang berhadapan dengan Prancis.
1: Iya, iya. Itu memang harus dibatasi ya, jangan sampai overlap terus gitu. Pullback-pullbacknya memang.
0: Tapi kita punya, di Irak ini punya pemain cepat nggak? Sayapnya gimana dari kanan-kirinya yang bisa membuat pembeda dari Irak ini untuk menghadapi Prancis?
1: Ya kalau Irak ini memang untuk kecepatan mungkin tidak secepat pemain-pemain Prancis, tapi mereka juga punya sosok seperti Ibrahim Bayesh dan Ali Kassem ya. Ini mungkin juga akan didukung oleh fullback mereka Hussein Ali dan Mercas Doski. Tapi ini kayaknya nanti tunggu-tungguan.
0: Oh,
1: nggak mungkin asal langsung maju, tapi juga memperhatikan bagaimana sayap lawan. Ini nanti akan jadi pertandingan yang reaktif lah. Karena kedua
0: reaktif. Oke, okay. Ini menarik. Yang reaktif.
1: Pelatih Didier Deschamps dan pelatih Graham Arnold dari Irak ini sama-sama itu tadi pemain pelatih yang tidak neko-neko, pelatih yang ya, yang penting adalah hasil begitu.
0: Oke, okay. kalau begitu tidak memperlihatkan permainan cantik saat one touch football, permainan cepat dan lain sebagainya, yang penting adalah hasil. Kemungkinan kita akan menunggu momentum berarti ya.
1: Yeah.
0: Penonton akan dipaksa untuk menunggu momentum. Bola mengalir agak mungkin sedikit lambat ya, seperti tidak kayak tadi Argentina, Austria, one touch cepat sekali gitu ya.
1: Iya, bisa jadi ini Irak akan memainkan pola yang tidak menguntungkan buat Perancis.
0: Apa tuh?
1: Iya, bisa jadi dengan permainan
0: tempo
1: lambat tadi, atau Irak akan mencoba melakukan mengurung Perancis, tapi juga tidak melepaskan fokus pada pertahanan. Karena kalau misalnya Irak nyerang dan all out attack, kemudian bola kerebut, ya wassalam. Cepatan Mbappe dan kawan-kawan.
0: Benar, karena speed atau pace dari tiga atau empat lah pemain depan dari Prancis itu pace-nya di atas rata-rata. Dembele, Olise, Mbappe, dan juga Barcola.
1: Ya,
0: ini cepat banget larinya. Pace-nya tuh bisa dibilang di atas rata-rata pemain lah. Termasuk juga pemain belakang setiap tim ya yang mereka hadapi. Didier Deschamps juga menjadi salah satu pelatih yang sedang mengejar rekor ya. Kemenangan pertama sudah dikantongi dan ia ingin tentu saja ini terus berlangsung ya, kemenangan kedua untuk mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Sementara Irak harus menang mau tidak mau untuk mendapatkan poin gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah ini gimana prediksinya kalau menurut secara sampai babak kedua berakhir berapa skornya kira-kira? Menarik nih.
1: Seru nih.
0: Menarik.
1: Jadi ada mungkin ada banyak yang ingin kejar ya di sini. Deschamps ingin mengejar
0: rekor
1: membawa Prancis jadi juara untuk kali kedua.
0: Iya.
1: Kemudian ada Mbappe yang malam ini akan bermain untuk kali ke-100 di timnas Prancis.
0: Oh.
1: Dan Mbappe juga mungkin panas juga. Messi tadi 2 gol, jadi 5 gol sudah. Mungkin Mbappe, kalau tadi Pak Atong bilang gak golin ya, mungkin dengeran juga, dia jadi panas juga. Jadi akan menambah pundi-pundi gol. Jadi mungkin pertandingan akan alot ya, akan tadi saling tunggu untuk menciptakan momen untuk membuat tim masing-masing unggul dalam waktu dekat. Kalau misalnya Irak atau Perancis mencetak gol dalam waktu cepat, nah itu pertandingan akan semakin seru karena yang mencetak gol akan termotivasi untuk menambah gol lagi dan yang ketinggalan juga akan berusaha untuk mengejar gol.
0: Pelajaran apa yang bisa diambil oleh Irak ketika menghadapi Haaland dan kawan-kawan? Apa yang harus dibenahi?
1: Ya, waktu pertandingan melawan Norwegia ada dua error yang dilakukan oleh Irak dan kemudian berbuntut gol ya. Itu memang menjadi masalah, padahal permainan Irak waktu melawan Norwegia udah cukup bagus, sudah cukup percaya diri, sudah bisa, bahkan kalau nggak salah ada sekitar 10 shot
0: ya, attempt shot ya.
1: Tapi memang cuma satu yang on target ya.
0: Yeah.
1: Dan itu tapi sayangnya ada error yang membuat Norwegia bisa menang 4-1.
0: Itu. Apa tuh errornya? Dua hell error Irak itu apa?
1: Ada kesalahan ketika membangun serangan.
0: Oh, membangun serangan.
1: Lawan, dan yang kedua adalah kesalahan menghalau bola. Jadi mungkin kesalahannya terdengar elementer, tapi yeah, tidak boleh dilakukan di pentas seperti Piala Dunia, apalagi pada hari ini akan menghadapi tim sebesar Prancis dengan pemain-pemain yang sudah punya nama sebagai pencetak gol andal di klubnya masing-masing dan juga di level internasional.
0: Iya, tadi belum dijawab nih skornya kira-kira iya, berapa?
1: Skor ya mungkin Irak bisa cetak satu gol,
0: okay.
1: Prancis mungkin 2 atau 3 ya.
0: 2 atau 3. Jadi memang tradisi Prancis yang kebobolan setiap pertandingan meskipun menang ya masih belum selesai. Clean sheet-nya baru kemarin aja Senegal 1 ya kalau enggak salah.
1: Iya, Senegal bikin 1 gol.
0: Bikin 1 gol.
1: Kemarin saya bisa bilang Prancis itu 2 kali bangkit ya. Kebangkitan pertama adalah ketika mereka tidak bisa mencetak gol di babak pertama, mereka kemudian bangkit mencetak 2 gol. Kemudian kebangkitan kedua adalah ketika mereka kebobolan dan jeda tidak lama mereka bisa mencetak gol balas.
0: Nah, ini menjadi catatan juga bagi saya bahwa banyak sekali di Piala Dunia 2026 kali ini gol tercipta di menit-menit akhir, di babak kedua utamanya atau bahkan sampai di ketika waktu tambahan. Kayak tadi Messi aja terjadi satu menit sebelum peluit panjang dibunyikan tuh. Itu kenapa ya?
1: Ya banyak faktor ya, bisa jadi faktor
0: kelelahan
1: lawan,
0: ya.
1: Bisa jadi juga karena fokus lawan sudah siap-siap copot sepatu gitu. Dan yang kedua juga konsentrasi dari kesebelasan yang mencetak gol memang tujuannya jelas, idenya jelas untuk mencetak gol sampai peluit berbunyi dari wasit.
0: Oke, baik. Dan pendengar, kedua belah tim dari Irak maupun Prancis sudah berada di lapangan hijau. Kita akan menyaksikan jalannya pertandingan, laporan permata yang akan dipandu oleh Bung Yanto Prawironegoro dan juga Bung Senpi. Nanti kami akan kembali bersama Bung Nova di ulasan babak pertama selesai jelang babak kedua. Anda juga bisa ikut berpartisipasi untuk menanggapi tentang jalannya pertandingan babak pertama nanti ya. Kita langsung saja menyaksikan pertandingan antara Prancis melawan Irak.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Irak.
0: Ya, sebelum saya serahkan mic-nya ke Bung Senpi dan juga Bung Yanto Prawiranegoro untuk azan subuh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya untuk hari ini, tepat pukul 4 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, untuk azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya hari ini, tanggal 23 Juni 2026, jatuh pada pukul 4 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu, kita langsung saja melihat jalannya pertandingan babak pertama antara Prancis melawan Irak. Bung Senpi dan juga Bung Yanto, silakan.
7: Pendengar dimanapun Anda berada, sebangsa dan setanah air, kick off babak pertama pertandingan Irak versus Prancis sudah dimulai. Di mana dari sebelah kiri ada Prancis dan juga di sebelah kanan ada Irak. Sebelum kita akan memandu juga jalannya pertandingan di babak pertama ini, di awal babak pertandingan oleh Bung Yanto Prawiro, silakan Bu.
8: Baik, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, babak pertama pertandingan Prancis melawan Irak sudah dimulai dan kini serangan mencoba dibangun pemain-pemain Prancis dengan kostum kebanggaannya, the blues biru-biru, masih permainkan bola. Kami lihat pemain belakang Prancis, Dayot Mpamaceno, mencoba kirimkan bola pendek saja, dia kerjasama dengan rekannya, tarik ke belakang lagi di lingkar tengah, kini mencoba merangsek ke jantung pertahanan Irak, umpan ke depan yang dituju adalah pemain depan. Di sana kami lihat ada Michael Olise ataupun juga Barcola, terjadi perebutan tetapi disambut saja saudara, datang serangan lepas menuju utara. Oh, hampir-hampir saudara, di situ ada Mbappe, tetapi sayang gerak Mbappe tadi kalah cepat dengan lajunya bola sehingga hanya menghasilkan out gawang nampaknya untuk kesebelasan Irak dan belum merubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 0-0 pertandingan babak yang pertama antara Prancis melawan Irak dalam lanjutan babak penyisian grup I di Piala Dunia 2026. Ya, kita nantikan kini serangan kembali coba dibangun oleh pemain-pemain Irak yang harus berjuang mati-matian jika ingin lolos ke babak berikutnya. Satu tendangan bebas ataupun tendangan gawang dilakukan Ahmad Basir, kirimkan bola pendek ke depan, namun sayang ada di Osman Dembele. Dembele tarik ke belakang, dia kerjasama lagi dekatnya ada Dayot Mpamaceno, melebar ke sektor sebelah kanan, kutak-ketik sebentar, dia mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan, kini mendekati drop kotak penalti, giring bola sudah dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Irak mencari ruang tembak, saudara-saudara. Masih berputar-putar dia, tarik ke belakang lagi. Ada Manukoni ataupun di sana secara pergerangan. Codokan bola balik depan, cepat memberi bola umpan ke depan kepada Usman Dembele. Tetapi salah umpannya, kini Irak mencoba mengambil bola. Tarik ke belakang, ke sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri. Kuasa sepenuhnya ada di sana, melihat pemain Irak mencoba melakukan tekanan mengkirim bola dia. Namun kali ini terjadi perebutan yang agak ketat antara pemain nomor punggung 13 dari Irak tadi dengan pemain belakang Prancis. Dan tentu saja maksud kami pemain nomor 23 mencoba mengambil bola, tetapi sayang terjatuh, dihadang dengan ketat oleh pemain belakang Manukoni. Pemain belakang Prancis ini akhirnya gagal. Serangan Irak kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Irak, ada di belakang Akam Hashim. Akam Hashim permainkan bola dia kerjasama dengan Zaid Tahsin ataupun Hussein Ali, masih darahnya sendiri. Sudut kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil gulingkan ke depan, cepat menggiring bola pemain Irak, umpan terobosan ke sektor sebelah kiri pertahanan Prancis. Ada di sana kami lihat Ibrahim Bayes, utak tadi sebentar dia masih menggiring bola dia mendekati kotak penalti dia terjatuh, saudara. Namun bukan pelanggaran, dan kini kembali tekanan dibangun pemain-pemain Prancis. Tetapi kali ini saudara-saudara, Osman Dembele mencoba mengambil bola. Apakah terjadi lemparan ke dalam ataukah tendangan bebas, saudara-saudara? Yang jelas kini terjadi lemparan ke dalam, sudah dilakukan pemain-pemain Prancis. Kuasa Akam Hashim. Akam Hashim memberikan bola pendek setor gelandang tengah, tadi ke belakang lagi, kerjasama dengan Zaid Ismail. Ismail umpan ke sebelah kiri, ada Zaid Tahsin di sana. Masih tenang-tenang saja dia, kembalikan lagi ke depan bola tadi, masih permainkan bola, dibayang-bayang dengan pemain-pemain Prancis yang mencoba merangsek ke tengah kotak penalti. Dan Mbappe di sana, terjadi perebutan nampaknya, hal-hal tendang sudah ke depan, berada 3.5 sudah yang dituju dari Ibrahim Bayes atau Ahmed Kasim. Terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Prancis, dan bersama dengan itu berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Maignan. Kini Prancis mencoba mengserang, cepat dia kirimkan kepada Ousmane Dembele, mengirim bola namun patah di tengah jalan. Prancis bermain Irak kembali melakukan tekanan. Balik 3.5 sudah umpan ke sektor kiri pertahanan kesebelasan Prancis, tetapi kali ini gagal. Serangannya langsung saja dipotong di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang dari Prancis, dan selamatlah gawang Prancis belum berubah keturunan, masih tetap 0-0. Saudara, ini merupakan pertemuan pertama kalinya antara Prancis dengan Irak. Apakah Prancis akan menangkan pertandingan ataukah sebaliknya Irak, saudara-saudara? Di stadion Philadelphia ini, stadion yang berkapasitas sekitar 69.000 penonton, nampaknya tempat duduk yang disediakan panitia nampaknya sampai saat ini memang sudah cukup dipadati oleh para pendukung kedua kesebelasan, baik pendukung Prancis maupun pendukung fanatik dari Irak. Kita nantikan, kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan untuk tim Irak. Nampaknya saudara-saudara, kita nantikan lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan The Blue Prancis ini. Sudah lakukan pendek saja, kuasa sepenuhnya ada di sana. Kami lihat pemain nomor 14 itu Zidane Iqbal. Zidane Iqbal memperolehkan bola, tarik ke belakang dia kerjasama dengan Akam Hashim. Hashim mencoba kotak ketik sebentar, mencari kawan yang berdiri bebas, berikan saja bola pendek kepada Zaid Ismail. Ismail umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya serangan Irak. Oh, dihadang saja bola tadi keluar kotak penalti, saudara-saudara, oleh pemain belakang Prancis, dan langsung kuasai bola sebelumnya. Dan kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Prancis. Tingkat menggiring bola, merasa dan pertahanan lawan berputar-putar, ya terjatuh. Namun kali ini jelas pelanggaran, dan langsung wasit yang memimpin pertandingan Sandro Saar dari Swiss ini mengeluarkan kartu kuning kepada pemain Irak, karena memang dengan jelas tadi menggait kaki goal getter dari Prancis, yaitu Kylian Mbappe. Ya, nantikan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis dari sektor lingkaran tengah. Ya, dari sektor lingkaran tengah daerah Irak. Kita nantikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Prancis mencoba berada di kotak penalti. Langsung gol gawang, berbahaya, klub saja kelepas dan kawan bawah. Kali ini terjatuh, kami lihat pemain depan Prancis di dalam kotak penalti, namun nampaknya diving saja dan wasit pun tidak memberikan hukuman apa-apa, dan pertandingan kembali berjalan. Nomor punggung 11 saat ini kami kira Mikael Olise mencoba mengirim bola ke kotak penalti, berikan umpan kepada Mbappe ataupun juga kepada Ousmane Dembele, tetapi kali ini gagal. Ya, Ternyata hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Prancis dari sektor sebelah kanan tiang gawang Irak yang dikawal ketat oleh Ahmad Basil. Ketantikan tendangan penjuru dari sebelah kanan tiang gawang Irak 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan sampai 7 pemain-pemain Prancis mencoba merangsek ke daerah kotak penalti. Sementara begitu pula hampir seluruh pemain-pemain Irak turun ke bawah saudara-saudara. Ya, tendangan penjuru sudah dilakukan Osman Dembele, ambil ancang-ancang, pendek saja kirimkan balik ke belakang. Kuasa sepenuhnya dia kembali ke tempat Dembele lagi, angkat penuh gawang, tidak jadi gerak tembus sejenak. Tetapi kali ini terjadi perebutan dia dengan pemain nomor 14 dari Prancis Akbar dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Namun serangan kembali dibangun pemain-pemain Prancis dengan kostum biru-biru. Balik-balik lagi dan pendek saja umpan ke dalam kotak penalti berbahaya. Klub yang terjadi di sana akhirnya ditunjuk saya lepas jemakan puluh kawan kali satu tembakan yang dilepaskan oleh Mbappe tadi masih melambung ataupun melenceng di sebelah kiri tiang gawang Ahmad Basir. Dengan demikian saudara-saudara nampaknya hanya menghasilkan out gawang, tendangan gawang untuk kesebelasan Irak dan kedudukan masih tetap 0-0 alias kacamata hingga menit ke-8 babak yang pertama. Tendangan gawang nampaknya segera dilakukan oleh Zaid Tahsen bek kiri dari kesebelasan Irak ini. Pendek saja berikan kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Dengan kostum oranye berlengan panjang langsung kirimkan ke depan. Gagal serangannya. Kandas lagi ke Manu Kone. Kone mencoba menggiring bola di lingkaran tengah. Melebar ke sektor kanan. Kepada pemain nomor punggung 5. Cepat menggiring bola dia. Merangsek ke jantung pertahanan Prancis. Tetapi kali ini serangannya kurang sempurna. Dan akhirnya kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Irak. Kini Irak mencoba membangun serangan. Dari bawah dia menyebabkan tekanan saudara-saudara. Namun salah umpannya King Trobos yang langsung ke kotak penalti tetapi tidak ada kawan di sana yang ada lawan sehingga dengan demikian selamatlah gawang Prancis dan belum berubah kedudukan saudara-saudara masih tetap 0-0. Kini Prancis mencoba melakukan tekanan tetapi bolanya terlalu cepat laju bolanya dan akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Irak yang dengan kostum putih-putih ini nampaknya langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basil permainkan bola tenang-tenang saja dia. Kebersamaan dikirimkan sementara 3 pemain Prancis berada di kotak penalti langsung tenang sudah ke depan yang ditutup oleh Aiman Hussein tetapi dia tidak ada kawan di sana. Kuasa sebelumnya oleh Lukas kiri kotak terletik sementara dia kemudian kepada Dembele terus melewati 3.5 sudah umpan ke sektor kanan pertahanan kesebelasan Irak. Di sektor belakang kanan masih permainkan bola dia dibayang-bayangi 3 pemain Irak namun akhir tarik ke belakang lagi kerjasama dengan Jules Konde ataupun kepada rekannya di sana. Kami lihat ada pemain Manu Kone yang coba mengirim bola di sektor lingkar tengah daerah Irak umpan ke sektor kiri. Kuasa sebelumnya dibayang-bayangi 2 pemain Irak dan bermain tarik ke belakang lagi mencoba memancing pemain-pemain Irak untuk maju ke depan dan kini satu serangan balik dibangun lagi cepat kepada Dembele yang menepati posisi gelandang kanan pertahanan kesebelasan Irak. Berikan Dembele lagi angkat kemulkawan tidak ada kawan di sana terjadi perebutan ada di situ Kone gerak tembus tangga tahan dengan angkat melebar ke sektor kanan lepas tembakan umpan terobosan saudara-saudara sayang saudara umpannya terlalu kandas terlalu cepat dan akhirnya disabu saja bola tadi oleh pemain belakang Zaid Sahsen bek kanan dari kesebelasan Irak ini. Gagal serangannya dibangun pemain-pemain Prancis namun kini kembali lagi terus mencoba menggulung pertahanan Irak di babak yang pertama ini melakukan tekanan-tekanan yang sangat berbahaya umpan ke sektor kiri yang dituju adalah di sana kami lihat ada Konde tadi ke belakang dia kerjasama lagi dengan Manu Kone kirimkan pendek tetapi kali ini datang lagi pemain belakang Irak langsung sirpus kepada penjaga gawang Ahmad Basir kendal sudah ke depan yang dituju adalah Ibrahim Bayes umpan ke depan terobosan yang dikejar tidak boleh bukan Jaden Iqbal tetapi berhasil dia menusuk tahu tetapi kali ini baik-baik dan penjaga gawang Prancis ini dengan cekatan dia langsung keluar dari sarangnya menyapu bola keluar lapangan pertandingan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Irak. Di sektor kiri warganya sendiri sudah lakukan pendek saja kirimkan pendek ke belakang kepada Akam Hasim berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basir kepada Akam Hasim lagi ketakar di sementara dia bayang-bayang lebih membeli tadi ke belakang lagi kepada penjaga gawang Ahmad Basir kirimkan ke tengah kepada Hussein Ali gelandang tengah ini masih permainkan bola dia dan kini Irak mencoba serangan tendang sudah ke depannya adalah Anu Almari sana terjadi perebutan di dekat lingkaran tengah daerah Prancis luarlah penjaga gawang Mike
9: Vietnam langsung kirimkan ke sektor kiri, mencoba menggiring bola. Ada Dawes di sana, pelatih Musenaknya tarik lagi ke belakang. Kiri Prancis kuasa bola sebelumnya, masih garis jat sendiri, melebar lagi ke sektor kanan, kirimkan tengah. Dia kini sudah merangsuk untuk pertahanan Irak, kirimkan bola pendek kepada Dembele. Dembele umpan ke depan, terjadi perebutan, angkat mudah tidak jadi. Pelatih Musenaknya masih berputar-putar. Dembele tarik lagi ke belakang, datang lagi serangan dari pemain-pemain Prancis. Dari sana kami lihat Dayot umpama Cheno mencoba menggiring bola, melebar ke sektor kanan, berikan bola pendek kepada Kylian Mbappe ataupun Kylian Manukone yang maju ke depan ini. Akhirnya bola kanas lagi Irak, dorong saja bola, namun kini batal lagi serangan. Ada Konde di situ mencoba menarik belakang, berikan bola pendek tepat dia, melihat tiga garis tengah sudah kerjasama lagi dengan William Saliba. Saliba melebar ke sana, berikan kepada Dembele. Dembele gas coba kotak segera, mendekat dari kotak penalti, banyak pemain-pemain umur kita kembali. Ada Mbappe isi, berikan bola, angkat bulgaran, lepas, berhasil ditahan, namun kini masih Prancis pas sebelumnya. Tetapi ada pemain-pemain Irak di sana, langsung saja sapu keluar kontak penalti, tetapi tidak ada kawan. Yang ada lawan akhirnya bola kandas lagi ke pemain Prancis, melakukan tekanan lagi, berikan kepada Konde, mencoba merasuk ke jantung pertahanan lawan, masih di negara tengah Irak. Kita tadi sebentar dia tadi ke belakang lagi, berikan kepada Dembele ataupun juga rekannya di sana, melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Irak, berputar-putar. Ada Mbappe, Mbappe gerak Musenaknya, dibayang-bayangi pemain Irak, angkat penundang, tidak jadi. Gerak Musenaknya, mulai kembali, lepas, tembakan Kulto, berhasil dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Irak. Namun kini gempuran-gempuran yang dibangun oleh pemain-pemain Prancis memang cukup membahayakan, karena memang hampir seluruh pemain Prancis saat ini berada di daerah Irak. Kita nantikan kembali serangan, ada di struktur Mbappe dari sektor beki, berikan umpan pendek saja, dia berhasil menyusun ke dalam, lepas, tembakan Kulto, masuk saudara-saudara. Kylian Mbappe berhasil mencetakkan gol dengan sempurna saudara-saudara, memanfaatkan umpan yang dilakukan pemain depan Prancis tadi dan melihat posisi agak kosong, dengan kaki kiri Mbappe langsung menentek bola dengan tendangan yang sangat membahayakan, dan mencoba penjaga gawang Ahmad Basir menyelamatkan gawang, tetapi tidak mampu saudara, dan bola akhirnya tembus menggetarkan jala gawang Irak dan berubahlah menjadi 1-0 untuk keunggulan Prancis. Dan gol ini tercipta pada menit ke-14 babak yang pertama saudara-saudara, setelah tadi pemain Mbappe mengepakkan umpan pemain yang cukup berbahaya ini. Memang kita kenal Mbappe adalah salah seorang pemain yang sangat potensial dalam melakukan ataupun melahirkan gol-gol, sehingga dengan demikian tembakan Mbappe tadi memang agak sulit diselamatkan oleh penjaga gawang Ahmad Basir. Meskipun tadi Ahmad Basir masih sempat menyentuh bola, tetapi memang posisi Ahmad Basir sedikit agak ke kiri, sementara bola tadi disontek ke kanan. Mau tidak mau bergetarlah jala gawang kesebelasan Irak, dan sekaligus merobas kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Blues, kesebelasan Prancis. Dengan demikian saat ini kami kira pemain-pemain Irak mau tidak mau memang harus mengakui kepiawaian Mbappe dalam melakukan memanfaatkan umpan rekannya ataupun melakukan gol ataupun menciptakan gol ke gawang lawan. Ya, kita nantikan kini satu keserangan dibangun Prancis lagi, mencoba lakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Irak, namun kali ini tidak ada satupun pemain Irak yang berada di sana. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Prancis, mencoba menggiring bola dia, memasuki daerah lawan di lingkaran tengah kini. Ada di sana kami lihat pemain belakang Prancis yang mencoba menggiring bola, Lucas Digna ataupun Ousmane Dembele, kirimkan bola pendek saja, cepatnya menggiring bola kutak kadik sementara, melihat tiga setengah sudah merobot sektor kiri pertahanan Irak, umpan ke depan, tetapi kali ini terjadi perebutan dengan pemain Irak, namun masih dikuasai pemain Prancis. Tetapi kali ini ada di sana kami lihat pemain Ibrahim Bayos yang turun ke bola, langsung kirimkan bola ke depan, tetapi salah umpannya, diserobot lagi dari belakang. Ada Kone, Kone kirimkan lagi pendek kepada Dembele atau rekannya, masih bermain bola di sektor sebelah kiri daerah pertahanan Irak, mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Mercas Doski. Doski langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basir. Ahmad Basir teruskan bola pendek ke bek kiri dari Tahsen. Tahsen mencoba pertekanan, mencoba mengirim bolanya mendekati kotak penalti, umpan masuknya kepada Amir Alamari atau Zaidan Iqbal, tetapi sayang, seribu sayang, bola tadi lebih dulu ke arah pemain-pemain Prancis dan langsung diselamatkan bola. Dengan demikian saudara Begar, belum merubah kedudukan, masih tetap unggul Prancis 1-0 atas Irak. Dan kini coba Irak melakukan tekanan kotak lagi, berbahaya. keluarlah saudara-saudara, jaga gawang Mike Magnin keluar dari sarangnya. Meskipun di sana kami lihat Aiman Hussein mencoba mendekati bola, tetapi lebih dulu bola tadi berada di arah penjaga gawang Mike Magnin. Demikian selamatlah gawang Prancis, masih unggul 1-0 melalui gol Mbappe pada babak yang pertama ini pada pertandingan Asian Group Piala Dunia 2026. Baiklah saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah berlangsung 17 menit 12 detik.
7: Ya, kali ini Prancis coba lagi membangun serangan dari sebelah kanan, arahkan kali ini ke pemain nomor 11 Michael Olise, dorong kali ini dengan kaki kirinya, coba bermain 1-2 kali ini sama Kone, umpan ke tengah, maksudnya tadi Mbappe, tapi diusir dengan baik oleh Matias Doski tadi. Bola terus melambung, kali ini jatuh di kaki dari pemain dari tim Prancis, sodorkan lagi kepada Rabiot, arahkan, coba ke sebelah kanan, dorong kali ini Dembele, dorong ke depan, maksudnya tadi membelah pertahanan dari tim Irak kali ini membangun serangan kembali dari Ibrahim Baez, tetapi sayang sekali tadi pergerakan yang dilakukan oleh pemain nomor 23 Matias Doski harus dijatuhkan oleh Rabiot karena memang berpotensi membangun serangan balik dengan cepat tadi. Rabiot, pemain asal AC Milan yang juga mantan pemain dari Juventus ini, kali ini Irak dari belakang kembali, Akam Hasin geser lagi ke sebelah kiri, maksudnya bermain 1-2 tadi, tapi umpan lagi ke sebelah kanan, melebar kali ini para pemain dari tim Irak. Zaid Tahsin bermain lagi kali ini, Akam Hasin dengan rambut gorongnya yang dikuncir, arahkan kali ini ke pemain nomor 16 Al-Amin, borongkan lagi ke tengah, masih bermain 1-2 dari pertahanannya sendiri kali ini para pemain dari Irak, masih menunggu untuk keluar tadi pemain dari Prancis, arahkan lagi ke sebelah kanan Zaid Tahsin, masih mencari kawan, umpan lambung ke depan yang dituju tadi, maksudnya tadi Aiman Hussein, sayang kontrol yang dilakukan pemain dari Al-Karma ini, lepas, jatuh kali ini kepada pemain dari Prancis, kali ini ke sebelah kiri, masih ada Mbappe melewati satu pemain, dalam kotak penalti, masih kali ini pemain dari Prancis, Mbappe coba lagi, maksudnya tadi bukan Mbappe, tapi kali ini ada lagi satu pemain dari Prancis, namun dorong lagi ke tengah tadi pemain nomor 5 dari tim Prancis, sehingga aman lagi gawang dari Irak. Sayang sekali penyerangan yang dilakukan bertubi-tubi bagi timnas Prancis. Rabiot kali ini dari tengah, arahkan ke sebelah kanan, geser lagi terus ke sebelah kanan lagi Konde, dorong kali ini kepada Dembele, umpan ke dalam kotak penalti ke sebelah kanan tadi, maksudnya yang tujuh adalah Jules Konde. Sayang memang umpan yang dilakukan tidak mengarah dan terlalu deras, sehingga hasilkan saja tendangan gawang bagi tim Irak yang digawangi oleh Ahmed Basil dengan kepala plontosnya. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan oleh pemain Irak di menit, masuki menit 20 ini. Kali ini Irak coba lagi dari belakang, Akam Hasin back pass jauh kali ini kepada Ahmed Basil, sodorkan lagi ke sebelah kanan, yang dituju adalah pemain lainnya Hussein Ali, direbut tadi oleh pemain Prancis, jatuh kali ini kepada pemain nomor 6 dari Prancis, Manu Kone, namun kali ini dicuri oleh anak-anak dari Irak, coba tadi berduel para pemain Irak dan juga Prancis, jatuh kepada Kone lagi, kali ini dorong ke depan, maksudnya tadi mengarahkan kepada Mbappe, tapi di

0: Mbappe, tapi jatuh lagi kali ini kepada pemain nomor 5 Jules Kone. Umpan ke sebelah kanan kepada Dembele, masukin lagi kotak penalti, dihadang dengan baik tadi pergerakannya oleh pemain dari Ibrahim Baez. Umpan ke depan, dorong lagi kali ini, coba menetralisir yang diarah tadi hampir saja pemain nomor 8 Ibrahim Baez, namun lepas lagi serangan yang dilakukan oleh tim dari Irak. Dari tengah kali ini Prancis menuai Kone, masih bekerja sama ke sebelah kanan kali ini bersama Dembele, ke tengah lagi kepada Kone, umpan lagi kepada Rabiot, masih kali ini terus mengitari ke sebelah kiri kali ini kepada Barcola, masih Barcola melewati satu pemain dari Irak, ke Rabiot lagi kali ini, Rabiot mendorong sedikit kepada Barcola, kali ini memasukkan tapi nanti tendangan kaki kanan, oh tidak jadi, tapi lagi-lagi kesigapan dari Zidane Iqbala ataupun satu pemain tadi Akram Hashim mampu menetralisir penyerangan dari tim Prancis kali ini. Dari sebelah kiri masih para pemain Prancis mencoba membangun serangan lagi, coba ke sebelah kanan, arahkan kepada pemain nomor 4 Dayot Upamecano, umpan ke sebelah kanan kepada Dembele, kali ini Dembele umpan ke kanan, kaki kiri melengkung, masih tadi yang dituju adalah posisi dari kapten kesebelasan Kylian Mbappe, tetapi umpan dari pemain nomor 7 ini Osman Dembele tidak mampu menyasar pergerakan yang liar tadi dari tim ataupun Kylian Mbappe, dan waktu ataupun wasit asal Kanada yakni Drew Fischer menyatakan hydration break untuk sementara. Dan Bung Nova, gol tadi mengejutkan juga nih pemain Irak, terutama golnya memang cantik sekali, bagaimana pergerakan Mbappe yang tadi digadang-gadang ingin juga mengejar Messi nih Bung.
1: Ya, itu tadi gol dari Kylian Mbappe, dia diberi ruang ya. Kalau memberi ruang untuk Mbappe sama juga ini memberi gol gratis buat Mbappe ya. Tadi setelah 6 shot Prancis baru bisa mencetak satu gol, tapi memang tadi di 8 sampai 9 menit pertama Irak masih memberikan perlawanan, Irak masih bisa melepaskan bola ke kotak penalti, tapi setelah itu pertandingan berjalan seperti satu arah, one way traffic begitu. Jadi Prancis bisa menyerang lewat sisi kanan, sisi kiri, tengah ataupun central half. Jadi ya, gol tadi, gol yang dicetak Mbappe adalah sebuah hasil dari serangan kolektif Le Bleu yang ini menandakan bahwa Prancis kian layak nih dijagokan oleh pecinta sepak bola untuk menjadi juara dunia 2026.
0: Ya, kalau melihat juga pertahanan tinggi juga dilakukan oleh Prancis, bahkan Dayot Upamecano ini sampai maju juga nih ke pertahanan dari tim Irak.
1: Iya, karena Irak ini sama sekali tidak diberi ruang untuk menyerang ya. Irak sebenarnya mau menyerang tapi jalur passingnya ditutup, kemudian kalah jumlah orang ketika dia mau menyerang. Jadi memang sungguh sulit bagi Irak untuk masuk melebihi garis tengah, karena memang pemain-pemain Irak tadi fokus di lini belakang untuk mengantisipasi pergerakan-pergerakan Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Kylian Mbappe. Tadi memang pemain-pemain Prancis tidak sempurna-sempurna amat begitu ya. Ada kesalahan umpan, ada kegagalan dalam mendribbling bola, tetapi kesalahan Prancis itu tidak bisa dimaksimalkan oleh pemain-pemain Irak. Tapi sepertinya di hydration break ini pelatih Graham Arnold memberikan suntikan motivasi kepada pemain-pemainnya agar Ayman Hussein dan kawan-kawan tidak inferior menghadapi Prancis gitu.
0: Tapi apa yang harus dilakukan oleh Ayman Hussein, karena memang dia seperti terkungkung bahkan membantu pertahanan.
1: Ya, ini pemain Irak mungkin harus mendapat kepercayaan diri ketika mereka menguasai bola. Mereka harus lebih sabar, mereka tidak boleh asal melepas bola ya, karena ketika memberikan umpan-umpan panjang, otomatis Prancis akan mudah untuk merebut bola itu kembali.
0: Ya, sejauh ini langsung pergantian pemain dilakukan. Pemain yang disebut tadi Ayman Hussein langsung digantikan oleh pemain nomor 9 Al Hamadi. Ini langsung dijawab
1: ya. Mungkin Graham Arnold membutuhkan pemain yang juga lebih fresh ya, karena memang Ayman Hussein ini sudah lebih senior, sudah lebih tua begitu, umurnya 30, sementara pemain penggantinya ini Ali Alhamadi masih berusia 24 tahun. Jadi mungkin Ali Alhamadi juga akan membantu lini pertahanan, tapi juga akan dipaksa untuk menyerang.
0: Ya, kita nantikan di menit 25 kali ini, masih tertinggal Irak dari Prancis dengan skor 1-0, gol dicetak oleh Kylian Mbappe, tendangan gawang kali ini akan dilakukan

0: dilakukan oleh Ahmad Basil dari belakang dengan jersinya berwarna orange kali ini. Tendang kaki kiri Ahmad Basil melingkar ataupun melewati garis tengah kali ini. Disundul tadi oleh Rabiot, jatuh kali ini kepada Kylian Mbappe. Diusir ataupun diambil tadi oleh pemain tengah ini Amir Almari. Kali ini dari belakang lagi Akam Hashim, masih para pemain dari tim Irak mencoba mencari penyerang baru mereka kali ini. Umpan ke depan berbahaya kali ini menusuk dari sebelah kanan. Pemain nomor 11 ini Ahmed Kasim balik lagi ke belakang kepada pemain yang baru masuk dengan kaki kiri tadi maksudnya Alhamdi, tapi lagi-lagi terbentur oleh barisan pertahanan dari Prancis. Sektor tengah kali ini Irak geser lagi ke sebelah kiri kepada Marcus Doki. Umpan lagi kali ini masih bermain-main terus di pertahanannya, mencari cara para pemain Irak ini untuk bisa membobol gawang dari tim Prancis. Arahkan ke sebelah kiri pemain nomor 14 Zidane Iqbal ke tengah lagi kali ini, bermain 1-2 kali ini Iqbal, coba umpan ke tengah Hamdi lari kali ini, hampir lolos tapi kali ini masih ada penjagaan dari tim Irak dari sebelah kiri, coba lagi para pemain dari Irak, terus merangsak coba ke sebelah kiri, pemain nomor 23 Doski kali ini umpan ke depan tapi nanti melengkung, ada sundulan tadi, sedikit saja memang pemain yang baru masuk ini Alhamdi masih tadi berduel dengan pemain Prancis William Saliba, tetapi memang duelnya dimenangkan oleh Saliba, bahkan bola terkena kepalanya sendiri dari Hamdi tadi Hamadi, sehingga tendangan gawang lagi bagi tim dari Prancis kali ini sudah dilakukan cepat tadi Mike Nelan, pemain AC Milan, ke sebelah kanan kepada Dayot Upamecano, dorong lagi ke depan, yang dituju adalah tadi ataupun satu pemain dari Mikel Olise, kalahkan lagi tadi tetapi dibuang dengan baik oleh Doski, hasilkan saja lemparan ke dalam kembali bagi tim Prancis memasuki menit ke-27 ini. Stadion Philadelphia yang memang dipenuhi oleh pendukung dari kedua kesebelasan, arahkan tadi lempar ke dalam Jules Konde, balikan lagi kepada William Saliba, pemain Arsenal ini, dorong lagi ke sebelah kiri kan Rabiot, masih Rabiot dengan rambutnya dikuncir ke sebelah kanan maksudnya tadi sama Dembele, lagi-lagi para pemain Prancis coba lagi membuild up serangan dari sebelah kanan, Dayot Upamecano yang jauh kali ini membantu serangan, dorong kami kepada Dembele, back pass lagi ataupun William Saliba, sebelah kiri kali ini alirkan melalui Lucas Digne, masih Lucas Digne umpan ke dalam kotak penalti yang dimaksud tadi Bradley Barcola, sayang sekali memang umpannya terlalu deras sehingga membuat lagi tendangan gawang bagi tim dari Irak. Ahmed Basil cepat dilakukan, bermain 1-2 kali ini kepada Doski dari sebelah kiri, Doski terbentur satu pemain dari Prancis tadi, alih-alih tadi ingin mengejar atau pun menguasai bola, tetapi nomor 14 yang ini mampu mengontrol bola lagi Zidane Iqbal dari sebelah kiri, dekati satu pemain dari Prancis tadi, maksudnya umpan ke depan dihadang dengan baik tadi Manuel Kone, hasilkan lagi lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri pertahanan dari tim Irak. Doski kali ini angkat kedua tangan, siapa yang tuju Doski, dekat kali ini kepada Iqbal, balikan ke depan yang dimaksud tadi Alhamdi, kali ini berduel para pemain dari tim Irak, masih dari sebelah kanan, dorong lagi ke sebelah kanan dibantu oleh Zadi Ismail, ke sebelah kanan kepada Ahmed Kasim masih ataupun Hussein Ali, kali ini bermain 1-2 masih terus para pemain Irak dari sebelah kanan, cobalah umpan ke dalam kotak penalti, sayang sekali masih terbentur oleh Lucas Digne, pembacaan yang baik tadi dari pemain Aston Villa ini membuat kali ini peluang bagi tim Irak dari tendangan sudut sebelah kiri gawang dari Mike Nahan akan diambil oleh pemain Irak. Siapakah gerangan kita nantikan, karena memang 5 pemain Irak berada di dalam kotak penalti termasuk Zidane Iqbal. Kita nantikan Alhamdi juga berada di dalam kotak penalti. Sementara peluit terdengar dari wasit Drew Fisher akan diambil oleh pemain nomor 16 tadi Amir Almari. Kita nantikan dengan tendangan kirinya Almari dari sebelah kiri gawang dari Magnian, sudah ancang-ancang mundur beberapa langkah, menatap tajam ke dalam kotak penalti. Kita nantikan Almari, peluit sudah dibunyikan, memberikan kode kali ini Almari, umpan ke dalam kotak penalti melengkung, masih melewati beberapa pemain dari Irak, tetapi bola belum keluar, diusir kali ini oleh Manu Kone, hasilkan justru lemparan ke dalam bagi tim Perancis dari sebelah kanan memasuki menit ke-30 ini. Masih skor 1-0 bagi tim Perancis. Gol dicetak oleh Kylian Mbappe. Conde kali ini dengan gambut gimbalnya coba arahkan ke depan, jauh melambung kepada Rabiot, tetapi di heading tadi oleh Doski, jatuh kali ini kepada pemain nomor 11 Ahmed Kasim. Oh, salah pengertian tadi sehingga lepas lagi penyerangan yang dilakukan oleh tim dari Perancis. Kali ini arahkan ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, umpan lagi ke sebelah kiri kepada Barcole. Masih ada Dembele kali ini, kuasai pun bersama Kylian Mbappe yang turun cukup jauh kali ini, umpan ke dalam kotak penalti ke depan, berbahaya satu pemain dari Perancis kali ini lolos tadi, hampir saja Bradley Barcola justru ke belakang lagi kali ini, Kylian Mbappe arahkan kepada Dembele, Dembele ke ngokang, tidak jadi, justru oper ke sebelah kiri lagi kepada Barcola, masih Barcola, masih kali ini kepada Dembele, dibantu kali ini ke sebelah kiri, oh masih terus mengotak-atik dia, arahkan kepada Lucas Digne, dihadapi satu pemain dari tim Irak, bermain satu udah kepada Kylian Mbappe, tendangan, tapi lagi-lagi dihadang barisan pertahanan dari Irak, balik lagi kepada Lucas Digne kali ini, dari sebelah kiri, Rabiot dorong lagi, maksudnya tadi umpan tapi tidak jadi, terhenti tadi pergerakannya ataupun bolanya oleh pemain nomor 4 Zaid Tahsin, diusir lagi jauh kali ini keluar ataupun dari pertahanan Irak, jatuh kali ini kepada Dayot Upamecano, masih Dayot umpan lagi ke sebelah kiri kepada Manu Kone, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, dikejar tadi oleh satu pemain dari Irak, masih kali ini Manu Kone bermain 1-2 bersama Michael Olise, dorong lagi kali ini, masih para pemain dari Perancis dari tengah, Michael Olise pada Kone kali ini, membantu lagi serangan ke sebelah kiri lagi kepada Bradley Barcola, bermain-main kali ini Lucas Digne, masih dari sebelah kiri penyerangan tim dari Perancis terus mencari celah kali ini dari sebelah kiri, Barcola arahkan ke tengah kepada Kone kali ini, Kone menggiring bola kali ini dan tengah lagi bermaksud bermain satu dan Olise bersama Mbappe tadi, tapi sayang bola kali ini dikuasai penuh dari Lucas Digne, umpan kaki kiri melengkung, masih terdapat tadi pemain Irak dengan santai tadi Doski mengoper dengan kepala ke belakang dan membuat tenang lagi pertahanan dari tim Irak. Ahmed Basil kuasai penuh kali ini, masih menggiring bola di kotak penalti, kiper dari Irak yang memiliki kepala pelontos ini masih terus memberikan instruksi agar para pemainnya lebih mendekati kali ini, masih Ahmed Basil tidak mau terburu-buru, arahkan ke kanan Zaid Tahsin. Irak kali ini back pass lagi jauh kepada Ahmed Basil, kemana gerangannya akan tuju, umpan kaki kiri ke depan, dimaksud tadi Ahmed Kasim bermain duel tadi bersama pemain Prancis, tetapi dicuri kali ini lagi Leo Kone, Olise dorong lagi ke sebelah kiri, bermain 1-2 tadi maksudnya Bra ataupun Barcola, tapi kontrol Barcola tidak bisa mengamankan bola lebih dekat kepada Ahmed Basil, masih Ahmed Basil kiper pemain nomor 22 ini, coba tendang melambung, arahkan ke sebelah kanannya, jatuh kali ini pada pemain tadi maksudnya pemain yang baru masuk Al Hamadi, tapi dikuasai lagi oleh anak-anak dari Prancis kali ini, pasukan Didier Deschamps kali ini, Rabiot dari sebelah kiri, umpan kali ini bersama Barcola, bermain 1-2 sama Rabiot kali ini, dihadang satu pemain dari tim Irak, mampu kali tadi Ahmad Kasem mengamankan lagi serangan dari sebelah kiri, tapi kali ini jatuh kepada Michael Olise Prancis, kali ini di depan pemain ataupun kotak penalti dari tim Irak, oh kuasai baik dari oleh Dembele, melewati satu pemain, sayang sekali pemain tadi Dembele mampu ataupun kontrol yang dilakukan oleh Ousmane Dembele pemain PSG ini terlalu deras sehingga keluar dari permainan, sehingga lemparan ke dalam kali ini untuk tim Irak cepat Doski, back pass lagi jauh kepada Akam Hasim, kasih kali ini coba lagi melewati satu tadi pergerakan dari Dembele, baik sekali tadi Hasim, kali ini Doski bermain lagi 1-2 ataupun pemain nomor 14 Zidan Iqbal melihat dia umpan lagi ke depan yang masuk adalah pemain 86 Ibrahim Bayes, terhenti tadi pergerakannya oleh Kone dan membuat wasit memberikan kartu ataupun maksud kami memberikan lemparan ke dalam bagi tim Prancis dari sebelah kanan, hingga menit ke-35 ini skor masih 1-0 bagi Prancis dan Irak masih tertinggal. Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang pertama, nampaknya Perancis terus mencoba menggempur pertahanan Irak. Sebaliknya Irak sekali-sekali juga melancarkan serangan yang membahayakan gawang Perancis. Namun hingga saat ini Perancis masih leading, masih unggul dalam penguasaan bola dan terus mengepung pertahanan Irak. Ini serangan dibangun pemain-pemain Perancis dari sektor sebelah kanan pertahanan Irak. Ada di sana kami lihat Lucas Digne. Digne kirimkan pendek saja kepada Barcola, kembali kepada Digne lagi. Masih mencoba melewati dua pemain Irak yang berada di sektor sebelah kanan, namun kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Irak nampaknya dari sektor sebelah kanan daerahnya sendiri. Siapakah yang melakukan lemparan ke dalam? Dan kami lihat nampaknya pemain nomor punggung 3 yaitu Hussein Ali, pemain tengah atau pemain belakang gelandang tengah ini yang akan melakukan lemparan ke dalam. Ya, masih mencari kawan kepada siapa yang dikirimkan Hussein Ali. Sementara dua pemain Prancis berada di sana membayang-bayang lempar ke bola ini. Langsung sudah ke depan yang dituju adalah Zaidan Iqbal. Terjadi perebutan di sana. Kita akui sebentar dia. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Irak, masih tarik lagi ke tengah. Cepat menggiring bola dia. Merasa ke dalam pertahanan Prancis, mencoba melakukan tekanan. Melebar ke sektor kiri. Cepatnya menggiring bola. Ada Dosti di situ. Di sektor kanan pertahanan Prancis. Berputar-putar dia. Dibayang-bayangi dari belakang saudara-saudara oleh Kone. Namun kali ini jauh tarik ke belakang. Bekerja sama dengan Ibrahim Bayes yang turun ke bawah. Ataupun bekerja sama dengan Hussein Ali. Atau juga Said Ismail. Masih memainkan bola dia. Mencoba melihat tiga garis tengah sudah. Masuk ke daerah Prancis. Tarik lagi ke belakang. Coba memburu bola. Ada di sana kami lihat Said Ismail. Umpan pada ke sektor kiri. Mencoba melihat dua pemain melewati garis tengah sudah. Kembalikan lagi bola pendek saja kepada Zaidan Iqbal. Iqbal mencoba tarik ke belakang. Dibayangi dua pemain Prancis umpan ke depan. Namun masih bermain santai taktis kali dia. Mencoba memancing pemain-pemain Prancis. Berarti musnah dia angkat ke tengah. Oh, tidak ada kawan di sana. Lihat serangan dari belakang. Mencoba mengirim bola. Pemain yang bermusnah pertandingan di babak yang ini yaitu Alhamdi. Tapi kali ini salah umpannya. Serangan balik berbahaya dari Prancis. Mengirim bola. Cepat melihat segala sudah. Berikan balik kepada Mbappe ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada pemain Mikael Olise. Tetapi untung saja pada pemain Irak di belakangnya. Dan langsung menjapu bersih bola keluar kotak penalti. Bahkan menjejakkan 8 pertandingan. Dengan demikian saudara-saudara negara masih tetap 1-0 Prancis. Dan bersama dengan itu kami lihat stadion Philadelphia ini diwarnai dengan hujan yang cukup deras namun tidak mengganggu jalannya pertandingan. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain Prancis, berikan kepada Dembele di sektor gelandang kiri pertahanan lawan, berikan ketika umpan ke tengah berbahaya, lepas tembakan, oh bolanya masih dihadang oleh pemain Irak umpan ke depan, yang dituju adalah di sana ada Alhamdi ataupun Ahmed Kasim. Salah umpannya kandas lagi di kaki Dayot Upama Ceno. Dia itu mencapreskan berikan lagi kepada Manu Kone. Manu Kone melebar ke sektor kiri, berikan lagi kepada Barcola atau menekannya. Kini menggiring bola masih dekat tengah berbahaya. Ini serangan Perancis, tetapi lagi-lagi berhasil dijinakkan pemain belakang dari Irak ini. Langsung tenang sudah ke depan, melewati 3.5 sudah, tetapi sayang seribu sayang umpan yang tadi dilepaskan pemain belakang Akam Hasim atau Mujahid Hasin. Tidak ada kawan di sana, akhirnya dengan mudah diselamatkan pemain-pemain belakang Irak ini. Masuk pemain Perancis kini membangun serangan, cepat menggiring bola dia, teruskan bola pendek kepada Adrien Rabiot. Rabiot tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Konde. Konde mundur ke belakang jauh dia, kerjasama dengan William Saliba. Saliba angkat ke depan dia, cepat kepada Lucas Digne, kembalikan kepada Saliba lagi ataupun kepada Dayot Famaceno, melebar ke sektor sebelah kiri pertahanan lawan, masih kotak adik sebentar dia, ada lagi di sana Dayot. Dayot mencoba kirim pendek, cepat dia menggiring bola, merasuk ke dalam pertahanan Irak, tetapi kali ini Irak berhasil menjinakkan serangan dari Prancis dan berganti tekanan. Kini Irak mencoba melakukan dari sektor lingkaran tengah, namun kali ini terjatuh, kami lihat Ibrahim Bayes karena mendapat tacklingnya agak keras, namun belum pelanggaran. Berganti kali ini salah umpannya. Prancis berhasil lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh, tetapi sayang melambung tinggi saudara-saudara. Satu tendangan keras dilepaskan pemain Prancis tadi, kami kira tendangan spekulasi saja karena memang jauh ataupun jauh kemungkinan lahirnya gol karena tendangannya terlalu jauh. Dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Prancis atas Irak dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Philadelphia. Kita nantikan kini satu serangan Irak, mencoba serangan main belakang, cepat menggiring bola di sana. Ada Amir Al-Amri ataupun Marcus Doski, tapi salah umpannya dan tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil memberikan pendek ke Said Tahsin, Tahsin kembalikan kepada Basil lagi dan kuasa semuanya. Dasi tendang sudah ke depan,
1: Yang ditunggu siapa kerang di sana ada Ahmed Kasim ataupun Hamadi. Namun terjadi perebutan di lingkaran tengah. Bola kini dikuasai pemain-pemain Prancis. Dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan oleh pemain nomor 14 dari Irak. Ya, dengan demikian tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis setelah pemain nomor 14 tadi yaitu Zidane Iqbal melakukan pelanggaran di depan wasit yang belum bertandingan, dan nampaknya Iqbal menerima dengan kesatria hukuman yang diberikan oleh wasit. Tendangan bebas sudah dilakukan. Kini Prancis mencoba serangan cepat menggiring bola, teruskan kepada Konde, gelandang kanan maju ke depan ini kepada Lele, terbaik kepada Konde lagi, gerak ke Busnatia, tarik ke belakang, ada di sana ke Matthew Kesdigne ataupun Pameceno, masih menggiring bola, kirimkan pendek kepada Barcola, Barcola pendek kepada Mbappe, gerak Busnatia, kutakan sebentar, berhadap dengan jagawan, kelemah tembak, tidak jadi saudara, karena memang tiga pemain Irak tadi mencoba menghadang pemain depan Prancis tadi. Juga demikian, selamatlah gawang Irak dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Prancis atas Irak. Dan kini saudara-saudara terjadi tendangan bebas nampaknya untuk pemain Irak atau tim nasional Irak setelah tadi sempat terjadi pelanggaran di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Ya, kemantikan sudah dilakukan melambungi ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah. Kini Irak mencoba menu serangan, tapi patah lagi di tengah jalan, datang lagi serangan dari belakang, pelawan bantuan dari belakang, cepat menggiring bola dia, teruskan pendek bola cepat, Irak pula merobek sektor sebelah bagian tengah pertahanan Prancis, dan kini terjadi pelanggaran, Al-Hamadi terjatuh, dan tentu saja tendangan bebas untuk Irak dari sektor lingkaran tengah Prancis sudah dilakukan, pendek saja kirimkan bola. Dua pemain Irak mencoba menguasai bola semuanya, mundur ke belakang jauh dia kepada Hussein Ali ataupun Said Ismail. Kuasai bola semuanya, salah umpannya. Untung saja di sana kami lihat ada pemain nomor 23 yaitu Marcus Doski. Doski kirimkan umpan ke depan, tetapi sayang terlalu keras bolanya dan terlalu tajam sehingga gagal diselamatkan pemain-pemain Irak dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Prancis. Nantikan saudara-saudara Begar, apakah Prancis akan berhasil mendarangkan bola ke gawang lawan pada babak yang pertama ini. Nantikan ini Prancis membawa melalui serangan. Ada di sana kami lihat Konde. Konde mencoba kutak kali sementara, tarik lagi ke belakang kepada Dayot Upamecano, umpan ke depan yang dikelola Barcola ataupun Dembele, namun salah umpannya, terjadi perebutan. Nah kali ini kuasai pemain Irak dan tarik saja ke belakang, setibus pada penjaga gawang Ahmad Basir. Ahmad Basir kirimkan ke tengah, kerjasama lagi dia dengan rekan di sana ada Marcus Doski. Pemain belakang sebelah kiri ini pasal bersenya kirimkan ke tengah, cepatnya menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan tapi tidak jadi, tarik kembali mereka sekitar sebelah kanan, ada Said Tahsin, Tahsin kirimkan depan tetapi salah umpannya. Kini Prancis berganti melakukan tekanan, ada Barcola umpan ke tengah, tidak ada kawan, yang ada pemain-pemain Irak kini kuasa sebenarnya ketak kali sundan dia, tarik lagi ke belakang, cepat menggiring bola, masih permainkan bola, pemain-pemain Irak mencoba bertahan untuk melakukan penyelamatan gawangnya yang mendapat gempuran yang cukup bertubi-tubi dari Prancis ini, dan akhirnya mereka tidak akan menyelamatkan setibus pada penjaga gawang Ahmad Basir. Ahmad Basir kirimkan saja pendek sudah pada Said Tahsin, tekanan yang maju ke depan ini, baik-baik belakang, mundur lagi jauh ke belakang dia kepada Doski ataupun rekannya di sana, masih permainkan bola, cepat menggiring bola saudara-saudara, mencoba melatih dua pemain Prancis tetapi gagal, lagi-lagi tarik lagi ke belakang, masih permainkan bola, memancing pemain Prancis, sodorkan bola pendek, tarik lagi ke belakang kepada Tahsin lagi, sementara ada Barcola di sana, akhirnya berikan lagi ke belakang saudara-saudara, mencoba mengulur-ulur permainan ini. Kami lihat pemain Irak mencoba melakukan tekanan, walaupun memang agak sulit kami kira karena memang pertahanan Prancis begitu alot, begitu ketat, sudah cinta bisa mampu mencoba mendekati darah kotak penalti lawan. Kali ini terjadi pelanggaran saudara-saudara yang dilakukan pemain belakang Manukoni terhadap pemain depan Prancis. Kelihatannya pasti kelihatan agak kesakitan pemain Prancis ini, maksudnya pemain Irak ini yaitu Al-Hamadi. Dan memang setelah menggantikan Aiman Hussein, serangan-serangan Irak sedikit mulai terlihat di babak yang pertama menjelang menit akhir pertandingan ini. Keputusan Graham Arnold untuk menggantikan Aiman Hussein oleh Al-Hamadi ini memang membuahkan hasil, merubah warna permainan ataupun serangan-serangan yang dibangun Irak sedikit agak membahayakan gawang lawan, yakni tendangan bebas untuk Irak. Bola dihadapi oleh Al-Hamadi ataupun Zidan Akbal, Iqbal maksud kami, dan tendangan pun sudah segera dilakukan. Kita lihat penjaga gawang Haik Magnan sudah bersiap jadi istar gawangnya, terjadi pagar bersih kebansir langsung ke gawang. Kok buat terjadi ke gawang? Oh, kali ini patah di tengah jalan, disabu saja tadi bola tadi oleh pemain belakang Perancis, yaitu Dayot Obama Chin ataupun Lucas Digne, keluar kotak penalti dan dikuasai sebenarnya kini oleh pemain-pemain Irak, dan cuci bos kepada penjaga gawang Ahmad Basir. Ahmad Basir berikan saja pendek, saudara-saudara, pada rekannya yaitu Zidan Akbal, tetapi Zidan Iqbal maksud kami tenang sudah ke depan, coba tenang lagi saya ke sebelah kanan, ada Tahsin di sana mencoba melakukan tekanan, berikan bola pendek saja kepada Husain Ali, mencoba menggiring bola dia merasa ke jantung pertahanan kesebelasan Perancis. Sodetan bola pendek ke depan dia, mencoba melebar ke sektor kiri, tarik lagi ke belakang kepada Akam Hashim. Akam Hashim serka bola pendek dia, kerjasama lagi dekannya, mencoba melakukan tekanan kepada Doski. Doski tarik ke belakang lagi kepada Iqbal, angkat ke sektor sebelah kanan, sebelah kiri pertahanan Perancis yang dituju pemain Amir Al-Amari di sana, tetapi kali ini gagal ataupun Husain Iqbal, dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam dampaknya untuk kesebelasan Perancis. Segera dilakukan oleh Lucas Digne di sektor back kiri pertahanan sendiri ataupun gelandang kiri, sudah dilakukan langsung ke depan, yang dituju adalah Barcola ataupun rekannya Adrian Dembele di sana, tapi kali ini bola patah di kaki pemain-pemain Irak di sektor lingkaran tengah, permainkan bola dia lebih jauh ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Doski. Doski berikan saja tindakan penyelamatan jauh kepada penjaga gawang Ahmad Basir. Sementara pertandingan babak yang pertama ini waktu normal sudah 45 menit dan kini waktu tambahan waktu 3 menit. Perhatikan kembali serangan dibangun pemain-pemain Irak dari sektor sebelah kiri pertahanan Prancis, kutak balik sebentar dia Ibrahim Bayes. Bayes tarik ke belakang, cepat menggiring bola dia, angkat ke gawang, tidak jadi menyentuh Prancis, berliku-liku dia, akhirnya bola patah di tengah jalan dan dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Prancis. Sudah sedang berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Mike Magnan. Magnan langsung panik saja sudah kepada Dayot Upama Ceno. Ceno mencoba menggiring bola cepat dia, mencari kawan yang bebas, masih di area sendiri. Pemain yang bertubuh kekar ini umpan pendek saya kirimkan ke tengah, kerjasama dengan Kone. Kone selesaikan bola pendek kepada Barcola atau menerkannya. Kalian Mbappe mencoba melakukan tekanan lagi di sektor lingkaran tengah, perang sekitar jantung pertahanan kesebelasan Irak, melebar ke sektor kanan. Di sana kami lihat cepat menggiring bola, ada pemain nomor 16 mencoba melakukan tekanan memasuki dalam pertahanan Irak, masih kutak adik sebentar dia, tarik ke belakang kepada Dayot. Dayot permainkan bola cepat, melihat 3.5 sudah selesaikan bola pendek ini. Prancis mencoba menekan di menit-menit terakhir babak yang pertama ini, gerak tibus jinak dia, dua pemain Irak mencoba memaju ke depan, tetapi bolanya kandas lagi dikuasai semua pemain Perancis. Ada Dembele di situ, ya kita nantikan Dembele masuk kuasa semuanya, tarik lagi ke belakang kepada Jules Kounde, ya permainkan dengan taktis sekali, tidak mau mendekati gada kotak penalti pemain-pemain Irak, karena memang kami seluruh pemain Irak turun ke bawah secara-secara untuk menyelamatkan gawangnya, dan kini satu serangan dilakukan oleh pemain Irak, Irak Perancis, dan bersama dengan itu saudara-saudara wasit yang memimpin pertandingan Drew Fisher dari Kanada memberikan peluit panjang, pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Prancis atas Irak dalam pertandingan penyisian grup Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat.
2: Ya, demikian tadi babak pertama jalannya pertandingan antara Prancis dan Irak, di mana Prancis untuk sementara unggul 1-0. Dan untuk membahas jalannya pertandingan di babak pertama, saya akan langsung berbincang dengan pemerhati sepak bola, Bung Nova. Penguasaan bola yang sangat dominan, tetapi kita hanya satu gol ini, Bung Nova.
3: Iya, tadi setelah Prancis cetak gol pada menit ke-14, ya, kemudian terjadi hydration break. Tampaknya memang pemain-pemain Irak mendapatkan instruksi dari pelatih Graham Arnold, dan terlihat tadi bagaimana pertahanan Irak cukup kompak, cukup solid, sehingga tidak ada lagi ruang-ruang yang diberikan untuk pemain-pemain Perancis. Pemain-pemain Perancis bisa saja kutak-atik tadi di sepertiga akhir lapangan, tetapi tidak memiliki peluang yang benar-benar bersih. Jadi selama 45 menit pertama itu di statistik ada 7 tembakan, yeah, yang dilakukan Perancis. Ini 6 diantaranya terjadi sebelum gol. Jadi setelah gol Perancis hanya punya 1 sepakan. Dan itu juga lebih banyak ya off target begitu.
2: Artinya dengan shoot on goal 7 tetapi 6 dicetakkan sebelum terjadinya gol di menit 14. Apakah gol yang diciptakan oleh Mbappe di menit 14 itu memang wajar kalau membaca dari statistik jalannya pertandingan babak pertama ini?
3: Iya, tadi sebelum gol Mbappe ada 6 tembakan dan tembakan Mbappe adalah tembakan ke-6 dan menghasilkan gol. Ya otomatis kalau lebih banyak tembakan akan lebih banyak juga peluang untuk mencetak gol. Dan memang itulah kualitas dari Kylian Mbappe ya. Seorang pembeda, seorang bomber tajam, seorang juru gedor yang hari ini dia memainkan partai ke-100 membela Prancis dan mencetak gol ke-15 di Piala Dunia, seluruh Piala Dunia. Untuk di Piala Dunia kali ini dia sudah mencetak 3 gol, artinya sudah sejajar dengan Dennis Undav dari Jerman dan Jonathan David dari Kanada dan hanya tertinggal 2 gol dari Lionel Messi.
2: Sekuat apa pertahanan Irak kok sampai susah banget ditembus oleh oleh Prancis di babak pertama ini?
3: Prancis punya pemain-pemain dengan kecepatan, Prancis punya pemain-pemain dengan kreativitas, tapi memang permainan pertahanan Irak ini solid karena memang salah satu filosofi permainan Irak yang ditegaskan oleh pelatih Graham Arnold adalah pertahanan yang kolektif, pertahanan yang solid. Jadi tadi formasi ketika bertahan bisa jadi 4-5-1, jadi pemain tengah ini turut membantu pertahanan sehingga Prancis kesulitan untuk menembus blokade-blokade pemain dari Irak. Tapi juga sisi negatifnya bagi Irak adalah dengan sistem yang sangat solid, mereka kesulitan ketika mendapat bola untuk transisi positif. Ketika bola diumpan ke depan, tidak ada orang, jadi kurang ini ya, kurang jumlah orang, jadi itu sulit untuk menembus ke pertahanan Prancis.
2: Ya, dan tidak ada satupun ya tembakan dari Irak ke gawang Prancis ini yang membahayakan ini.
3: Ya, kenapa ini penyebabnya? Ada dua shot, ada tembakan, tapi tidak ada yang on target.
2: On target.
3: Ya, memang kesulitannya tadi mungkin di awal babak pertama, 6-7 menit pertama memang pertandingan berjalan seperti terbuka ya. Irak seperti berani untuk meladeni Prancis yang merupakan runner-up tahun 2022. Setelah itu Prancis lebih banyak menekan, otomatis Irak lebih sibuk bertahan dan ketika mendapatkan bola tidak banyak opsi yang dimiliki. Jadi ya memang sulit ya untuk curi satu gol seperti ketika melawan Norwegia pekan lalu.
2: Ya. Dan kalau melihat dari sisi klasemen ataupun juga pertandingan sebelumnya, Prancis berhasil menang atas Senegal. Apakah memang strategi yang diterapkan Irak sejak awal itu memang bertahan total menghadapi tim seperti Prancis ini, Bung Novan?
3: Kalau dari keterangan pelatih Graham Arnold, dia bilang kalau misalnya dalam pertandingan ini dia tidak akan bermain bertahan, dia akan membawa anak asuhnya untuk berusaha meraih kemenangan. Tetapi memang di lapangan situasinya berbeda. Di lapangan situasinya sulit. Ya memang Irak sudah bermain cukup percaya diri, dia tidak inferior ya. Tapi ketika membutuhkan gol, maka butuh sedikit mungkin perubahan permainan. Kita akan lihat di babak kedua nanti.
2: Ya, ada yang menarik nih, saya perhatikan tadi nih. Dari babak pertama, walaupun penguasaan bola sangat dominan, 54% atau bahkan mungkin 60% ya, itu dikuasai oleh Prancis. Tetapi ujian bagi kiper Irak ini minim.
3: Ya, itu artinya kalau kiper minim bergerak berarti pemain-pemain bertahan dan gelandangnya kerja yang bagus.
2: Iya.
3: Melakukan blok, melakukan upaya-upaya tackle. Dan memang kalau kita lihat di statistik ini pemain-pemain Irak cukup banyak aksi defensifnya. Ali Al-Hamadi, pemain penyerang itu bahkan turut membantu pertahanan. Kemudian ada Mercas Doski, ini cukup sibuk, 4 kali tackle dia lakukan. Dari 7 upaya tackle ada 4 yang berhasil. Kemudian juga Zidane Iqbal dan Zaid Ismail, ini pemain-pemain gelandang tapi ikut turut aktif mengadang serangan-serangan Prancis ya. Ini yang harus dilakukan ya, mau tidak mau ya.
2: Nah, ini baru saja dilihatkan kembali replaynya bagaimana gol Prancis yang diciptakan oleh Mbappe di menit 14 ya. Sedikit di luar kotak penalti, tetapi memang dari sisi kiri pertahanan dari Irak. Nah, Anda melihat gol ini Ini merupakan kerjasama yang baik atau memang skill individu dari seorang Mbappe ini?
3: Iya. Ada umpan dari Michael Olise.
2: Iya.
3: Memang Mbappe punya kualitas finishing yang cukup bagus, tapi ada ruang di situ. Artinya jika ada ruang di situ, maka bisa jadi pemain-pemain Irak tertarik oleh pemain-pemain yang lain gitu. Jadi Mbappe punya ruang yang cukup untuk mengokang gitu, istilahnya tadi Bung Senpi, dan dia bisa mencetak gol.
2: Iya, iya. Tapi Anda melihat tambang ini spesialis Mbappe dalam menciptakan gol dengan menggunakan kaki kiri seperti ini kan ciri khas dia atau bagaimana?
3: Iya betul, ini Mbappe memang pemain yang kanan kiri oke.
2: Kanan kiri oke ini ya.
3: Okay. Pemain yang kalau di pertandingan pertama juga kita ingat bagaimana Mbappe mencetak gol kedua bagi dirinya atau gol ketiga Prancis itu lewat tendangan jarak jauh yang juga spektakuler. Jadi ya memang senjata khas dari seorang juru gedor ya.
2: Iya. Setelah ketertinggalan 1-0 dari Prancis ini, tidak terlihat juga Irak berusaha untuk bermain lebih ofensif. Nah, Anda melihat apakah memang lebih memilih tetap untuk bertahan, mencuri kesempatan, momentum yang baik untuk melakukan counter attack, atau memang tidak ada ruang bagi Irak untuk bisa melakukan serangan-serangan yang kreatif gitu. Gimana?
3: Iya, setelah hydration break tadi, agak sedikit terlihat perbedaan. Pemain-pemain Irak mencoba untuk sabar, untuk mencoba memainkan bola dari kaki ke kaki, tidak hanya sekedar melambungkan bola ke depan, tetapi memang kemudian permasalahannya adalah Prancis ini juga memiliki pertahanan yang solid ya, pemain-pemain yang punya pengalaman di pentas tinggi Eropa. Kemudian ketika bola kembali dikuasai Prancis, maka Irak lagi-lagi mau tidak mau harus sibuk bertahan, dan ketika mendapatkan bola untuk melepaskan bola ke depan tidak ada jumlah orang yang banyak, jadi ya otomatis bola kembali direbut Prancis. Dan itu berulang berkali-kali, sehingga mungkin di babak kedua jika memang Irak ingin mencetak gol harus bermain lebih terbuka, bermain lebih berani.
2: Oke, kita bahas sedikit di babak kedua ini Bung ya. Apa yang harus dilakukan Deschamps untuk Prancis di babak kedua? Apakah memang masih mempertahankan pola permainan seperti ini sehingga berpotensi tetap menang tipis begitu? Bagaimana? Atau seperti apa? Apakah memang ada rotasi pemain yang harus dilakukan oleh Deschamps untuk bisa lebih memiliki potensi gol di babak kedua?
3: Iya, untuk di level Piala Dunia sepertinya Deschamps tidak akan meremehkan lawan. Sejak press conference, Deschamps sudah bilang bahwa Irak adalah kesebelasan yang bagus, dan keunggulan 1-0 ini cukup tipis, jadi masih sangat berisiko jika Prancis selekas puas. Saya pikir Deschamps akan tetap mendorong anak asuhnya untuk mencetak gol lagi di babak kedua untuk menekan pemain-pemain Irak, tetapi untuk melakukan rotasi pemain itu adalah opsi yang juga terbuka, karena Prancis memiliki kedalaman pemain yang cukup bagus ya. Apalagi nanti Prancis pada pertandingan terakhir akan menghadapi Norwegia. Ini big match di grup E. Tentunya Prancis tidak mau kalah menghadapi The Vikings ini ya.
2: Iya, dan nanti Norway baru akan menghadapi Senegal ya. Tapi mungkin nggak ini Desam juga memerintahkan atau meminta pemainnya, ayo dong lebih fokus dalam tembakan gitu kan, kok melebar mulu.
3: Di pertandingan pertama kan melawan Senegal, Prancis tidak mencetak gol, tapi kemudian ada 3 gol tercipta di pertandingan kedua, di babak kedua. Dan ini bukan tidak mungkin akan terjadi ya. Belum lagi Mbappe juga semakin terpicu semangatnya dengan Messi tadi mencetak 2 gol, artinya Messi itu yang mencetak 5 gol. Kemudian juga mungkin sudah dapat atmosfer positif, aura-aura positif setelah tadi mencetak gol, memiliki kepercayaan diri, dan juga pemain-pemain lain juga ingin membuktikan bahwa dirinya layak ada di timnas Prancis.
2: Berarti ini sangat penting bagi Mbappe ya, untuk termotivasi menciptakan gol dan gol dan gol kedepannya ya ini ya. Tapi kalau dari sisi pola permainan, strategi, apakah masih seperti itu, memang Desha nanti akan meminta sektor tengah mereka untuk lebih aktif, atau seperti apa ini? Kira-kira menurut Anda bagaimana?
3: Mungkin
2: tipikal dari seorang Deschamps di waktu mereka mengalami kebuntuan dalam serangan.
3: Deschamps ini lebih pragmatis ya, pelatih yang pragmatis. Mungkin tidak akan banyak meminta pemainnya untuk melakukan dia tidak akan menginstruksikan banyak kepada pemainnya ketika dia berada di pinggir lapangan. Kiranya tidak lebay untuk mengatur pemain di tengah pertandingan nanti. Tapi bisa jadi di ruang ganti saat ini pemain-pemain Perancis sedang mendapat ujangan untuk mungkin bermain lebih cepat, bermain untuk tadi ada Ousmane Dembele yang juga melakukan kesalahan ya. Kebanyakan kutak-atik bola, kebanyakan goreng bola, misalnya. Kemudian bola direbut, kemudian juga ada passing-passing pemain Perancis yang gagal melewati pemain Irak. Bisa jadi fokus memang dibutuhkan pemain Perancis untuk menghadapi Irak. Jadi memang sudah kita lihat di babak pertama tadi bahwa ini bukan pertandingan antara tim yang kualitasnya bumi dan langit ya. Ini sebenarnya kualitasnya tidak jauh beda meskipun mungkin di ranking FIFA agak terpaut sekian puluh peringkat ya. Tapi di atas lapangan semuanya tampak.
2: Bisa terjadi.
3: Dan itu berbeda ya.
2: Pertanyaan pertama Spanyol pun demikian. Portugal juga seperti itu ya. Di luar prediksi semua. Nah untuk Irak, apa yang harus dilakukan Graham Arnold ini untuk di babak kedua?
3: Irak ini mungkin untuk mencetak poin adalah sebuah sejarah ya. Mencetak gol juga sudah mereka lakukan kemarin melawan Korea. Mungkin saat ini targetnya adalah mencetak poin dan mungkin mencetak poin di sini artinya akan menciptakan sebuah eksistensi Irak di pentas Piala Dunia. Saya rasa Irak bisa saja kembali bermain terbuka mengingat yang pertama dia bisa mencetak gol, tapi memang Ayman Hussein striker andalannya tadi cedera ya, nggak ditarik keluar diganti Ali Alhamadi. Ali Alhamadi juga bukan striker yang ecek-ecek begitu, dia sudah punya banyak pengalaman di luar negeri. Juga pemain-pemain yang dimiliki Irak sebenarnya saat ini adalah ya yang terbaik ya di tim
2: kita ini. Tapi apakah Graham Arnold berpotensi untuk mengganti pemain-pemain mereka kalau jika pilihan pemain terbuka itu akan menjadi opsi di babak kedua?
3: Ya, bisa jadi ada pergantian pemain karena di Irak sendiri masih belum main beberapa andalan mereka, Yusuf Amin, Marco Farji, Ali Jassim, juga Mustafa Saadon. Ini pemain-pemain yang bisa menjadi memberikan perbedaan.
2: Iya, ini baru saja ada seperti pemberitahuan ya bahwa match suspended atau pertandingan ditunda ini.
3: Iya, karena angin lebat ya.
2: Iya.
3: Sebelum pertandingan tadi juga saya sempat membaca bahwa ada kemungkinan pertandingan ditunda. Ternyata tadi ada matahari dan permainan kick off tetap berlangsung tepat pada waktunya, tapi sementara saat ini memang kondisi cuaca ya di Philadelphia ada angin, ada badai, ada hujan, jadi mungkin pertandingan akan kick off babak kedua akan diundur.
2: Iya, yang belum tahu sampai kapan ini ya, berapa lama ditundanya pertandingan yang berlangsung di Philadelphia kali ini, tetapi memang bisa saya gambarkan dari tayangan yang kami terima, stadion pun juga sedikit atau ya bahkan sudah banyak penonton yang meninggalkan tribun karena memang tipikal stadion ini tidak tertutup, sangat terbuka sekali. Jadi dengan adanya cuaca yang tidak bersahabat atau hujan kali ini membuat pertandingan ini harus ditunda. Dan kalau pertandingan ini ditunda untuk sekian waktu, berapa menit di luar waktu normal untuk ikat babak kedua, seperti apakah nanti mekanisme pertandingannya ini biasanya?
3: Ya, ini sebenarnya saya baca bahwa baru saja ada kilat ya, ada petir di sana. Ya. Jadi nanti pertandingan tidak akan dimulai dari 15 menit setelah petir terjadi tadi. Jadi mungkin ya pemain akan berada di ruang ganti sampai nanti ada instruksi dari match commissioner pertandingan ini untuk menyatakan bahwa lapangan sudah aman dan bisa digunakan, karena memang yang pertama diperhatikan itu adalah keselamatan dan juga keselamatan penonton.
2: Iya. Dan dengan waktu istirahat yang lebih lama tentunya ya dari kedua tim ini, bagaimana Anda melihat momentum ini akan bisa menambah ritme permainan atau justru ada beban psikologis kelelahan juga yang mereka alami nanti?
3: Ya, ini jadi keuntungan ya, bisa lebih istirahat lebih lama, bisa
2: ngobrol-ngobrol dulu.
3: bisa lebih segar pemain nanti di babak kedua. Bukan tidak mungkin akan menjadi seru lagi, akan menjadi seperti fresh lagi, akan menjadi babak kedua rasa babak pertama ini. Pemain-pemain lebih siap ya menghadapi pertandingan yang juga cukup krusial bagi kedua kubu ini.
2: Iya. Tetapi ada tidak sih aturan yang menyatakan apakah pertandingan itu ditunda beberapa menit karena faktor cuaca, atau memang tidak dilanjutkan sampai batas waktu tertentu nanti untuk diumumkan jadwal baru? Mungkin nggak seperti itu di sepak bola?
3: Iya, biasanya kalau untuk di sepak bola, force majeure ini cuaca memang jadi faktor yang menunda laga ya. Bisa jadi seperti terjadi di Super League di Indonesia sendiri, waktu itu sempat ada pertandingan diundur sampai 30 menit ya. Tapi memang untuk di Piala Dunia kali ini tampaknya ini baru pertama kali ya di 2026 ini, karena itu tadi semuanya mengutamakan pedoman keselamatan yang sudah ditetapkan oleh FIFA terkait untuk keselamatan pemain dan penonton ya.
2: Ya, biasanya kalau waktu istirahat diperpanjang tidak seperti biasanya, ini apa yang menjadi keuntungan mereka masing-masing tim, dan juga mungkin apa yang akan menjadi tidak menguntungkan bagi kedua tim?
3: Tidak menguntungkan. Apa? Jadi dingin lagi.
2: Iya.
3: Jadi mungkin ya pemain akan tetap diminta untuk melakukan pemanasan, tetap berlari-lari mempersiapkan diri di mungkin ada di dalam stadion ada apa, tempat untuk ruang untuk pemanasan begitu ya. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat lapangannya tidak banjir ya.
2: Enggak banjir lapangan, cuman karena petir tadi ya.
3: Tadi ya.
2: Dan memang stadionnya ini sangat-sangat terbuka sekali nih. Sehingga faktor cuaca ketika petir tadi menyambar di area stadion tentu ini menjadi warning yang cukup dipertimbangkan keras oleh panitia pertandingan ya. Istilahnya seperti itu ya.
3: Ya, ini salah satu stadion yang atapnya tidak tertutup. Tidak, di beberapa stadion yang digunakan di Piala Dunia 2026 ada beberapa stadion yang retractable tapi di sini tidak. Ini sebenarnya juga bukan stadion lama, ini stadion baru yang baru dibangun 2001 dan digunakan pada 2003. Dan ini sebenarnya stadion lebih sering digunakan atau markas dari tim Philadelphia Eagles, tim NFL, tim American Football
2: mereka ya.
3: Tidak asing digunakan untuk pertandingan sepak bola. Ada klub-klub besar pernah bermain di sini, Manchester United, ada Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Arsenal, Liverpool di sini. Dan untuk pertandingan sepak bola terbesar yang dihelat di Stadion Philadelphia ini adalah pertandingan Arsenal melawan Liverpool tahun 2024. Kalau nggak salah itu itu penontonnya mencapai 68.000.
2: Wow, kapasitas
3: itu hampir memenuhi kapasitas maksimal dari stadion Philadelphia.
2: Oke, Bung Nova, sambil menunggu keputusan kapan tepatnya pertandingan babak kedua ini akan dimulai kembali, kita terima pendengar dulu ya. Ada Pak Solikin di Rembang, Jawa Tengah. Pak Solikin, selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga Jaya Pak Solikin. Ada saya Rudi dan juga ada Bung Nova. Silakan, apa yang boleh
4: sampaikan? Selamat pagi Bung Nova, Bung Rudi.
2: Iya.
4: Pagi. Prediksi ini nanti 2-0 untuk
2: Prancis
4: ya.
2: Mbappe gol lagi atau siapa ini yang anda prediksi? Halo Pak Solikin.
4: Iya, kemungkinan Mbappe ini.
2: Mbappe lagi, 2 gol berarti ya.
4: Wow. Ya, kemungkinan cuma prediksi saja Mas ya.
2: Iya.
4: Ini kebetulan ini wakil-wakil kita yang pernah melapak timnas kita ini dapat lawan yang seimbang lah.
2: Okay. Irak ya maksudnya ya.
4: Iya, Irak sama Australia.
2: Australia.
4: Oke. Okay. Ini semakin seru ini nanti pertandingan babak kedua nanti.
2: Baik, terima kasih Pak Solikin ya.
4: Selamat pagi Bung Rudi, Bung Nova, salam olahraga.
2: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Putra di Flores nih. Pak Putra, selamat pagi. Halo Pak Putra.
5: Pagi itu tiga salam olahraga Jaya.
2: Salam olahraga Pak Putra di Flores. Gimana Pak? Kalau menurut Anda, mungkin di babak pertama tadi dan babak kedua.
5: Saya
2: 3-0
5: ya. 3-0.
2: Siapa aja yang ngegolin? Iya. Kalau tadi Pak Solikin 2 gol, Mbappe. Kalau Anda?
5: Ya kalau saya sih untuk Mbappe dan Ronaldo mereka harus bisa lebih semangat lagi ya, karena lagi-lagi ya Messi membuat
2: dua gol tambahan tadi ya.
5: Bisa lebih semangat ini ya. Iya. Dan mungkin sekarang ini Messi jadi top skor ya kalau nggak salah.
2: Ya, 5 gol.
5: Iya, sudah Mbappe 5 gol.
2: Sudah 3 gol berarti.
5: Mbappe bisa menambah 2 gol lagi begitu.
2: Oh, begitu. Jadi hat-trick Mbappe di pagi hari ini, Pak.
5: Iya, bisa jadi itu.
2: Iya, iya.
5: Terima kasih
2: selamat. Baik, Pak Putra, selamat menikmati nanti aja ya pertandingan. Kemudian ada Pak Upi di Bone. Selamat pagi Pak Upi.
6: Pagi Mas Rudi.
2: Iya, Pak Upi. Kalau Anda gimana? Jagoin siapa? Prediksinya gimana nih, Pak? Di babak kedua nanti.
6: Saya jagoin ya sebenarnya Prancis ya. Karena kalau saya sendiri prediksinya mungkin anu ya, mungkin tidak beda jauh dengan babak pertama tadi, karena kita lihat tadi kan istilahnya kondisi kebanyakan menyerangnya kayaknya memang punya pertahanan pertahanan dari Irak ini kayaknya memang kuat, tapi akhirnya selalu Prancis memberikan penekanan ya. Sampai bisa membobol satu gol. Saya bisa memberikan tebakan skor saya kedua kira-kira mungkin nanti kalau bukan 2-0 3-0 nanti
2: 2-0 atau 3-0 nanti ya.
6: Ya,
2: baik
6: ya.
2: Pak Upi, terima kasih Pak Upi ya.
6: Ya pagi olahraga.
2: Salam olahraga, Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi.
7: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Iya, salam olahraga Pak Sarwi.
7: Beneran kan Mbappe, beneran kan?
2: Wah, memang iya. Mengidolakan Mbappe ini ya, Pak Sarwi.
7: Iya dong.
2: Wah,
7: ya,
2: aduh.
7: Nanti keduanya Insya Allah ya. Dembele kali.
2: Dembele, gol kedua Prancis. Oke, berarti dibagi adil lah ya.
7: Iya. Sekaligus di sini informasi untuk wilayah Surabaya hujan deras.
2: Hujan deras Pak. Dari jam berapa Pak?
7: Mulai setengah tiga tadi.
2: Sampai sekarang masih hujan deras ya?
7: Iya, masih hujan gitu.
2: Oke, ya. Baik Pak.
7: Terus belum dengan siapa sih?
2: Dengan Rudi dan ya, rekan kita ada Bung Nova.
7: Iya, Bung Nova selamat bertugas, mudah-mudahan tetap sehat ya.
2: Amin. Salam olahraga Pak Sarwi di Surabaya. Masih Jawa Timur ini, kita agak sedikit menjauh. Di situ Bondo ada Pak Rahman. Pak Rahman, selamat pagi.
8: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam
8: Jaya.
2: Olahraga Pak Rahman. Ya, kalau Anda sendiri ya, gimana betul. Pak? Prediksinya?
8: Kalau menurut saya permainan dari Irak ya. Irak ini seharusnya mainnya bertahan.
2: Ya.
8: Harus bertahan. Nanti kalau ada peluang untuk serang balik, nah itu baru. Kalau Irak ini menyerang ke Prancis, otomatis ya kalah. Tapi kalau bertahan nanti bisa seri.
2: Oh begitu. Jadi Anda menebak nanti tetap bermain bertahan Irak ini ya babak kedua ya. Ada momentum akan melakukan serangan balik ke Prancis. Begitu Pak Rahman.
8: Iya betul.
2: Ya,
8: tapi kalau main berlawan sama-sama menyerang
2: ya,
8: otomatis kalah sama Prancis. Kalau bertahan tunggu serangan balik, insya Allah nanti bisa seri.
2: Oh, bisa
8: kebalik nanti, bisa 2-1.
2: Bisa 2-1, menang Irak makan.
8: Menang Irak, ya.
2: Oke, baik.
8: Oke, terima kasih ya, ya. Itu prediksi dari Pak Rahman Situbondo.
2: Terima kasih Pak Rahman di Situbondo. Pak Tunggal di Klaten, selamat pagi. Halo Pak Tunggal.
9: Selamat pagi Mas Rudi Zen.
2: Iya Pak Tunggal. Pak Tunggal, mungkin volume radionya bisa dimatikan saja Pak, biar nggak delay.
9: Ini jauh sekali.
2: Oh jauh. Oke. Ya.
9: Sudah. Pergi.
2: Baik.
9: Ini Mas.
10: Ya, gimana?
9: Kalau saya sih ya jelas Prancis yang menang ya. Mm-hmm. Tapi saya doakan moga-moga Irak ya paling enggak imbang gitu.
10: Paling enggak imbang.
9: Ya, tapi jelasnya menang Prancis. Mm-hmm. Tapi kalau Irak saya doakan moga-moga bisa seri gitu ya, Pak. Mm-hmm.
10: Anda yakin nanti Irak
9: akan... Aku ngikuti akan... terus lemas ini.
10: Oh iya, iya. Makasih loh, ya, Pak Tunggal.
9: Tadi malam ya. Akhirnya berapa tuh ya? Pas 2-0 ya?
10: Yang mana itu, Pak?
9: Yang kemarin, anu, tadi malam itu loh, anu sama.
10: Hmm.
9: Itu loh, anu Argentina itu 2-0.
10: Oh iya, Argentina ya, 2-0, Pak. Ya.
9: Oke, kita aja, Mas ya. Rudy.
10: Baik, terima kasih, Pak Tunggal di Klaten. Pak Andi di Bengkulu Utara, selamat pagi.
11: Ya, selamat pagi.
10: Baik.
11: Waalaikumsalam,
10: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andi, kalau Anda harapannya atau memprediksi bagaimana babak kedua nanti dan seperti apa Prancis bisa nambah gol atau justru tetap 1-0 atau justru sebaliknya Irak yang akan memberikan perlawanan sengit nanti ini, Pak.
11: Di tadi di interval pertama tetap Irak bisa mengatakan Irak di babak kedua nanti. Jadi ya kita sudah tahu kalau Prancis ini bertabur bintang gitu pemainnya. Jadi saya rasa Irak juga nggak mau jadi bulan-bulanan dalam hal ini, apalagi ini bawa misi negara gitu.
10: Ya,
11: saya kira skornya tetap 1-0 sesuai di interval pertama tadi ya.
10: Tetap 1-0 seperti di babak pertama ya. Begitu Pak Andi ya. Oke Pak Andi, terima kasih banyak Pak Andi.
11: Ya, sama-sama Bu.
10: Iya, Pak Tanjung di Pekanbaru, selamat pagi.
12: Selamat pagi.
10: Iya Pak Tanjung, gimana Pak? Kalau apa tanda?
12: Kalau menurut saya pemainannya sama-sama bagus ya. Bagus, Irak juga menyerangnya bagus. Tapi itu belum ada kesempatannya untuk Irak. Apalagi Prancis, Pape ya, bagus sekali. Cuman ini saya prediksi ya 2-1 ya, nanti untuk Irak 1, 1 Irak, 2 untuk Prancis.
10: 1 Irak, 2 Prancis, ini hasil
12: paling
10: akhir.
12: Kuat, kalau tidak paling kuat, ya akhir, paling kuat 1-1, seri.
10: Oke, tapi untuk kemungkinan Irak menang, Anda tidak memprediksi itu ya Pak ya?
12: Tidak, paling seri, yang paling kuat 2-1 kalau Prancis kuat.
10: Oke, baik. Iya.
12: Irak bagus pertahanan, cuman cukup bola aja atau Pape memang bagus serangan.
10: Iya.
12: Oke,
10: iya.
12: Munafa, selamat pagi Munafa.
13: Ya, selamat pagi.
12: Oke, selamat pagi semuanya.
10: Okay. Terima kasih Pak Daniel di Pekanbaru, selamat pagi. Kemudian, tadi Pak Tanjung ya, sekarang Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel, selamat pagi. Halo, Pak Daniel. Pak Daniel. Ya, terputus tampaknya Pak Daniel ya. Bu Ria di Tebet, selamat pagi.
14: Salam olahraga.
10: Salam ya. Olahraga, Bu Ria.
14: Selamat pagi, Bung Rudy Jens. Pagi ini istirahat ya, biasanya malam ini. Sama, ditemani sama Bang Nova, kah?
10: Iya, ada Bung Nova.
14: Bang Nova, selamat pagi. Tetap semangat ya, Piala Dunia ini ya, 2026. Prancis dan Irak. Kalau saya sih nggak sekol berapa, nggak sekol. Yang penting saya mendukung Prancis gitu aja.
10: Dukung Prancis ini, Bu ya. Siapa pemain idolanya ini, Bu? Mbappe?
14: Idola semua sih, tapi pasti ada yang idolanya terbaik ya kan. Pendengarnya gitu ya Bang Rudy Jin. Bang Nova, tetap semangat ya Bang Rudy Jin.
10: Baik.
14: Olahraga.
10: Baik, terima kasih Bu Ria di Tebet, salam olahraga juga. Pak Wibi di Makassar, selamat pagi.
15: Selamat dini hari Bang.
10: Iya, selamat dini hari, selamat pagi. Di sini sudah jam 5.18 nih Pak. Iya. Gimana Pak Wibi, Anda memprediksi nanti babak kedua. Ini sampai sekarang masih kami informasikan juga masih belum dimulai ya. Karena faktor cuaca, jadi pertandingan ditunda. Dan memang tampak hujannya sangat deras sekali di sana. Ya, gimana menurut Anda Pak Bibi?
15: Iya, kalau kan harapan dari Prancis ya. Mm-hmm. Karena ya, kualitas dengan Prancis ini dari Irak. Cuma, saya harapkan kalau Irak sambil tersinggir, kasihan pelatihnya, jangan dicaci maki dong, jangan dikritik apa segala macam. Kayak pelatih Turki, begitu tersinggir Turki langsung dihujat apa segala pelatihnya. Dicaci maki apa segala macam, ini yang sangat terjadi lah. Pelatihnya selalu disalahkan kalau kalah, terima kasih.
10: Oke, terima kasih. Ya, kita ngikutin bagaimana pelatih Turki Montella ya, mendapat kritik dari media-media besar di Turki dan juga masyarakat Turki tentunya. Pak Budiman di Samarinda, selamat pagi Pak Budiman. Halo, Pak Budiman.
13: Ya.
10: Iya, selamat pagi Pak Budiman.
13: Pagi Pak.
10: Baik, kalau Anda bagaimana ini nanti untuk di babak kedua?
13: Saya Budiman Nari Pak dari Samarinda.
10: Iya.
13: Untuk babak kedua mungkin dimenangkan oleh Prancis lagi Pak.
10: Dimenangkan, ada potensi gol dari Prancis lagi menurut Anda Pak?
13: Ada, jadi begini Pak paling ya, kalau Anda sekitar leading satu gol lagi ya dua gol lah.
10: Satu gol atau dua gol lagi? Oke, ya, berarti potensi
13: gini, Pak, ya. Ini kami dari masyarakat Kalimantan Timur tuh sangat mengharapkan dari RRI atau TV ya Pak ya. Jadi dari TV itu Pak mohon seluruh rekaman pertandingan di dunia itu kalau bisa diadakan rekaman Pak untuk permainan itu Pak. Jadi nanti kita di sini bisa untuk belajar Pak bagaimana permainan dari negara lain itu kita bisa itu Pak untuk kami. Jadi kita bangsa Indonesia ini bukan hanya sekedar sebagai pendengar atau penonton Pak.
10: Dipelajari nah, ya.
13: Ini kita mengganti, kita pelajari. Penting sekali Pak generasi ini Pak. Dokumentasi itu. Walaupun beli, misalnya rekaman seperti VCD dulu, tidak apa-apa, Pak. Jadi kita bisa lihat bagaimana gerak-gerik. Karena setiap negara, setiap bangsa itu beda-beda, Pak, karakternya.
10: Baik.
13: Akalnya, polanya. Ini penting, sangat penting secara nasional. Soalnya kita, saya dari Kedaulatan Rakyat Kalimantan Timur sangat prihatin, Pak. Indonesia baik. Sekarang masih pakai pelatih dari luar negeri, pemain dari luar negeri. Bang, kita sekarang di 280 juta rakyat Indonesia. Kita mampu Pak sebetulnya bangsa kita mampu ras
10: baik.
13: Pak Alis Argentina
10: ya.
13: Argentina itu sama rasa sama kita Pak. Korea bisa dia Pak ke depan.
10: Baik, Pak Budiman.
13: Tidak bisa, ini yang kita harapkan.
10: Oke, Pak Budiman.
13: Tolong Pak ya kalau bisa Pak.
10: Ya.

0: apa ya? Menurut saya ya paling enggak ya Prancis harus menang 3-0 lah. Masa katanya tipis-tipis aja, staminanya aja kayak gitu bagus sih. Ya kalau saya ya 3-0 lah untuk Prancis, dan harapannya ya itu es bisa menang.
1: Harapannya
0: dan bisa maju ke babak selanjutnya gitu.
1: Oke.
0: Ya, gitu. Gitu aja, Bang.
1: Baik.
0: Makasih.
1: Ya, terima kasih Pak Zainal ya.
0: Selalu.
1: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Bu Yanti di Toli-Toli, selamat pagi.
2: Ya, halo, selamat pagi Bung Rudy Sein dan Bung
1: Nova ya. Iya.
2: Bung Nova ya, salam olahraga. Wah.
1: Iya. Gimana, Bu? Menurut Anda?
2: Kalau saya ya, emang sih timnya Prancis, cuman mungkin kalau untuk babak kedua, mungkin gol yang tercipta itu mungkin tipis ya, tapi kemenangan tetaplah Prancis. Karena kita lihat juga ya, kekuatan dari Irak itu kuatnya bertahan, terus jadi agak sulit lah untuk Prancis untuk menciptakan gol banyak ya, tapi prediksi Prancis menang lah untuk hari ini.
1: Oke, okay, ada kemungkinan nambah gol nggak menurut Anda itu?
2: Terima kasih, dan Nova, salam olahraga aja ya.
1: Terima kasih, salam olahraga Bu Yanti di Toli-Toli. Nah, Pak Daniel sudah tersambung lagi. Pak Daniel di Sorong, selamat pagi. Halo, Pak Daniel.
3: Selamat pagi, Bung Rudy.
1: Iya, selamat pagi, Pak Daniel. Gimana, Pak, kalau Anda memprediksi nanti babak kedua ketika dimulai nanti, Pak?
3: Ya, oh, maaf, ini saya kecenderungan sedikit. Jadi tadi Argentina lawan Austria berapa, Bung Rudy?
1: 2-0. Dua gol diciptakan oleh Lionel Messi, Pak.
3: Oh, berarti itu sudah jadi. Prediksi saya begini. Ini kalau sebentar Mbappe juga tambah, mungkin saya 2 gol lagi. Jadi mungkin Prancis menang 3-0.
1: 3-0. Wah. Wow.
3: Ya.
1: Oke.
3: Okay. Apa juga kejar-kejar atau skor jadi.
1: Iya.
3: Oke, terima kasih Bung Rudy dan Bung Tova Enova.
1: Iya.
3: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Daniel di Sorong. Pak Idam di Makassar. Selamat pagi Pak Idam.
4: Pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Idam. Gimana Pak kalau Anda?
4: Dari Idam di Makassar.
1: Iya. Pendapat Anda seperti apa ini nanti Pak?
4: Oh ya Mas, kalau saya prediksi, saya lebih unggulkan Prancis sih. Karena melihat cara mainnya Prancis jauh lebih berkualitas, walaupun pertahanannya Irak bagus, tapi secara di atas kertas Prancis.
1: Jadi
4: prediksi saya 2-0 untuk Prancis.
1: Prancis 2-0.
4: Iya.
1: Oke.
4: Okay. Selalu salam olahraga.
1: Iya. Terima kasih untuk Pak Idam di Makassar. Pak Simon di Palembang. Selamat pagi Pak Simon.
5: Selamat pagi Bang Rudy.
1: Iya. Dengan Bung Nova juga. Pak Simon, mohon maaf volume radionya bisa dimatikan saja Pak, biar tidak delay.
5: Dikecilin ya.
1: Boleh, tapi bisa. Iya, silakan Pak.
5: Kalau saya nih, ini posisi saya tuh Irak ini.
1: Irak?
5: Ya, Irak itu kan belum dia mengeluarkan pemainnya ya. Hebat Irak itu. Saya posisinya 2-1 tuh.
1: 2-1 Irak menang ini?
5: Ya, untuk Irak.
1: Wow. Yeah. Okay, baik. Kita tunggu maka, nanti.
5: Di babak kedua ini, semoga di babak kedua ini terus menyerang Irak. Simon mendukung Anda. Terima kasih Bang
1: ya. Ya, terima kasih Pak Simon ya di Palembang.
5: Ya,
1: terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi. Halo Pak Kendi.
6: Selamat pagi.
1: Salam olahraga Pak Kendi. Kalau Anda gimana Pak memprediksi nanti Pak?
6: Itu bisa dipungkiri ya. Artinya Prancis versus Irak, kualitasnya Prancis di atas ketimbang Irak. Kenapa? Karena di sana ada Liam Mbappe, ada Dembele, dan lain-lain. Tapi kalau lah Irak kalah, janganlah kalah mencolok. Ya tipis-tipis lah, jangan sampai memalukan artinya. Secara apa? Dan saya bisa dipungkiri Prancis tetap menang. Tapi saya berharap Irak juga jangan sampai kalah mencolok gitu. Oke, makasih Om Rudy.
1: Baik, terima kasih Pak Kendi di Toli-Toli. Kemudian kita jumpa juga Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi Pak Arjuna.

0: Ya, terputus. Pak Mustahan di Maros. Selamat pagi. Pak, halo.
1: Ya, selamat pagi. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Mustahan. Gimana, Pak, kalau Anda pendapatnya nanti di babak kedua, Pak?
1: Ya, saya berharap mudah-mudahan yang menang, yang jadi pemenang nanti sebentar adalah Irak 2-1.
0: 2-1 Irak menang menurut Anda, ya?
1: Iya, karena saya membanggakan Irak karena Irak adalah wakil dari Asia. Ya, jadi saya mendukung yang dari Asia saja. Mudah-mudahan itu dapat tercapai sebentar. Baik. Ya, itu saja. Terima kasih. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mustandi Maros. Ya, silakan Anda juga dapat kembali menghubungi kami, ya, di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Hingga saat ini, pertandingan babak kedua belum bisa dimulai atau belum dimulai. Tetapi, saya gambarkan yang tadi stadion sudah ditinggalkan penonton, sudah mulai berangsur kembali ke tribun stadion, dan mudah-mudahan tidak lama lagi cuaca sudah kembali membaik sehingga pertandingan babak kedua antara Perancis dan Irak akan segera dimulai. Bung Nova, ada beberapa pendengar tadi yang bahkan memprediksi Irak bisa menang. Kemungkinan hal itu terjadi bagaimana, dan apa yang harus dilakukan Irak sehingga bisa menyulitkan Perancis bahkan berpotensi untuk meraih kemenangan?
2: Ya, ini berharap sebuah kejutan, ya.
0: Iya.
2: Bola itu bundar katanya. Ini memang kansnya mungkin sedikit, mungkin sulit bagi Irak. Kita tahu tadi Irak tidak parkir bus mainnya.
0: Ya.
2: Irak bermain berani, Irak bermain percaya diri. Seandainya memang Irak bisa mempertahankan gaya seperti itu, bisa bermain dengan cara dia seperti biasa bermain, ya bukan tidak mungkin akan ada sebuah kejutan yang sungguh besar, ya, kejutan itu pada pagi hari ini. Terlebih kalau ini tadi pemain-pemain Irak mendapat tambahan waktu untuk istirahat.
0: Istirahat yang lebih lama.
2: Prancis. Iya. Begitu.
0: Jadi ada, kalau memang pola bermainnya seperti ini atau bahkan mungkin Prancis yang terlalu santai, ya?
2: Iya, tadi juga sempat kita saksikan bahwa timnas Irak bisa masuk ke area kotak penalti di Prancis, ya. Tapi memang Prancis lekas menutup ruang itu, lekas menutup celah itu, sehingga pemain-pemain Irak menemukan kesulitan jika sudah berada di zona emas itu istilahnya.
0: Iya, baik. Saya sapa lagi, ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi, Bu Indra.
3: Selamat pagi, Bung Rudi Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pertama, terlewatkan Bung Rudi.
0: Terlewatkan, ya?
3: Iya, karena ya mengutamakan acara yang lain dulu untuk rohani. Tapi sekali lagi,
0: luar biasa
3: ingin sampaikan, ya, juara itu juga bukan soal latihan kerja keras dan bagainya, memang harus perlu, tapi di atas segalanya juara itu adalah mental. Berkaca pada Argentina yang yang pemain yang ibu ingat cuma Messi, Ronaldo,
0: kemudian Ronaldo berhasil,
3: Iran, iya. Nah, ini mudah-mudahan antara Perancis dan Iran, Irak ini juga mereka yang benar-benar dalam tanda kutip baik segalanya, akan menjadi pemenang. Messi dalam keadaan sulit, apapun itu. Jiwa yang lebih berpengaruh. Ya. Terima kasih, Bung Rudi.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bu Indra ini penggemar dari Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mungkinnya dari Portugal, ya. Saya pikir Ronaldo Brasil ini. Pak Wali di Sentani, Papua. Selamat pagi, Pak Wali. Halo, Pak Wali. Ya, Pak Wali. Halo.
4: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Wali. Silakan, Pak.
4: Iya, Pak Wali dari Sentani, Papua.
0: Iya.
4: Saya punya satu prediksi. Saya Perancis menang.
0: Perancis menang?
4: 3-0. Dan Mbappe akan membuat hat-trick. Di babak kedua, cetak 2 gol lagi. Okay. Biar dia selesai ini, Messi.
0: Iya.
4: Saja.
0: Baik.
4: Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi, Pak Wali. Bung Nova. Babak pertama Irak tertinggal 1-0. Dan kita lihat statistik permainan, dominasi penguasaan bola jelas Perancis, tetapi shot on goal 7, 1 membuahkan hasil, dan 6 ini justru melenceng. Dan tidak ada tantangan yang berarti ketika itu bagi penjaga gawang atau kiper dari Irak. Kira-kira Anda melihat nanti Perancis akan seperti apa merubah pola permainan ketika mereka mengetahui ada kebuntuan di dalam skema serangan mereka?
2: Iya. Ini mungkin Prancis akan bermain cepat atau juga bisa akan memanfaatkan bola-bola mati ya. Tadi selama babak pertama memang Prancis kurang bisa memanfaatkan peluang dari set piece. Mm-hmm. Sehingga gagal untuk memaksimalkan dan menambah gol begitu. Mm-hmm.
0: Kalau dari Irak sendiri, Anda melihat sudah tertinggal 0-1, harus mau tidak mau mereka ingin mencuri kesempatan, paling tidak menyamakan kedudukan. Dan potensi Graham Arnold untuk merubah skema lebih berani terbuka, apakah itu sebuah risiko besar bagi Irak?
2: Ya, kalau untuk meraih poin tidak mau harus dilakukan, meskipun ada risiko untuk kebobolan lagi ya. Kalau untuk bermain terbuka, tapi bisa saja Graham Arnold memilih opsi bermain bertahan dan kemudian dilanjutkan dengan serangan balik. Itu juga salah satu opsi yang lebih masuk akal untuk meladeni tim seperti Prancis yang memiliki kecepatan di semua lini.
0: Tapi kan di pertandingan mereka, di pertandingan pertama Irak juga kalah. Tentu pertandingan kedua yang sangat menentukan, mereka membutuhkan betul-betul absolut kemenangan di situ. Dan di pertandingan pertama mereka bisa membuktikan mencetak gol ketika itu, walaupun dalam dominasi permainan kalah. Nah, bisakah hal itu juga tetap terulang di pertandingan kali ini di babak kedua?
2: Ya, yang juga harus diperhatikan Irak adalah tidak membuat kesalahan, Bung Rudi. Pada pertandingan pertama melawan Norwegia, ada dua error yang berujung gol untuk Norwegia. Jadi dari salah umpan ataupun salah koordinasi di lini pertahanan, Irak harus benar-benar rapi, harus benar-benar fokus 100%. Kalau hanya 90% pun bisa mengundang bahaya ketika bertemu kesebelasan macam Perancis ini.
0: Iya. Tapi kalau dari karakter Deschamps sendiri dengan keunggulan 1-0 ini, mungkin nggak mengambil opsi, ya udah bertahan aja lah. Kalau memang takut ada sebuah risiko nanti di jalannya pertandingan babak kedua ini.
2: Ya, tapi penuh risiko juga ya. 1-0 masih bisa mengundang bahaya.
0: Iya, tim yang bertahan itu justru membuka peluang ya.
2: Betul, karena bermain bertahan itu capek meletihkan pemain. Karena dia harus mengejar bola, harus secara mental lebih menguras tenaga dan menguras fisik juga.
0: Oke, kita sapa lagi pendengar. Kali ini kita ke Madura di Sumeneb, Pak Subaidi. Selamat pagi, Pak Subaidi.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Subaidi. Gimana Pak, menurut Anda Pak, babak kedua nanti Pak?
5: Iya, menurut Abah Sumi atau Bapak Subaidi itu tetap Prancis gitu. Tapi Abah Sumi mengharap mudah-mudahan Irak itu tetap bertahan, karena negara Irak jadi impian menurut Abah Sumi gitu.
0: Oke.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Subaidi ya, di Sumeneb. Dan seberapa besar peluang bahwa akhir dari pertandingan ini tetap bertahan dengan skor yang tipis ini, Bu Nova?
2: Iya. Kalau skor tipis pun juga kejutan ini.
0: Iya.
2: Bung Rudi ya. Memang penuh kejutan, antara kejutan Perancis menang tipis, Perancis menang besar, Perancis seri, Perancis kalah itu.
0: Karena tadi saya melihat di babak pertama ini rasanya tim yang gak enak bagi Perancis.
2: Iya.
0: Bukan tim yang idamannya Perancis untuk melawan tim seperti ini.
2: Rapat sekali.
0: Peluang pun juga, shoot on goal pun juga tidak optimal di situ. Dan 60% penguasaan bola, hanya satu gol tercipta. Dan saya rasa bukan tim yang diinginkan oleh oleh Deschamps di sini.
2: Graham Arnold dan Irak benar-benar belajar banyak. Di 20 menit kesalahan di awal memberikan ruang itu benar-benar membuat celaka mereka. Jadi sepertinya Irak akan mengulang formula yang sama, tetapi dengan menyiapkan opsi menyerang yang lebih bagus, menyerang yang lebih secara vertikal, lebih berani, lebih percaya diri ketika menguasai bola, tidak hanya sapu bola ke depan untuk mencetak gol penyama kedudukan dulu paling tidak. Karena ketika mereka misalnya kebobolan lagi, tertinggal 0-2, maka itu sudah akan sangat berat bagi Irak untuk kembali survive, untuk kembali istilahnya game on lagi.
0: Ya, artinya jangan sampai kebobolan lagi, sehingga itu menyemangati mereka untuk membuka peluang. Tapi ya, kalau kebobolan satu lagi, akan semakin menyulitkan mereka.
2: Betul.
0: Baik. Pak Junaidi di Makassar, selamat pagi. Halo, selamat Pak Junaidi, selamat pagi. Iya. Kalau Anda sendiri bagaimana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Pak.
6: Saya tetap mendukung Perancis, mudah-mudahan Perancis lebih baik lagi bahwa kedua ini Mas Rudi. Semoga semakin tegas memainkan gol ya. Gitu,
0: Bu Rudi. Baik, Pak Junaidi.
6: Assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Aldi di Binjai, selamat pagi Pak Aldi. Halo Pak Aldi.
7: Halo, selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Aldi. Gimana Pak, kalau Anda Pak?
7: Alhamdulillah, kalau saya sehat. Bagaimana dengan Bung Rudi?
0: Alhamdulillah, Bung Nova. Saya, Bung Nova, kemudian Bung Yanto, dan juga Bung Senpi, semuanya sehat, siap memberikan lagi nanti babak kedua, tetapi memang saat ini masih belum ada tanda-tanda akan dimulai babak kedua, walaupun penonton sudah mulai cukup banyak kembali yang masuk ke dalam stadion ini, Pak. Gimana, Pak Ali?
7: Oh iya, iya. Kalau saya sih prediksi ya Perancis lah. Bagaimanapun kan kualitas masih ada di atas Perancis kan. Jadi ya kalau memang Irak bisa memasukkan gol ya itu sebuah kejutan lah.
0: Wah, iya.
7: Ya kalau gitu itu sajalah.
0: Oke.
7: Okay.
0: Baik.
7: Terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Waalaikumsalam Pak Ali di Binjai. Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan, selamat pagi.
8: Selamat pagi, iya. Bang Rudi.
0: Iya, gimana Pak?
8: Bang Rudi ini sudah minum kopi ini kan?
0: Waduh, dari tadi malam Pak. Pagi ini belum kali ya.
8: Aduh, waduh disambung ini kopinya apa ini? Aduh, Bang Rudi.
0: Pasti itu Pak, gitu kan?
8: Iya, harus perlu dua gelas ini sama abang yang satu.
0: Nanti saya sama Bang Senti mau kopi langsung dua gelas ini Pak.
8: Betul. Iya. Ini saya prediksinya ini kalau bisa 2-3 aja deh.
0: 2-3 untuk siapa ini? Prancis di kiri berarti 2 Prancis, Irak 3 dong Pak.
8: Boleh. Oke, Wandudi, lanjut.
0: Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Irfan. Waalaikumsalam. Kalau Anda suruh memilih, Bung Nova, pemain bertahan dari atau pertahanan Irak tadi itu, siapa yang paling berperan penting di situ?
2: Ya, kalau berperan penting kita bisa jadi pemain-pemain yang ada di posisi back tengah ya. Tadi di posisi back tengah ada Akamasin dan ada juga tadi Ahmad Kasim ya, Zaid Nasin juga. Ini mereka memang memiliki kemampuan untuk menggalang pertahanan, dipercaya oleh Graham Arnold, tapi juga tidak hanya mengandalkan dua center back, juga gelandang-gelandang dari Irak juga turut membantu pertahanan ya. Bagaimana pemain-pemain seperti Ali Alhamadi yang masuk menggantikan Ayman Hussein tadi ikut dalam duel, baik duel bola atas, duel bola bawah juga. Ada Ayman Hussein sebelum ditarik keluar juga melakukan kerja-kerja defensif yang turut membantu Irak agar tidak memberikan ruang kepada Prancis. Jadi memang ini permainan kolektif Irak dalam bertahan, ini patut diacungi jempol, ya tidak salah ya mereka jika berada di Piala Dunia, meskipun memang jalan mereka ke sana sangat panjang, 28 pertandingan match dalam 21 bulan.
0: Iya.
2: Itu ya.
0: Baik.
2: Termasuk melawan Indonesia.
0: Termasuk lawan Indonesia, dua leg lagi ya. Ada Pak Angga di Lombok, selamat pagi. Salam olahraga Pak Angga. Halo Pak Angga.
9: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Angga. Iya, silakan.
9: Iya.
0: Iya. Gimana Pak, babak kedua nanti menurut Anda?
9: Saya mendukung Irak aja ya.
0: Dukung Irak? Oke.
9: Kan bola itu bundar ya, saya tahu nanti Irak bisa 2-1 lah atau 1-1.
0: Oh, seri atau bahkan menang ini Pak ya? Iya.
9: Itu aja ya Bang Rudi.
0: Baik.
9: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Dan tampaknya memang ya pihak penyelenggara sudah mulai memeriksa lapangan. Tetapi saya sapa dulu nih Pak Ambotuo di Makassar. Selamat pagi Pak Ambotuo. Halo Pak Ambotuo, selamat pagi.
10: Iya, selamat pagi.
0: Iya, gimana Pak kalau Anda nanti berharap seperti apakah jalannya pertandingan babak kedua dan hasil akhirnya ini?
10: Ya, kalau kamu perhatikan Argentina itu tidak tertandingi. Iya. Jadi apa ya? Memang Argentina ini.
0: Ini Prancis Pak, lawan Irak loh. Argentina. Oke. Okay.
10: Prancis ya. Prancis. Iya. Ya, Prancis. Ya, Prancis ini permainan memang agresif ya. Ya, sekaligus juga saya ucapkan selamat kepada Argentina.
0: Iya. 2-0. Ya, Messi lagi 2 gol ya Pak ya. Jadi 5 gol koleksinya ini.
10: Iya. Oke. Okay. Yang pendukung berat Argentina.
0: Iya.
10: Jadi perkiraan saya kalau prediksi saya itu ini untuk Prancis 2-1 lah.
0: 2-1 untuk Prancis. Iya. Oke, iya. Baik. Terima kasih.
10: Ya. Oke, juga di sana karena lagi hujan.
0: Lagi hujan ini, Pak. Jadi mudah-mudahan cuaca kembali cerah, pertandingan babak kedua bisa dimulai. Dan ini tayangan tadi bagaimana derasnya hujan ya di lapangan ini. Oke, itu ya.
10: Stadion itu ada atapnya.
0: Untuk di stadion ini justru ada atapnya, Pak. Terbuka.
10: Iya. Iya.
0: Baik.
10: Kalau stadion di Amerika ada atapnya.
0: Iya. Yang ini nggak ada Pak di Philadelphia. Baik. Terima kasih ya Pak Ambotuo ya. Iya. Selamat pagi Pak Ambotuo. Pak Supadi di Malang. Selamat pagi. Halo Pak Supadi. Selamat pagi.
11: Iya. Halo. Selamat pagi.
0: Iya Pak Supadi. Kalau Anda bagaimana menurut Anda nanti babak kedua ini hasil akhirnya Pak?
11: Iya, ini mau dukung apa? Perancis.
0: Perancis, wow. Ya. Berapa gol Pak? Cukup dengan 1-0 atau kemungkinan ada tambahan skor lagi nih?
11: Ya, kemungkinan ada tambahan itu kemungkinannya.
0: Oke, kemungkinan akan ada tambahan lagi ya?
11: Iya.
0: Okay. Baik Pak Supadi ya, terima kasih Pak Supadi.
11: Ya, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Pak Arnold di Palu, selamat pagi.
12: Pagi Pak Rudi.
0: Iya, selamat pagi Pak Arnold.
12: Salam olahraga Pak Rudi.
0: Salam olahraga Pak Arnold, silakan.
12: Iya. 2-1 Prancis.
0: Prancis. Oke. Okay.
12: Prancis. Ya, oke, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat pagi. Ini mudah-mudahan tidak lama lagi di Bung Novaya pertandingan akan segera dimulai ya. Baik, jadi tapi masih ada waktu untuk Anda pendengar untuk bergabung bersama kami. Ada Pak Andre di Bengkulu, selamat pagi. Pak Andre, selamat pagi.
13: Selamat pagi, Mas Rudi.
0: Iya, selamat pagi Pak Andre. Silakan Pak Andre, apa yang mau disampaikan Pak ya dari pertandingan babak kedua nanti ini Pak?
13: Saya mungkin mengoreksi Pak pertandingan pertama dulu, babak pertama dulu ya.
0: Oke, silakan.
13: Mungkin ini rapatnya barisan pertahanan Irak ini mungkin membuat ruang tembak Prancis ini sedikit kesulitan. Tadi kebetulan Mbappe memang sudah masuk dalam kotak penalti ini bisa terjadinya gol. Mungkin di pertandingan babak kedua nanti kalau misalnya Irak mencoba untuk berani lebih keluar lagi, tidak terlalu bertahan, kemungkinan akan skor akan imbang. Nah di sini mungkin kata kuncinya nanti ketika sudah imbang, mungkin permainan terbuka sangat mungkin terjadi, sehingga kemungkinan Prancis bisa menang 3-1 ini.
0: Prancis bisa menang 3-1 kalau skema permainannya terbuka ini Pak ya.
13: Terbuka seperti
0: itu. Oke, okay. Ada potensi gol dari Irak, tetapi Prancis lebih diunggulkan karena permainan terbuka tadi.
13: Baik. Intinya ada di Irak sebenarnya. Kalau Irak bisa membuat gol, kemungkinan mereka juga akan mencoba mencuri kemenangan dari Prancis.
0: Terima kasih Pak Andre ya. Ya, selamat menyaksikan, mengikuti kembali nanti Pak Andre. Kemudian Pak Bram di Jakarta Selatan. Selamat pagi Pak Bram.
14: Selamat pagi Bung Rudi.
0: Iya, selamat pagi Pak Bram. Silakan Pak Bram.
14: Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
14: Iya, kalau saya sih kayaknya Irak nih yang menang.
15: Irak menang. Oke, okay. Berapa skornya nih, Pak?
14: 4-1.
15: Waduh, untuk Irak. 4-1 untuk Irak ini.
14: Iya dong, mesti okay. Asia paling enggak nanti kalau Irak udah menang.
15: Baik,
14: Irak atau Jepang itu Indonesia bisa ikut-ikutan begitu.
15: Amin, amin, amin.
14: Oke, okay. Terima kasih.
15: Terima kasih Pak Bram ya.
14: Selamat pagi. Selamat
15: pagi. Ini saya percepat ini terima pendengarnya karena tapaknya ini babak kedua akan dimulai. Mudah-mudahan seperti itu. Pak Atong di Pekanbaru, selamat pagi. Pak Atong. Halo Pak Atong.
16: Halo, selamat pagi.
15: Iya Pak Atong. Silakan Pak Atong.
16: Kalau siang nanti masih ada siaran langsung apa enggak?
15: Siang nanti tidak ada. Norwegia menghadapi Senegal nanti tidak kami siarkan secara langsung ya.
16: Iya. Kalau Pak Atong itu ya jelas kalau di kedalaman tim ya jelas Prancis yang unggul. Tidak kalau matematik sepak bola bukan matematika. Patong tadi target Patong tadi 3-0 jadi yang cetak gol di Olise sama bukan Mbappe tapi sama Usman Dembele.
15: Oke, baik Pak.
16: Ada satu lagi kalau bisa ini gatekeepernya yang nelpon ditanya itu lo ngerti sepak bola atau tidak karena tak ngerti juga yang mendengar kalau tidak mengerti sepak bola ya kita yang mendengar yang kita mengerti rasanya
15: gel. Oke Pak, baik, terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak Atong di Pekanbaru. Ya, ini tiga pendengar masih ada Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi.
17: Selamat pagi, Bung Rudi Zen, Bung Eva, salam olahraga.
15: Ya, salam olahraga, Pak Toto, silakan Pak.
17: Ya, ada tambahan 2 lagi dari Prancis ke prediksi saya. Oke,
15: berarti 3-0, begitu menurut Anda.
17: 3-0, terima kasih Bung Rudi.
15: Oke, terima kasih Pak Toto, salam olahraga. Iya, Pak Subri di Kupang, selamat pagi. Halo Pak Subri.
18: Halo, selamat pagi Pak.
15: Dengan Rudi ada Bung Nova, iya silakan Pak Subri.
18: Selamat pagi Bung Nova.
2: Selamat pagi.
18: Wah ini lagi semangat sekali RW Jakarta ini. Salam olahraga buat semuanya ya Kak.
15: Iya salam olahraga Pak Subri. Ya, silakan Pak Subri.
18: Penemu saya ke apa namanya Prancis. Ya peringkat saya 3-0 untuk Prancis.
15: Oke, baik.
18: Jika saja Pak
15: Lova. Terima kasih Pak Subri. Ya, ada yang menarik tadi supporter menggunakan baju PSG dengan bertuliskan Messi di belakang.
2: Fans Argentina, fans Prancis.
15: Fans Argentina, fans Prancis. Bu Vivi di Lumajang, selamat pagi.
19: Iya, selamat pagi Bang Rudi, salam olahraga.
15: Salam olahraga Bu Vivi, silakan Bu.
19: Saya walaupun tunanetra, tapi saya tuh mendengar setiap Piala Dunia dari dulu Bang Rudi.
15: Terima kasih.
19: Waktu jadi saya SMA sampai sekarang Bu Rudi.
15: Wah luar biasa ini Bu Vivi.
19: Lalu RRI gitu ya Bang Rudi ya.
15: Iya, terima kasih Bu.
19: Kalau saya memang dari dulu Prancis ya Bang Rudi.
15: Prancis, kenapa?
19: Sekarang apapun bagaimanapun tetap Prancis, karena pertahanannya sangat luar biasa di dalam hati saya. Kalau saya tidak bisa melihat, tapi stamina Prancis tuh wow gitu ya Bang Rudi ya.
15: Iya.
19: Kalau saya gini Bang Rudi, insya Allah Prancis itu 3-0.
15: 3-0?
19: Ya, pokoknya hidup untuk Prancis Bang Rudi.
15: Iya. Oke Bu Vivi, terima kasih ya.
19: Terima kasih Bang Rudi sama Bung Nova, jaga kesehatan selalu ya.
15: Terima kasih, apalagi pelatihnya Didier Deschamps, ini legenda Prancis di bagian sektor pertahanan mereka ini, Bung Nova ya.
2: Iya, dulu... sebelum tenar istilah gelandang pengangkut air.
15: Betul.
2: Nah itu Didier Deschamps itu dipanggil gelandang pengangkut air sama legenda Prancis lainnya Eric Cantona.
15: Oh Eric Cantona.
2: Karena memang Deschamps ini kerjanya luar biasa keras, bolak-balik.
15: Yeah.
2: Dia jadi pemain gelandang bertahan, dia memutus serangan lawan, dia memulai serangan juga, dia punya visi bagus juga, fisik juga. Jadi memang ini ketika masih menjadi pemain yang berkualitas. Dan satu lagi dia juga punya jiwa kepemimpinan.
15: Wah,
2: makanya dia juga kapten.
15: Iya,
2: 98 dan 2000 ya.
15: Iya. Baik, Pak Effendi di Surabaya, selamat pagi. Pak Effendi, selamat pagi.
20: Pagi juga Bung Rudi.
15: Iya, silakan Pak Effendi.
20: Saya memprediksi 3-1 untuk Prancis.
15: 3-1 untuk Prancis ini Pak ya.
20: Itu pasti terjadi karena Prancis tahun ini juara dunia.
15: Wah, mantap.
20: Ada babi.
15: Iya, udah 3 gol koleksinya, Pak, di Piala Dunia. 2 pertandingan, 3 gol.
20: Iya, Prancis ini beruntung tahun ini. Pasti juara dunia.
15: Iya, baik.
20: Ada bintang kesayanganku, babi.
15: Oke, terima kasih, Pak Fendi, ya. Iya, Pak Rudi di Rote. Selamat pagi, Pak Rudi. Halo, Pak Rudi.
1: Selamat pagi.
15: Ya, selamat pagi, Pak Rudi.
1: Iya.
15: Menurut Anda gimana nih, Pak?
1: Menurut saya Prancis yang menang.
15: Berapa skornya, Pak? Bertahan 1-0 atau nambah lagi?
1: Nambah lagi
15: 4-0. Ya. 4-0. Wow. Baik, hat-trick Mbappe menurut Anda?
1: Iya, benar sekali.
15: Baik, kita tunggu nanti Pak Rudi, ya.
1: Iya, siap.
15: Oke, Pak Rudi, terima kasih. Pak Abdurrahman di Malang, selamat pagi.
21: Abdurrahman di Malang.
15: Halo, Pak Abdurrahman.
21: Halo, selamat pagi. Salam olahraga, Mas Rudi.
15: Salam olahraga, Pak Abdurrahman. Silakan, Pak, menurut Anda gimana nanti babak kedua ini, Pak?
21: Yang jelas Perancis nanti 5-0.
15: 5-0 Perancis.
21: Iya.
15: Apa yang membuat Bapak optimis 5-0 ini, Pak?
21: Iya, karena pertahannya Perancis juga bagus, strikernya juga bagus, semuanya pemain
15: lengkap, Perancis, ya.
21: Itu kan semuanya bintang semua.
15: Iya. Baik, ya, baik.
21: Berani menjagokan Perancis 5-0.
15: Iya. Oke. Okay.
21: Mas, tapi kok Inggris kok belum pernah di anu ya? Disiarkan ya.
15: Bahwa Inggris kami siarkan
2: 4-2.
15: Iya, 4-2. Kita siarkan 6, waktu 4-2. Itu.
2: Disiarkan.
15: Kita siarkan, Pak, di peringkat pertama. Memang di Inggris pertandingan Kroasia. Kedua belum, Pak. Ya, waktu itu. Gitu. Iya, melawan Kroasia kita siarkan, Pak. Inggris Kroasia.
21: Ya, terima kasih, Mas Rudi.
15: Iya, terima. Terima kasih sama olahraga, Pak Abdurrahman di Malang. Pak Kadir di Bengkulu, selamat pagi. Halo,
22: Pak. Selamat pagi kembali.
15: Iya, Pak Kadir, silakan, Pak.
22: Ya, kalau menurut saya 1-0 lah untuk Prancis gitu.
15: Bertahan skornya, Pak, ya?
22: Ya, 1-0. Ya.
15: Oke, 1-0 untuk Prancis. Terima kasih, ya. Pak Kadir di Bengkulu. Terima kasih
22: kembali.
15: Pak Aming di Riau, selamat pagi. Halo, Pak Aming.
23: Selamat pagi, Pak Yudi. Salam olahraga.
15: Salam olahraga, Pak Aming. Silakan, Pak Aming.
23: Ya, kalau saya berprediksi 3-1 untuk Perancis.
15: 3-1 untuk Perancis.
23: Ya, karena nampaknya si Irak ini cenderung tidak banyak ini. Entah menyimpan tenaga untuk babak kedua, nggak tahu lah. Tapi saya jelas babak pertama aja agak banyak ini.
15: Ini sudah 1 jam ini pertandingan ditunda ini. Ya, tapi cuaca memang sudah membaik.
23: Dari Pak Aming, Bang Yudi.
15: Iya, baik. Pak Aming, terima kasih, ya.
23: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam. Pak Zakari di Palembang, selamat pagi.
24: Halo, selamat pagi.
15: Iya.
24: Bung Rudi Jen, ya.
15: Iya.
24: Ini agak delay ini teleponnya.
15: Oke. Okay.
24: Gini, Bang Rudi. Iya. Saya mengharapkan bahwa Irak tuh bisa bertahan, kalaupun kalah tetap 1-0. Jadi harapan dia bisa seri dengan Prancis. Secara umum ya tetap Prancis memang lebih unggul. Tapi karena ini hari Idul Fitri rahmat, ya, bagi Irak bisa menang di babak yang kedua. Itu aja, Bung Rudi. Terima kasih.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian ada Pak Leman di Lampung, di Tanggamus Lampung, Pak Leman ini. Selamat pagi, Pak Leman.
25: Kemudian ada Pak Leman di Lampung.
15: Iya.
26: Selamat pagi, assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam, Pak Leman. Silakan, Pak Leman.
26: Ya, pagi ini aja mainnya, mau dia.
15: Masih menunggu babak kedua ini, Pak.
26: Oh ya, iya. Ini apa? Babak lawannya mau dia.
15: Prancis menghadapi Irak ini, Pak.
26: Oh ya, saya melihat Prancis mau dia.
15: Nah, ya, udah unggul 1-0 babak pertama tadi,
26: iya,
15: Pak.
26: Iya, masih tetap Prancis mau dia.
15: Iya, iya.
26: Oke, ya, mudah-mudahan lah nambah 2-0 mau dia.
15: Tambah 2 gol lagi, iya, atau 2-0.
26: Iya. Oke, mau dia, makasih.
15: Terima kasih, Pak Leman, ya. Baik.
26: Oke, makasih.
15: Ya, dan semakin banyak ini penonton ya, sudah masuk kembali ke stadion ini ya. Dan tadi memang di layar di stadion disebutkan bahwa pertandingan didelay karena cuaca dan akan dilanjutkan kembali ketika memang cuaca sudah sangat memungkinkan ya.
2: Dan aman ya.
15: Dan aman,
2: karena
15: itu.
2: Karena memang ada aturan di Philadelphia sendiri, ada protokol soal petir. Jadi kalau misalnya ada
15: petir, hentikan pertandingan ya.
2: Pertandingan setidaknya 30 menit dari petir terakhir.
15: Iya.
2: Dan kebetulan ini saya mendapat informasi bahwa FIFA akan segera mengumumkan status pertandingan ini pada pukul 11 GMT atau mungkin pukul 6 waktu Indonesia Barat.
15: Iya.
2: Juga kita akan mendapat kabar bagus ya,
15: iya,
2: soal kelanjutan pertandingan ini.
15: Ya, karena regulasi yang saya baca juga 30 menit petir terakhir, iya, itu baru memungkinkan pertandingan akan dilanjutkan, iya, kembali. Dan 3 menit lagi nanti secara resmi FIFA akan mengumumkan status dari kelanjutan pertandingan ini ya. Baik Pak Seda, sekitar waktu berarti 2 menit setengah untuk Anda ini. Pak Mus di Pekanbaru, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
15: Iya, Pak Mus. Ya, silakan Pak Mus.
3: Saya berprediksi di pagi hari ini Prancis lah, Bang Rudi.
15: Oke.
3: 3-0.
15: 3-0 Prancis. Oke, Pak Mus. Ya.
3: Oke.
15: Terima kasih Pak Mus. Kemudian Pak Willy di Sorong, selamat pagi. Terputus Pak Dian di Palembang, selamat pagi. Halo Pak Dian.
4: Iya, salam olahraga.
15: Iya, salam olahraga. Silakan, ya, Pak Dian. Iya, silakan Pak.
4: Iya, ini faktor cuaca ya, Mas.
15: Faktor cuaca sudah ya, 1 jam ini tertunda. Tetapi kabarnya
4: ya,
15: dari
4: ini bisa dilanjutkan ya, Mas ya.
15: Iya, kita tunggu jam 6.
4: Tapi ini keuntungan juga ya, kalau Prancis ya udah bisa menang ya. Iya. Kalau sana ini kalau batal gimana, Mas?
15: Nah, nanti saya tanyakan ke Bung Nova. Silakan, apa yang mau disampaikan dulu nih, Pak Dian?
4: Akhir ya. 2-0 aja untuk Prancis gitu aja.
15: Baik, ya. Terima kasih.
4: Salam olahraga.
15: Salam olahraga, terima kasih. Ada pertanyaan nih, Bung Nova. Kalau seandainya ini ditunda, ini gimana aturan regulasi yang ada di FIFA ya?
2: Ya, ini biasanya kalau untuk pertandingan itu ditunda 2 kali 30 menit ya. Nanti 1 jam,
15: ya.
2: Oleh karena itu ini sudah 1 jam, pertandingan ditunda dan sebentar lagi ada pengumuman dari FIFA.
15: Apakah dilanjutkan atau ada pertimbangan lain?
2: Hari ini juga atau mungkin diundur menjadi besok 45 menit.
15: Oke, artinya ada kemungkinan kalau memang regulasi itu memungkinkan pertandingan ditunda di hari yang berbeda.
2: Ada.
15: Kalau memang seperti kondisi cuaca masih dianggap sebagai membahayakan, ya, bagi betul, keselamatan pemain di sana.
2: Dan penonton juga.
15: Karena stadionnya tidak ada tutupnya ini. Sangat terbuka banget ini. Oke, Pak Opo di Wajo. Selamat pagi, Pak Opo. Halo Pak Opo.
5: Selamat pagi, salam olahraga,
15: iya,
5: Bang Rudi,
15: iya,
5: Bang Nova. Kalau menurut saya Bang Rudi itu
15: 3-1 untuk?
5: Iya, 3-1 untuk Perancis.
15: Untuk Perancis.
5: Iya, 3-1. Makasih Bang Rudi, salam olahraga.
15: Salam olahraga. Ya, mudah-mudahan 1 menit lagi ada pengumuman. Saya percepatin untuk siapa pendengarnya ini ya. Pak Willy di Sorong, selamat pagi.
6: Pak Willy di Sorong, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
15: Iya, selamat pagi Pak Willy.
7: Iya, saya prediksi Prancis 5-0
15: untuk menghadapi Irak di babak kedua nanti ya, menang 5-0 ya.
7: Iya, okay, benar, 5-0.
15: Iya, baik. Baik Pak Willy di Sorong, terima kasih Pak Willy. Iya, Pak Cikdar di Aceh Utara, selamat pagi. Halo.
8: Pagi Om Rudi, Assalamualaikum.
15: Ya, waalaikumsalam.
8: Nah, ini di Aceh Utara barusan habis subuh di Aceh, baru masih terlalu gelap nih di Aceh ya.
15: Masih gelap ya?
8: Ya, ya. Tadi nggak sempat monitor ragunan sama bapak pertama persiapan ini. Ini baru habis subuh kebetulan baru buka radio ini. Ini belum dijumpa bapak kedua ya, maunya ya?
15: Ya, belum. Tetapi mudah-mudahan ini jam pukul 6 rencananya. Tadi Bang Nova atau Bung Nova melihat informasinya pukul 6 FIFA akan memberikan pengumuman status dari pertandingan ini. Silakan Pak.
8: Oh iya ya. Ya mudah-mudahan cuaca bagus ya, dapat dilanjutkan pertandingannya ya.
15: Ya.
8: Memang harapannya ini kali ini Irak akan lolos Asia.
15: Ya.
8: Jepang sudah pasti lolos. Jadi maunya ada kerja di situ lah. Harapannya kan Iraknya enggak kalah. Setidaknya bisa menahan seri, kalau enggak bisa menang dengan pelatih ini lawan Barat kan.
15: Baik.
8: Tapi kalau seri ya mudah-mudahan dapat kita berlanjut, mudah-mudahan wakilnya ada di situ lah. Harapannya jangan menang, jangan
0: kalah Irak, jangan kalah Irak ya.
15: Oke, okay, baik, baik, Pak Sidar. Ya.
0: Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam. Bung Nova, kalau pertandingan statusnya seperti ini, babak kedua berlanjut lagi nanti, perpanjang atau injury time itu berpengaruh ke sana nggak, keputusan wasit?
2: Iya, nanti tergantung 45 menit kedua.
15: Iya, artinya, oh, karena tadi didelaynya lama, ya udah, disedikitin saja atau memang normal-normal aja?
2: Tetap normal.
15: Tetap normal ya, tidak ada pengaruh untuk keputusan wasit memberikan berapa lama injury time nanti ya?
2: Iya, tidak pengaruh.
15: Tidak ngaruh. Oke, Pak Muiz dipangkep. Selamat pagi, Pak Muiz.
9: Selamat pagi.
15: Iya, Pak Muiz. Silakan. Halo, Pak Muiz. Ya, terputus Pak Muiz. Pak Kasiman di Melabuh Aceh, selamat pagi. Halo, Pak Kasiman.
10: Selamat pagi, salam olahraga.
15: Salam olahraga, Pak Kasiman. Silakan Pak Kasiman.
10: Ya, ya kalau prediksi ya, ya memang ini Prancis. Mm-hmm. Ya. Nah, kalau kita lihat dari permainan kan, memang Prancis. Cuman kita karena di Asia memang tetap bisa pihak Irak, cuman kalau dari permainan ini paling kurang ini 2-0 gitu. Mm-hmm. Untuk Perancis kan itu karena bintang-bintangnya, apalagi memang Mbappe masa ini masih hidup, yeah. Hidup permainannya kan. Nah, kita harap kita jangan sampai banyak-banyak nanti tambah satu lagi boleh itu ke Irak. Nah, itu aja prediksi saya. Semoga Irak untuk jasa bisa berkualitas untuk ke depan lagi. Ini menjadi ya.
15: Oke.
10: Okay. Hanya itu aja.
15: Ya, baik.
10: Selamat pagi. Selamat pagi. Salam olahraga.
15: Salam olahraga, Pak Kasiman di Melabuh. Pak Irwan di Bandung. Selamat pagi, Pak Irwan.
11: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
15: Salam olahraga jaya, Pak Irwan. Silakan Pak Irwan.
11: Lagi batuk gerak karena nonton batuk begadang. Ya,
15: iya.
11: Beginilah tentang masalah. Tetap saya jagoan saya dari juga Perancis di sini ya.
15: Oke.
11: Okay. Maka kebetulan hari ini kan, walaupun belum dipertahankan dengan babak kedua tetap ada. Kalau saya prediksi Perancis lah 3-0.
15: 3-0 untuk Perancis ya.
11: Cuman kemarin saya cepat kecewa juga Bang Rudi ya. Mm-hmm. Masa Belanda ditahan imbang 2-2 sama Jepang. Saya tim berat Belanda. Sebetulnya tapi tim juara tetap juara sama Perancis aja calon juara itu kan seperti diantaranya.
15: Oke, okay, baik. Ya.
11: Mudah-mudahan ini babak kedua segera dilanjutkan. Tidak sampai itu. Cukup lama juga Bang Rudi ya.
15: Yeah.
11: Bung Nova. Terima kasih Bung Rudi, Bung Nova ya.
15: Yeah.
11: Olahraga jaya.
15: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Regulasi memang memungkinkan 2-30 menit ini, Bung Nova ya,
2: ya.
15: Ditundanya pertandingan ini ya.
2: Tapi memang FIFA juga tampaknya tunduk dengan protokol lokal ya, aturan.
15: Aturan di Philadelphia sendiri ya.
2: Akan terjadi petir dan petir terus ya, mungkin akan
15: ya.
2: Ditunda mungkin ya.
15: Nah, kalau dihentikan sedemikian lamanya, 1 jam, mengikuti regulasi yang ada, seberapa besar ini akan mengganggu ritme pemain nanti dalam bermain ini kan?
2: Ya mungkin saya melihat pemain akan menjalani babak kedua dengan stamina 100% ya.
15: 100% lagi.
2: Tidak seperti babak kedua pada umumnya.
15: Nah, atau karena capek ya udah jadi drop lagi karena udah dingin kan.
2: Tapi bisa jadi ini cukup menguntungkan bagi Iran, bagi Irak. Irak. Karena Irak waktu melawan Norwegia dia kebobolan 2 kali, ketika menit 75 dan 90 plus, artinya dalam 20 menit terakhir mereka kebobolan 2 gol,
15: yeah.
2: Dan itu bisa jadi sebuah tanda keletihan ya.
15: Iya, iya, iya.
2: Dan ketika mereka bisa mendapatkan waktu istirahat lebih, berarti bisa jadi ada keuntungan yang mereka dapat,
15: iya,
2: di waktu istirahat yang lama.
15: Tapi sebagai sebuah tim, walaupun ditunda sekian lama, mereka tetap melakukan pemanasan mungkin ya di ruang ganti ya.
2: Iya, iya.
15: Tetap menjaga suhu tubuh mereka, kelenturan otot mereka, iya, nanti ya.
2: Jadi baik. Stadion seperti ini biasanya ada sebuah ruang khusus,
15: iya,
2: untuk pemain melakukan pemanasan.
15: Iya. Kita ke Banten ada Pak Asetiang. Pak Asetiang, selamat pagi. Ya, terputus. Masih kami menantikan jalannya pertandingan babak kedua hingga pukul 6 lebih 6 menit ini masih belum ada secara official, secara resmi keputusan dari FIFA bagaimana status pertandingan di Philadelphia Stadium ini karena diakibatkan hujan, petir sehingga regulasi lokal atau regulasi di Philadelphia mengharuskan pertandingan itu dihentikan, ditunda, dan penundaan itu sampai dengan saat ini atau sudah 1 jam ini Bung Nova ya? Ya
2: betul, sudah 1 jam
15: lebih. Sudah 1 jam lebih masih belum ada tanda-tanda keputusan baru nanti bagaimana, mudah-mudahan akan dilanjutkan. Karena melihat penonton juga sudah mulai memasuki stadion lagi, tetapi ini tampaknya cuaca kalau dari tayangan sudah mulai turun hujan lagi.
2: Ya mungkin selama tidak ada petir ya.
15: Tidak ada petir itu tidak masalah, tetapi karena petir yang menjadi patokan ya, di sana ya.
2: Karena hujan biasanya lumrah ya, wajar ya, ya, bermain sepak bola di tengah hujan.
15: Tapi petir ini yang menjadi perhatian. Betul. Mereka. Baik, Pak Dipo di Solok, Sumatera Barat. Selamat pagi Pak Dipo. Halo Pak Dipo, selamat pagi.
12: Halo, selamat pagi. Salam olahraga Jaya.
15: Salam olahraga Pak Dipo.
12: Kapan mulai pertandingan babak keduanya ini?
15: Ini masih belum dimulai, bahkan hujan turun lagi nih Pak.
12: Oh, belum pasti mulainya Bung Rudy.
15: Iya, belum ada keputusan apakah.
12: Mudah-mudahan kalau enggak seri, ada yang menang, ada yang kalah, itu biasa. Ya Bung Rudy. Ya. Namanya pertandingan, saya pendidiknya seri, kalau enggak seri menang atau kalah, saya salah satu dari pemainnya ya Bung Rudy. Nah itu saja lah ya Bung Rudy.
15: Iya baik Pak Dipo.
12: Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bung Rudi.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi ada tidak Bung Nova dalam turnamen sebesar seperti Piala Dunia sebelumnya yang juga menghadapi tantangan yang sama seperti ini? Ya, mungkin ada data atau informasi Anda?
2: Yang pernah saya ingat itu tahun 1974 pertandingan waktu itu Piala Dunia di Jerman sepertinya. Ketika itu Polandia melawan Jerman harus tertunda 30 menit karena ada hujan badai, jadi pihak penyelenggara waktu itu harus memompa
15: mengeluarkan air lapangan
2: ya, jadi
15: sistem drainase ketika itu mungkin belum canggih kali ya,
2: 52 tahun yang lalu ya.
15: Iya.
2: Jadi waktu itu kick off kalau nggak salah harus tertunda sekitar 30 menit baru dimulai pertandingan. Betul,
15: berarti ini rekor baru ya. Tertundanya lebih dari 30 menit 1 jam ya, dikarenakan faktor cuaca.
2: Ini di tengah-tengah pertandingan ya.
15: Di tengah-tengah pertandingan.
2: 74 sebelum pertandingan.
15: Oh.
2: Kalau ini antara babak 1 babak 2.
15: Oh, oke, okay. Misalnya kick off jam 10 akhirnya diundur 30. Ya. Kalau ini kan jeda waktu.
2: Iya.
15: Babak pertama ke babak kedua sehingga sampai sekarang 1 jam istirahat mereka, dan tampaknya ini hujan deras lagi nih mengguyur di Philadelphia Stadium ini.
2: Iya. karena tidak ada petir jadi penonton tadi penonton saat ini masih boleh ada
15: di tribun. Ya. Kalau tadi kan dikosongkan ya, karena potensi petir yang membahayakan. Ya,
2: protokolnya memang kalau ada petir, penonton juga harus keluar dari stadion, harus keluar dari tribun,
15: dari
2: mangkok stadion ini.
15: Iya. Ada Pak Pais di Depok, selamat pagi Pak Pais. Halo Pak Pais.
13: Iya, selamat pagi Bung.
15: Dengan Rudi ada Bung Nova juga di sini.
13: Selamat pagi dan salam olahraga
15: ya,
13: buat para
15: olahraga.
13: Pendengar sekalian.
15: Ya, silakan Pak Pais.
13: Baik, suaraku sudah terdengar ya?
15: Sangat baik sekali, silakan.
13: Oke, untuk kali ini kami dari Depok masih menunggu untuk babak kedua. Ya kira berapa lama lagi nih?
15: Belum ada keputusan.
13: Masih buruk cuacanya.
15: Belum ada keputusan Pak.
13: Belum ada keputusan. Iya. Baik. Kalau
15: halo.
13: Kalau untuk komentar saya sendiri ya, mungkin saya akan ya paling menjagokan Mbappe di sini ya.
15: Oke.
13: Terutama dari Prancis.
15: Baik, itu saja.
13: Tapi apa juga saya ingin melihat bagaimana pemain baru di Irak ini.
15: Iya.
13: Dari Asia ya, terutama apakah dia bisa melanjut atau tidak.
15: Oke, baik. Baik, Pak Pais di Depok. Terima kasih Pak Nafi di Padang. Selamat pagi.
14: Halo, selamat pagi, salam olahraga.
15: Iya, salam olahraga. Silakan, Pak.
14: Iya. Nah, ini kalau ini stadionnya tuh ngalami kehujanan, ini biasanya tuh tandingnya 15 menit, ini diperpanjang karena ini cuaca yang disebutkan. Ini Prancis tadi Bapak skor sementara untuk
15: 1-0, Pak. 1-0.
14: Ya, kalau prediksi saya tuh skornya 3-1 Irak. Ya
15: 3-1 untuk Irak. Oke. Okay.
14: Ya, Ya, itu aja. Ya. Bang Rudi, selamat pagi, selamat olahraga.
15: Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Faiz di Pak Hanafi ya di Padang ya. Ya, ada dua pendengar ini. Pak Muiz di Pangkep, selamat pagi Pak Muiz. Halo Pak Muiz.
1: Iya, selamat pagi Bung Rudi, Bung Nova.
15: Iya.
2: Selamat pagi.
15: Selamat pagi, Pak.
1: Iya. Pagi.
15: Ya, silakan, silakan Pak Muiz.
1: Saya sih berharap meskipun sudah ditunda sejam ini ya, udah deg-degan nih nunggu Mbappe beraksi lagi. Mudah-mudahan dua lagi gol lah di babak kedua. Tapi satu untuk Mbappe, satu untuk Olise.
15: Olise, Michael Olise. Oh.
1: Iya. Ah, terima kasih Bung Rudi, iya, Bung Nova. Iya. Sukses, salam olahraga.
15: Salam olahraga. Pak Kusna di Ponorogo, selamat pagi. Ya, terputus. Baik, nanti kita lanjut lagi nih Bung Nova ya. Sambil mencari atau menantikan keputusan resmi dari FIFA bagaimana status pertandingannya, tetaplah bersama kami, nanti kami akan lanjutkan dalam secara langsung pertandingan di grup E ini antara Prancis menghadapi Irak.
16: Persaingan grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Selesau Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
17: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
18: Uzbekistan.
17: Ya.
18: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
17: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
18: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
17: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Faizulaev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
18: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
17: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
18: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
19: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
20: Champions of the World! Sebutkan apa permintaanmu.
21: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
20: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
21: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
20: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi di sini, Mbak. Pasti aku cepat kaya.
21: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian siaran langsung pertandingan lanjutan grup I Piala Dunia 2026 antara Prancis menghadapi Irak, di mana babak pertama tadi skor unggul Prancis sementara 1-0 diciptakan oleh Kylian Mbappe di menit ke-14. Tetapi hingga saat ini pertandingan masih belum dapat dimulai untuk lanjutan babak kedua dikarenakan faktor cuaca di Philadelphia. Bahkan penonton tadi sempat ramai kembali, sempat memenuhi tribun dan tampaknya cuaca kembali mendung, kembali gelap, bahkan hujan cukup deras mengguyur di sekitar stadion Philadelphia ini. Jadi tampak sudah mulai tidak sedikit yang keluar dari stadion ini. Bung Nova, ada fakta menarik apa saja terkait dengan regulasi cuaca yang diberlakukan atau diimplementasikan di Philadelphia ini, Bung?
2: Ya, itu tadi ada apa untuk antisipasi petir ya ini. Ya. Ada protokol untuk menunda pertandingan hingga 30 menit dari
1: petir terakhir.
2: Itu bukan hanya di stadion saja, tapi ya, juga di area sekitar stadion hingga radius 13 mil atau 13 km.
1: Jadi artinya kalau petirnya itu 13 km dari stadion, regulasi itu berjalan.
2: Iya, masih ada petir, ditunda lagi.
1: Ditunda lagi.
2: Lagi berarti ditunda lagi.
1: Jadi regulasi FIFA pun kalah dengan regulasi lokal di sana ya.
2: FIFA nurut istilahnya.
1: Harus tunduk di situ ya. Dan sampai sekarang, tadi memang di babak pertama tidak ada petir kan ya?
2: Iya.
1: Tidak ada petir, tapi hujan ya. Tetapi begitu babak pertama dikabarkan ada petir. Tadi disangkanya memang petirnya itu di stadion, ternyata regulasinya itu mengharuskan pertandingan dihentikan ketika petir terjadi minimal radius 13 km dari titik kerumunan ini, masyarakat ini atau di stadion ini ya. Nah, ini sejarah berarti ya, terlama ya.
2: Ya, untuk Piala Dunia di antara jeda waktu ini sepertinya ya. Sebelumnya yang saya tahu adalah penundaan kick off di Piala Dunia 1974 selama 30 menit.
1: Itu karena genangan, karena dan itu sebelum pertandingan dimulai.
2: Pertandingan, betul.
1: Jadi panselnya bersihin lapangan dulu.
2: Ya, pompa air agar lapangan kering, tapi kejadiannya waktu itu tetap pemain basah-basahan.
1: Blokan. Iya, iya. Jadi sekitar 50 tahun lebih yang lalu, sistem drainase belum secanggih seperti sekarang di stadion-stadion internasional ya.
2: Iya.
1: Iya. Dan tadi juga ada yang menarik ini tayangannya ya, sempat ditangkap kamera Didi Deschamps dan Graham Arnold malah ngobrol santai nih di sekitar ruang ganti ini ya. Kira-kira nih apa nggak dalam isi kepala mereka melihat kondisi seperti ini?
2: Ya mungkin sebenarnya ingin menuntaskan pertandingan secepat mungkin karena masih ada pertandingan selanjutnya di laga ketiga fase grup yang juga tidak kalah penting ya. Irak akan menghadapi Senegal, Prancis akan menghadapi Norwegia.
1: Norwegia. Walaupun tadi Norwegia nanti ya melawan Senegal ya.
2: Iya, Norwegia lawan Senegal jadwalnya jam 7 waktu Indonesia Barat ya.
1: Iya, jam 7 waktu Indonesia Barat. Tetapi ini belum selesai. Sementara sudah berlangsung berapa lama ini pertandingan di suspend ini? 1 jam lebih 20 menit ya?
2: Iya, iya betul. 1 jam 21 menit ya kira-kira. Tapi nanti untuk Norwegia melawan Senegal ini tidak berlangsung di Philadelphia. East Rutherford ya.
1: Okay.
2: Di daerah New Jersey.
1: Nah, dengan adanya kasus seperti ini di Philadelphia, faktor cuaca dan regulasi lokal yang begitu ketatnya, bagaimana pertimbangan ke depannya untuk masih ada satu pertandingan kan?
2: Iya, stadion ini akan menggelar 6 pertandingan. 6
1: pertandingan, sorry.
2: 6 pertandingan, di antaranya adalah setelah menyelenggarakan pertandingan
1: Prancis-Irak.
2: Prancis-Irak juga akan ada pertandingan dua
1: di hari ini juga, di hari yang sama.
2: Bukan,
1: kan
2: di hari yang berbeda.
1: Oke.
2: Match di ketiga, di pertandingan ketiga fase grup. Bisa jadi beberapa hari ke depan akan menyelenggarakan pertandingan lagi dan satu pertandingan di babak 16 besar kalau saya tidak salah. Tapi kemungkinan jika memang ada

0: ternyata Philadelphia memiliki protokol tersendiri untuk menghadapi situasi petir ya.
1: Iya, memang sih untuk keselamatan tentunya. Betul. Bahkan penonton pun harus meninggalkan stadion. Kalau bisa saya sampaikan, tadi sempat stadion itu kosong. Dan ini juga kami gambarkan saat ini di stadion atau di tengah lapangan, ini sudah ada pihak penyelenggara yang memeriksa kembali ya. Seperti tadi dilakukan. Biasanya kalau kayak gini ini tanda-tandanya mau dimulai nih. Ya,
0: kita lihat juga ada kon-kon
1: ya, untuk berlatih ya
0: oleh ofisial dari masing-masing kesebelasan. Ini biasanya pemain akan segera kembali ke lapangan untuk melakukan pemanasan, berarti situasinya, kondisi cuacanya sudah lebih baik dan itu artinya tanda baik bagi pemain, bagi penonton dan kita semua ya, menyaksikan lagi.
1: Kalau saya sih nebak tadi yang disampaikan Graham Arnold ke Deschamps ya, harusnya dibikinnya kayak GBK, aman gitu. Kan gerah hampir ke GBK. Aman, hujan juga gak masalah di situ.
0: Gitu. Mungkin bikin di Derdes yang penasaran ya.
1: Oh kayak gitu ya?
0: GBK.
1: Boleh juga nanti kita kesana main kan.
0: Nah, dengan Pak.
1: Dan ini sudah ada tayangan di kamar ganti Irak ini ya.
0: Iya, tampaknya akan segera keluar.
1: Segera keluar pemain, iya.
0: Ini ada ofisial yang membawa barang-barang keperluan tim. Mereka juga sedang melakukan pemanasan di ruang ganti. Belum ada keputusan resmi memang, tapi ada sinyal positif.
1: Iya, mudah-mudahan tayangan ini menunjukkan bahwa pertandingan akan dimulai. Karena sepanjang satu jam lebih tadi tidak ada tayangan seperti ini. Betul. Tidak ada menggambarkan bagaimana pemain melakukan pemanasan. Dan ini juga udah kering semua ini bajunya. Ini nggak ada keringet-keringetnya, saking lamanya ini mereka nunggu ini ya. Dan kalau biasanya nih, kalau ada pengetahuan Anda dalam kondisi waktu yang lama, selain kecukupan hidrasi, apakah kecukupan konsumsi makanan juga dipenuhi dalam waktu istirahat seperti ini? Biasanya kan ada aturan ketat bagi atlet ya, pemain ya. Ini gimana kira, satu jam nunggu ini kan lama ini, perut bisa kosong juga ini.
0: Ya mungkin dipilih ya, tidak sekedar, tidak apa, asal mengonsumsi makanan, tapi juga mereka punya nutrisionis-nutrisionis yang memberikan asupan, kira-kira apa makanan yang bagus dikonsumsi untuk mendukung permainan selama 40 menit. Kita tahu sepak bola ini butuh daya ledak, stamina yang bagus juga, jadi bisa jadi ya. Mungkin seperti buah-buahan, seperti pisang yang kita tahu ya.
1: Iya, pisang. Dan yang penting kan mereka dalam waktu satu jam aja otot mereka sudah lentur. Detak jantung mereka pun sudah kembali normal. Sehingga tetap bagaimana menstimulus kondisi itu tetap terjaga. Selain dengan pemanasan, dengan nutrisi pun juga harus diperhitungkan. Itu yang mungkin mereka lakukan di sana ya. Ya, kita undang lagi di pendengar sambil menantikan babak kedua dimulai. Mudah-mudahan tidak lama lagi. Tapi kalau nggak dari tayangannya akan dilanjutkan. Masa pemanasan nggak dilanjutkan gitu. Karena ini lanjutan ini. 0213523172, 3844545, 3862375, 3866712. Sayang banget belum ada visual di kamar ganti Perancis ini ya.
0: Iya.
1: Seperti apakah ini di Perancis ini? Mereka menghadapi situasi yang tentu pertama kali bagi mereka.
0: Tapi bisa jadi ada pemain-pemain yang pernah mengalami kejadian seperti ini.
1: Iya.
0: Karena di Piala Dunia antar klub 2024 atau 2025 ada pertandingan yang ditunda sekitar 90 menit waktu itu, Chelsea melawan Benfica. Ya, dan ini
1: kamar ganti Perancis ini sudah mulai keluar dia ya. Dari kamar ganti, ruang ganti. Ya, memang kelihatannya enggak lama lagi. Sambil saya sapa dulu nih pendengar di Samarinda. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, teman.
1: Oh, Pak Soa, selamat pagi, Pak Soa.
2: Iya.
1: Samarinda Utara, Pak Soa.
2: Iya. Jagoan saya memang Perancis ya, sampai ke final.
1: Kenapa itu,
2: Pak? Jagoan saya. Ya, bagaimanapun juga Perancis ini kan ramah, orangnya ramah. Jadi saya senang. Karena saya pernah ke Perancis, orang-orangnya baik-baik, bagus-bagus, ramah.
1: Ramah misalnya, Pak ya.
2: Ya, jadi senang saya, sampai sekarang saya senang. Karena waktu itu saya sekolah di Jerman ya. Tahun 82 yang lalu ya, saya ingat saya nongkrong di atas drum gara-gara saya taruhan kalah, Om Rudi.
1: Waduh, itu Piala Dunianya di Spanyol itu, Pak, kalau nggak salah.
2: Iya,
1: 82 itu.
2: Jadi tahun 82 itu, jadi nongkrong itu saya di Polandia kalau tidak salah waktu itu.
1: Oh iya, perbatasan.
2: Ternyata kalah.

0: nongkrong saya 30 menit saya nongkrong di atas drum.
1: Di atas drum itu Pak.
0: Jam 11 siang. Itu. Nah, untuk yang ini mungkin Prancis 3-0 ya, untuk Prancis.
1: 3-0.
0: Ya, sangat menguntungkan buat Mbappe karena seusia begini panjang istirahatnya ya.
1: Iya.
0: Karena usia beliau juga sudah ini, saya kira sangat menguntungkan nih. Tapi otot-otot sudah kendur semua.
1: Iya, otot.
0: Saya tetap ini, apa namanya, pegang Prancis walaupun pada tahun 22 yang lalu itu okay. Prancis dengan Argentina ya, kalah ya, waktu itu adu penalti kalau tidak salah itu ya.
1: Iya.
0: Iya, kalau tidak salah itu ya.
1: Iya.
0: Enggak ini, ya kayak yang Argentina yang menang itu.
1: Iya.
0: Makasih Om Rudy ya.
1: Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan ini ada pengumuman bahwa pertandingan ditunda tetapi akan kembali dimulai pukul 19.50 waktu setempat.
2: Iya, ini artinya 20 menit lagi. Kita 20 menit lagi pertandingan akan berlangsung.
1: Akan berlangsung kalau melihat dari waktu lokal mereka 19.50, artinya di sini sekitar pukul sekitar pukul 6.50. Akan dimulai kembali, dan bisa gambarkan sekarang pemain-pemain Prancis pun juga sudah terlihat secara visual, ada Kylian Mbappe di sana, Michael Olise juga, dan tadi pelatih Didier Deschamps pun juga tetap berkomunikasi dengan mereka, itu pasti itu. Baik, kita ke Buton Tengah ada Pak Faiz. Pak Faiz, selamat pagi. Halo Pak Faiz. Waalaikumsalam. Iya Pak Faiz, selamat pagi.
3: Jaya,
1: salam olahraga, silakan Pak.
3: Assalamualaikum Bang Rudy, Bang Rupa.
1: Iya.
3: Kalau saya mainnya back tadi memang sangat seru dan sangat seru. Tapi kalau kita menyemak tadi itu antara Irek sama Prancis ini kayaknya memang ini Prancis memang punya peluang yang sangat besar ini kayaknya di Manggur. Tapi bisa bagaimanapun juga, ya saya tetap mendukung Irek kata bagaimanapun juga dari Asia. Minimal draw satu sama.
1: Minimal draw satu-satu. Oke, ya.
3: Ya. Mungkin itu saja, Mang Rudy.
1: Baik.
3: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Terima kasih Pak Faiz dari Buton Tengah. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Iya, silakan Pak. Langsung Pak. Ini pemain sudah mulai masuk lapangan ini, Pak.
4: Iya. Iya, oke. Ya, nunggu KP mulai lagi ya.
1: Iya, silakan.
4: Mudah-mudahan tetap 2-0 untuk Prancis.
1: Wah, 2-0 untuk Prancis.
4: Mulai lagi, siap.
1: Iya. Jadi terima kasih. Saya gambarkan memang hujan masih mengguyur ini di Philadelphia Stadium. Tampaknya pemain melakukan pemanasan terlebih dahulu nih, Bung Nova ya.
2: Iya.
1: Karena istirahat yang cukup lama dan pemain-pemain Irak keluar menggunakan jaket mereka yang merah, kemudian Prancis dengan jaket birunya sudah memenuhi lapangan masing-masing, sedang melakukan pemanasan kembali. Mengingat memang cukup lamanya pertandingan dihentikan, jadi mengoptimalkan kembali tubuh mereka, beradaptasi lagi dengan cuaca,
2: dipanasin lagi,
1: strategi baru lagi. Ini babak kedua rasa babak pertama ya. Iya. Dan dalam guyuran hujan kali ini terlihat pemain Prancis sudah ada di lapangan mendapatkan instruksi dari pelatih teknis mereka tentunya ya, untuk pelatih fisik mereka untuk berlatih, demikian pula dengan Irak. Nah, apa yang harus dimanfaatkan dengan situasi cukup lamanya istirahat tetapi mereka bertanding masih dalam kondisi hujan seperti ini? Momentum apa yang paling ditunggu-tunggu yang harus mereka manfaatkan sebaik-baiknya nih Bung Nova?
2: Yaitu mereka harus benar-benar panas sejak awal,
1: ya.
2: Jangan sampai lengah, dan kita tahu bahwa di Piala Dunia ini banyak sekali gol-gol di menit-menit awal, baik menit awal babak pertama maupun
1: menit akhir,
2: menit awal babak kedua.
1: Oke. Okay.
2: Bisa saja dengan kecepatan Prancis, dengan mendapatkan tenaga fresh lagi.
1: Ya.
2: Di menit-menit awal mungkin 5 menit pertama bisa mengagetkan Irak nanti
1: ya.
2: Di babak kedua ini, atau sebaliknya Irak
1: yang akan
2: lebih panas.
1: Aha.
2: Menghadapi babak kedua yang sebenarnya diguyur hujan ya.
1: Iya, ini main mereka pemanasan masih di bawah guyuran hujan. Kita terima dulu pendengar, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi Pak Matauli. Ya, terputus, bisa kembali dicoba, masih ada waktu untuk Anda sambil kita menggambarkan suasana di lapangan ataupun di Stadion Philadelphia saat ini, di mana kedua tim sudah masuk kembali ke lapangan, memulai awal seperti akan memulai babak pertama, di mana para pemain melakukan pemanasan. Memang pemanasan biasanya diberikan waktu sekitar 10-15 menit ya?
2: Iya, biasanya 15 menit.
1: 15 menit ya, sebelum pertandingan babak pertama berlangsung. Mereka melakukan pemanasan, kemudian masuk ke kamar ganti, mengganti atau menggunakan jersey keluar. Mudah-mudahan tidak lupa nih panselnya, jangan-jangan lagu kebangsaan lagi nanti. Soalnya kalau nggak tanya-tanya ini kan seperti kita kayak nonton pertandingan yang baru dimulai ya. Nanti itu. Artinya mereka memang tetap membutuhkan hal ini, walaupun seandainya di kamar ganti pun mereka juga melakukan. Bagaimana? Atau ada perlu ada rasa yang berbeda atau makna yang berbeda ini?
2: Ada rasa berbeda. Jadi dengan sepatu bola karena mereka di kamar ganti juga tidak
1: ganti. Gak ada rumput ya.
2: Memang untuk kembali membiasakan kaki lagi dengan pijakan-pijakan, karena ini kalau nggak salah juga rumputnya adalah rumput buatan ya.
1: Iya, sintetis ya.
2: Jadi kadang apalagi ketika untuk mengontrol bola, untuk mengendalikan bola di lapangan dengan rumput sintetis atau rumput asli itu memang beda. Jadi kadang-kadang bola terasa kencang, kadang-kadang juga ada rasa yang aneh gitu di kaki ketika untuk berlari di artificial rumput artificial gitu.
1: Tapi bisa nggak sih fisik mereka itu 100% seperti memulai babak pertama tadi, atau ya tetap aja mereka sudah pakai di 45 menit babak pertama tidak akan optimal?
2: Ya bisa saja dengan pemulihan ini kan tidak hanya pemulihan secara
1: total ya.
2: Ada juga tim measure ya, tim pijat ya, itu bisa.
1: Nah, khawatirnya kan jangan-jangan karena istirahat yang terlalu lama tadi dipakai lagi dengan impact yang tinggi, rentan cedera. Seperti itu ya.
2: Ini. Tapi kita lihat sepertinya setiap tim yang masuk ke Piala Dunia sudah memiliki persiapan yang matang.
1: Apapun resiko, apapun kondisinya, mereka sudah punya rencana-rencananya ya.
2: Plan C-nya ya.
1: Sampai plan Z kali mereka punya itu ya. Pak Heru di Sumbawa, NTB. Selamat pagi Pak Heru.
5: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Heru. Ya, silakan Pak Heru.
5: Ya, di sini untuk pertandingan ini saya rasa untuk kedua tim ini memang sama-sama kuat ya.
1: Ya.
5: Antara Prancis dan juga Irak ini. Tapi kalau menurut saya yang paling dominan di sini adalah tim Prancis. Karena dari segi pola permainan mereka dari awal pertandingan ini cukup bagus, dan penguasaan bolanya juga maksimal lagi gitu. Tapi kalau prediksi saya skornya untuk Prancis ini 3-0.
1: 3-0. Oke, 3-0 untuk Prancis. Baik. Terima kasih Pak Heru ya. Kemudian Pak Toto di Surabaya, selamat pagi.
6: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Rudi.
1: Salam olahraga, ada Bung Nova juga. Silakan Pak Toto.
6: Ada Bung Nova juga, masih bertahan.
1: Iya.
6: Ini satu pertandingan menarik. Ya, ada namanya pertundaan, ada namanya, ya istilahnya itu saling mengukur kelengan masing-masing ini. Jadi ini sangat seru untuk ditonton, tapi prediksinya tetap 3-0 untuk Prancis.
1: Terima kasih. Banyak banget ini Bung yang memprediksi 3-0 untuk Prancis. Tapi sebelum ditangkap ini, kita ke Makassar dulu, ada Pak Arjuna. Selamat pagi Pak Arjuna.
7: Selamat pagi
1: Pak Arjuna.
7: Selamat pagi.
1: Iya, silakan Pak Arjuna.
7: Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya Pak.
7: Iya. Saya beli Prancis ini Bung.
1: Berapa skornya? 3-1. Oke. Angka 3-1 itu seperti Norway mengalahkan Irak juga itu, Pak. Berarti 3-1 untuk Prancis ini, Anda prediksi ya, Pak?
7: Ini sama Usman Dembele.
1: Oke, Usman Dembele. Baik, baik.
7: Salam olahraga, sehat selalu, Bung.
1: Iya, terima kasih, terima kasih. Waalaikumsalam, Pak Arjuna di Makassar. Pak Jari di mana nih? Lampung Tengah. Selamat pagi, Pak Jari. Halo, Pak Jari, selamat pagi.
8: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Jari. Silakan Pak Jari.
8: Ya, kalau saya sih, walaupun semua pendengar itu menjagokan Prancis, tapi saya tetap menjagokan Irak.
1: Kenapa itu, Pak?
8: Ya, karena kan kita kan sesama Asia. Nah, walaupun permainan memang dipegang oleh Prancis, tapi kan ini hujan. Jadi walaupun bintang tetap susah ntar kalau bermain. Seperti anak kecil itu dulu, tuh, main bola hujan-hujanan.
9: Iya.
8: Kalau itu keplak-keplak-keplak, nggak sedah. Bola kan nggak bisa, alurannya nggak bisa tepat sasaran. Nah, mudah-mudahan nggak bisa mengungguli Prancis, ntar bisa 2-1.
9: 2-1? Oke, baik. Terima kasih untuk ya, waalaikumsalam Pak Jari di Lampung Tengah. Dan ya, hujan masih mengguyur, tetapi tampaknya memang diputuskan pertandingan tetap dilanjutkan ya. Dan ini Anda melihat resiko genangan di lapangan bagaimana nih, Bung?
2: Sepertinya kalau FIFA sudah mengambil keputusan pertandingan akan dimulai pukul 6.50 Indonesia Barat, mereka sudah mempertimbangkan soal daya serap lapangan ya.
9: Daya serap lapangan.
2: Sepertinya ya, memang kualitas lapangan di Philadelphia, Stadion Philadelphia ini cukup bagus, drainasenya bagus, sehingga tidak ada genangan yang perlu dikhawatirkan.
9: Ya. Gitu, tetapi biasanya sejauh mana sebuah tim ini akan menyiapkan ketika lapangan itu basah, walaupun tidak ada genangan, tapi kan laju bola tetap lambat ini, Bung.
2: Iya, nanti kita akan lihat ya bagaimana laju bola di atas lapangan stadion Philadelphia.
9: Ya, karena kalau kita lihat kok kayak ada air ya.
2: Tapi memang itu ada ukurannya sendiri ya. Meskipun ada air, tapi ketika masih bisa bergulir, itu masih bisa dilanjutkan pertandingan.
9: Oke, jadi memang ada ketinggian atau ada toleransi standar yang diterapkan FIFA terhadap sebuah stadion atau sebuah lapangan ketika hujan turun ataupun memang ada air yang menggenang di sana ya. Ya, mudah-mudahan tetap menarik ini, walaupun kalau secara mata ini ini air nyiprat-nyiprat kemana-mana, tetapi memang bola masih bisa bergulir di situ.
2: Ya, tidak ada kubangan, Bung.
9: Nggak ada kubangan. Kubangan itu yang berbahaya. Iya, ya, masih cukup lama sebenarnya. Apa yang harus dimanfaatkan kedua tim ini dengan istirahat yang cukup lama ini, mematangkan kembali, mengevaluasi babak pertama tadi lebih lama lagi dan melihat kondisi cuaca yang ada. Tentu ada strategi tambahan dong ya, yang disiapkan atau skema yang disiapkan untuk para pemain menghadapi segala kondisi yang akan terjadi nanti ini, Bu Nova.
2: Ya, kalau untuk evaluasi babak pertama sebenarnya pasti sudah diberikan oleh pelatih masing-masing ya, di saat masih berada di ruang ganti. Ini menghadapi situasi hujan ya, sepertinya tidak akan mengubah cara bermain mereka, mereka akan tetap berupaya untuk tampil semaksimal mungkin, kecuali jika lapangan benar-benar tidak bisa dimainkan, istilahnya umpan operan kaki ke kaki, akan memanfaatkan umpan panjang, umpan lambung ke depan. Tapi sepertinya kalau melihat lapangan
9: masih normal ya, masih bisa
2: dilakukan.
9: Ya, umpan-umpan bawah ini masih memungkinkan ya. Dan saya membayangkan penonton antusiasnya masih tinggi. Dan tentu ini sangat berisiko kalau pertandingan itu ditunda di hari yang berbeda. Karena bukan tidak mungkin ada penonton yang memang datang untuk nonton hari ini saja. Setelah pertandingan dia kembali ke negaranya. Kalau ditunda besok, nah gimana ini? Kompensasinya apa yang akan diberikan FIFA?
2: Apalagi tiket mahal.
9: Tiket mahal, tiket nontonnya ada mahal. Belum lagi tiket pesawat. Belum tentu untuk besok pun dia akan bisa di reschedule lagi flight-nya kan. Oke, ada Bu Nur di Flores NTT. Selamat pagi, Bu Nur.
10: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam. Selamat pagi,
10: salam olahraga jaya selalu.
9: Iya, salam olahraga jaya Bu Nur di Flores. Silakan Bu Nur.
10: Kalau buat saya, untuk kedua-duanya ya, tidak boleh ada yang kalah atau tidak boleh ada yang kecewa ya, pasti menang kalah semuanya dua-dua itu harus menghadapi dengan sikap yang optimis atau dengan sikap yang dingin ya, biar nggak ada salah satunya kecewa ya. Kalau menurut saya 2-3 ya, antara Prancis di 2 atau Iran 3 ya,
9: gitu.
10: Yang penting kan kalau menang itu kan sama-samanya harus menerima, ini kan permainan kan untuk menyemangati ya Piala Dunia ya, dua-duanya harus, tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain, dua-duanya harus benar-benar
9: sportif lah ya Bu ya, begitu ya.
10: Iya betul.
9: Baik, Bu Nur. Terima kasih Bu Nur ya.
10: Itu saja buat yang bertugas di Pro 3, semoga tetap semangat ya. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi, Pak Udin.
11: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Udin. Iya, silakan, Pak Udin.
11: Iran versus apa lagi?
1: Perancis menghadapi Irak, Pak. Babak pertama Perancis unggul 1-0.
11: Irak ya?
1: Iya, Irak.
11: Irak, bukan Iran ya?
1: Bukan,
11: ya.
1: Bukan. Iran sudah kemarin, Pak. 0-0.
11: Ya, apanya nih? Pilih yang menang atau prediksi?
1: Ya, terserah, ya. Bapak. Mau melihat pertandingan nanti babak kedua bagaimana ini, Pak Udin?
11: Iya. Pilih yang itu ya. Yang menang dan yang ngerti saya kalau menang.
1: Halo, Paulin.
11: Udah gitu dulu, saya tidak mau tahu.
1: Oke, baik, Paulin. Ya, terima kasih, Paulin ya. Assalamualaikum, Pak Kusnan di Ponorogo, selamat pagi.
12: Di Ponorogo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung.
1: Iya, Pak Kusnan, silakan, Pak Kusnan.
12: Iya, kalau saya menilai begini ya. Jadi kalau Prancis menang itu soal biasa, tapi kalau Irak yang menang itu luar biasa, begitu, Bung.
1: Oke. Prancis menang biasa, Irak menang luar biasa. Baik, terima kasih. Iya. Ini tampaknya waktu pemanasan mereka sudah habis dan terlihat petugas ini membersihkan air di tengah lapangan ya. Tapi belum sampai pinggir, air sudah terserap. Ini drainasenya bagus banget ini, Bung Nova ya.
2: Ya, pemandangannya tidak berbeda seperti di Indonesia ya, di Super League ya, ada petugas-petugas yang
1: membersihkan air. Jadi ada 3 atau 4 orang ini berseragam khusus, pendengar. Mereka masuk lapangan dengan alat khusus yang mendorong air ke tepian.
2: Iya.
1: Tapi menariknya, nggak sampai pinggir, airnya sudah terserap itu. Sudah
2: terserap itu. Ini juga ada info juga di stadion, para penonton, supporter sudah dipersilakan kembali masuk ke tribun. Sudah diperbolehkan untuk kembali menempati tempat duduk mereka gitu ya.
1: Iya.
2: Jadi memang ya sinyal positif.
1: Sudah fix berarti ya, fix pertandingan babak kedua akan tetap dilanjutkan setelah terhenti. Wah, cukup
2: hampir
1: lama.
2: 2 jam ya.
1: Iya, hampir 2 jam, satu pertandingan ya.
2: Iya.
1: Dan untungnya memang di hari yang sama tidak digelar. Nggak mungkin ya digelar pertandingan di hari yang sama ya, di satu stadion.
2: Biasanya dalam hari yang sama di fase grup ini, dalam satu hari ada 4 pertandingan yang digelar di 4 stadion berbeda.
1: 4 stadion berbeda, tidak mungkin di stadion yang sama.
2: Iya.
1: Dan kebayang kalau ini di stadion yang sama, pasti akan terganggu semua jadwal ini. Oke, Ibu Ramla di Buton Tengah. Selamat pagi, Ibu Ramla.
13: Pagi, Pro 3. Iya.
1: Selamat pagi.
13: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Bu Ramla, silakan.
13: Iya. Menurut saya sih, ya namanya pertandingan pasti ada kalah menang ya. Ya kalau untuk skor sih saya satu sama ya.
1: Satu sama.
13: Imbang.
1: Imbang.
13: Iya. Okay. Imbang. Jangan banyak-banyak, satu sama ya.
1: Iya.
13: Oke,
1: iya.
13: Terima kasih, Bang Rudi, Bang Noval. Salam olahraga jaya.
1: Salam olahraga jaya, Bu Ramla. Ya ini masih di pemain-pemain Prancis masih melakukan pemanasan. Dan masih juga menggunakan mantel biru mereka, Bu. Nanti mereka akan masuk dulu ke kamar ganti. Dan ini tampaknya,
2: ya? Sudah tidak hujan ya?
1: Sudah tidak hujan.
2: Reda hujannya?
1: Hujan sudah reda. Mudah-mudahan ini juga akan berlanjut terus. Dan Mbappe juga sudah melepas jaketnya dengan sebagai seorang pemain nomor 10 sudah kembali ke bench mereka untuk siap melanjutkan pertandingan di babak kedua. Dan tentu ini menjadi momen yang baru bagi kita menyaksikan pertandingan tertunda sekian lama karena faktor cuaca. Oke, Bu, kita kembali ke pertandingan malam hari ini. Atau pagi hari ini, sorry. Iya, udah pagi nih, kelamaan nunggu 2 jam ini. Pak Bung Yanto sampai tertawa. Ya, prediksi pendengar, paling banyak 3 gol tercipta dari Perancis. Yeah. Tetapi ada kemungkinan Irak pun juga akan menciptakan gol. Realistiskah prediksi atau skema seperti itu nantinya?
2: Iya, banyak pendengar memprediksi akan ada lebih dari 2 gol untuk Prancis.
1: Ya.
2: Memang ini tidak asing ya, karena mereka terbuai ini dengan ketajaman Mbappe, ketajaman Ousmane Dembele, ketajaman Bradley Barcola, dan pemain-pemain Prancis lainnya yang memang terkenal akan kedahsyatannya dalam mencetak gol ya. Jadi tidak tidak aneh bila banyak yang mendukung atau menjagokan Prancis, karena memang Prancis adalah salah satu tim favorit.
9: Ya.
2: Tapi seperti pertandingan sepak bola pada umumnya, akan ada kejutan-kejutan. Itu dia yang juga diharapkan oleh para pendengar RRI ya. Karena kita tahu sebelumnya ada skor imbang Portugal dengan Republik Demokratik Kongo.
9: Iya.
2: Kemudian ada skor imbang
9: Spanyol.
2: Spanyol Cape Verde.
9: Iya.
2: Dan kemarin juga Uruguay imbang.
9: Imbang.
2: Dua-dua.
9: Iya. Jadi
2: bukan mustahil ada
9: kejutan.
2: Kejutan yang akan terjadi pada pagi hari ini setelah sempat tertunda hampir 2 jam.
9: Tapi melihat dari motivasi Prancis sendiri, kalau mereka merupakan finalis 2022, juara 2018, artinya sebagai seorang Deschamps tentu ini akan menjadi sebuah proyek ambisius untuk melengkapi karirnya sebagai,
2: apalagi setelah Piala Dunia ini dia akan resign.
9: Iya.
2: Dan ada statistik minor lainnya lagi, kalau misalnya Didier Deschamps bisa meraih kemenangan, membawa Prancis meraih kemenangan di partai kali ini, maka Deschamps akan meraih 16 kemenangan di rangkaian Piala Dunia. Itu merupakan sebuah rekor yang menyamai rekor dari pelatih Jerman Helmut Schön, kalau nggak salah, 16 Schön kemenangan
9: di
2: Piala Dunia.
9: Graham Arnold sendiri, ini kan tim baru setelah gagal di Australia.
2: Iya.
9: Menangani Australia gagal. Kabarnya karena kalah dari Indonesia ketika tim habis sama Indonesia.
2: Ya, seri ya.
9: Ya, seri dengan Indonesia, langsung digantikan dengan pelatih baru. Anda melihat bagaimana sih Graham Arnold dalam kancah di pentas dunia seperti turnamen sebesar ini, Bung?
2: Ya, Graham Arnold juga sosok yang tidak asing di Piala Dunia 2022. Dia membawa Australia, dan sebelumnya dia sudah sempat bekerja sama dengan pelatih top seperti Chris Hiddink dari Belanda yang pernah menangani Australia. Ini Graham Arnold adalah pelatih yang pintar memotivasi pemain, pelatih yang memiliki hubungan baik dengan pemain ya, karena dia merasa bahwa hubungan baik dengan dengan pemain, dengan staff adalah syarat utama untuk membuat sebuah tim yang bagus. Maka Graham Arnold ini memang ini kebapaan istilahnya begitu ya, pelatih yang punya man management bagus, seperti mungkin kalau kita ingat ada Sir Alex Ferguson gitu.
9: Tetapi Anda melihat di beberapa karirnya, apakah memang itu adalah seorang Graham Arnold untuk menangani sebuah tim nasional negara yang selalu masuk Piala Dunia, Australia terutama saat ini Irak, bagaimana nih lihatnya, Bung?
2: Ya, memang Graham Arnold ini punya ini ya, punya track record yang cukup bagus dia, sehingga Irak ketika kalah 1-2 dari Palestina pada fase ketiga kualifikasi Piala Dunia langsung memecat
9: Hesas
2: dan kemudian merekrut orang yang punya pengalaman. Jadi pilihan yang tepat dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Irak ya. Ada beberapa negara lain yang juga melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pelatih lama dan menarik pelatih baru, tetapi pada akhirnya gagal. Perjudian dari Irak mendatangkan Graham
9: Arnold
2: berbuah positif, berbuah manis setelah 40 tahun ya, 86 mereka tampil di Piala Dunia, dan baru kali ini lagi bisa kembali ke Piala Dunia dan menunjukkan bahwa Irak adalah salah satu kekuatan Asia juga bersama dengan Jepang, Korea, Iran, Arab Saudi ya.
9: Iya. Artinya Graham memang tidak membangun tim ini sejak awal.
2: Betul.
9: Karena di tengah-tengah kualifikasi dirinya masuk dari Australia, tapi melihat komposisi pemain yang ada, yang barangkali itu tidak seperti yang diinginkan skemanya. Akankah dia akan tetap menjadi seorang kebapaan Graham Arnold, pengalaman yang begitu besar untuk bisa bicara banyak pada pentas dunia, membawa Irak yang tentu secara peringkat FIFA di bawah Australia.
2: Iya.
9: Gimana?
2: Dia menanamkan semangat, menanamkan kepercayaan diri. Ketika baru pertama kali menangani Irak, Graham Arnold itu bertemu dengan pemain Irak dan menuliskan sebuah kata, yaitu believe,
9: percaya
2: bahwa Irak akan bisa masuk ke Piala Dunia 2026. Meskipun saat itu memang Irak kondisi posisinya tidak
9: menguntungkan
2: karena kalah di peringkat ketiga atau keempat di fase ketiga keempat dan harus bertemu dengan Arab Saudi dan Indonesia waktu itu. Tapi waktu itu Irak kalah dari Arab Saudi dan menang atas Indonesia, kemudian melaju ke fase kualifikasi antar konfederasi. Akhirnya saat ini
9: bahkan disebut Irak itu
1: tim yang paling sulit, paling berdarah-darah untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 ya.
2: 21 pertandingan dalam 28.
1: Iya, gitu. Dan mengganti pelatihnya di tengah jalan dengan beban yang cukup besar, meloloskan tim ini untuk maju ke Piala Dunia 2026. Iya. Cukupkah dengan perjalanan yang signifikan dari seorang Graham Arnold itu untuk belief tadi di turnamen Piala Dunia kali ini? Pertandingan pertama kalah ini. Dan babak pertama masih tertinggal ini, gimana?
2: Memang di Piala Dunia levelnya berbeda ya.
1: Iya.
2: Ketika di kualifikasi mungkin Irak ketemu lawan-lawan yang bisa dibilang kualitasnya ada di bawah mereka seperti Filipina waktu itu ya.
1: Iya, iya.
2: Ada Vietnam juga, meskipun ya agak berat untuk ngomong Indonesia.
1: Iya.
2: Memang kita kalah waktu itu.
1: Dua kali.
2: Ya, dan juga ketika Graham Arnold memegang Irak, Indonesia juga kalah 0-1 waktu itu, fase keempat kualifikasi Piala Dunia. Dan ya dengan 21 pertandingan
1: dalam
2: 28
1: bulan
2: itu juga membentuk ya, membentuk tim Iran dan sekaligus membentuk adaptasi Graham Arnold dengan Irak itu sendiri ya, sehingga ya mereka bisa berusaha untuk kompetitif menghadapi lawan-lawan yang punya kualitas seperti Norwegia dan Perancis yang punya pemain berkualitas dan tim dengan organisasi yang berkualitas juga.
1: Karena kalau sudah masuk Piala Dunia, grup manapun itu adalah grup neraka ya, Bung. Ya. Semua melalui perjalanan panjang. Oke, tetapi masih saya tetap dengan Graham Arnold. Apa yang menurut Anda nilai lebih seorang Graham Arnold ketika menangani Irak dalam kondisi krusial meloloskan ke Piala Dunia dibandingkan pelatih sebelumnya? Dari sisi kedalaman skuadnya, dari sisi strategi yang dimiliki, tentu juga motivasi yang ditanamkan tadi Anda sudah jelaskan. Di luar itu nilai lebih seorang Graham yang dibawa saat ini apa ini, Bu?
2: Saya mungkin melihatnya nggak macam-macam, nggak neko-neko. Pendekatannya persis sama Didier Deschamps. Ini sama-sama pragmatis.
1: Ya.
2: Sebenarnya makanya saya tadi sempat memprediksi bahwa pertandingan akan berjalan
1: aktif
2: ya. Siapa yang akan menyerang duluan?
1: Dan
2: terbukti tadi di 7-8 menit pertama itu serangannya cukup
1: intens,
2: saling bergantian. Ada intercept Prancis juga sempat harus melakukan kerja defensif.
1: Okay.
2: Kemudian Irak juga bisa masuk ke kotak penalti. Dan kemudian menit-menit selanjutnya memang Prancis yang lebih menguasai bola. Tapi ya itu dia, bahwa Graham Arnold mempercayai anak asuhnya. Dan Graham Arnold juga punya sisi komedi tersendiri ya. Kan Graham Arnold bilang menjelang lawan Prancis, Graham Arnold bilang ingin menggunakan 3 kiper. Tapi jelas tidak mungkin ya. Dia hanya berguyon saja. Jadi ya inilah sebuah keistimewaan Graham Arnold.
1: Ya, mengakomodir apa yang diprediksi oleh pendengar kita nih, Bung. Tidak sedikit juga loh, ada beberapa yang memprediksi Irak menang pertandingan malam hari ini. Ya, serealistis apa, dan kalau misalnya Graham Arnold mendengar kita tadi ya menjagokan Irak untuk menang pertandingan malam ini, apa yang harus dia lakukan ini untuk mewujudkan keinginan pendengar Pro 3 tadi, Irak menang ini gimana?
2: Saya rasa yang harus dilakukan pertama adalah seperti kebiasaan Graham Arnold mengutamakan defensive solidity yang harus dilakukan, harus bermain sempurna tanpa salah, baik dalam melakukan sapuan bola, melakukan operan, dan kalau nanti benar-benar mendapatkan peluang, eksekusinya harus benar-benar maksimal, harus 100%. Maka itu bisa jadi kunci Irak raih kemenangan.
1: Oke, okay. Ke Prancis. Kalau tadi Anda katakan Prancis itu kemungkinan akan memanfaatkan set piece dari bola mati, artinya di situ tidak tertutup kemungkinan Kylian Mbappe akan dikunci mati juga oleh pemain, sehingga mungkin aja terjadi fault, terjadi pelanggaran sehingga membuka peluang untuk bola-bola mati tadi. Akankah terjadi seperti itu? Mbappe akan lebih diperketat lagi penjagaannya.
2: Ya, tadi di babak pertama Mbappe sudah memancing lawan mendapat kartu kuning.
1: Iya.
2: Jadi selain Mbappe juga kemampuan individu dari pemain-pemain lain seperti Ousmane Dembele, kakinya yang cepat dan lincah mengundang lawan untuk iseng menekel bisa jadi akan mengundang lawan juga melakukan pelanggaran. Mm-hmm. Apalagi kalau pelanggarannya di area dekat kotak penalti, maka itu akan menjadi makanan empuk bagi Yellow Blue ya, bagi tim M Jantan ini.
9: Iya. Peran dari Olise harusnya kan sangat-sangat sentral sekali ya dalam membongkar pertahanan lawan. Kemudian dia tahu ada dua rekan dia yang memang seorang yang memang betul-betul memiliki potensi mencetak gol sangat besar, Dembele dan Mbappe. Apa yang harus dilakukan Deschamps, instruksi kepada Olise nanti di pertandingan babak kedua ini?
2: Ya, tadi Olise sebenarnya cukup aktif juga ya. Selain Mbappe, Ousmane Dembele dan Michael Olise, justru Bradley Barcola yang di
9: Barla, sisi kiri
2: agak kurang oleh kita lihat. Ini memang tadi kombinasi kolaborasi Michael Olise, Mbappe dan Dembele membuat lini pertahanan Irak harus kerja keras. Olise sendiri tadi melakukan dua dribble sukses dari tiga upaya dribble dan ada 39 sentuhan yang dilakukan oleh Olise. Ini artinya dia merupakan salah satu pemain yang ditugaskan untuk mengobrak-abrik pertahanan Irak. Dan di kotak penalti sendiri, di kotak penalti Irak, Olise melakukan 3 sentuhan. Dia hanya kalah dari Dembele, dan ini yang menarik, ada Jules Koundé. Jules Koundé di posisi kanan, tapi dia ikut meramaikan kotak penalti Irak gitu. Jadi ada 4 sentuhan di depan Jules Koundé. Tapi tadi memang sisi kanan serangan Prancis ini lebih terlihat ya kinerjanya.
9: Iya, dibandingkan Barcola di kiri. Apa yang harus dioptimalkan di sisi kiri Prancis untuk memecah pertahanan Irak, tidak hanya di fokus di Olise saja, tetapi Barcola lebih aktif lagi, dan bahkan Koundé diharapkan juga bisa membantu Barcola di situ. Iya. Gimana ini?
2: Tadi sebenarnya Prancis sudah mencoba untuk imbang ya, kiri kan,
9: kanan. Iya.
2: Itu coba dimaksimalkan oleh Prancis, tapi mungkin karena melihat sisi kiri Irak lebih mudah ditembus, maka bola tadi lebih banyak di
9: sisi kiri pertahanan Irak.
2: Iya. Dan tadi kerja keras memangnya di Irak, Merechaskowski di kiri harus dilapisi oleh pemain-pemain lain.
9: Soalnya saya melihat tadi Prancis gaya babak pertama itu ngingetin saya Spanyol ketika lawan Cape Verde. Oh. Kiri, kanan, tengah sama. Lamine Yamal masuk pun di kanan, berusaha untuk masuk ke dalam pun juga sama, pertahanan mereka sangat kuat seperti itu. Belajar dari hasil pertandingan itu, dan tentu tidak ingin terulang di pertandingan ini bagi Perancis. Artinya
2: sudah ada satu gol,
9: sudah ada satu gol, tetap bertahan, tidak lengah di sana. Dan Irak menghadapi serangan yang bertubi-tubi dari Perancis, akankah juga semakin defense ke dalam, atau justru mereka merusak konsentrasi Perancis dengan permainan skema serangan balik yang diharapkan begitu cepat ini, Bung?
2: Ya, tapi sepertinya Irak tidak akan melakukan parkir bus dan drop deep terlalu dalam, karena mengundang bahaya.
9: Iya. Baik, peringkat pertiga, kami kini akan ajak Anda menuju ke Philadelphia Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua. Prancis menghadapi Irak bersama dengan Bung Senpi dan Bung Yanto. Silakan.
14: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Dan kick off babak kedua sudah dimulai. Semenjak tadi 2 jam tertunda pertandingan antara Irak menghadapi juga Prancis, kali ini Prancis berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna biru-biru, sedangkan Irak berada di sebelah kiri kami mengenakan jersey berwarna putih-putih. Belum ada perubahan dari kedua kesebelasan, meskipun tadi di babak pertama Ayem Hussein dikeluarkan ataupun digantikan oleh Ali Al-Hamadi. Kali ini Prancis ataupun Irak mencoba melakukan lemparan ke dalam dari sebelah kiri melalui Mercy Merechaskowski. Angkat kedua tangan, Doski masih mencari kawan kali ini, alirkan ataupun masih terus ke sebelah depannya tadi nomor 24 Zaid Ismail, sebarkan lagi ke sebelah kanan kali ini Zaid Tahsin, alirkan lagi kepada Hussein Ali, hampir tadi melewati satu pergerakan dari Bradley Barcola, tetapi lagi-lagi tadi dibaca dengan baik sehingga hanya lemparan ke dalam lagi untuk Irak dari sebelah kanan kali ini. Ke depan yang dimaksud adalah tadi pemain Hamadi ke depan lagi ataupun dikucuri kali ini kepala pemain Perancis melalui kali ini Manukone. coba sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Olise. Masih Olise didekati dua pemain dari Irak kali ini. Olise melihat-lihat dia, balikan lagi ke belakang kepada Kone. Alirkan lagi ke tengah kali ini kepada Rabiot. Masih Prancis tengah lagi. Kone bermain 1-2 bersama Olise. Sodorkan ke sebelah kiri kali ini. Ada Lucas Digne bermain 1-2. Tadi maksudnya Mbappe melewati dari hadangan Zaid Tahsen, tapi masih kokoh tadi Zaid. Lempar ke dalam cepat kali ini Prancis dari sebelah tengah. Umpan lagi ke sebelah kanan. Ada Dayot Upamecano, arahkan ke sebelah kanan kali ini. Dosman Umbele masih dibantu kali ini oleh Jules Konde. Alirkan lagi ke belakang. Masih terus kali ini Dembele mencoba menyergap lagi dari sebelah kanan. Coba lewati satu pemain, tapi lebih memilih oper ke tengah lagi kali ini. Tadi William Salih.